0: Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat

0: moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
1: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita, investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
0: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
2: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
0: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang
3: pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 26,3 triliun rupiah pada tahun 2025 dan 28,4 triliun rupiah pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang perpresnya enggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini. Khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peningga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia ti berugau di wilayah batas menua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Peristiwa 29 September 1955 menjadi hari bersejarah bagi ekosistem demokrasi di Indonesia. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hari Jantung Sedunia dicetuskan oleh World Heart Federation dan World Health Organization pada 1999. Peringatan Hari Jantung Sedunia muncul karena maraknya penyakit jantung di dunia. Bahkan di awal 2000-an, sekitar 17 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Mayoritas kematian tersebut diakibatkan penyakit jantung koroner atau stroke. Hari Jantung Sedunia awalnya diperingati pada hari Minggu terakhir di bulan September. Namun semenjak 2012, peringatan ini terus dikenang setiap tanggal 29 September. Lebih dari 90 negara mengambil bagian dalam acara internasional ini setiap tahunnya. Peringatan Hari Jantung Sedunia dianggap terbukti menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang cardiovascular disease.
3: Bahaya puntung rokok. Tidak hanya asap rokoknya saja yang membahayakan bagi kesehatan, tapi dari rokok juga bisa menjadi penyebab kebakaran. Merokok di dalam ruangan memiliki resiko yang signifikan menyebabkan kebakaran yang berpotensi menyebar dengan cepat. Hanya dibutuhkan sedikit api yang tersisa di asbak atau puntung rokok untuk menyulut api yang marak terjadi. Cara terbaik untuk mencegah penyebab kebakaran akibat puntung rokok adalah dengan mematikan rokok dan membuangnya dengan baik ke tempat sampah. Bila perlu, dilanjutkan dengan memercikkan air hingga rokok benar-benar padam. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak merokok di dalam rumah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, bagaimanapun juga dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama dari sisi pencegahan stunting. Dan ternyata program tersebut ini dari nilainya berkurang, namun program tersebut diharapkan bisa terus berjalan. Bagaimana juga dukungan yang diberikan oleh pemerintah, terutama terhadap unit-unit kesehatan kecil seperti posyandu. Apakah ini juga nantinya akan mempengaruhi penyediaan PMT lokal seperti telur, susu, dan juga pangan lokal bergizi bagi balita-balita yang bobot tubuhnya dianggap kurang dari kategori sehat, ataupun juga untuk ibu hamil yang disebutkan adalah kurang energi kronis atau KEK. Kami akan perbincangkan bersama dengan tenaga ahli dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, ada Hariko Satriawibawa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Mas Hariko.
2: Selamat pagi, Mbak Risti. Selamat pagi seluruh pendengar RRI.
0: Apa kabar, Mas?
2: Sehat, sehat. Mudah-mudahan.
0: Lagi di Jakarta atau di luar nih?
2: Sehat. Ini di Jakarta. Lagi menuju kantor ini. Siap. Oke.
0: Baik kalau gitu. Mas Hariko, ini kan ada beberapa informasi yang beredar bahwa kabarnya anggaran stunting ini untuk 2026 jumlahnya semakin menurun dari 2024, 2025, 2026. Oke, dengan berbagai prioritas lainnya yang saat ini dibutuhkan, begitu, ketika anggaran stunting ini menurun, apakah kemudian program-programnya kemudian terputus? Dan bagaimana juga menjaga agar standar keluar dari gizi buruk atau stunting ini tetap menjadi sasaran utama?
2: Baik, terima kasih Mbak Risti. Tadi di awal yang Mbak Risti sampaikan PMT itu maksudnya itu kan pemberian makanan tambahan ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan pemirsa kita yakin bisa memahami karena ini sudah dilakukan di daerah-daerah.
0: Mm-hmm.
2: Jadi begini, fokus kita ini memang kesehatan ini menjadi sangat prioritas ya, karena kita tidak mungkin bisa membangun generasi emas 2045 ini, perhatiannya sangat serius. Jadi secara nasional itu terdapat kemajuan yang sangat nyata ya dalam menurunkan stunting ini. Jadi prevalensi stunting kita itu turun dari 21,5% pada 2023 itu jadi 19,8% pada 2024, atau turun hampir tepatnya 1,7%.
0: Hmm.
2: Nah, pemerintah juga mencatat bahwa angka 19,8% ini merupakan capaian di bawah 20% untuk pertama kalinya sepanjang sejarah kita. Nah, untuk intervensi perbaikan gizi dalam rangka pencegahan stunting, hasil, nah ini tadi yang Mbak sebutkan, hasil analisis dampak pemberian makanan tambahan lokal pada balita kita yang punya masalah gizi dan tidak stunting di tahun 2025, ini menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Jadi pemberian makanan tambahan lokal itu mampu memperbaiki status gizi kurang itu sebesar 62%. Jadi balita yang berat badannya kurang itu juga sebesar 54,5%. Nah, namun sekali lagi penurunan tersebut tidak dapat sepenuhnya itu diklaim sebagai akibat langsung dari satu program intervensi gizi.
0: Yeah.
2: Karena stunting ini kan merupakan dampak jangka panjang ya. Ada intervensi gizi yang spesifik untuk kesehatan ibu dan anak, tapi ada juga perbaikan sanitasi, air bersih, kemudian perlindungan sosial, ketahanan pangan, pendidikan, kemudian edukasi dan faktor lingkungan. Jadi ini memang keberhasilan ini hasil kerja keras lintas kementerian. Jadi kolaborasi terutama dengan pemerintah daerah dan peran aktif masyarakat di posyandu. Nah, tentu saja kita sangat tidak boleh berpuas diri. Makanya evaluasi ini terus dilakukan dan target yang masih stunting ini, sisa target ini harus kita kejar dengan intervensi yang semakin tajam, begitu.
0: Oke, kalau kita bilang harus dikejar dengan intervensi yang lebih tajam, mungkin saya juga mengutip beberapa pernyataan dari misalnya ketika pemerintah gencar menyuarakan program MBG sebagai solusi mengatasi krisis gizi buruk dan stunting di Indonesia. Nah, bagaimana supaya narasi ini dibangun bisa berbarengan? Artinya tidak ada yang mungkin menjadi anak emas ataupun juga kemudian tidak diperhatikan, itu yang tidak mau juga kita publik pahami, begitu ya Mas Hariko ya. Artinya ya, apa yang kemudian persepsi-persepsi ini bisa menjadi satu suara yang diluruskan oleh Bakom RI?
2: Jadi memang ada berita-berita yang bagus, berita-berita yang positif. Misalnya ada berita penurunan stunting di Jayapura cukup lebih dari 4%, lebih kurang segitu. Tetapi ini bukan semata-mata karena MBG. Jadi kita data-data seperti ini kita harus cek lagi. Terkadang judul berita atau pernyataan harus kita verifikasi. Tapi karena banyak intervensi kesehatan lainnya, jadi data di Jayapura ini akan terus kita dalami. Namun begini, secara nasional dampak program MBG terhadap penurunan stunting ini tidak bisa dilihat secara instan. Jadi mengubah status gizi kronis itu membutuhkan proses yang panjang, terutama bagi intervensi yang menyasar untuk ibu hamil dan balita. Nah, saat ini evaluasi berbasis bukti-bukti di lapangan ini sedang berjalan. Kita ini nggak mau begini, kita tuh nggak mau ada kesuksesan yang terlihat. Kesuksesan terlihat cuma semu gitu loh. Makanya evaluasinya harus betul-betul serius, dan Kemenkes, Bappenas, kemudian kementerian-kementerian lainnya, BKKBN, ini sedang melakukannya. Nah, yang bisa kita pastikan hari ini adalah itu Kemenkes turun tangan langsung mengawasi mutu dan keamanan gizi yang diterima oleh puluhan juta anak-anak kita setiap hari. Dan kita bersyukur ya, berkat pengawasan yang masif dan juga karena SOP juga berjalan, itu lebih dari 26.000 dapur MBG itu tidak mengalami keracunan atau tidak pernah mengalami keracunan. Nah, kita berharap SSG ya istilahnya ya, status survei status gizi Indonesia, status gizi itu bisa keluar di tahun ini atau di awal tahun depan. Karena untuk mengevaluasi ini kan sebaiknya memang kan bukan BGN yang melakukan. BGN melakukan evaluasi agar makanannya bagus, kemudian tata kelolanya bagus. Tapi kan yang sudah teruji selama ini kan dari Kemenkes dan berbagai organisasi lain. Kalau melihat ada sedikit saja kesenjangan antara hasil survei dengan fakta-fakta di lapangan, itu disampaikan, dilaporkan. Karena sekali lagi kita ingin program ini betul-betul dievaluasi secara total.
0: Ya.
2: Berdampak atau tidak gitu.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kan gini juga Mas Hariko. Di publik ini seringkali kita dengar juga karena penurunan APBD misalnya di daerah begitu ya. Ada yang menyatakan bahwa mengkritik lah atas kebiasaan anggaran yang habis untuk rapat. Ini sering sekali juga ada berada di ruang publik ya, tidak kita pungkiri begitu. Nah, artinya efisiensi perencanaan stunting di daerah yang kurang baik begitu ya, atau anggaran yang mungkin terlihatnya untuk multi-tagging birokrasi, rapat, perjalanan dinas begitu, ketimbang membeli intervensi gizi langsung. Nah, bagaimana Bakom mengkomunikasikan pengawasan ketat agar sisa-sisa anggaran APBD yang semakin sedikit tidak lagi digunakan untuk ego-ego sektoral kedinasan? Ini juga menjadi hal yang penting untuk menguatkan di daerah.
2: Ini bagus banget nih Mbak Risti mengingatkan, karena kita di bulan September ya, di tahun 2026 ini.
0: Udah akhir bulan. Jadi, malah ini Mas Hariko.
2: Iya. Akhir bulan ini sekaligus pengingat juga dari Mbak Aristi dari RRI, dan Presiden juga terus mengingatkan jangan menghabiskan uang masyarakat ini untuk perjalanan dinas yang tidak perlu atas nama menghabiskan anggaran, dan Presiden sudah mengingatkan dan akan terus dievaluasi. Sudah banyak yang bukti-bukti bahwa kalau kita korupsi ya mungkin di tahun pertama aman, di tahun kedua aman, tapi akan terbongkar juga. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama berhati-hati, ini pengingat untuk kita semua. Di setiap rupiah uang rakyat itu harus betul-betul berdampak untuk masyarakat. Jadi kita harus ingat masih ada saudara-saudara kita, terutama di Indonesia Timur, kemudian di Sumatera, kemudian di daerah-daerah lainnya, itu yang jauh lebih membutuhkan anggaran-anggaran tersebut. Dan memang sebetulnya Inpres 2025 itu bagian dari pencegahan agar ASN dan para pejabat ini tidak bermental korup ya. Korupsi dengan bermental korup ini kan beda ya. Bermental korup itu maksudnya ya ini sudah akhir tahun.
0: Sebaiknya dia habis-habiskan ya, begitu ya.
2: Yang seperti itu dan masyarakat juga jangan ragu-ragu untuk melaporkan kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak diperlukan, termasuk dari internal kementerian itu sendiri. Begitu.
0: Oke. Kalau kita lihat juga begitu, kadang ada data-data yang tumpang tindih antara data stunting di kementerian, kemudian kenyataan di lapangan, yang mau tidak mau suka memicu polemik informasi juga, Mas Satrio. Mas Ariko, nah kalau misalnya begitu ya, Bakom punya rencana untuk membuka dashboard komunikasi data terintegrasi yang kemudian bisa diakses publik untuk memantau wilayah-wilayah mana saja yang serapan anggaran stuntingnya paling baik ataupun juga paling buruk begitu. Memungkinkan nggak sih Mas Ariko?
2: Ya, kalau data terkait itu di Kementerian Kesehatan, nanti kalau data yang lama kan sudah file PDF-nya sudah disebarkan ya, yang SSG itu, kemudian juga bisa diakses di websitenya Kementerian Kesehatan, dan kalau untuk call centernya Kemenkes itu di 1500567, ada juga WA-nya, dan kami menyarankan betul kepada masyarakat juga agar mendownload ya aplikasi Satu Sehat itu. Dan sekali lagi kami menyampaikan, tolong betul dimanfaatkan layanan cek kesehatan gratis itu, terutama bagi anak-anak SMA atau masyarakat yang sudah berusia jelang-jelang pernikahan, karena mereka adalah calon dari bapak, calon dari ibu. Itu gratis. Kalau bayar cek kesehatan itu biayanya antara 300 ribu sampai 2 jutaan. Nah, dengan cek kesehatan gratis itu, ini kan kita bangun budaya baru. Biasanya kan orang itu ke puskesmas kan kalau sakit. Yeah. Sekarang kita saat sehat pun kita mengecek. Sehingga dari pengecekan-pengecekan itu kita tahu apakah kita ini sehat, bagaimana cara hidup sehat, apa makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi. Karena informasi ini sangat penting. Jadi begitu kita tahu do and don't-nya dalam kehidupan ini, boleh nggak kita minum kopi pakai gula atau gulanya seberapa.
0: Oke, jadi tahu untuk menakar kondisi diri sendiri begitu ya, bahasa ya, mudahnya ya Mas Ariko.
2: Masuk kepada pernikahan sudah tahu bagaimana caranya memberikan asupan ketika hamil. Nah, informasi-informasi seperti ini, sekali lagi kami terima kasih lah sama banyak sekali itu dokter-dokter sekarang yang dengan sukarela itu membagikan ilmunya di media sosial. Nah, kadang-kadang itu kalau kita scrolling media sosial itu yang informasi-informasi begitu banyak kita skip, bukan hiburan-hiburannya aja. Nah, jadi ya, tolong diikuti akun-akun yang bermanfaat, entah itu public speaking, entah itu kesehatan, entah itu isu-isu, itu bagus-bagus banget kontennya, dan itu sangat membantu kita agar bisa hidup lebih sehat, terutama bagi yang akan menikah, dan informasi-informasi kesehatan itu banyak sekali.
0: Baik, Mas Ariko terakhir ya, kalau misalnya pemerintah mendorong dana desa untuk bisa menambal kekurangan operasional posyandu, karena ini saya temukan juga datanya di beberapa tempat begitu, akibat adanya penurunan dari APBD. Nah, bagaimana Bakom juga memastikan bahwa komunikasi kebijakan ini seragam di seluruh desa, mengingat kapasitas fiskal ataupun juga pemahaman dari misalnya kepala desa terhadap prioritas stunting ini juga timpang.
2: Ya, Komunikasi itu sama. Jadi sejauh ini tidak ada perbedaan. Ketika ada perbedaan akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
0: Mm-hmm.
2: Jadi seperti yang Mbak Aris ditanyakan di awal tadi, jadi untuk intervensi stunting ini semuanya kita lakukan. Tetapi tentu saja bertahap. Misalnya ketika Pak Prabowo baru menjabat, prioritasnya memang pada infrastruktur pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan lain-lain. Tapi puskesmas kita ini kan juga banyak yang rusak. Nah ini kita lakukan di 2027. Ada 10 ribuan puskesmas, itu juga akan diperbaiki. Satu lagi itu saya lupa namanya. Entar apa ya? Labkesmas ya.
0: Nah, singkatan dari
2: Laboratorium Kesehatan
0: Masyarakat.
2: Masyarakat itu juga akan diperbaiki, dan itu seperti kunjungan presiden ke Miangas kalau nggak salah saya. Itu ditemukan masih banyak ternyata puskesmas kita yang belum diperbaiki, itu lebih dari 20 sampai 30 tahun. Nah, ini 10.000 puskesmas itu akan diperbaiki di tahun 2027 gitu.
0: Baik.
2: Termasuk Posyandu, termasuk di daerah 3T itu, kalau ini sudah lama, sejak tahun 2025 itu sudah ada peraturan presiden yang intinya begini, yang intinya dokter spesialis dan dokter subspesialis yang mengabdi di daerah 3T itu mendapatkan tunjangan khusus sebesar 30 juta lebih per bulan. Jadi sekali lagi kami ulangi, dokter spesialis dan dokter subspesialis yang mengabdi di daerah 3T itu mendapatkan tunjangan khusus lebih dari 30 juta rupiah per bulan begitu.
0: Oke. Mas Hariko, terima kasih banyak beberapa informasi yang bisa di-share pagi hari ini, disampaikan juga kepada seluruh pendengar, pemirsa, dan salam sehat, salam sukses selalu.
2: Terima kasih, Mbak Risti. Salam sehat, pemirsa RRI. Terima kasih.
0: Demikian tadi perbincangan bersama dengan Hariko Satrio Wibowo yang merupakan tenaga ahli dari Bakom RI.
1: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyiapkan aturan baru tentang skema recycle KPR dalam mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Dan akan disusun dengan mempertimbangkan masukan dari pengembang dan perbankan. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengatakan aturan recycle KPR akan dirumuskan secara matang agar bisa diterapkan dengan baik.

berulang oleh pengendara. Dan dalam mencegah antrian panjang dan memastikan BBM bersubsidi terbagi secara merata, Kepala Satpol PP Kota Kendari Dasril Yamin mengatakan pihaknya akan memperketat pengawasan penggunaan kode QR BBM bersubsidi. Hal tersebut dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan dan menertibkan pembeli yang mengisi BBM berulang kali dan untuk dikomersialisasikan. Sementara itu, Satpol PP Kota Kendari juga memantau ada 10 SPBU dalam sepekan terakhir dan menertibkan pedagang BBM eceran di sekitar SPBU. Sehingga saat ini kondisi antrian kendaraan dan arus lalu lintas di sejumlah lokasi mulai berangsur-angsur normal. Kita ke berita internasional, tim penyelamat menemukan 4 jenazah di lokasi longsor salju di base camp Gunung Himlung Himalaya Nepal. Sementara 12 orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah salju tebal menimbun area perkemahan pada minggu kemarin. Para korban merupakan warga Nepal yang terdiri dari pendaki dan staf pendukung ketika mereka berada lebih dahulu di base camp untuk menyiapkan perkemahan dan rute pendakian. Sementara cuaca buruk membuat proses pencarian terkendala hingga tim penyelamat akhirnya berhasil mencapai lokasi dengan menggunakan helikopter. Pencarian kemudian dihentikan sebagaimana karena cuaca buruk dan kondisi lokasi yang dianggap masih berbahaya. Sedangkan salju yang menimbun base camp diperkirakan mencapai sekitar 14 kaki atau lebih dari 4 meter. Sehingga tim penyelamat memutuskan akan kembali melanjutkan pencarian dan evakuasi setelah kondisi tempat kejadian dinilai aman.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar pada ASEAN Para Games di Aichi Nagoya 2026 Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang, dan kami kutip dari kantor berita Antara, Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan, Indonesia saat ini menargetkan 8 hingga 9 medali emas dengan 101 atlet yang telah dipastikan tampil di 12 cabang olahraga. Sementara persiapan para atlet terus menunjukkan perkembangan yang positif dan hasil uji tanding memberikan optimisme dalam mencapai target di mana sejumlah barang dan maksud kami sejumlah cabang olahraga diharapkan menyumbang medali antara lain boccia, para balap sepeda, para bulu tangkis, para panahan, dan para atletik. Dalam pertandingan ASEAN Para Games 2026, Indonesia kehilangan peluang meraih medali dari cabang para catur yang tidak dipertandingkan. Setelah pada edisi sebelumnya, cabang tersebut menyumbang 10 dari total 29 medali emas. Sehingga Rima berharap peningkatan prestasi cabang lain dapat menutupi kekurangan tersebut.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan hadir dengan sejumlah perbincangan dan info menarik lainnya. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga. Serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama lengkap saya Retno Februhartati, tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
2: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pro 2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Yang paling aku suka Pro 2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Ana Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat dan selamat.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan beberapa informasi terkait dengan anggaran cegah stunting di daerah yang jumlahnya terus menurun. Kami akan paparkan juga bagaimana data-data terkini dari alokasi anggaran APBD di 2024 ini mencapai 28,4 triliun atau mengalami kenaikan di 2023-nya yang hanya 22,2 triliun. Namun di 2025 angka ini turun kemudian menjadi 26,3 triliun rupiah. Bahkan di 2026 turun menjadi 20,2 triliun. Dan faktor dan kendala utamanya adalah pergeseran prioritas, di mana pemerintah menilai penurunan menunjukkan adanya penyesuaian fiskal serta pergeseran prioritas belanja tematik stunting di daerah. Bahkan, realisasi tidak optimal dari penyerapan anggaran tahun ke tahun yang tidak pernah mencapai target. Misalnya di 2023 saja sekitar 21,5 triliun dan di 2025 adalah 22,4 triliun. Terkait juga dengan tantangan teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang menyoroti tantangan kesiapan kelembagaan, efisiensi, perencanaan, dan kapasitas pemerintah dalam mengeksekusi program tersebut. Dan anggaran turun ini juga berkaitan dengan laporan yang kami hadirkan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Faktor-faktor utama diantaranya adalah pemerintah daerah yang membuat penyesuaian anggaran dengan mengalihkan fokus belanja mereka ke program tematik atau sektor prioritas di luar penanganan stunting. Ini yang juga kemudian tadi kami ingatkan kepada Bakom RI untuk bagaimana ada kesamaan narasi yang bisa dilakukan. Jangan sampai anggaran yang tadinya diprioritaskan untuk stunting malah digunakan untuk perjalanan dinas dan sebagainya. Kemudian realisasi anggaran yang tidak pernah mampu menyerap dan menghabiskan target alokasi dana, ini juga menjadi catatan. Apakah sudah maksimal program stunting ini dilaksanakan? Juga terkait dengan kesiapan-kesiapan teknis, program intervensi gizinya ini berjalan dengan lambat. Kami akan berbincangkan bersama narasumber, ada dokter epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, ada dokter Diki Budiman.
2: Wawancara Pro3.
3: Dan selain itu juga survei status gizi Indonesia atau SSGI di Kementerian Kesehatan, angka prevalensi kasus stunting di Indonesia ini malah mengalami penurunan dan juga menjadi masalah kesehatan utama dengan disparitas wilayah yang sangat lebar. Beberapa kasus dengan performa terbaik misalnya Bali, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. Tapi kondisi tersebut sangat berbeda jauh dengan kasus-kasus jumlah stunting yang tinggi, terutama di wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur, ini mencapai 37,9%, Papua Tengah 39,4% tertinggi di Indonesia, kemudian Papua Pegunungan 37,3%, dan di Sulawesi Barat jumlahnya mencapai 35,4%. Bahkan lebih dari 50% total beban balita stunting nasional menumpuk di 6 provinsi padat penduduk, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, dan NTT. Bagaimana target RPJMN 2029 bisa terus ditingkatkan dan bukannya turun? Apakah dari data-data ini juga nantinya kami akan hadirkan implementasi di lapangan oleh para narasumber. Tetap di Indonesia Menyapa Pagi.
4: Terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Mendengar pemirsa, kali ini kami sudah terhubung dengan dokter epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, ada dokter Diki Budiman.
7: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, dokter Diki.
8: Selamat pagi, Mbak Risti. Selamat pagi.
3: Iya, dokter Diki, ini kita terkait dengan stunting nih. Programnya belum selesai, ya. Tapi anggarannya udah turun. Menurut Anda sendiri, seperti apa? Karena banyak informasi kenapa akhirnya anggarannya diturunkan. Karena ternyata di daerah tidak banyak terserap dengan maksimal.
8: Iya, jadi ini perlu disikapi cukup presisi ya, hati-hati. Karena ketika dibaca keliru, ini bisa mengarah pada kebijakan yang salah. Saya akan sampaikan apa yang data katakan, apa yang belum bisa dikatakan data yang saat itu kita punya, dan apa yang harus dilakukan. Pertama, yang saya ingin sampaikan, ini adalah situasi yang menurut saya sangat serius, ya, lebih serius dari headline bahkan, karena alokasi 2026 sebesar 20,2 triliun itu 23% di bawah 2025 dan hampir 29% di bawah puncak 2024. Tapi yang lebih penting memang 20,2 triliun itu lebih rendah dari realisasi aktual 2025 yang sekitar 22,4 triliun atau sekitar 10% lebih rendah. Artinya memang ini bukan sekedar Pemda ini merapikan anggaran yang terlalu ambisius, tapi ini pemotongan terhadap uang yang benar-benar dibelanjakan tahun lalu. Nah, apa yang disampaikan Mbak Risti tadi benar, dan ada dua hal yang sebetulnya harus dibedakan ya. Jadi uangnya dikurangi dan uang yang ada memang tidak diserap optimal. Jadi ini dua-duanya perlu masing-masing perlu obat yang berbeda. Kalau hanya membaca anggaran turun, kita salah diagnosis. Kalau hanya membaca serapan rendah kemudian dianggap wajar dipangkas, kita juga salah. Karena belanjanya pun tidak pernah sepenuhnya cukup untuk kebutuhan lapangan. Jadi sekali lagi saya disclaimer dulu, saya pernah di Biro Perencanaan Anggaran, saya pernah juga di Bappenas ya, dan saya juga adalah pengajar untuk kebijakan kesehatan. Jadi prevalensi yang saya ingin sampaikan sebetulnya intinya kita saat ini mengalokasikan dan investasikan dana yang akan berdampak pada 10 atau 15 tahun ke depan. Kalau bicara stunting tuh panjang ya, bukan 1-2 bulan. Jadi artinya yang akan dirasakan dan mendapat konsekuensinya adalah Indonesia 10-15 tahun ke depan akibat pengurangan ini.
3: Baik.
8: Karena secara prinsip sebetulnya ini juga tidak tepat begitu.
3: Oke, Dokter Riki, kalau kita lihat begitu ya, ketika APBD stunting ini turun jumlahnya jauh, bahkan 20,2 triliun dari sebelumnya 28 begitu ya.
8: Betul.
3: Nah, ini punya dampak langsung kepada pengurangan kualitas, kalau disebut biasanya kan sekarang pemberian makanan tambahan yang ada di posyandu-posyandu begitu.
8: Betul.
3: Dari kacamata klinis, apa resiko jangka panjang bayi usia 0 sampai 23 bulan jika memang intervensi gizi mikro di tingkat posyandu ini berkurang kualitasnya atau bahkan terputus?
8: Jadi jadi porsi alat kesehatan untuk layanan ini jelas saya amati terus turun ya. Dari sekitar 7,4% di 2023 sampai 2,4% di 2026. Artinya alat deteksi dini seperti timbangan, alat ukur panjang badan dan USG itu makin sedikit dianggarkan. Tentunya artinya kita akan semakin memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk mendeteksi potensi risiko ataupun gangguan gizi pada anak-anak gitu. Selain itu, pemeriksaan kehamilannya juga akan jadi turun gitu. Dari 11,75% ke sekitar 4,3%. Padahal sekitar 11% bayi sudah lahir dengan panjang badan di bawah 48 cm. Artinya kita akan semakin sulit mendeteksi stunting. Padahal sejauh ini sebagian stunting itu sudah dimulai sebelum lahir, gitu. Dan
3: artinya itu ke ibu hamil ya, KEK itu ya?
8: Betul, betul.
3: Kronik ini ya.
8: Nah, saya ingin sampaikan bahwa MBG dengan 335 triliun itu, meskipun MBG adalah tambahan penting misalnya, kalau itu sudah mencakup ibu hamil, ibu menyusui dan balita, tapi MBG itu kan hanya satu kali makan. Sedangkan anak itu butuh 3 kali makan, 2 kali selingan. Ini bicara di bawah 3 atau 2 tahun ya. Jadi stunting itu bukan hanya soal makan, ada infeksi berulang, ada sanitasi, ada air bersih, ada anemia remaja putri, yang semua itu akan perlu anggaran, perlu intervensi, kemampuan deteksi dini, belum lagi bicara misalnya SDM-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi
3: oke, berarti mungkin begini. Kompleks, sebelum dilanjutkan Dokter Diki, yang ingin menjadi stressing pertanyaan saya adalah ketika pemerintah bertumpu pada program MBG yang sasarannya usia anak sekolah, secara ilmu kesehatan apakah investasi gizi pada usia anak sekolah efektif untuk menurunkan angka prevalensi stunting, mengingat window of opportunity pencegahan stuntingnya ini justru sudah hampir tertutup setelah melewati usia 2 tahun.
8: Iya, sudah lewat itu. Jadi
3: jadi tidak efektif sekolah, bisa?
8: Kalau ya tidak efektif, kecuali kalau intervensinya kita tujukan pada remaja putri misalnya di usia SMP SMA dengan perbaikan literasi, hati maupun gizinya ya, pengetahuan dia tentang gizi mana yang baik dan buruk. Tapi kalau bicara stunting, itu harus dari sejak ibu itu mau hamil. Ibu itu saat ibu itu hamil, itu harus sangat intervensi. Bahkan ketika bayi itu sudah lahir begitu. Ini yang masih menjadi PR ya, karena intervensinya masih rendah. Apalagi kalau bicara program stuntingnya ini menurun begitu.
3: Oke, dalam prevalensi stunting nasional ini kan juga ada penurunan dari Dr. Diki bilang ada di 2024 19,8, kemudian di 2026 ini 17,5. Menurut dokter, apakah penurunan angka ini mencerminkan bahwa perbaikan status gizi yang real di masyarakat, atau sebenarnya ada celah metodologi dalam sampling SSGI, karena ini datanya SSGI, yang mungkin perlu dikritisi?
8: Ya, saya kira ini kalau bicara data stunting ya, jadi prevalensi stunting nasional memang turun ya. Tapi yang harus diketahui bahwa survei status gizi Indonesia ini tidak dilaksanakan pada 2025. Dan hingga kini belum ada angka nasional hasil pengukuran terbaru. Jadi angka 18,8% yang beredar itu target, bukan capaian. Ya, karena stunting itu hasil kumulatif 1000 hari pertama kehidupan, dampak ya, artinya dampak pemotongan layanan seperti pemeriksaan kehamilan, alat ukur tadi pertumbuhan dan konseling gizi itu ya baru akan terlihat bertahun-tahun kemudian saat anak sudah terdampak, sudah terlambat diselamatkan gitu. Jadi kalau bicara data stunting ini kita belum punya yang, kalau bicara update ya belum punya angka nasional hasil pengukuran terbaru, Mbak Risti.
3: Artinya dengan penurunan stunting ini kan butuh intervensi spesifik ya, tadi kesehatan, gizi, terus kemudian hal-hal yang sensitif, lingkungan, kalau tadi ya sanitasi, air bersih, kemiskinan, begitu. Nah, ini udah di hampir penghujung tahun 2026, kita masuk bulan Oktober begitu ya. Artinya sisa anggaran daerah yang sudah semakin terbatas, di manakah porsi intervensi yang harus didahulukan oleh tenaga kesehatan di lapangan agar penurunan kasusnya bisa berjalan lebih cepat, dokter?
8: Yang paling utama di ibu hamil ini, ya, di ibu hamil dan ibu yang akan hamil, termasuk
3: usia-usia pranikah berarti ya?
8: Ya, usia yang maksudnya baru menikah, dia berdendam akan. Jadi kalau misalnya saya membayangkan, karena saya pernah di daerah ya, jadi kalau dari KUA itu saat ini harusnya untuk di daerah-daerah yang prevalensinya tinggi, endemic stunting, itu para KUA yang menikahkan itu harus jadi corong kita juga untuk mengingatkan, jangan lupa ya untuk menjaga gizinya nanti kalau hamil seperti apa, seperti itu. Jadi itu harus jadi bagian. Kemudian ada intervensi, karena biasanya kalau bicara itu kita sudah punya, kalau di Kementerian Kependudukan yaitu yang keluarga berisiko stunting itu ada gitu. Nah, itu sudah harus diidentifikasi, nah dia harus diintervensi dalam bentuk ya bantuan, literasi dan lain sebagainya, termasuk untuk bayinya. Jadi sebenarnya tiga fase, ibu yang akan hamil, ibu hamil, kemudian anak yang sudah dilahirkan. Ya, nah inilah yang harus diintervensi, mau tidak mau oleh pemerintah daerah.
3: Nah, seberapa jauh terakhir Dr. Diki melihat pemerintah semacam mengurangi kegiatan untuk stunting dan lebih fokus kepada program prioritas nasional lainnya seperti misalnya MBG, CKG, begitu, ataupun juga program-program pangan lainnya?
8: Ini yang saya lihat ya, pertama ya dari penurunan ini, berarti kan prioritasnya bukan di stunting, berarti kan ketika ada penurunan, karena meskipun dikatakan alibinya adalah bahwa realisasi anggaran tahun lalu pun tidak habis diberi sebegitu, tapi itu bukan satu jawaban atau argumentasi yang valid. Karena bicara penyerapan itu adalah juga bicara bagaimana SDM di level bawah itu diajari apa, prioritas apa yang harus dia alokasikan atau lakukan. Kemudian bagaimana kita harus juga lihat turunnya anggaran itu apakah juga sudah lancar ataupun ada mekanisme lain yang menghambat. Selain itu juga jomplangnya program bicara makanan bergizi ini antara yang memang masalah kita stunting yang katanya mau dihilangkan di Indonesia dengan program makan bergizi yang luar biasa berkali-kali lipat besarnya, dan itu walaupun katanya dikaitkan stunting tapi itu pada faktanya jauh dari apa namanya prioritas atau masa kritis dari stunting, ini juga mencerminkan bahwa ada menurut saya kekeliruan prioritas itu. Karena kita kalau mau melakukan katakanlah Indonesia ini katanya mau jadi negara maju dan 2045 akan menjadi salah satu negara yang unggul, ya kita harus selesaikan dulu, karena SDM yang baik ya harus yang bergizi, ya maksudnya generasi yang unggul itu dari gizi yang baik pada masa ataupun fase yang tepat. Nah inilah yang masih belum. Apalagi kalau bicara anggaran tadi saya sampaikan yang 22 sekian triliun itu kan terpencar-pencar, Mbak Risti. Tidak hanya di satu dua lembaga saja, itu ada di mana-mana, ada di pusat, ada di daerah. Nah koordinasi sinerginya ini juga jadi masalah, sehingga akhirnya tidak menuju kepada satu tujuan yang sama. Nah inilah yang juga menjadi kendala. Karena saya dulu di pemerintah juga menemukan hal itu, dan itu perlu komitmen pimpinan tertinggi untuk menyatukan, karena masing-masing kementerian lembaga punya egonya. Itu ini yang saya alami ketika saya di MDGs ya di Bappenas.
3: Oke, baik kalau gitu. Dokter, terima kasih banyak pagi hari ini sudah berbagi insight dengan pemirsa Pro 3. Sukses, sehat selalu, selamat pagi.
8: Sama-sama, pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Diki Budiman yang merupakan epidemiolog dan juga pakar kesehatan dari Griffith University Australia.
9: Wawancara Pro 3.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
1: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kali ini kami hadirkan beberapa informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia. Komisi Nasional atau Komnas Perempuan mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Kita bergabung bersama rekan saya, Aditya Prabowo Adit.
5: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Pusat di mana Komisi Nasional Komnas Perempuan mengungkapkan fakta wujud yang terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Komisioner Komnas Perempuan Yuni Arsyanti menjelaskan, berdasarkan analisis Komnas Perempuan terhadap 737 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan langsung sepanjang tahun 2021 hingga 2025, sebanyak 88% pelaku memiliki relasi personal dengan para korban. Yuni juga menjelaskan data tersebut merupakan bagian dari data lebih besar. Dalam 5 tahun terakhir, Komnas Perempuan mencatat ada 18.839 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Berikut terangannya.
6: Komnas Perempuan, tadi dalam satu tahun, Ibu Ketua menyebut ada 700 tetapi dalam kasus perkosaan yang dilaporkan Komnas Perempuan.
5: Komnas Perempuan juga menjelaskan data tersebut merupakan data atau bagian data dari yang lebih besar dalam 5 tahun terakhir. Namun, data sebanyak 2.701 kasus tersebut merupakan gabungan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan dan laporan dari lembaga layanan serta komunitas yang ada di Indonesia. Sementara itu, analisis mendalam dilakukan terhadap 737 kasus yang dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pratiwi RRI, Trismudara untuk Indonesia.
4: Kita ke wilayah Bandung. Kali ini Wali Kota Bandung mendorong Bandung menjadi pusat pendidikan tinggi untuk menggerakkan ekonomi. Atep Burhanuddin punya informasi lengkapnya. Atep.
7: Ya, baik sih pendengar. Pemerintah Kota Bandung mendorong pengembangan Kota Bandung sebagai pusat pendidikan tinggi di Jawa Barat, bahkan di tingkat nasional. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alasan kuat bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk datang ke Kota Bandung sekaligus menggerakkan perekonomian kota. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan dibukanya kembali konektivitas penerbangan melalui Bandara Husein Sastranegara harus diikuti dengan kesiapan Bandung dalam menghadirkan berbagai daya tarik yang mampu meningkatkan mobilitas masyarakat. Menurutnya, apabila konsep tersebut dapat diwujudkan, akan semakin banyak masyarakat dari berbagai daerah yang datang ke Kota Bandung untuk menempuh pendidikan tinggi. Pergerakan tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari hunian, transportasi, kuliner, perdagangan, hingga jasa. Farhan mengutarakan konektivitas dan kemudahan perpindahan orang merupakan modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi. Namun untuk mendorong pertumbuhan yang lebih signifikan, pemerintah juga perlu memperkuat digitalisasi dan elektrifikasi secara bersamaan. Dan peningkatan konektivitas melalui transportasi perlu dibarengi dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan serta membiayai mobilitas tersebut.
8: Nah, dari situlah kita bisa memanfaatkan. Yang paling penting adalah kita mesti menyiapkan alasan kenapa orang mau terbang ke Bandung. Alasan orang untuk mau terbang ke Bandung yang paling penting adalah Bandung pusat pendidikan di Jawa Barat. Ketika menjadi pusat pendidikan tidak hanya di Jawa Barat tapi di seluruh Indonesia, maka orang pun akan datang ke Bandung untuk menikmati atau menjalankan program pendidikan tinggi, ya, bukan dasar atau menengah ya, tapi pendidikan tinggi di Kota Bandung. Nah, ini yang kita harapkan akan jadi motor penggerak perekonomian di Indonesia.
7: Farhan menyebut harga tiket penerbangan saat ini telah mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibandingkan tahun 2023. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan perjalanan menuju maupun keluar dari Bandung. Selain daya beli, pemerintah Kota Bandung juga akan melibatkan pola mobilitas masyarakat khususnya terkait minat bepergian masuk dan keluar dari Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Atep Burhanuddin yang menyampaikan langsung, dan kali ini kami juga akan menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi.

0: Kita ikuti informasi dari Ruang Gatekeeper berikut ini.
1: Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap mengalokasikan anggaran gaji lebih dari 6.000 P3K dalam RAPBD 2027. Kebijakan itu disampaikan sambil menunggu kepastian rencana pengalihan pembiayaan P3K kepada pemerintah pusat. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita juga akan, selain tadi persoalan stunting yang anggarannya menurun di 2026, di 2026 bahkan bulan Oktober, November. Kali ini kabarnya Kementerian Keuangan akan menambah dana BPJS sebesar 20 triliun. Apakah nantinya implementasi sesuai dengan yang diharapkan? Penambahan dana bisa meningkatkan kualitas, semakin banyak yang dilayani dan juga meminimalisir keluhan-keluhan yang ada saat ini. Kita bersama Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Timbul, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak. Ya, iya. Selamat pagi.
0: Iya, lagi di jalan, iya. Bapak?
2: Enggak, di rumah.
0: Di rumah. Pak Timbul, mungkin sebelum kita masuk ke anggaran yang cair di bulan Oktober ini, saya ingin minta gambaran tersendiri dari BPJS Watch. Sejauh ini seperti apa sih pelayanan BPJS di Indonesia?
2: Ya, bahwa program JKN yang dimulai 1 Januari 2014, sekarang udah tahun ke-13, itu memang sudah memberikan banyak manfaat dalam pembiayaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan konsepsi gotong royong. Yang miskin dibayar pemerintah, yang mampu kerja penerima upah dan sebagainya, peserta mandiri membayar sendiri, penerima upah dibayar pengusaha dan pekerja. Nah, jadi ini gotong royong yang memang tentunya bisa membayar pembiayaan kesehatan bagi masyarakat, seluruh rakyat. Nah, tentunya persoalan yang muncul masih ada, iya. Dan kami dari BPJS Watch kerap kali masih menerima banyak komplain, banyak laporan lah. Kami mengadvokasi. Pasien belum layak pulang, disuruh pulang. Secara medis belum layak pulang. Apakah BPJS melakukan apa? Memiliki regulasi tersebut? Apakah pemerintah memiliki? Tidak. Bahwa yang namanya posisi pulang itu bila secara medis sudah layak pulang. Memang yang menentukan rumah sakit, tetapi tidak boleh. Ada yang disuruh pulang 3 hari, disuruh masuk lagi. Nah, itu ada obat yang dalam pasal 22 ayat 1 dijadikan sebagai hal yang diberikan oleh pelayanan BPJS Kesehatan, program JKN yang dijamin istilahnya. Tapi ada juga rumah sakit yang meresepkan 30 hari, dikasihnya cuma 7 hari obatnya. Ini juga kan menjadi bagian fraud yang dilakukan oleh oknum rumah sakit. Bagaimana dengan sistem antrian yang sampai nanti di rumah sakit mengantri lagi dari pagi sampai sore, kan begitu, ambil obatnya. Itu masih banyak juga terjadi. Walaupun sudah ada antrian online yang disetting oleh BPJS Kesehatan, sehingga kalau mau jam 10 ya datangnya jam 10 sudah ada nih. Tetapi dalam pelaksanaannya memang suka juga tidak tepat, sehingga proses masih menunggu. Itu juga terjadi. Bagaimana mendapatkan rujukan, menanti jawaban dari rumah sakit tipe A. Yang kemarin saya dari RSUD Kota Bogor masih mencari di rumah sakit tipe A di Jakarta ini. Nunggunya lama sekali gitu. Masih terjadi. Jadi memang masih banyak persoalan, ya. Tetapi ini yang kita coba dorong, bahwa program yang sudah baik ini harus satu demi satu kita selesaikan secara sistemik. Nah, tetapi tidak bisa dilakukan hanya oleh BPJS Kesehatan, karena ekosistem JKN, program JKN ini meliputi banyak kementerian lembaga. Siapa yang memang bisa memastikan bahwa seluruh rakyat kita yang masyarakat miskin ini dijamin dengan skema PBI? Ya, Kementerian Sosial, dialah yang melakukan pemutakhiran data. Sehingga 11 juta rakyat miskin waktu di Februari 2026 dinonaktifkan, itu kan bagian dari proses pemutakhiran yang tidak objektif, sehingga banyak orang miskin yang ternonaktifkan gitu ya, jadi nonaktif. Nah, itu dikerjakan BPJS nggak? Bukan, itu kerjaan Kemensos. Bagaimana dengan 20T? Yaitu dari Kemenkeu. Kemenkeu yang belum mencairkan waktu itu. Nah, kemudian bagaimana dengan regulasi manfaat pelayanan? Jadi Permenkes, di Menkes. Nah, semuanya itu memang harus berkolaborasi. Bagaimana RSUD dalam proses pelayanannya? Itu kan Pemda-Pemda. Yeah. Makanya lahir Impres 1 tahun 2022 yang mengajak 26 kementerian lembaga untuk mendukung program JKN. Nah, ini yang memang menurut saya penting, bahwa persoalan akan terus terjadi, iya. program JKN yang sudah memberikan banyak manfaat ini tidak akan sempurna. Pasti akan diwarnai oleh persoalan-persoalan teknis di lapangan. Nah, oleh sebab itu harusnya bisa diselesaikan secara sistemik. Nah, bagaimana sistem rujukan? Katanya akan keluar perpres sistem rujukan berbasis kompetensi. Bagaimana nanti kalau sudah nanti sampai rumah sakit, apa? Ketika dirujuk, ada jawaban cepat. Rumah sakit mana yang bisa langsung menerima? Itu yang harus dikirim langsung. Bagaimana dengan penggunaan ambulan yang dijamin juga? Ya. Bagaimana dengan ketika nanti mereka harus rujuk balik? Bagaimana dengan surat rujukan yang 3 bulan harus kembali lagi dan sebagainya? Itu harus dipermudah. Nah, tentunya sistem yang harus menjawab masalah-masalah ini sehingga tidak terjadi lagi. Jadi kalau dibilang, apakah masih banyak masalah? Masih. Dan itu juga akan terus terjadi. Karena ini kaitannya dengan relasi kementerian lembaga manusia dengan institusi rumah sakit, dengan BPJS Kesehatan yang saling harus melengkapi menurut saya. Nah, tapi kan kalau kita mau jujur, ego kementerian masih ada. Adanya rumah sakit yang merasa bahwa, oh ini harus begini, gitu. Padahal perjanjian kerjasama dengan BPJS beda. Nah, ini kan harus juga dibenahi secara sistemik sehingga apa yang diharapkan rakyat, yaitu pasal 34 ayat 3, negara wajib menyediakan fasilitas yang layak, itu terimplementasi dalam kehidupan. Jadi akses yang layak, apa? Mudah diakses, pelayanannya ketika di rumah sakit baik, tidak boleh disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang, kemudian bagaimana obat dibayar, diberikan, dijamin, bagaimana pelayanan baik dan sebagainya. Ini kan pasal 34 ayat 3 negara wajib menyediakan fasilitas yang layak. Fasilitas yang layak itu tadi akses. Jangan juga ada ibu di Luhut Utara yang mau melahirkan harus jalan 60 kilo apa berpuluh kilometer sehingga kabarnya kan meninggal dan bayi dan ibunya. Padahal di sana kan ada kebut, ada komunitas, ada kehidupan, ada masyarakat. Kenapa belum ada puskesmas? Ini kan juga persoalan bagaimana 6 pilar transformasi layanan kesehatan yang salah satunya tentang pembiayaan kesehatan ini juga saling berkolaborasi mendukung fasilitas sarana prasarana itu hadir di masyarakat. Dia punya JKN, tapi kalau nggak ada paskesnya, bagaimana dia bisa pakai JKN?
0: Tidak tersalurkan juga, ya.
2: Iya, jadi ini bagian yang memang saling berkolaborasi terkait. Harusnya terkait ya, satu kementerian dengan kementerian dalam rangka mensukseskan program ataupun mendukung program JKN. Karena nggak bisa sendiri BPJS Kesehatan. Okay. Yang mendirikan puskesmas siapa? Ya pemerintah. Nggak mungkin BPJS Kesehatan membangun puskesmas, BPJS Kesehatan menyediakan obat. Itu semua punya fungsi kewenangan yang berbeda-beda.
0: Oke. Mungkin terakhir yang boleh disampaikan juga Pak Timbul, ketika solusinya belum secara maksimal, kemudian apa yang pemerintah harus, selain tadi ya menambah anggaran tersebut, apa yang pemerintah juga bisa lakukan supaya tadi administrasi dan birokrasi yang lamban dan sebagainya ini dengan satu sistem bisa terjaga, dan terutama masalah data ini nggak bocor juga, itu yang paling sering terjadi kan?
2: Ya, jadi memang pertemuan kemarin Presiden memanggil dan menyatakan bahwa 20 triliun itu dicairkan, itu memang menurut saya hal yang sangat perlu kita apresiasi, yang kita apresiasi. Karena memang cash flow gap terjadi potensi defisit yang mengancam program JKN. Ya, kalau Pak Dirut bilang kemarin kemampuannya tinggal 1,3 bulan, yang baik, yang sehat, itu 1,5 bulan. Jadi kita masuk kategori yang belum bisa. Tapi dengan 20T itu diharapkan bisa untuk terus pembiayaan mudah, apa lancarlah ke rumah sakit maupun ke fasilitas kesehatan tingkat 1. Nah, tentunya ini harus ditingkatkan nih pelayanannya ya. Dan tentunya harus kolaborasi. Jadi menurut saya pemerintah itu kan punya kewenangan dari sisi anggaran. Kewenangan dari sisi pengawasan dan penegakan hukum, dari sisi regulasi, ya. Nah, dari sisi, tiga sisi ini minimal, itu bisa nanti bagaimana menyajikan data yang akurat dalam hal survei BPS yang melakukan dengan sangat akurat. Sehingga tidak lagi ada yang berhak tidak dapat PBI-JKN. Yang tidak berhak malah dapat. Nah, pembangunan infrastruktur juga oleh pemerintah bagaimana didukung dengan anggaran. Dengan juga pengawasan tadi, bahwa ada oknum rumah sakit, ya. tetapi harus diawasi dan tegakkan hukum bahwa memang rumah sakit harus menjalankan fungsi keselamatan pasien bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Nah, jadi nggak bisa si pasien yang marah-marah, nggak boleh sebenarnya. Karena apa? Itu juga si pemerintah untuk bagaimana nanti si pasien melapor saja ke BPJS 1 atau pemerintah. Nah, tugas pemerintah adalah membuat sebuah sistem yang bisa memastikan pelaksanaan layanan kesehatan itu
0: terkontrol
2: dengan baik, terkontrol, tidak memberikan apa, melakukan sesuatu yang akhirnya pasien marah-marah gitu. Orang sudah sakit disuruh marah lagi.
0: Baik kalau gitu.
2: Pemerintah harus jalan gitu ya.
0: Pak Timbul, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami. Selamat pagi.
2: Terima kasih, Mbak. Pak Dina, terima kasih. Ya.
0: Timbul Siregar yang merupakan koordinator advokasi dari BPJS Watch. Dan pendengar tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi, kami hadirkan informasi sesaat lagi setelah lagu dari Judika.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar, kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan skema perhutanan sosial membuat perdagangan karbon kehutanan lebih inklusif karena manfaatnya dapat dirasakan masyarakat termasuk masyarakat adat dan desa hutan. Raja Juli menyebut landscape Bujang Raba di Jambi dan kelompok perhutanan sosial pertama yang mendapat persetujuan untuk perdagangan karbon. Menurutnya Bujang Raba juga menjadi contoh keberhasilan masyarakat dalam menjaga hutan dan mencegah karhutla. Bahkan ia menegaskan pemberdayaan masyarakat perlu disertai dengan penegakan hukum untuk menjaga kawasan hutan. Sementara DPRD Bali mendorong pemerintah provinsi menyediakan pembiayaan murah bagi calon pekerja migran Indonesia atau CPMI dari keluarga kurang mampu. Ketua Komisi 4 DPRD Bali Inyoman Suwirta mengatakan pembiayaan bisa melibatkan bank, koperasi, dan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI dengan cicilan dipotong dari gaji setelah bekerja. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja ESDM Bali, kepala dinasnya mengatakan bahwa Ida Bagus Setiawan, kur penempatan PMI tersedia hingga 100 juta rupiah per akad, namun skema ini masih terkendala penjaminan dan resiko gagal bayar. Sementara dari informasi internasional, pemerintah Arab Saudi menghimbau masyarakat mewaspadai badai petir yang diperkirakan melalui

0: bertanding dengan final perorangan bulu tangkis di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini, yaitu sektor ganda campuran dan ganda putra. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama Nurdiansyah. Nurdiansyah.
1: Ya, terima kasih Risti. Dengar dimanapun Anda berada, pagi ini akan berlangsung final nomor individu cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Dua ganda terbaik Indonesia akan berjuang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium untuk mempersembahkan medali emas ketiga atau bahkan keempat bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Kedua ganda itu ialah ganda campuran Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin. Ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah akan tampil paling pertama di partai puncak ini. Sesaat lagi atau tepatnya pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, pasangan Amri Nita akan berhadapan dengan pasangan asal Tiongkok, Jiang Zhenbang, Wei Yachin. Laga ini diprediksi akan berlangsung sengit, di mana selain ini merupakan perjumpaan pertama kedua ganda, tetapi juga terlebih melihat pasangan Tiongkok ini merupakan ganda campuran peringkat ketiga di dunia. Meski demikian, melihat kehebatan tanpa tekanan dari Amri Nita saat menghadapi pasangan Feng Yang, Wang Dongping, yang merupakan pasangan ranking 1 di dunia pada babak semifinal kemarin, sebagai masyarakat Indonesia dan pecinta bulu tangkis, kita harus yakini pasangan Indonesia bisa menjadi juara di sini. Selepas pertandingan ini, akan dilanjutkan dengan laga ganda putra yang tepatnya berlangsung di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ganda putra Leo Daniel akan berjumpa dengan ganda asal Tiongkok juga, Liang Weikeng Wang Shang. Pasangan Liang Wang ini merupakan ganda putra nomor 3 di dunia, yang kemarin mengalahkan pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri di semifinal. Secara perjumpaan, pasangan Leo Daniel dan Wang Liang ini sudah pernah berjumpa sebanyak 4 kali. Dengan pasangan Tiongkok ini merebut 3 kali kemenangan di 3 pertemuan secara beruntun. Ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi Leo Daniel, namun melihat performa mereka saat menghadapi pasangan nomor 1 di dunia, Kim Won Ho, Zhe Sheng Jai, di semifinal, laga ini bisa menjadi kesempatan bagi Leo Daniel untuk merebut kemenangan revans sekaligus menyabet medali emas untuk kontingen Indonesia. Mari kita doakan kedua ganda Indonesia yang berjuang di partai puncak Asian Games ini bisa meraih hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Aichi Nagoya tadi menutup beberapa informasi yang akan disampaikan pada laporan reporter kami selanjutnya. Pastikan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
2: Indonesia menyapa pagi.
6: Operasi SAR hari ke-16 dari kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Bahkan tim SAR gabungan menemukan 5 korban dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Kita bergabung bersama Rizky Wahyudi. Rizky.
7: Ya, baik. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan, operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada hari ke-16, Senin 28 September 2026, kembali membuahkan hasil. Yang mana tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 5 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa dalam kondisi meninggal dunia. Saat dikonfirmasi, Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-16 melibatkan unsur darat, laut, dan udara dengan kekuatan 1.038 personil gabungan. Dan tim juga didukung sejumlah unsur baik di darat dan laut tadi juga dan peralatan SAR lainnya untuk memperluas pencarian dan juga mengevakuasi korban yang masih berada di lokasi kecelakaan. Berikut penuturannya untuk RRI.
8: Penyelam yang dikerahkan, tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan penyelam dari TNI Angkatan Laut dan potensi dari sorti yang dilaksanakan sorti penyelaman didapatkan hasil di sorti kedua itu ditemukan 3 paket jenazah. Kemudian di sorti ketiga ditemukan 1 paket jenazah. Kemudian di sorti kelima ditemukan 1 paket jenazah. Ya, jadi total hari ini korban atau jenazah yang ditemukan dari badan kapal berjumlah 5 jenazah.
7: Adapun 5 korban yang berhasil dievakuasi selanjutnya dibawa ke KRII Gusti Ngurah Rai dan KN Sar Purworejo sebelum dipindahkan menuju ke Kota Banjarmasin. Yang mana 3 korban dari KRII Gusti Ngurah Rai diterbangkan menggunakan helikopter Panther TNI Angkatan Laut. Sementara 2 korban dari KN Sar Purworejo diterbangkan menggunakan helikopter milik Basarnas HR-3601 menuju Lanut Samsudinor. Dan setibanya di Banjarmasin, seluruh korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi oleh tim DPI. Dan dengan tambahan 5 korban pada hari ke-16 dari total manifest 243 orang, sebanyak 179 orang telah ditemukan dan dievakuasi. Yang mana pendengar rinciannya 108 orang selamat, 71 orang ditemukan meninggal dunia, dan sementara 64 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Perut 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Selain itu, kita juga ingin mengetahui bagaimana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Sosial terus mendistribusikan bantuan berupa paket sembako dan dukungan dari ekonomi produktif kepada sekitar 9.300 penerima. Pandu Fikri menyampaikan informasi lengkapnya. Fikri.
9: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Sosial masih menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Bantuan tersebut meliputi paket sembako dan bantuan ekonomi produktif. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Mahadi Rahman, mengatakan penyaluran bantuan saat ini masih berjalan dan mencakup sejumlah wilayah di Kepulauan Riau. Pelaksanaan bantuan dilakukan pada triwulan ketiga dan keempat tahun ini. Menurutnya, setelah penyaluran bantuan di Kabupaten Karimun, Dinas Sosial Kepri akan melanjutkan distribusi bantuan ke sejumlah daerah lainnya, di antaranya Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, serta Kota Tanjung Pinang. Mahadi menjelaskan, secara keseluruhan penerima bantuan sosial di Kepri mencapai sekitar 9.300 penerima. Jumlah tersebut mencakup penerima bantuan yang berada di dalam maupun di luar panti.
10: Masih, sekarang sudah berjalan. Kita kan dimulainya TWG 4 nih, makanya kita tahu sudah berjalan nih. Kalau kemarin kita mantar ke Kepri Mod, bantuan itu, ya. Ini sebentar lagi mau ke Lingga lagi, ya. Lingga, mau ke Natuna, ya, mau ke Bintan. Pancupinan masih ada lagi, banyak dong ya. Total bantuan itu dengan panti, ya, dengan ada ini, panti luar panti lebih kurang sekitar 9.300.
9: Selain bantuan sembako, Dinas Sosial Kepulauan Riau juga menyalurkan bantuan ekonomi produktif. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung aktivitas usaha masyarakat penerima manfaat. Mahadi menyebutkan, jumlah penerima bantuan ekonomi produktif diperkirakan mencapai sekitar 122 penerima. Namun, besaran bantuan yang diterima masing-masing penerima tidak sama, karena disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Akmianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kata Tokoh Dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kita kembali menyimak beberapa informasi dari Reporter Radio Republik Indonesia. Bulog menjamin stok aman hingga akhir tahun dan mitra kios di sejumlah pasar di Kota Gunung Sitoli meminta Bulog menambah kuat penjualan. Ida Rahmi menyampaikan informasi lengkapnya. Ida.
2: Ya, Perumbulog Kantor Cabang Nias menjamin pasokan pangan dan ketersediaan beras di wilayah Kepulauan Nias dalam keadaan aman serta terjaga untuk kebutuhan 2 bulan. Selaku mitra kios pangan Perumbulog di Kepulauan Nias, di sini para pemilik kios pangan mitra Bulog menyambut baik dan mengapresiasi ketersediaan stok beras yang aman untuk 2 bulan ke depan ini. Namun mereka berharap juga kuota penjualan dapat ditambah. Seperti disampaikan Ayah Van Hura, salah seorang mitra kios pangan Bulog Nias, pemilik UD Rolis di Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunung Sitoli, yang menilai penambahan kuota penjualan dimaksud ini juga untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat.
1: Ida, silakan lanjutkan laporannya. Ida? Halo Ida? Kami mohon maaf untuk gangguan yang terjadi akibat kendala teknis dari laporan Ida. Nanti kami akan lanjutkan kembali di informasi selanjutnya. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau langsung revitalisasi SD Negeri 1 Kedung Jaya di Kabupaten Cirebon. Kita bergabung bersama Rena Safira. Rena.
3: Revitalisasi Sekolah Dasar Negeri 1 Kedung Jaya Kabupaten Cirebon memasuki tahap pengerjaan setelah memperoleh bantuan pemerintah tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau langsung pembangunan sekolah tersebut pada Senin 28 September 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti hadir bersama Direktur Sekolah Dasar Kemendikdesmen, Muhammad Salim Somad. Keduanya meninjau perkembangan pembangunan sekolah yang berada di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon tersebut. Abdul Muti mengatakan pemerintah mengalokasikan bantuan revitalisasi sebesar 1,8 miliar untuk pembangunan fasilitas sekolah.
4: Meninjau pembangunan SD Negeri 1 Kedung Jaya yang mendapatkan bantuan revitalisasi tahun 2026. Nilai bantuannya 1,8 miliar rupiah yang peruntukannya untuk 12 ruang kelas, kemudian 2 ruang admin atau perpustakaan dan 9 toilet. Alhamdulillah sekarang pembangunan sudah berjalan lancar. Memang baru 40%, tapi insya Allah dalam waktu 2 bulan lagi
3: pembangunan fasilitas tersebut saat ini telah berjalan dengan progres sekitar 40% sejak dimulai pelaksanaannya. Pemerintah menargetkan seluruh pekerja pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 bulan mendatang. Revitalisasi dilakukan setelah menggabungkan 2 sekolah untuk meningkatkan kelayakan sarana pembelajaran bagi siswa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi dari Jakarta, kali ini terkait dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menargetkan penataan anak Kali Krukut, Kebon Melati yang akan dimulai pada 2027. Selengkapnya ada Noviana Gebi. Gebi.
5: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penataan anak Kali Krukut, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat sepanjang 2,3 km dimulai pada awal 2027 dan rampung pada 2028. Penataan tersebut dipastikan tidak akan disertai penggusuran warga yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan tersebut diambil setelah meninjau langsung kondisi sungai dan menilai pengerukan sedimentasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan di kawasan tersebut. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
6: Ini nanti saya minta minggu depan Kepala Dinas Sumber Daya Air sudah mempresentasikan rencananya. Kemudian awal tahun depan sudah harus dimulai. Mungkin perlu waktu 1 tahun. Dan kalau memang harus dikeluarkan penlog untuk melakukan penataan kawasan, saya sebagai gubernur mendorong untuk dilakukan itu. Karena tidak bisa penanganannya hanya parsial. Penanganannya harus menyeluruh, apalagi tempat ini memang tempat yang saya sendiri sudah 3 kali melihat langsung. Kalau penanganannya hanya setengah-setengah, pasti nggak akan ada perubahan.
5: Lebih lanjut, Pramono Anung menyebut bahwa penataan kawasan akan mencakup pembangunan turap di kedua sisi sungai, pembenahan fasilitas mandi, cuci kakus atau MCK komunal, serta penghijauan di sepanjang bantaran sungai. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih melanjutkan pengerukan sedimentasi sepanjang 2.315 meter yang melintasi 3 kelurahan, yakni Kebon Melati, Kebon Kacang, dan Kampung Bali. Pekerjaan dibagi ke dalam 5 segmen sesuai karakteristik masing-masing lokasi tersebut. Demikian Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Sungai Liat, kali ini pemerintah Kabupaten Belitung Timur menerapkan mekanisme kartu kendali bagi pengecer BBM untuk mengurai antrian panjang di beberapa SPBU. Septri Ningsih menyampaikan informasinya. Septri?
7: Ya baik, pendengar RRI dimanapun berada, saat ini pemerintah Kabupaten Belitung Timur menerapkan mekanisme kartu kendali bagi pengecer BBM untuk mengurai antrian panjang di sejumlah SPBU yang saat ini masih terus terjadi di wilayah Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Dan pendengar, sebanyak 328 kartu kendali telah dibagikan kepada pengecer BBM di 9 desa di wilayah Kecamatan Manggar ini. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk menata distribusi BBM bersubsidi ini sekaligus mengurai antrian panjang di SPBU. Kartu kendali ini dibagi menjadi 3 kelompok warna, di mana kartu merah digunakan pada hari Senin dan Kamis, sedangkan kartu kuning pada Selasa dan Jumat, dan untuk kartu hijau berlaku pada hari Rabu dan Sabtu. Melalui sistem ini, pengecer BBM hanya diperbolehkan melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU yang telah ditentukan sesuai wilayah pada kartu kendali tersebut. Pengecer juga dibatasi membeli maksimal 60 liter BBM per hari. Dan tentunya ini BBM yang dibeli dari pengecer ini wajib dijual di kios-kios ataupun toko mereka, dan nantinya penjualan ini pun dibatasi kepada masyarakat umum, di mana masyarakat umum hanya bisa mendapatkan maksimal 10 liter untuk kendaraan roda 4 dan maksimal pembelian 5 liter untuk kendaraan roda 2. Wakil Bupati Belitung Timur sekaligus Ketua Satgas Pengawasan BBM Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan bahwa jadwal ataupun waktu pembelian BBM bagi pengecer ini akan dilakukan mulai pada pukul 6 pagi, sehingga pengecer ini diharapkan bisa dapat segera membawa BBM ke kios masing-masing dan tentunya bisa langsung disalurkan ke masyarakat ataupun pengguna umum yang membutuhkan. Berikut wawancara kami bersama Ketua Satgas sekaligus Wakil Bupati Belitung Timur, Hairil Anwar.
8: Memecah atau mengurai ibu-ibu yang saat ini banyaknya ke SPBU. Jadi kalau misal sudah kita urai, masih juga demikian, ya artinya perlu tindakan lebih lanjut. Inilah hal-hal yang ini. Jadi artinya, itu membuat suatu kebijakan itu tidak serta-merta aja. Bahwa ini hanya akan menguntungkan setiap, tidak. Tapi ini pemerataan untuk masyarakat semua bahwa BBM itu betul-betul dedikasi orang, betul-betul orang yang mementingkan, baik itu untuk kehidupan maupun saya kira-kira rumah tangga.
7: Dan terdengar distribusi BBM oleh pengecer juga tentunya nanti akan terus dipantau oleh pemerintah desa, RT, camat, serta masyarakat. Pengecer juga diminta untuk mendokumentasikan BBM yang mereka jual dan mereka beli di kios sebagai bagian dari pengawasan dari pihak kecamatan maupun dari pihak tim Satgas BBM Belitung Timur. Dari Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa penggunaan jerigen dalam pengambilan BBM ini tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dari pihak PT Pertamina. Karena itu mekanisme pengambilan harus mengikuti aturan yang telah berlaku. Dan tentunya penerapan kartu kendali ini juga diharapkan dari masyarakat juga bisa mengawasi agar penyaluran BBM yang telah dialokasikan ini benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan digunakan sesuai peruntukannya. Dari Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Septrianingsi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Belitung Timur, kita ke Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta ASN lingkungan pemerintah Kota Bekasi berbelanja kebutuhan bulanan di pasar tradisional yang ada di Kota Bekasi. Langkah tersebut dinilai menjadi langkah utama dalam menggeliatkan perekonomian di pasar-pasar tradisional Bekasi. Leni Kurniawati menyampaikan informasinya. Leni.
9: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi berbelanja kebutuhan bulanan di pasar tradisional yang ada di Kota Bekasi. Langkah ini sebagai upaya untuk menggeliatkan perekonomian di pasar tradisional di Kota Bekasi. Bahkan ia mencontohkan jika sebanyak 1.500 ASN per orangnya menghabiskan 100.000 di satu pasar, maka akan ada 150 juta uang berputar di pasar tersebut. Dan menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, itu sangat baik untuk perekonomian para pedagang. Dan ia juga menjelaskan gerakan tersebut merupakan upaya membangun kebiasaan masyarakat agar menjadikan pasar tradisional sebagai salah satu pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
10: Pasar ya, gerakan belanja kembali ke pasar, ya, jadi kita inisiasi karena itu kan pada saat setiap bulan di tanggal muda. Jadi harapannya mereka nanti belanja bulanannya di pasar. Tapi kita kemarin komitmenkan ya udahlah minimal kalau belanjanya rata-rata 100.000 ya. Kemudian nanti mungkin datang hampir 1.500 orang ya lumayan hampir 150 jutaan uang yang beredar pada hari itu.
11: Nanti juga di pelaporan gimana?
10: Pelaporan nanti kan nanti apa namanya hasil belanjanya dibokongin nanti di kesalahan. Kalau itu masih setengah ya.
11: Pak ini kan.
9: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menilai kondisi pasar di Kota Bekasi saat ini semakin membaik, baik dari sisi kebersihan, keamanan maupun penataan. Sehingga menurutnya tidak ada alasan bagi masyarakat Kota Bekasi, terutama ASN, untuk tidak berbelanja di pasar tradisional. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
12: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
13: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: baru enak.
1: Lu yang semalu ini dia ada di New York.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami juga akan berbagi informasi terkait dengan nama Jasmine Az-Zahra yang mempersembahkan perunggu di Asian Games Aichi Nagoya. Dan ini merupakan berita yang cukup baik dan diharapkan semakin banyak atlet-atlet kita yang bisa berprestasi di Aichi Nagoya. Sementara Bareskrim membongkar sindikat narkoba Etomidate dengan nilai buruan sekitar 127,5 miliar rupiah. Dan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri membongkar sindikat peredaran narkotika jenis Etomidate sekitar nilainya 127,5 miliar rupiah, dan operasi bersama pihak Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil meringkus 6 orang anggota sindikat internasional. Pihak kepolisian juga resmi menyampaikan laporan pengungkapan kasus pada hari Senin kemarin dan menyita 5 kg serbuk narkotika saat meringkus para pelaku di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Para kurir asal Malaysia tersebut mendarat dari Kuala Lumpur menumpangi pesawat komersial nomor penerbangan KZ-201. Kelima kurir asing tersebut dibantu seorang pengemudi warga negara Indonesia bernama Satria Surya Sumantri. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso juga membeberkan kronologi penangkapan dari sindikat tersebut. Dan barang-barang ini disembunyikan di bagian insole sepatu. Keseluruhan ditemukan sekitar 10 bungkus, beratnya mencapai 5 kg. Dan informasi lainnya Anda bisa terus ikuti di www.rri.co.id. Kita ke informasi lain, kali ini Badan Geologi ESDM telah memetakan potensi dampak pertemuan dari lempeng tektonik Indonesia. Bagaimana hal ini harus diwaspadai, bukan dengan kepanikan tetapi dengan pengetahuan. Sudah bersama kami peneliti pusat dari riset kebencanaan geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, ada Pak Edi Hidayat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Edi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Iya, Pak Edi mungkin ya, bisa memberikan gambaran informasi terlebih dahulu ya tentang seperti apa sih sebenarnya ini merupakan. Kita tahu bahwa kita tinggal di daerah yang rawan bencana. Namun sering sekali setiap ada bencana kita itu lebih panik daripada mengetahui dan memahami jenis-jenisnya ataupun apa yang harus dilakukan. Ya. Menurut Pak Edi, apa yang sebenarnya masyarakat perlu ketahui dari persoalan lempeng tektonik ini?
2: Ya, betul. Jadi Indonesia ini kan secara geologis memang diciptakan Tuhan itu berada pada posisi yang sebenarnya dari sisi geologi itu positifnya banyak gitu ya. Tetapi di sisi lain resiko kebencanaan geologi juga banyak gitu. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat tidak terlalu paham dengan kondisi tersebut. Jadi kalau kita lihat kondisi geologi negara kita itu seperti dua mata uang gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sumber daya alamnya melimpah, tetapi risiko kebencanaan, bencana geologinya juga sangat banyak. Nah, ini yang justru masyarakat kadang-kadang mungkin ya tidak terlalu paham dengan risikonya tersebut. Sehingga masyarakat hanya banyak mengetahui kekayaannya yang melimpah saja, ya, menikmati kekayaannya, tetapi sebenarnya di sisi lain juga kondisi geologi itu memendam potensi bencana yang besar juga. Jadi artinya memang ini terkait dengan kebencanaan ini perlu terus diseminasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bukan menakut-takuti ya, bukan menakut-takuti masyarakat, tetapi supaya masyarakat lebih aware terkait dengan posisi geologi Indonesia yang memang potensi bencananya juga cukup banyak gitu, Mbak.
1: Oke, kalau memang kita bisa kita kan tidak bisa mendeteksi ya, tapi kita mungkin bisa lebih mempelajari sifatnya dari getarannya, dari bentukannya, begitu. Apa yang mungkin Pak Edi juga bisa share sebagai insight baru bagi masyarakat?
2: Ya, jadi secara regional bahwa kepulauan Indonesia itu memang secara geologi didorong oleh tiga tumbukan lempeng besar gitu ya. Jadi ada lempeng Indo-Australia dari selatan, kemudian lempeng Eurasia dari utara, dan lempeng Pasifik dari timur. Nah, mereka ini bergerak terus, punya kecepatan antara 7 sampai 11 cm per tahun. Nah, dampaknya kepada kepulauan Indonesia, energi yang dari lempeng-lempeng tersebut pasti akan diakomodasi, kemudian tersalurkan ke posisi kepulauan-kepulauan Indonesia, baik dalam bentuk getaran yang bisa menyebabkan gempa ataupun kondisi lain, misalkan terjadinya gunung api gitu ya. Jadi secara geologi memang tumbukan inilah, zona tumbukan lempeng inilah yang menyebabkan secara geologi tadi Indonesia ini kaya dengan sumber daya alamnya, tetapi di sisi lain Indonesia pun memendam potensi bencana geologinya, terutama gempa bumi gitu ya, akibat dari akumulasi energi yang tersimpan dari tabrakan tiga lempeng besar tersebut.
1: Oke, jadi memang karena dia saling berpapasan begitu ya, dua lempeng dalam sejajar, jadi memang dia posisi gampangnya dia menghancurkan kerak bumi tersebut begitu ya, itu yang akhirnya kemudian menjadi kita ketahui sebagai gempa tadi ya.
2: Betul, jadi kalau kita menggambarkan lempeng Indo-Australia saja misalkan yang ada di barat Sumatera dan di selatan Jawa sampai ke arah timur Sumba gitu, dia ini menujam di bawah kepulauan-kepulauan tersebut gitu, menujam ke bawah. Nah, dengan menujam ke bawah pasti ada gesekan di antara dua bidang tersebut gitu ya. Yang satu bidang dari lempeng Samudra Indo-Australia, dia akan menujam di bawah lempeng daratan dari kepulauan Indonesia, Sumatera, Jawa gitu. Nah, batas antara pertemuannya ini, nah disitulah terjadi gesekan yang kemudian akumulasi energi terkumpul. Dan kalau suatu saat akumulasi energi tersebut sudah tidak dapat ditahan oleh batuan, nah itulah yang akan kemudian dia pecah menyebabkan gempa di jalur tersebut. Itu kalau gempanya disubduksi. Tetapi boleh jadi gempanya itu ada yang di daratan pulaunya sendiri, yang kita kenal sebagai sumber gempa dari sesar aktif. Tapi intinya sama, jadi ada energi akumulasi yang tersimpan di dalam batuan, kemudian batuan tersebut tidak lagi dapat menahan energi yang terkumpul, kemudian dia pecah menjadi getaran gempa, itulah yang kita rasakan.
1: Oke. Nah, kalau kita kaitkan ya dengan selain pertemuan lempeng utama dunia dan dikelilingi oleh Ring of Fire begitu. Nah, bagaimana juga dengan dampak-dampak dari erupsi dan sebagainya begitu?
2: Ya. Nah, jalur subduksi ini akan berdempetan dengan jalur yang kita kenal sebagai Ring of Fire. Jalurnya gunung api gitu ya. Jadi subduksi misalkan di laut, tadi di laut sebelah barat Sumatera, kemudian ke selatan Jawa. Nah, Ring of Fire-nya ada di tengah-tengah pulau, pulau Sumatera ke Jawa, dengan kemunculan gunung berapi yang ada di pulau-pulau tersebut, ya sampai ke timur gitu. Nah, tentunya ini satu kondisi ya, gunung-gunung api itu kan kalau sisi positifnya, di bawahnya itu ada aktivitas magmatisme gitu ya, itu yang bisa menyebabkan terbentuknya logam-logam mulia gitu ya. Tetapi di sisi lain kalau dia sebagai gunung api yang masih aktif, nah ini yang harus kita waspadai, karena magma itu dia punya tekanan, jikalau dia melampaui tekanan batas tekanannya tersebut karena panas gitu ya, punya gas juga, nah ini yang akan menjadi erupsi. Nah, tentunya ini yang akan berbahaya pada saat terjadi erupsi tersebut. Tetapi hasil erupsi tersebut, sebenarnya debu vulkanik itu dalam waktu puluhan tahun itu akan menjadi sumber kesuburan tanah juga dari sisi positifnya gitu.
1: Ya, ya, jadi ya. Memang, makanya memang orang-orang yang tinggal di daerah misalnya gunung api aktif vulkanik, begitu ya, ya tentunya tanahnya menjadi lebih subur untuk betul. Ditanami bermacam-macam begitu ya. Jadi ya, plus minus ya. Pak Edi.
2: Ya, betul. Jadi memang saat letusannya pasti ada dampak negatif yang besar ya. Tetapi setelah puluhan tahun itu akan menjadi lahan yang subur ya. seperti kita lihatlah di daerah-daerah vulkanik aktif itu memang bagian lahannya menjadi lahan yang subur gitu ya. Karena tadi panasnya debu itu akan menjadi bahan organik yang menjadi penyubur di daerah-daerah tersebut.
1: Oke, okay. Ini kan seperti taken for granted gitu ya, artinya kontrak kita dengan alam begitu. Nah, apa yang kemudian Pak Edi sebagai masyarakat ya, kita kalau misalnya ada gempa bumi saja, sering sekali kita itu termakan oleh informasi hoax, apalagi media sosial kadang-kadang juga sulit untuk diverifikasi. Betul. Sampai berapa menit ketika kejadian kita harus mengetahui bahwa okay, ini akan menyebabkan tsunami, ini akan... Ada nggak yang mungkin bisa menjadi alarm alam begitu?
2: Ya, jadi gini, untuk kejadian gempa buminya sendiri, prediksi tepat itu belum ada alat canggih pun dimanapun ya, bisa menentukan misalkan jam segini akan terjadi gempa besar di daerah ini gitu ya, tepatnya itu belum ada alat. Makanya gempa itu kan seperti seolah-olah tiba-tiba gitu ya. Tetapi sebenarnya para pakar peneliti kegempaan ini sudah bisa membuat potensinya. Jadi jalur potensi gempa itu ada di mana-dimananya sudah diketahui, sudah dapat dipetakan. Sampai besaran gempa yang memungkinkan magnitude jika terjadi gempa itu besarannya berapa itu bisa dihitung gitu. Tetapi ini yang menjadi kendala di kita itu belum ada alat yang bisa mendeteksi langsung kapan akan terjadi gempa gitu ya, dan itulah yang kemudian waktunya antara gempa terkait dengan potensi tadi yang disampaikan tsunami gitu ya, jika ada gempanya di laut, nah ini waktunya memang cukup mepet gitu, seperti kejadian di Pangandaran itu cuma beberapa menit gitu, tetapi justru beberapa menit ini adalah waktu emas golden time untuk kita bisa menyelamatkan diri gitu ya, dari gempa kemudian datangnya tsunami gitu. Nah, yang perlu kita waspadai itu yang pertama nih, yang harus kita tahu dulu posisi tempat tinggal kita gitu. Sehingga kalau ada gempa, karena tadi gempanya itu akan datang tiba-tiba, tetapi tsunaminya bisa diprediksi sebenarnya. Makanya BMKG kadang-kadang mengeluarkan, oh terjadi gempa, potensi tsunami atau tidak biasanya. Nah itu bisa kalau untuk tsunaminya. Tetapi kalau gempanya sendiri itu tidak bisa diprediksi. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu posisi tempat tinggal kita di mana. Sehingga kalau ada gempa, kita harus lari kemana, ya, menyelamatkan diri. Dan kira-kira berapa lama kita harus cepat keluar dari tempat tinggal kita. Jarak kemudian waktu datangnya tsunami ini yang harus kita pelajari. Okay. Dan inilah yang kemudian dipelajari oleh para pakar untuk tadi golden time-nya itu kira-kira masyarakat ini bisa mampu menyelamatkan diri dalam berapa menit gitu.
1: Nah, biasanya kalau seperti itu kan BRIN sendiri sudah membuat misalnya semacam panduan, guideline tersederhana yang kemudian dikolaborasikan dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, ataupun juga pihak-pihak terkait yang mengkomunikasikan terkait dengan penanganan dini pada saat gempa atau tindakan urgen yang harus dilakukan saat gempa.
2: Betul, jadi hasil penelitian dari BRIN ini terkait dengan tadi potensi di mana titik-titik kegempaan itu, kemudian potensi tsunami juga terjadi gempa jika di laut, di mana juga potensinya sudah ada. Nah, itu sudah kita diseminasikan juga ke pemerintah daerah, BPBD gitu ya. Terutama yang misalkan di selatan Jawa, misalkan yang berhadapan langsung dengan laut. Nah, itu sudah kita diseminasikan, kemudian bekerjasama juga dengan BPBD dan membuat tindakan-tindakan sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Misal tadi ya, yang kita sampaikan kepada masyarakat itu kita mengetahui dulu posisi rumah kita itu ada di mana gitu, kalau di dalam peta jaraknya berapa meter dari garis pantai laut tersebut gitu. Jadi jika ada gempa itu kita harus lari kemana. Nah itu sudah kita sampaikan, kemudian bekerjasama juga dengan pemerintah daerah. Kemudian yang kita sampaikan juga terkait dengan tas keselamatan, misalkan kira-kira kita harus punya tas seperti apa yang isinya, misalkan obat-obatan, makanan ringan, jikalau terjadi gempa atau tsunami. Itu yang harus kita waspadai. Jadi intinya, apa yang kita lakukan dari hasil penelitian, dari riset ini, sudah kita kolaborasikan juga dengan pemerintah daerah, baik lewat BPBD ya, di tiap-tiap daerah, ataupun di dinas-dinas pendidikan dengan model-model sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Itu yang kita lakukan di bawah ya. Seperti itu.
1: Oke, baik kalau gitu. Ada pesan-pesan lain mungkin yang ingin disampaikan juga kepada seluruh pendengar pemirsa kita, Pak Edi, silakan.
2: Ya. Jadi tadi harus kita tahu bahwa Kepulauan Indonesia ini memang secara geologi dari tabrakan tiga lempeng besar itu dampak positifnya banyak. Sumber daya alamnya banyak melimpah dari mulai logam mulia, cekungan migas gitu ya. Kemudian adanya aktivitas magmatisme menghasilkan hidrotermal gitu ya untuk panas bumi dan lain-lain. Tetapi di sisi lain pun Indonesia ini memendam potensi bencana geologi yang besar juga. Nah itu yang harus kita tahu juga. Sehingga jika suatu saat misalkan tadi dampak negatif yang muncul, kita sudah minimal ya, kita bisa menghindari sehingga mengurangi korban jiwa maupun harta benda. Jadi intinya kita harus ngeh dan harus selalu waspada, tidak hanya memanfaatkan potensi positif dari kondisi geologi, tetapi kita pun harus mau mempelajari kira-kira risiko bencana apa yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Mungkin seperti itu.
1: Baik, kalau begitu. Pak Edi, terima kasih banyak informasinya, ya, ilmunya pagi hari ini. Mudah-mudahan kita di negara yang rawan bencana ini, kita juga semakin bisa sigap, semakin bisa memitigasi dengan baik. Betul. Selamat pagi, Bapak. Salam sehat, salam sukses.
2: Ya, selamat pagi. Terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Edi Hidayat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan menghadirkan beberapa informasi lainnya sesaat lagi. Dan terakhir kami juga ingin mengupdate bagaimana Polda Sulawesi Selatan yang hari ini membuka suara terkait Bupati Goa Siti Husniah Talenrang yang melawan penetapan status tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Penyidik di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan menyatakan menghormati langkah hukum yang disiapkan oleh kuasa hukum Bupati Goa Siti Husniah dan mengajukan gugatan pra-peradilan. Sementara dari Kasubdit Tipitkor di Treskrimsus Polda Sulsel, ini juga pengajuan pra-peradilan yang menjadi setiap hak tersangka difasilitasi oleh negara. Namun, penyidik tengah mendalami informasi mengenai dugaan adanya intervensi atau intimidasi terhadap saksi-saksi yang akan diperiksa dalam perkara tersebut. Dan kasus ini juga cukup banyak dibicarakan oleh masyarakat ketika pengajuan permohonan pencegahan ke luar negeri atau pencekalan sudah diberikan. Bahkan pemberitahuan penetapan tersangka juga disampaikan langsung kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Sampai di sini saya Risi Rustarto menemani Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua informasi yang kami sampaikan tadi menjadi informasi yang berguna untuk Anda dalam menemani hari Anda di hari Selasa ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan juga terus selalu bersama.

0: Merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar.
1: Kiri-kiri, terus-terus, tembak-tembak, pinjam-pinjam, jangan!
2: Jangan pada rebutan, anak ayah sudah main gamenya.
3: Viko, udah waktunya les, nak, yuk!
1: Ya, bunda.
2: Tara, sudah main gamenya, Sep? Ayo, belajar membaca lagi.
1: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, Tuanku Imam Bonjol.
2: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
1: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
2: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
1: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
2: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, misalkan ayah.
2: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya. Meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
1: Siap ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
2: Ayah juga sayang sama anak ayah.
4: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Perdagangan Budi Santoso bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan para menteri G20 pada 30 September hingga 1 Oktober 2026 di Milwaukee. Dalam pertemuan tersebut, Budi akan menyuarakan kepentingan Indonesia dan mendukung sistem perdagangan multilateral yang adil dan berbahaya.

Timur berharap masyarakat dapat membantu memiliki rumah yang layak, serta menargetkan program tersebut bermanfaat untuk mengurangi jumlah warga yang belum memiliki rumah. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bersedia memberikan keringanan sanksi dan mencairkan dana Iran yang dibekukan jika Teheran menunjukkan kemajuan konkret terkait isu nuklir. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kedua negara ini saat ini melakukan pembicaraan melalui mediator, namun belum ada kesepakatan karena masih ada perbedaan terkait isu nuklir dan tenggat waktu pelaksananya. Trump sebelumnya menolak proposal terbaru Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun Trump memperkirakan pembicaraan dengan Iran akan kembali berlangsung pada pekan ini. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional Italia mengalahkan tuan rumah Turki 4-1 dalam matchday kedua UEFA Nations League A Grup 1 2026-2027 di Atatürk Stadium Turki. 4 gol Italia dicetak oleh Alessandro Bastoni, Davide Fratesi, Mikael Kayode, dan Francisco Pio Esposito. Sementara gol Turki dicetak oleh Baris Alper Yilmaz. Kemenangan membawa Italia naik ke posisi ketiga grup 1 dengan 3 poin. Sementara Turki berada di dasar klasemen tanpa poin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Halo, saya Dimas, pendengar setia RRI Bandung. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan selamat Hari Radio Nasional untuk kita semua. Mantap.

0: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
1: Emang kenapa, Sis?
0: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Acie, anak baru ya.
6: Iya kak, salam kenal ya kak.
5: Gimana? Udah muter-muter kantor?
6: Males kak, takut soalnya.
5: Wah, takut kenapa emangnya?
6: Takut pusing kak. Kan muter.
5: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
6: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
5: Eh, mau kemana emangnya?
6: Lihat kondisi kantor lah.
5: Ah, itu kan koridornya buntu.
7: Indonesia menyapa pagi.
8: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Indonesia menyapa pagi. Saya Rudi Zin akan bersama Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kini saatnya saya ajak Anda untuk mengikuti kuis sampan. Sampan itu singkatan dari Salam Pancasila, kerjasama RRI dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dan kami juga telah siapkan hadiah senilai Rp200.000 untuk dua orang yang beruntung pada pagi hari ini, yang nanti kami akan kirimkan dalam bentuk e-wallet. Silakan berpartisipasi melalui sambungan telepon kami di 021 384-4545 atau 386-6712. Jangan lupa sebutkan passwordnya, yaitu Salam Pancasila. Sekali lagi, passwordnya ketika Anda tersambung, sebutkan Salam Pancasila.
4: Saatnya kuis Salam Pancasila.
8: Dan kami sudah memiliki pertanyaan dengan ada 4 pilihan jawaban. Nanti Anda tinggal memilih satu jawaban dan yang benar atau yang beruntung nanti akan mendapatkan bentuk uang Rp200.000 yang nanti akan kami kirimkan ke dalam e-wallet Anda. Jangan lupa passwordnya, Salam Pancasila. Pertanyaannya pasti gampang karena ini merupakan keseharian kita, bahkan sejak kecil kita sudah diajarkan tentang hal ini. Tidak jauh dari Pancasila itu sendiri. Pertanyaannya adalah, kapan sih Pancasila itu disahkan menjadi dasar negara? Coba Anda ingat lagi, kapan Pancasila disahkan menjadi dasar negara? Ada 4 pilihan. Yang pertama atau A, 17 Agustus 1945. Kemudian B, 18 Juli 1945. C, 1 Juni 1945. D, 18 Agustus 1945. Ayo, saya tunggu telepon Anda untuk menjawab yang benar. Rp200.000 dalam bentuk e-wallet menunggu Anda. Jangan lupa passwordnya, Salam Pancasila. Sudah ada Bu Mun ya di Banyumas, Jawa Tengah. Ibu Mun, selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi.
8: Passwordnya Ibu?
9: Salam Pancasila.
8: Mantap. Oke, ngikutin tadi Bu ya pertanyaannya ya. Kapan sih Pancasila disahkan menjadi dasar negara? Ada 4 pilihan Bu. Yang pertama, 17 Agustus 45, 18 Agustus 1945, 1 Juni 1945, atau 18 Agustus 1945. Silakan Bu Mun.
9: Yang jawabannya yang D.
8: Yang?
9: Yang D.
8: D. 18 Agustus 1945.
9: Iya.
8: Oke, ditunggu ya Bu ya. Nanti mudah-mudahan beruntung akan mendapatkan Rp200.000 dalam bentuk e-wallet ya Bu.
9: Makasih banyak.
8: Iya, tapi udah punya e-wallet kan Bu? Atau pakai e-wallet saya aja? Ada ya Bu ya?
9: Ya ada.
8: Ada, aman. Oke. Oke Bu Mun. Kemudian ada pertanyaan lain yang juga akan kami sampaikan karena tadi sudah kami sampaikan. Jadi ada dua pertanyaan dalam sesi kuis ya di pagi hari ini. Masih seputar Pancasila juga. Pertanyaannya adalah, lambang pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya ya. Jadi kalau kita lihat ada kemanusiaan yang adil dan beradab, di sebelahnya itu ada lambangnya. Apa lambangnya? Ada 4 pilihan. Yang pertama, padi dan kapas. Yang kedua, rantai. Yang ketiga atau C, bintang. Yang D, pohon beringin. Silakan, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya apa? Padi dan kapas, rantai, bintang, pohon beringin. Ibu Sisi di Pamulang. Selamat pagi Ibu Sisi.
10: Pagi.
8: Iya Bu Sisi. Apa ini? Sebelum menjawab, apa yang harus Ibu sebutkan dulu ini?
10: Salam Pancasila.
8: Nah itu, Salam Pancasila. Oke Ibu. Jadi Ibu mau menjawab yang mana ini Bu?
10: Yang B, rantai.
8: Yakin Bu?
10: Yakin.
8: Bener. Oh ini ada gambarnya di depan Ibu ini ya, pasti ya?
10: Enggak.
8: Oh enggak. Oke. Oke Ibu, rantai ya. Ditunggu nanti Ibu. Ya. Terima kasih ya.
10: Ya, makasih.
8: Iya. Jadi ada dua pertanyaan yang sudah ada penelpon tadi, Ibu Mun di Banyumas, kemudian Ibu Sisi. Dan nanti sudah kami catat kok nomor Ibu Mun dan Ibu Sisi. Dan selamat untuk Anda berdua pemenang hari ini. Nanti tim kami ada Mbak Mei, ada Mbak Talita, ada Mbak Ismi, ada Mas Anto, nanti akan menghubungi Anda untuk mengklarifikasi data-data Anda sebelum nanti kita kirimkan Rp200.000. Lumayan Bu, tinggal angkat telepon kami, jawab pertanyaan gampang, Rp200.000 masuk e-wallet Anda. Dan tonton juga podcast Sampan, yaitu Salam Pancasila, di YouTube kami, RRI Pro 3, dan BPIP RI. Dengarkan tayangan ulangnya di Pro 3 RRI. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam kuis Salam Pancasila pagi hari ini.
4: Demikian kuis Salam Pancasila. Nantikan kami di edisi berikutnya.

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Persentase penggunaan lilin memang sudah berkurang seiring dengan adaptasi zaman modern. Namun, bukan berarti kita bisa lengah dan menganggap sepele lilin sebagai penyebab kebakaran. Karena dewasa ini lilin masih digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti dekorasi meja makan, atau sebagai lilin aromaterapi, atau untuk acara tertentu seperti ulang tahun dan lain-lain. Hanya membutuhkan satu lilin yang jatuh untuk menyebabkan kebakaran yang terjadi dalam satu rumah bahkan gedung. Karena itu, hindari bahaya lilin sebagai penyebab kebakaran dengan membatasi penggunaan dan selalu mengawasi saat lilin menyala. Seperti misalnya dengan tidak keluar rumah atau terlelap dengan lilin dalam kondisi menyala. Karena itu, sangat berbahaya.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar Pro3, situasi keamanan di Arab Saudi kembali menjadi perhatian setelah beberapa serangan dari Yaman mengarah ke wilayah Saudi, termasuk Riyadh pada 26 September 2026. Otoritas dari Arab Saudi menyebutkan dua drone menuju wilayah Riyadh berhasil dicegat beberapa hari setelah rudal balistik juga diarahkan ke ibu kota. Di tengah situasi ini, sekolah-sekolah di Riyadh menjalankan pembelajaran jarak jauh selama sepekan, mulai dari 27 September hingga 1 Oktober. Nah, yang ingin kita ketahui adalah seperti apa sebenarnya kondisi saat ini di Riyadh dan bagaimana situasi ini dirasakan oleh warga Indonesia di sana. Kami sudah tersambung bersama dengan Minister Konselor Pelaksana Fungsi Pensosbud 1 KBRI Riyadh, Ibu Rukmini Tri Setiati. Ibu Tri, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Budi.
1: Iya, kami prihatin Bu ya dengan peristiwa yang kemarin terjadi di Riyadh. Kalau kondisi saat ini bagaimana Bu di sana?
2: Ya, kalau kondisi saat ini berdasarkan pantauan kami, situasinya sebenarnya masih aman, Mas. Kegiatan masyarakat dan layanan publik yang ada di Riyadh ini juga berjalan lancar, seperti biasanya normal, dan KBRI Riyadh juga tetap memberikan pelayanan publik secara rutin. Jadi secara umum, situasinya masih normal, masih aman. Demikian, Mas.
1: Artinya tidak ada yang berubah secara signifikan, Bu, ya, dengan adanya peristiwa beberapa hari lalu, ya?
2: Tidak ada, Mas. Jadi semuanya masih rutin, ya. Normal.
1: Iya. Ya. Area mana, Bu, yang paling menjadi fokus oleh KBRI saat ini? Terutama mungkin kantong-kantong di Riyadh yang banyak warga negara kita, Bu, di sana?
2: Ya, kalau kondisi WNI sendiri, kita selalu memantau, ya, Mas. Tadi seperti yang Mas Udi katakan, terutama di kantong-kantong WNI yang ada di wilayah sekitar Riyadh, seperti Damam, selalu menjaga komunikasi juga dengan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sana. Dan jika mereka memang membutuhkan bantuan dari KBRI, KBRI juga selalu siap untuk memberikan bantuan kekonsuleran apabila WNI yang ada di wilayah-wilayah tersebut menghadapi keadaan darurat. Seperti itu, Mas.
1: Ada berapa banyak, Bu, WNI kita di Riyadh sendiri, Bu?
2: Sekitar 361 ribu.
1: 361 ribu, sekitar 361 ribu, ya.
2: Iya.
1: Iya. Adakah WNI kita yang terdampak langsung, Bu, dari peristiwa serangan drone ini?
2: Sejauh ini kami tidak mendapat laporan adanya WNI yang terdampak langsung, Mas. Jadi kami menyimpulkan masih aman.
1: Bagaimana memastikan bahwa kondisi WNI kita di Riyadh ini masih aman ini, Bu?
2: Seperti tadi yang saya katakan, Mas, jadi ya, semua...
1: Maksudnya apakah ada komunikasi, sudah berhasil dikontak, atau ada hotline yang memang untuk komunikasi antara KBRI dan WNI sehingga memastikan WNI kita cukup aman di sana, Bu?
2: Oh ya, jadi KBRI memang memiliki kontak-kontak tokoh-tokoh masyarakat yang selalu kami mintakan update informasi jika terjadi sesuatu yang ada di wilayah mereka gitu, Mas. Jadi kalau ya, jadi kita selalu rutin melakukan komunikasi dengan WNI yang ada, terutama di daerah-daerah yang memiliki WNI-nya banyak gitu.
1: Oke, artinya ada beberapa nanti mereka mengabarkan yang lain juga, begitu ya, Bu Tri, ya?
2: Iya, seperti itu, Bapak.
1: Tapi sejauh ini tidak ada, Bu, ya, warga negara kita yang memang meminta bantuan khusus atau bahkan mungkin dalam bentuk perlindungan?
2: Sejauh ini tidak ada laporan dari WNI untuk memintakan perlindungan terkait situasi yang tadi Mas Budi sampaikan.
1: Bu Tri, kalau yang diminta KBRI sendiri atau yang diimbau KBRI sendiri, apa yang harus dilakukan WNI ketika ada peringatan-peringatan seperti itu, Bu, serangan yang terjadi ini?
2: Sejauh ini memang KBRI sudah mengeluarkan imbauan agar kalau ada peringatan-peringatan dini seperti itu yang biasanya disampaikan melalui perangkat HP itu, WNI diminta untuk selalu tenang, tidak panik, selalu mengikuti informasi dan instruksi dari otoritas setempat, dan juga tidak menyebarkan informasi atau berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya.
1: Ya.
2: Seperti itu, Mas, imbauan kami dari KBRI.
1: Baik, Bu Tri, kan ada 361 ribu sekitar, ya, Bu, ya, warga negara kita di sana. Ya. Dan tentu mereka mungkin juga ada yang berkeluarga dan memiliki anak. Dan kabar terakhir kami terima untuk aktivitas belajar mengajar kan diubah menjadi pembelajaran jarak jauh sampai dengan 1 minggu ke depan. Nah, informasi apa yang bisa diketahui KBRI tentang anak-anak dari WNI yang juga terdampak dari pembelajaran jarak jauh ini, Bu?
2: Ya, kalau berdasarkan informasi awal yang kami terima ya Mas dari otoritas setempat, itu memang sempat ada pemberitahuan atau pengumuman gitu dari pengawas pendidikan setempat bahwa diberlakukan pembelajaran secara online pada 27 September sampai 1 Oktober. Namun kemudian kami juga menerima informasi lanjutan Mas
1: Gimana
2: yang
1: tuh, Bu?
2: mengindikasikan bahwa kegiatan sekolah itu dapat kembali berlangsung secara tatap muka itu mulai 29 September. Karena itu kami di KBRI juga terus memantau pembaruan dari otoritas setempat. Sementara untuk mekanismenya itu diserahkan kepada sekolah masing-masing.
1: Termasuk Sekolah Indonesia di Riyadh juga, Ibu ya?
2: Termasuk Sekolah Indonesia di Riyadh.
1: Ya, kalau
2: Selalu
1: sekolah.
2: mengikuti informasi dari otoritas setempat seperti itu, Mas.
1: Selain sekolah, Bu, ada yang ikut berubah juga? Mungkin jam kantor ada beberapa, termasuk di KBR sendiri, bagaimana?
2: Sejauh ini tidak, Mas. Semuanya berjalan rutin, berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan.
1: Tidak ada perubahan, termasuk juga mobilitas warga negara kita, tidak ada perubahan juga, Bu ya? Tidak yang berkurang
2: Tidak.
1: ya?
2: Tidak berkurang juga, ya, mesti itu kalau itu mesti kita cek lagi ya, Mas. Cuman sejauh ini semuanya berjalan seperti biasa, normal aja.
1: Dan bagaimana sih sebenarnya WNI kita itu mengakses informasi yang terpercaya, yang benar, sehingga tidak membuat kepanikan atau tidak mendapatkan informasi yang tidak benar ini, Bu?
2: Sebenarnya melalui arahan dan apa namanya informasi aja dari pemerintah setempat gitu ya, otoritas setempat, atau juga bisa mengikuti media sosial dari baik dari KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah seperti itu Mas.
1: Tetapi sudah ada rencana-rencana lain, Bu ya, ketika, semoga tidak, ketika ada eskalasi yang lebih meningkat lagi nih, Putri ya.
2: Kita selalu bersiap untuk yang terburuk sih Mas ya, cuman sejauh ini kondisinya masih aman.
1: Oh, baik. Baik, Ibu Tri, apa yang bisa Ibu sampaikan mungkin untuk kerabat warga negara kita yang ada di tanah air dengan membaca atau memperhatikan pemberitaan yang seperti ini di Riyadh akhir-akhir ini, Ibu? Silakan.
2: Iya, kami dari KBRI Riyadh sebenarnya mengimbau agar kita selalu mengakses informasi yang terverifikasi kebenarannya gitu ya Mas. Juga tidak sembar, tidak apa namanya, tidak menyebarkan informasi yang memang kita belum tahu apakah itu benar atau tidak, dan selalu mengikuti sumber-sumber resmi seperti kalau kalau untuk WNI di Saudi ya namanya kanal-kanal resmi pemerintah setempat, atau bisa juga seperti yang tadi saya katakan mengikuti media sosial baik KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah seperti itu Mas.
1: Iya, Ibu Rukmini Tri Setiati atau Ibu Tri, terima kasih Ibu ya untuk waktunya sudah memberikan penjelasan, memberikan informasi terkini bersama kami Pro 3 RRI. Salam
2: Terima
1: sehat
2: kasih,
1: Ibu.
2: Mari, Mas
1: Selamat
2: Yudi.
1: pagi waktu
2: Salam sehat.
1: Jakarta. Ya.
2: Selamat pagi.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Minister, Konselor atau Pelaksana dan juga Pelaksana Fungsi Pensosbud 1 KBRI Riyadh di Arab Saudi, Rukmini Tri Setiati.
0: Wawancara Pro 3. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi ada fakta menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat hari lahir kesaktian Pancasila.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 0,47% pada pembukaan perdagangan hari ini. Pantauan langsung akan disampaikan oleh Zarotin Aljana. Zarotin. Ya, pendengar, kami masih belum tersambung dengan reporter kami Zarotin Aljana yang akan menyampaikan pantauan secara langsung terkait dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang melemah pada pembukaan kali ini, yaitu 0,47%. Zarotin Aljana akan menyampaikan informasi selengkapnya. Zarotin.
4: Ya, pendengar, memasuki pembukaan perdagangan hari ini, pergerakan IHSG kembali berada di zona merah. IHSG dibuka di level 6.118,8, melemah 29,05 poin atau 0,47% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Pada perdagangan Senin kemarin, IHSG ditutup turun 1,51% ke level 6.147, dengan investor asing mencatatkan net sell sebesar 259,83 miliar rupiah. Analis melihat ruang pelemahan IHSG masih terbatas dengan rentang 6.050 hingga 6.250. Sementara itu, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,2 hingga 6%. Gubernur Bank Indonesia menyebut bahwa penguatan investasi masih menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Namun pasar tetap perlu mencermati sejumlah risiko global, mulai konflik geopolitik, harga minyak, inflasi, hingga tingginya suku bunga global. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Zahrotin Aljana untuk pantauan langsung Anda. Dan pendengar, nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Dan kini kami akan ajak Anda menyimak beberapa informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali dengan informasi terkait dengan warga Sintang mengeluhkan harga cabai dan sejumlah komoditas pangan yang masih tinggi hingga hari ini. Ade Ramli dari RRI Sintang melaporkan.
5: Ya, cabai cukup mahal dan ini kenaikan sangat drastis. Harga sebelumnya 50 hingga 80 ribu rupiah per kilogramnya dan saat ini naik hingga 150 ribu rupiah, bahkan sampai 170 ribu rupiah per kilogramnya, khususnya di pasar-pasar tradisional di Sintang. Dan kami tadi menjumpai salah satu warga yang ada di Sintang yang baru saja berbelanja membeli kebutuhan sehari-hari bersama Ibu Nani. Selamat pagi, Bu Nani.
6: Ya, Bu Nani, ini harga cabai sekarang naik nih ya, Bu ya. Tadi ya, barusan beli ya?
7: Iya, naik 150 per kilo.
6: Iya.
7: Ya, jadi pemerintah tolong bantu pengawasan dan adakan pasar murah.
6: Baik, baik. Terima kasih, Bu Nani.
7: Ya.
6: Baik, pendengar, memang selain cabai, komoditas lainnya seperti kacang panjang, kemudian timun, terong, serta tomat juga mengalami kenaikan. Kepala Bidang Perdagangan di Sprindakop Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasi, mengatakan kenaikan cabai dari komoditas lainnya juga ini dipengaruhi berkurangnya pasokan sayur dari petani serta dampak dari musim kemarau serta kabut asap yang saat ini terjadi. Pihaknya terus melakukan pengawasan serta pemantauan harga komoditi pangan di Sintang bersama stakeholder atau dinas terkait. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan untuk Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Ade untuk laporan Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Antrian BBM terjadi di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat sehingga membuat Pertamina Regional Sulawesi melakukan penyesuaian pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ahyan Irsyada dari Mamuju melaporkan. Ahyan. Halo, Ahyan.
8: Ya, terima kasih. Laporkan langsung dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana dalam dua pekan terakhir ini, antrean panjang pengisian BBM masih terjadi di sejumlah wilayah SPBU di Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Di Kabupaten Mamuju sendiri, antrean pengisian solar untuk kendaraan truk berlangsung hingga sekitar 3 hingga 4 jam. Salah seorang supir truk pengiriman Firman mengatakan kondisi antrean tersebut berdampak pada berkurangnya frekuensi pengiriman barang yang dilakukannya dalam satu minggu. Biasanya ia dapat melakukan pengiriman hingga 5 kali dalam sepekan, namun saat ini hanya dapat melakukan 3 kali pengiriman. Firman mengatakan pembelian solar juga dibatasi sebesar Rp300.000 dalam sekali pengisian. Sementara itu kebutuhan kendaraannya mencapai sekitar 80 hingga 100 liter, sehingga ia harus mengisi BBM di dua SPBU untuk memenuhi kebutuhan perjalanannya. Menanggapi kondisi tersebut, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan terus memantau stok dan realisasi penyaluran BBM di sejumlah wilayah yang mengalami antrian. Penyesuaian penyaluran juga dilakukan berdasarkan peningkatan kebutuhan di masing-masing wilayah. Area Manager Communication and Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto mengatakan, penyaluran BBM telah disesuaikan termasuk di Kabupaten Polewali Mandar, yang mendapatkan penambahan kuota sebanyak 50% dari pasokan normal. Ia mengatakan penyesuaian penyaluran juga terus dievaluasi untuk wilayah lainnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan realisasi penyaluran BBM di masing-masing SPBU.
9: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah, Majene dan Polewali Mandar. Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU.
8: Lebih lanjut, selain penyesuaian penyaluran, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi juga telah menyiapkan petugas untuk membantu mengatur pergerakan kendaraan dan antrian di SPBU. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Ahyan Irsyada melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah Kabupaten Merauke meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU khusus yang melayani kebutuhan BBM para petani di Merauke. Dwi Juniarti dari Merauke melaporkan. Dwi.
10: Baik, terima kasih. SPBU khusus petani tersebut menjadi yang pertama di Indonesia yang secara khusus diperuntukkan bagi petani. Kehadirannya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertanian ke Kabupaten Merauke pada 4 Juli 2026 lalu, ketika para petani menyampaikan aspirasi agar tersedia SPBU khusus untuk mendukung aktivitas pertanian. Bupati Kabupaten Merauke Yosef Bladib Gepse mengatakan keberadaan SPBU khusus petani menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam menekan biaya produksi pertanian yang terus meningkat. Dikatakan Merauke sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu sentra produksi pangan, karena itu dukungan terhadap petani dinilai penting, termasuk dalam penyediaan BBM yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah mengusulkan pembangunan sekitar 15 SPBU khusus petani di wilayah tersebut, dan SPBU Kampung Amonkai menjadi tahap awal dan diharapkan diikuti pembangunan SPBU lainnya secara bertahap.
1: Halo Dwi. Ya, bisa Anda lanjutkan laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang baik kami dengar. Silakan.
10: Pemerintah daerah berharap keberadaan SPBU khusus tersebut mampu menjawab kebutuhan BBM petani sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan di Merauke. Bupati minta kepada seluruh pihak agar tidak melakukan penyalahgunaan maupun permainan dalam penyaluran BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi petani. Sementara itu perwakilan Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Daryl, mengatakan SPBU yang berada di wilayah Kampung Amunkai tersebut selama ini telah melayani kebutuhan bahan bakar bagi petani. Namun ke depan jangkauan pelayanan yang diharapkan dapat diperluas sehingga menjangkau petani dari sejumlah kampung lainnya. Ia menurutnya kebutuhan tersebut cukup penting mengingat aktivitas pertanian tidak hanya berada di satu distrik atau kampung, tetapi tersebar di sejumlah wilayah. Pertamina berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung program strategis pemerintah khususnya penguatan ketahanan pangan dan energi di Papua Selatan. Dari Merauke, Papua Selatan, Dwi Juniarti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, harga kebutuhan pokok belum stabil, pasar murah Kedung Wuni, alternatif warga Pekalongan. Miftahuddin Teddy dari Semarang melaporkan. Miftahuddin, silakan.
11: Stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat mendorong berbagai elemen masyarakat menggelar pasar murah di kantor kecamatan Kedung Wuni Kabupaten Pekalongan. Dan kegiatan ini menjadi upaya membantu warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau di tengah tekanan ekonomi. Pasar murah ini digagas paguyuban ibu-ibu kecamatan Kedung Wuni bersama Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Perempuan Berkebaya. Tak sekedar memberikan atau menyediakan sembako, kegiatan ini juga menghadirkan layanan sosial gratis bagi masyarakat. Warga dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pijat hingga potong rambut tanpa dipungut biaya. Dalam kesempatan tersebut, pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengapresiasi kolaborasi berbagai organisasi masyarakat tersebut. Menurutnya pasar murah tidak hanya membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga berpotensi menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat. Berikut ini wawancara saya dengan PLT Bupati Pekalongan Sukirman.
12: Ini pasar murah yang diinisiasi oleh SPBU, dalam hal ini Pak Sabri Mukhtar serta seluruh timnya melibatkan seluruh masyarakat melibatkan seluruh ini role model yang akan kita praktekkan di kecamatan kita akan naik karena ini melibatkan juga apa namanya stakeholder-stakeholder yang
11: menurut Sukirman kondisi saat ini memang sejumlah bahan pokok, kebutuhan bahan pokok masih belum stabil. Untuk itu pihaknya akan segera melakukan kolaborasi bersama semua pihak untuk melakukan kegiatan di sejumlah kecamatan. Itu terdapat 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Selain itu kegiatan pasar murah kali ini juga mendapat antusiasme yang luar biasa dari masyarakat setempat yang menyampaikan, salah satunya Salbia yang menyampaikan dengan adanya pasar murah ini pihaknya tidak terlalu banyak atau lebih ringan dalam berbelanja untuk kebutuhan pokok. Pihaknya juga berharap untuk gelaran pasar murah ini dibuka setiap saat dan menyebar di semua kecamatan se-Kabupaten Pekalongan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mr. Dinti melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 29 September 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, diselenggarakan Rapat Paripurna DPR RI ke-7, Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2026-2027 dengan agenda pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum untuk membahas jaminan hak konstitusional dan kepastian hukum untuk anak adopsi warga negara Indonesia yang diadopsi warga negara asing dan adopsi lintas negara. Pukul 12.45, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional akan mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan founder dan managing partner Hotman Paris and Partners. Pukul 13, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Aliansi Adat Rantai untuk menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan kasus tanah dengan perusahaan tambang. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat untuk membahas standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat untuk membahas perkembangan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba dan rekan, Ardatama Law Firm, Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia, Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia, dan Purnomo Yusgiantoro Center. Badan Legislasi atau Baleg DPR RI mengadakan rapat panitia kerja pembahasan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Pukul 13.30, Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum untuk mendengarkan penjelasan dan masukan terkait kejadian, penanganan, pengawasan, serta upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah terdampak. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ombudsman dengan agenda laporan kinerja Ombudsman RI terkait pelayanan publik di seluruh kementerian dan lembaga. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Grup Kerjasama Bilateral DPR RI dengan Parlemen Thailand akan mengadakan pertemuan dengan Sekjen Institute of Thailand, King Prajadipok. Sekian agenda DPR RI hari ini. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait persoalan dugaan pemberian fasilitas di Lapas A Cibinong. Herul Umam melaporkan. Umam.
4: Ya, baik Rudi dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di lembaga pemasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Di mana memang juru bicara KPK Budi Pasdi mengatakan bahwa lembaga anti rasuah terbuka untuk nantinya akan berkoordinasi khususnya kepada Ombudsman Republik Indonesia dan juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan persoalan dugaan pemberian fasilitas. Dan pernyataan tersebut memang disampaikan Budi terkait dengan banyaknya permintaan masyarakat sipil terkait dengan dugaan untuk meminta KPK bisa mengusut dugaan pemberian fasilitas tersebut. Berikut pernyataan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo. Dan dan Budi juga sebelumnya mengatakan bahwa pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antara narapidana dan petugas. Dan menurut Budi, memang persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh, di mana KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya adalah pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana. Dan KPK menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus memastikan seluruh warga binaan memperoleh perlakuan sesuai hak dan ketentuan yang berlaku. Adapun terkait dengan dugaan yang terjadi di lapas Cibinong, KPK juga menghormati seluruh proses pendalaman oleh pihak terkait. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Komisi Nasional Perempuan mengungkap fakta bahwa pelaku kekerasan seksual justru banyak berasal dari lingkungan terdekat korban. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
5: Baik pendengar RRI, Komisi Nasional Komnas Perempuan mengungkapkan fakta bahwa pelaku kekerasan seksual justru banyak berasal dari lingkungan terdekat korban. Komisioner Komnas Perempuan Juni Asiranti mengatakan, kedekatan relasi antara pelaku dan korban membuat kasus kekerasan seksual kerap terjadi di lingkungan yang semestinya memberikan rasa aman. Salah satu temuan Komnas Perempuan menunjukkan 290 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan pasangan korban. Berikut keterangannya.
6: Kalau kita lihat, 88% dari kasus-kasus perkosaan yang diadukan ke Komnas Perempuan itu ada di mana perkosaan. Karena perkosaan itu relasi dan pelaku dan korban itu sangat berat. Ada 290 kasus yang pelakunya adalah mantan pasangan.
5: Komnas Perempuan juga mengatakan selain mantan pasangan, pelaku juga ditemukan memiliki hubungan keluarga dengan korban, termasuk ayah kandung maupun ayah tiri. Yuni juga menegaskan temuan tersebut memperlihatkan ancaman kekerasan seksual tidak selalu datang dari orang asing. Sebaliknya, pelaku dapat berasal dari orang yang dikenal, dipercaya, bahkan memiliki hubungan dekat oleh para korban. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Aditya Prabowo untuk laporan yang sudah Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kita beralih ke informasi lainnya, penertiban antrean panjang BBM Polda Bangka Belitung amankan ratusan kendaraan hingga tangkap pelaku penyelewengan. Debi Nirwani melaporkan. Debi. Ya, silakan Debi. Ya,
7: pendengar, dimanapun berada, di mana Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar penertiban dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di wilayah hukum Polda Babel. Alhasil, dalam kurun waktu 3 hari penertiban, jajaran Polda Babel berhasil mengamankan dan menindak ratusan kendaraan dengan rincian 70 unit kendaraan yang menggunakan plat nomor polisi palsu atau ganda. Sebanyak 144 kendaraan yang mengisi BBM secara berulang, dalam hal ini disebut pelangsir ataupun pengerit dalam satu hari. Kemudian 15 unit kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi baik roda 2 maupun roda 4 diamankan oleh kepolisian. Angka ini dilakukan oleh Polda Bangka Belitung dan jajaran untuk menindaklanjuti maraknya antrean panjang yang di SPBU, terutama di wilayah Pulau Belitung yang sebelumnya sempat mengular 2-3 km antrian untuk mendapatkan BBM di SPBU. Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Agus Sugiarso mengatakan penertiban yang berlangsung sejak Jumat hingga Minggu tersebut untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas ataupun kamsel tipkar lantas serta mengantisipasi potensi gangguan kamtipmas. Selain itu, Polda Bangka Belitung juga melakukan langkah-langkah sosialisasi preventif melalui penempatan personil gabungan di SPBU hingga represif ataupun penegakan hukum melalui razia. Berikut cuplikan wawancara kami dan Komisi Pers kemarin dengan Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Agus Sugiarso.
8: Dan mulai
3: Ya, Debi, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Halo, Debi.
7: Ya, sementara itu pendengar, kami lanjutkan bahwa di lantas Polda Kepulauan Bangka Belitung menyatakan seluruh pelanggaran yang terjadi pada penindakan tersebut langsung diberikan sanksi berupa tilang karena menggunakan motor dengan TNKB palsu ataupun ganda maupun tangki yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian selain tindakan tilang, penegakan hukum juga pidana di mana mengamankan 3 orang tersangka di wilayah Polres Belitung, 2 orang dari pelansir ataupun pengerit, kemudian 1 orang oknum petugas nozzle ataupun operator SPBU. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 6 dirijen berisi pertalite dengan total 120 liter, kemudian 2 unit mobil, serta 19 kartu barcode My Pertamina milik orang lain. Selain itu, modus operandi yang digunakan para pelaku yaitu menghasilkan BBM jenis pertalite secara berulang dengan memanfaatkan barcode My Pertamina milik orang lain dengan bantuan oknum petugas di SPBU. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nations League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krisna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena, dini hari tadi, Bli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta

ada pemulihan mental untuk itu. Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi 1 poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026, strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah ketahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum-Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Saat di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok, sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak, dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.
1: Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan, kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya adalah kasus influenza A di Indonesia mengalami peningkatan. Kemudian topik lainnya, pemerintah mulai uji coba ambulan udara. Dan topik ketiga kami, sertifikasi halal memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Dan topik keempat, kebakaran TPA Cigundul di Sukabumi belum padam. Dan yang kelima, potensi pidana karamnya KM Virgo Transport 8. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok yang Anda ketahui ke WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami untuk mengikuti terus siaran yang akan kami hadirkan di siang hari ini, dan juga selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung. Seperti biasa, siang ini kami sudah memiliki informasi-informasi menarik yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang menceritakan potensi yang dimiliki sebuah daerah, tentu yang berdampak pada ekonomi masyarakat setempat yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah. Kami awali informasi dalam video Potensi Daerah, di mana Masjid Hunto yang selama ini dikenal sebagai Masjid Kelurahan berubah status menjadi Masjid Bersejarah. Seiring dengan perubahan tersebut, banyak masyarakat dalam dan luar Gorontalo yang ingin mengetahui sejarah yang terdapat atau yang dimiliki oleh masjid tersebut. Dari Gorontalo, Hendra Rauf menyampaikan informasi dalam video Potensi Daerah.
1: Masjid Hunto Bersejarah Kota Gorontalo merupakan salah satu budaya yang ada di Provinsi Gorontalo yang saat ini terus dikembangkan oleh pihak Takmirul Masjid. Dan tentu sebagai tempat pariwisata, keberadaan masjid ini khususnya para Takmirul terus membenahi berbagai program yang dilaksanakan. Nah, seperti apa kegiatan dan program tersebut? Baik, kita ikuti perbincangan dengan narasumber, baik itu pihak Takmirul dan sekretaris Takmirul Masjid Hunto Kota Gorontalo.
2: Sebagai salah satu masjid bersejarah di Provinsi Gorontalo, membuat Hunto Sultan Amai saat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat dalam maupun luar Gorontalo. Kunjungan masyarakat di masjid tersebut tak lain adalah ingin mengetahui seperti apa keberadaan situs bersejarah yang merupakan peninggalan Raja Sultan Amai beberapa tahun silam. Sumarlin Makuta, Sekretaris Badan Takmirul Masjid Hunto Bersejarah Sultan Amai Kota Gorontalo, berkomitmen akan menjaga situs bersejarah tersebut dengan baik karena sudah menjadi salah satu tempat wisata yang akan dikembangkan ke depan. Situs bersejarah yang terdapat di Masjid Hunto ini mencakup keberadaan sumur tua dan mimbar masjid yang hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Sedangkan situs bersejarah lainnya sudah tidak layak lagi, telah dilakukan renovasi karena keadaannya sudah cukup lama termakan usia. Saat ini Badan Takmirul Masjid akan menyusun administrasi perubahan Masjid Hunto yang sebelumnya sebagai Masjid Jami Kelurahan menjadi Masjid Bersejarah Hunto Sultan Amai Gorontalo.
3: Ini alhamdulillah untuk yang Masjid Bersejarah ini kita sudah dilantik dari Kemenag Provinsi dengan mengantongi SK-nya Gubernur. Jadi menanggapi pertanyaan Bapak tadi, ya alhamdulillah untuk masjid Hunto ini sebelum kepengurusan kami memang sudah ada kunjungan-kunjungan, entah itu baik dari Gorontalo, luar Gorontalo, dan mungkin juga ada dari mancanegara. Ya alhamdulillah, jadi ini amanat yang cukup besar bagi kami, khususnya kami kepengurusan baru, yang insya Allah kedepannya dari program-program yang sudah dibuat oleh pengurus lama, kita akan tetap mempertahankan dan kita akan lebih digitalisasi lagi mengikuti zaman yang sekarang ada ini.
2: Menurutnya, apapun kegiatan keagamaan yang telah berlangsung di lingkungan masjid ini akan terus dikembangkan, bahkan dipertahankan. Pihaknya akan mengembangkan Masjid Hunto Bersejarah secara digital seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang ada selama ini. Sementara itu, Ketua Badan Takmirul Masjid Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo, Luki Husin, berupaya akan membenahi seluruh administrasi yang berkaitan dengan perubahan status Masjid Hunto. Selain itu, akan menyiapkan barcode bagi para pengunjung yang datang yang ingin mengetahui secara detail seperti apa sejarah keberadaan Masjid Hunto ini. Langkah tersebut penting untuk dilakukan karena setiap saat terjadi peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara yang ingin melihat secara langsung peninggalan barang bersejarah yang ada.
4: Di masjid ini bukan saja dari lokal, bahkan mancanegara juga sudah mengadakan beberapa kali kunjungan di masjid ini sebelum periode baru banyak status masjid bersejarah. Yang berikut juga kami sementara memprogramkan bahwa ketika ada yang berkunjung, tinggal men-scan barcode saja, dari situ sudah bisa keluar sejarah daripada Masjid Sultan Mayhunta itu. Beberapa program yang ada, ini kami sementara rancang, karena kita ada beberapa bidang yang akan bertugas, itu nantinya bidang dakwah, itu nanti akan melaksanakan beberapa program yang bisa mengarahkan gimana jamaah itu ada ketertarikan di masjid ini. Nah, sehingga kemakmuran daripada masjid ini tetap terjaga.
2: Pihak Tamirul juga sementara menyusun berbagai program yang mendukung keberadaan Hunto sebagai masjid bersejarah, disesuaikan dengan seperti bidang dakwah yang nantinya akan bertugas untuk mengarahkan agar masyarakat khususnya jemaah tertarik dengan masjid bersejarah ini. Kerjasama dengan pemerintah daerah seperti kantor cagar budaya Kota Gorontalo terkait dengan renovasi yang akan dilakukan, kemudian dinas pariwisata berkaitan dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang mulai berdatangan di masjid ini harus sepengetahuan pemerintah daerah. Selain itu, surat keputusan Masjid Hunto Sultan Amai bersejarah ini ditetapkan berdasarkan SK Pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov Gorontalo berkaitan dengan adanya pembenahan Masjid Hunto tersebut.
1: Pendengar, demikian kita telah mengikuti seperti apa sejarah dari Masjid Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo yang memiliki berbagai situs yang hingga saat ini masih tetap dikunjungi oleh masyarakat baik yang berada di Provinsi Gorontalo maupun luar Gorontalo.
2: Dari Gorontalo, Hendra Rao Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mister Cafe menjadi salah satu usaha lokal alor yang dirintis Siti Kamis dengan menghadirkan kopi jahe serta abon. Stefani Libu dari RRI Stasiun Produksi Alor melaporkan.
5: Jadi ini proses sementara proses ikan abon ikan bambu kuning.
6: Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun berada, di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur, potensi daerah tidak hanya terlihat dari keindahan alam, tetapi juga dari kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usaha lokal. Salah satunya, MR Cafe, usaha yang dirintis oleh seorang perempuan asal Alor, Siti Kamis. Berawal dari kemauan untuk mengembangkan produk lokal, Siti Kamis merintis MR Cafe dengan menghadirkan sejumlah produk yang memiliki cita rasa khas dan dekat dengan potensi daerah.
5: MR Cafe ini menjadi singkat dari dua nama.
6: Dari dua nama. Ya,
5: jadi M-nya itu nama depan, huruf depan dari ayah saya, Haji Mustaqim. Sementara R-nya itu anak laki-laki, putra laki-laki sulung saya. Jadi sudah berdurinya sudah setahun. Nah, produk ini sudah terlalu lama, sudah dari tahun 2020. Cuman sepertinya tidak ada yang mendukung.
6: Waktu itu kendalanya belum ada dukungannya.
5: Ya, dukungan dari Bapak Lurah, mantan Lurah Nusa Kenari, Bapak Bobi Cilaka. Bobi Cilaka, akhirnya saya mulai berjalan, tapi ya sementara masih begitu, ada ini datang mau pesan kopi, ya saya buat bikin. Sementara sekarang sudah datang ke Lurah saya yang sekarang Bapak Bani Bekahat, sudah saya lanjutkan. Sementara ini sudah mulai berjalan dengan dukungan Bapak Lurah Binongko, terus Bapak Camat Teluk Mutiara, akhirnya ya sudah berjalan seperti ini.
6: Dalam sehari itu berapa sih banyak yang diproduksi untuk kopinya sendiri dan juga abonnya sendiri?
5: Sekarang ya baru mulai plan atau jadi mungkin sekitar 30-an. Abon juga seperti itu, ada pesanan-pesanan yang sekitar 30-an. Jadi satu kemasan ini untuk kopi 15.000. Jadi kalau 15 ribu kali 30 ya sekitar 15 ribu. Kalau abon sendiri, abon sendiri, nah ini kemasan seperti ini. Jadi per bungkusnya 20 ribu. Tapi saya tidak di tempat, katanya ada yang beli pencer bawa sana. Semoga pemerintah Kabupaten Alor bisa melihat di memperhatikan saya, mendukung saya untuk pelaku UKM saya.
6: Dari sebuah usaha yang dirintis oleh seorang perempuan, MR Cafe menghadirkan cerita tentang kreativitas, kemandirian, dan potensi ekonomi masyarakat Alor. Semoga semakin banyak produk lokal yang tumbuh, berkembang, dan mampu membawa nama Kabupaten Alor lebih dikenal melalui karya masyarakatnya sendiri. Dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stefani Libu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah.

0: BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut setinggi 2,5 sampai dengan 4 meter di sejumlah perairan Indonesia pada hari ini, Selasa 29 September 2026. Masyarakat di pesisir 10 provinsi diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir rob akibat pasang air laut. Perakirawan BMKG Medayu Bestari menyebut, kondisi angin di sejumlah wilayah Indonesia saat ini berada pada kisaran 5 hingga 25 knot, di mana kondisi tersebut berpotensi memicu gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan yang perlu diwaspadai masyarakat pesisir dan pelaku transportasi laut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Di tengah ketatnya persaingan industri global, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dituntut untuk terus berinovasi agar mampu bertahan dan berkembang. Dengan mengandalkan kreativitas, kualitas, serta keunikan produk, UMKM lokal memiliki peluang besar untuk bersaing, bahkan menembus pasar internasional. Dari Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya berada di daerah Tembuku Bangli, salah satu rumah edukasi milik dari Rotenbi Bali. Nah, sejatinya seperti apa sih Rotenbi Bali, salah satu UMKM di Pulau Dewata yang saat ini juga sudah merambah ke Nusantara? Kita akan berbincang langsung bersama dengan pemilik hasta karya Rotenbi Bali, Nikomang Rosiani. Mbak Rosi, luar biasa sekali produk-produknya, unik-unik ya. Bisa dijelaskan nggak sih Rotenbi Bali itu apa sih produknya, apa aja nih Mbak Rem?
4: Jadi Rotenbi sendiri itu saat ini lebih bergerak ke souvenir event sih Kak. Gitu. Tapi selain souvenir event, kami juga punya signature-nya by Rotenbi. Okay. Nanti bisa lihat-lihat juga di samping. Kemudian kita juga ada beberapa program nih Kak, seperti pengolahan perca kami. Okay. Itu programnya namanya serat kedua.
3: Oke, okay, serat kedua. Ini luar biasa, berarti artinya memang produk-produk yang ada di sini apa ya? Dari Nusantara semuanya.
4: Betul.
3: Jadi nggak hanya di Bali saja gitu, gak ya, dari seluruh Indonesia.
4: Betul.
3: Oke, ini gimana caranya menjadi seorang pelaku UMKM biar bisa bersaing juga nih, nggak hanya di lokal Bali ya, tapi kayak udah di Nusantara bahkan sampai nembus pasar global juga nih, Mbak.
4: Tentunya kalau untuk strateginya itu tentunya satu kan ada inovasi kan. Kemudian kedua, kita harus bangun trust-nya dulu gitu supaya dipercaya dulu. Kemudian branding.
3: Oke,
4: gitu. Branding dari brand-nya, dari personalnya juga diperlukan juga.
3: Oke, sedikit spill masalah harga dan pemasarannya kemana aja nih, Mbak?
4: Iya, untuk harganya sendiri kita di range 50.000 sampai 1,2, bahkan bisa ke atas tergantung custom sih Kak kalau di kami. Jadi harga itu fleksibel.
3: Oke.
4: Gitu, walaupun ada katalognya nanti masih bisa kita buat mungkin bagian apanya mau diganti apa gitu. Harganya pun juga akan mengikuti gitu. Kemudian untuk pemasarannya sendiri, saat ini kami lebih banyak di media sosial sih. Memang dari awal berdiri sampai sekarang di media sosial. Kemudian jangkauannya itu nasional, internasional juga.
3: Luar biasa. Pesan khusus sedikit saja kepada masyarakat kita yang mungkin juga ingin berkiprah menjadi seorang UMKM gitu ya. Seorang pengusaha.
4: Iya, tentunya kalau UMKM itu, kalau kita dengar bahasa UMKM itu kan kurang enak ya kan. Tapi nggak usah takut, kita bisa jadi keren kok di UMKM, nggak cuma jadi UMKM, tapi kita bisa belajar untuk bisnis. Mana tahu ke depannya nanti bisnis kita pasti akan berkembang, kemudian membesar gitu. Kemudian untuk anak muda, ayo mulai, jangan takut.
3: Jangan takut untuk memulai. Betul. Begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Rosiani. Dan pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Nikomang Rosiani. Beliau adalah pemilik dari hasta karya Rotenbi Bali. Jadi jika Anda mungkin ingin mengetahui lebih dalam bagaimana produk-produk UMKM lokal Bali, bisa nanti berkunjung ke Tembuku Bangli. Terima kasih.
5: Kakak, ya ampun.
6: Ih, lihat tuh anakmu.
5: larinya cepet banget.
6: Iya, kalau disuruh berhenti malah susah.
5: Ih, jangan-jangan Bibit atlet nih.
6: Atlet? Emangnya bisa kelihatan dari sekarang?
5: Nah, justru itu harusnya digali sejak dini. Karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
6: Terus gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
5: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
6: Bincang Sporta? Apaan tuh?
5: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
7: Setiap anak punya potensi. Jangan terlalu cepat mengatakan anak kita tidak berbakat. Bisa jadi kita hanya belum menemukan di mana kelebihannya.
8: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
5: Siapa tahu kan, anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
6: Iya, benar-benar.
8: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya, hanya di Pro3 RRI.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Car Free Day di Palangkaraya menjadi wadah promosi dan peningkatan penjualan bagi UMKM. Dari Palangkaraya, Sabella Indasari melaporkan.
9: Car Free Day di Kota Palangkaraya kembali dibuka Minggu pagi 27 September 2026 setelah penutupan sementara akibat dampak kabut asap karhutla yang tebal pada 20 September 2026 lalu. Kegiatan Car Free Day ini diharapkan dapat memulihkan kembali ekonomi di daerah khususnya Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Car Free Day selain menjadi sarana rekreasi, juga sebagai wisata kuliner bagi warga Kota Palangkaraya.
10: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di area Car Free Day, Jalan Yusudarso, Palangkaraya. Car Free Day setiap hari Minggu dilaksanakan di Kota Cantik, Palangkaraya. Meskipun saat ini dalam kondisi cuaca tidak kondusif, kabut asap, namun aktivitas masyarakat di Car Free Day tetap berjalan. Bagaimana kondisi Car Free Day di Kota Cantik Palangkaraya? Ikuti penelusuran saya.
11: Maksud saya ini, sejak kapan Car Free Day dibuka lagi? Katanya kan ditutup kemarin.
12: Ya, kemarin sempat ditutup, Bang. Oleh hari ini aja yang baru dibuka. Kemarin sempat ditutup. Olehnya kabut asapnya lumayan tebal lah. Hari ini ya, yang agak mendingan lah jarang tuh.
11: Iya. Dari jam berapa ini pas bukanya tadi?
12: Tadi dari jam 6, Bang.
11: Dari jam 6 sampai 10 ya?
12: Iya, sampai jam 10 biasanya.
11: Masyarakatnya di kabut asapnya datang ke Car Free Day banyak atau sedikit agak?
12: Sedikit aja, Bang. Nggak kayak biasanya gitu, nah. Biasanya kan banyak gitu orangnya lah. Kalau ini kurang lah orangnya.
11: Kurang lah, tapi tetap beraktivitas di jalan
12: tetap
11: lah.
12: Beraktivitas.
11: Berapa tahun pian jadi tukang parkir, Mas, di sini?
12: Tahun 2024.
11: Dari
12: ya, 2 tahun lah.
11: 2 tahun dari Pemko ya?
12: Iya.
11: Tapi tetap senang aja lah dibuka nih, Mas.
12: Ya, senang aja, Bang. Untuk hari Minggu kan ada ngisi waktu kosong gitu, nah, buat belanja.
11: Kasih lah.
12: Iya.
10: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian potensi daerah dari Kota Cantik Palangkaraya terkait aktivitas kegiatan Car Free Day di Minggu pagi. Semoga bermanfaat.

0: Demikian tadi video potensi daerah telah kami hadirkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami. Kami masih akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
1: Wah, kita Santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, Kemenekraf, Bekraf mendorong pemanfaatan tren, forecasting, dan perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI untuk meningkatkan nilai jual serta daya saing produk fashion berbasis wastra Nusantara di pasar global. Direktur Fashion Kemenkraf Bekraf yaitu Ifah Saaidah mengatakan tren forecasting menjadi salah satu instrumen penting bagi desainer untuk mengolah wastra Nusantara menjadi produk ready to wear yang sesuai dengan selera pasar global tanpa menghilangkan identitas budaya. Menurutnya pemanfaatan tren forecasting dapat membantu desainer menghasilkan produk yang tidak hanya memiliki nilai budaya tetapi juga relevan dengan perkembangan pasar sehingga memiliki daya saing dan nilai jual lebih tinggi di tingkat internasional. Polres Metro Jakarta Timur menyelidiki laporan dugaan penipuan dalam proses rekrutmen petugas pemadam kebakaran atau Damkar DKI Jakarta hingga korban mengalami kerugian Rp70 juta rupiah. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Imade Budi, menyebutkan bahwa pihaknya masih mendalami rangkaian peristiwa yang dilaporkan korban, termasuk proses pemberian uang terhadap terduga pelaku. Made menjelaskan, berdasarkan laporan yang telah diterima, korban menyerahkan uang sebesar Rp70 juta rupiah kepada terduga pelaku. Uang tersebut diberikan setelah korban mendapatkan iming-iming mendapatkan posisi sebagai penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat DKI Jakarta. Informasi mancanegara, Kementerian Energi Rusia menyatakan bahwa Rusia dan Iran telah membahas kerjasama antara kedua negara di sektor energi beserta prospek perkembangannya. Kementerian Energi Rusia juga menyampaikan pertemuan tersebut membahas penyusunan agenda substansial serta isu-isu lain terkait partisipasi Iran dalam agenda Pekan Energi Rusia atau REW dan Forum Negara-Negara Eksportir Gas atau GECF yang masing-masing akan diselenggarakan di Moskow pada 14 hingga 16 Oktober dan 25 hingga 27 Oktober mendatang. Menteri Energi Sivilev menekankan pentingnya mempertahankan dialog yang konstruktif dengan pihak Iran serta menyoroti perlunya koordinasi lebih lanjut dalam upaya memulai proyek-proyek baru yang saling menguntungkan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Petenis Indonesia Rifki Fitriadi menyingkirkan petenis Pakistan Muhammad Shoaib untuk melaju ke putaran ketiga nomor tunggal putra tenis Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Higashiyama Park Tennis Center Nagoya, Jepang. Rifki menang dua set langsung atas Shoaib dengan skor 6-4-6-4 dalam duel yang berlangsung selama 1 jam 8 menit. Petenis Indonesia tersebut menunjukkan permainan yang lebih efektif dengan mencatatkan total 44 poin, sedangkan lawannya mengumpulkan 65 poin. Perbedaan itu juga menggambarkan keunggulan Rifki dalam memanfaatkan berbagai kesempatan sepanjang pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Om Swastiastu, saya Henny Paula Sitohang, founder Kawan Alam Indonesia. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kawan Alam Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi ruang informasi, edukasi, dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih RRI yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Mari terus bersama menjaga Indonesia, menjaga alam, dan menjaga suara-suara baik untuk generasi mendatang. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
1: Persentase penggunaan lilin memang sudah berkurang seiring dengan adaptasi zaman modern. Namun, bukan berarti kita bisa lengah dan menganggap sepele lilin sebagai penyebab kebakaran. Karena dewasa ini lilin masih digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti dekorasi meja makan, atau sebagai lilin aromaterapi, atau untuk acara tertentu seperti ulang tahun dan lain-lain. Hanya membutuhkan satu lilin yang jatuh untuk menyebabkan kebakaran yang terjadi dalam satu rumah bahkan gedung. Karena itu, hindari bahaya lilin sebagai penyebab kebakaran dengan membatasi penggunaan dan selalu mengawasi saat lilin menyala. Seperti misalnya dengan tidak keluar rumah atau terlelap dengan lilin dalam kondisi menyala. Karena itu, sangat berbahaya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mulai merealisasikan program ambulans udara untuk mempercepat akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terisolasi atau sulit dijangkau melalui jalur darat. Pemerintah terus memperkuat upaya penurunan stunting sebagai bagian dari persiapan menyambut generasi emas Indonesia 2045. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Hariko Satrio, menegaskan bahwa kesehatan ibu dan anak tetap menjadi prioritas.

0: atas pembangunan nasional. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak siap mencoret oknum pembimbing umroh pelanggar etika pelayanan. Sanksi tegas tersebut menyusul viralnya rekaman video oknum mutawif yang menyindir jamaah lansia pengguna kursi roda. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa siang untuk hari ini, Selasa 29 September 2026. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan rangkaian informasi dari berbagai daerah di tanah air yang disampaikan langsung oleh reporter kami yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Sebanyak 380 jiwa terdampak kebakaran yang menghanguskan 20 bangunan di Kampung Muka Ancol. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
2: Baik, terima kasih pendengar. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Kampung Muka, Blok D, RT 09 RW 04, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, pada Minggu pagi 27 September 2026. Peristiwa tersebut menghanguskan sedikitnya 20 bangunan rumah semi permanen dan rumah kontrakan serta berdampak pada ratusan warga. Ketua Blok D RT 09 RW 04 Kelurahan Ancol, Mulyanto yang akrab disapa Bang Idol, mengatakan bahwa insiden terjadi secara mendadak saat warga masih beraktivitas di pagi hari. Api diduga kuat dipicu oleh konsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Warga sendiri menambahkan api sempat disertai suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas milik salah satu warung makan di dekat sumber api. Berdasarkan data awal, musibah ini berdampak pada 110 kepala keluarga dengan total 380 jiwa. Pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang warga terdampak kebakaran di Ancol. Bapak, bagaimana peristiwa terjadinya kebakaran?
3: Ya, kebakaran itu pas lagi posisinya lagi pada lelap tidur ya. Dan saya juga kaget tuh, tiba-tiba api menyambar.
2: Masa kebakaran apa sih yang dibutuhkan warga?
3: Ya, baju, makanan, pokok. Nah kita memang baju, memang seadanya doang ini.
2: Oh yang dipakai
3: baju. Doang, iya.
2: Oke baik, terima kasih Pak. Pendengar, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gurkar sendiri mengerahkan pada hari kejadian sedikitnya 19 unit armada pemadam beserta 95 personel ke lokasi. Proses pemadaman sempat mengalami kendala akibat sempitnya area akses gang dan terbatasnya pasokan air sebelum akhirnya petugas mengambil pasokan air dari aliran Kali Kunir di sekitar lokasi. Dari pantauan RRI Jakarta sendiri, saat ini pengungsi masih berada di lokasi, di dekat lokasi kebakaran, dan menurut warga tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 3 orang warga dilaporkan mengalami luka ringan. Saat ini area titik awal kebakaran masih dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Demikian dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas DPC 234 SC Manado menghadirkan program Pojok Baca Bela Negara sebagai upaya meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat. Anugrah Pandey dari Manado melaporkan. Anugrah Pandey, silakan.
4: DPC 234 SC Manado perkuat peran organisasi dalam mendukung semangat bela negara melalui program literasi hukum dan edukasi anti korupsi di tengah masyarakat. Ketua DPC 234 SC Manado, Richard Sanger, mengungkapkan salah satu program unggulan organisasi yakni Pojok Baca Bela Negara yang bertujuan menumbuhkan minat baca sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran hukum sejak usia dini. Sebagai bentuk implementasi program tersebut, DPC 234 SC Manado akan menyerahkan bantuan buku kepada TK yang berada di bawah binaan Yayasan Adiaksa.
5: Kalau kita punya program kolaborasi dalam rangka semangat bela negara, yakni mengenai korupsi bagi kehidupan bangsa dan negara. Dan yang kemudian adalah semangat kita untuk melakukan literasi hukum di masyarakat agar sadar dan taat hukum terhadap program Pojok Baca Bela Negara. Nanti kita akan salah satunya akan dikasihkan kepada TK di bawah binaan Yayasan Triaksa itu kita akan serahkan minggu depan buku-bukunya untuk anak TK, karena literasi untuk mencerdaskan bangsa terutama juga pendidikan kesadaran hukum sejak dini itu adalah kewajiban kita.
4: Ia pula menegaskan bahwa kolaborasi yang dibangun tidak hanya berupa dukungan terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan budaya hukum yang baik. Demikian dari Manado, Anugrah melaporkan Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
0: Satuan Karya Bahari Cabang Kepulauan Talaut resmi menggelar pendidikan dan latihan calon anggota Angkatan ke-14 tahun 2026 di Makolanal Melongwane. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dibuka langsung oleh Dan Lanal Melongwane selaku Ketua Mabisaka Letkol Laut Pelaut Zunaidi Sanggal. Robert Tamaroba melaporkan selengkapnya. Robert.
6: Rudy dan Komandan Pantai Angkatan Laut Melongwane, Letkol Laut Pelaut Zunaidi Sanggal, memang secara resmi telah membuka giat perkemahan pramuja diklat atau pendidikan dan pelatihan Saka Bahari Angkatan ke-14 di Makolanal Melongwane. Pembukaan tadi ditandai dengan upacara tradisi penancapan pusaka ambalan. Letkol Laut Zunaidi menegaskan bahwa diklat ini bukan sekadar perkemahan biasa, melainkan wadah penting untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, serta menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap wilayah maritim Indonesia. Para peserta diimbau mengikuti seluruh rangkaian materi kebaharian dengan penuh tanggung jawab, serta selalu mengutamakan faktor keselamatan dan kekompakan.
7: Sebagai calon anggota Saka Bahari, adik-adik ini dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan kebaharian. Diharapkan semua dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh penuh tanggung jawab dan semangat belajar.
6: Usai upacara yang dihadiri jajaran pengurus Jalan Senastri, Pamong dan Pembina Sekolah, para peserta langsung mengikuti orientasi arena, pengenalan Makolanal Melongwane, serta dinamika kelompok. Diklat Saka Bahari ini dijadwalkan berlangsung hingga Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Tarakan menegaskan Etomidate tidak memiliki izin edar sebagai obat di Indonesia. Chris Tovan dari Tarakan melaporkan. Chris, silakan.
8: Baik, Bu Rudi, pendengar dimanapun Anda berada, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Tarakan menegaskan bahwa narkotika jenis Etomidate tidak memiliki izin edar sebagai obat di Indonesia. Zat yang dalam dunia medis digunakan sebagai salah satu obat anestesi tersebut memiliki penggunaan terbatas dan harus diberikan dengan dosis serta pengawasan tenaga medis. Kepala Balai BPOM di Tarakan, Iswadi, menjelaskan bahwa obat yang tergolong narkotika dan digunakan untuk kepentingan medis memiliki pengawasan ketat mulai dari pemesanan hingga penyimpanan, di mana Etomidate sendiri tidak termasuk obat yang memiliki izin edar di Indonesia. Sementara terhadap rokok elektronik atau vape, kewenangan BPOM terutama berada pada pengawasan penandaan seperti kadar nikotin dan peringatan kesehatan pada kemasan, di mana pengawasan dilakukan melalui sampling berbasis risiko, bukan pemeriksaan terhadap seluruh produk dan sarana penjualan. Iswadi mengungkapkan untuk pengujian laboratorium rokok elektronik, Balai POM Tarakan belum memiliki peralatan khusus, di mana sampel untuk pengujian tertentu dapat dikirim ke UPT BPOM lain yang telah memiliki fasilitas tersebut.
9: Itu pun juga termasuk yang disampling dan diuji. Dan kita memang pada POM untuk menguji rokok itu ada alatnya yang agak spesifik. Dan untuk UPT sebelumnya itu baru ada beberapa UPT dan kita mengirimnya ke UPT tersebut. Kalau tidak akan belum.
8: Meski demikian, pemeriksaan penandaan tetap dilakukan di mana dari produk yang diambil di sarana distribusi, BPOM menyebut sejauh ini produk yang ditemukan masih resmi. sejumlah ketentuan penandaan masih dalam masa transisi sehingga pelaku usaha masih diberikan pembinaan. Suwadi juga menjelaskan bahwa BPOM juga tidak memiliki data pasti jumlah penjual vape di Tarakan karena produk tersebut dapat dijual di berbagai jenis sarana perdagangan. Bukan hanya toko vape khusus, pengawasannya tetap dilakukan berdasarkan risiko terhadap produk. Demikian Chris Topan dari Tarakan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Sumenep terus berproses hingga kini. Sebanyak 42 gerai dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Muhammad Ali dari Sumenep melaporkan. Ali.
10: Baik, terima kasih Rudi. Sebanyak 42 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Kepala DKUPP Kabupaten Sumenep, Muhammad Ramli, mengatakan capaian tersebut berdasarkan data pelaksanaan pembangunan yang tercatat dalam sistem aplikasi. Dan meski dinyatakan selesai, pemerintah daerah masih melakukan verifikasi dan validasi di lapangan untuk memastikan bangunan serta fasilitas pendukung sesuai hasil pembangunan. Bahkan Ramli juga menyebutkan pemeriksaan meliputi bangunan gerai, kendaraan, CCTV, display pendingin ruangan, dan sarana lainnya. Verifikasi ini juga melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis, pemerintah desa, dan kelurahan. Hasilnya menjadi dasar proses sarah serah terima fasilitas kepada pemerintah desa sebelum diteruskan kepada pengurus koperasi. Dan berikut cuplikan tanggapan dari Kepala DKUPP Kabupaten Sumenep, Muhammad Ramli.
11: Di upaya jujur perintahnya adalah dari instruksi presiden dan penugasannya kepada gubernur dan bupati untuk memastikan ketersediaan lahan. Katakanlah tugasnya pemerintah kabupaten Sumatera. Tapi terbuka juga banyak desa dan lapangan kerja wilayah. Bisa lewat agen kita, sewa.
10: Dan menurut Ramli juga gerai hanya menjadi fasilitas pendukung. ADMP tetap dapat menjalankan operasional sesuai legalitas yang dimiliki. Meski pembangunan gerai belum seluruhnya selesai. Dari total 334 KDMP di Kabupaten Sumenep, pembangunan dan verifikasi fasilitas masih dilakukan secara bertahap. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Merespon cepat isu viral di media sosial terkait dugaan kamar mewah bagi warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Sibolga menggelar inspeksi mendadak gabungan bersama dengan aparat penegak hukum. Deliana Nasution dari Sibolga melaporkan. Deliana.
12: Sebagai respon cepat atas semaraknya pemberitaan viral di media sosial terkait dugaan adanya fasilitas khusus atau kamar mewah bagi warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Sibolga menggelar razia gabungan dan inspeksi mendadak bersama aparat penegak hukum. Pelaksanaan sidak ini melibatkan unsur pengamanan internal lapas yang bersinergi langsung dengan jajaran polisi militer atau POM dan Kodim. Razia yang dilakukan secara menyeluruh pada setiap kamar hunian warga binaan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2A Sibolga Tri Purnomo. Berdasarkan hasil penyisiran dan pemeriksaan mendetail di lapangan, dipastikan bahwa isu atau kabar mengenai adanya fasilitas mewah khusus bagi warga binaan sama sekali tidak terbukti dan tidak ditemukan di Lapas Kelas 2A Sibolga. Dalam keterangannya, usai kegiatan, Tri Purnomo menegaskan bahwa razia gabungan bersama POM dan Kodim ini juga tidak menemukan adanya barang-barang terlarang seperti telepon genggam atau handphone maupun narkotika di dalam kamar hunian.
13: Hasil dari sidak kita malam ini, alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang seperti handphone, narkoba. Jadi yang kita temukan hanya seperti sendok yang memang terbuat dari logam besi, yang memang ini juga.
0: Halo.
12: Lebih lanjut, Tri Purnomo menyatakan bahwa kegiatan penertiban ini merupakan bentuk komitmen serta tindak lanjut langsung atas instruksi diambil untuk terus membersihkan lapas dari berbagai benda terlarang yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban di dalam area lembaga pemasyarakatan. Dari Sibolga, Diana Sution, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peru Bulog Kantor Sulawesi, wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyebutkan akan ada penambahan alokasi bantuan pangan tahap 3 untuk Oktober, November, dan Desember. Iin Nurfahraini dari Makassar melaporkan. Iin.
14: Ya, terima kasih rekan Rudi di studio dapat melaporkan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras yang akan diperuntukkan untuk 3 bulan nanti, Oktober, November, dan Desember 2026. Nantinya setiap penerima akan mendapatkan BPB 30 kg untuk 3 bulan pemberian. Pemimpin Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Baru Rosi menyebutkan pemerintah berencana akan menambah bantuan pangan ke masyarakat dengan alokasi 3 bulan hingga akhir tahun 2026. Menurutnya informasi penambahan alokasi bantuan pangan sudah tersampaikan ke daerah, sekarang tinggal menunggu penugasan secara resmi untuk jadwal penyaluran bantuan pangan tahap ketiga. Baru Rosi memastikan dengan adanya bantuan pangan ini, untuk ketersediaan beras di cadangan pangan pemerintah masih mencukupi. Berikut laporannya.
15: Rencana itu sudah diputuskan oleh Dinas Kota sebagai informasi yang ada. Jadi tinggal kami menunggu penugasannya secara resmi. Tapi yang jelas, masyarakat kita keluar hadir karena memang rencana akan ada penambahan alokasi Oktober.
14: Terkait dengan bantuan pangan tahap 2, Faru Rosi menyebutkan untuk Sulawesi Selatan saat ini sudah menyelesaikan hingga 93%, masih ada tersisa 7% dan terus dilakukan monitoring agar bisa selesai hingga 100% di akhir September mendatang. Untuk penerima bantuan pangan atau PBP ada 1.102.341 keluarga se-Sulsel Bar, khusus Sulsel penerima PBP ada 927.841 keluarga. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani binaan imigrasi menggelar panen jagung di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Dan berikut reporter RRI Yogyakarta, Ulfa Nurul Aziza, melaporkan. Ulfa.
16: Ya baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada pagi ini, tepatnya di Kelurahan Bendung Semin Kabupaten Gunung Kidul digelar panen raya jagung. Adapun kegiatan panen raya jagung ini merupakan program dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, tepatnya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi Hendra Samarantoko dalam kegiatan tersebut juga turut hadir mengatakan bahwa di Kabupaten Gunung Kidul sendiri terdapat sedikitnya 4 kelurahan yang menjadi wilayah yang didampingi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun 4 wilayah tersebut berada di Kelurahan Bendung, Semen, Beji, dan juga Bulu, Semen, Gunung Kidul. Dari panen raya tersebut berada di luas lahan sekitar 4 hektar dengan total panen jagung sekitar 4 ton. Adapun ia menyebutkan bahwa macam-macam tanaman yang dijadikan plot dari penanaman sendiri disesuaikan dengan kebutuhan wilayah di Kabupaten Gunung Kidul sendiri. Jagung menjadi salah satu komoditas utama yang nantinya bisa dijual belikan oleh masyarakat. Adapun program ini juga dilakukan dialog langsung kepada masyarakat di mana saat ini di Kabupaten Gunung Kidul masih mengalami musim kemarau panjang yang cukup berdampak terhadap masyarakat. Dan masyarakat setempat meminta bantuan untuk pengadaan sumur bor. Adapun sumur bor sendiri nantinya akan diusahakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk CSR. Demikian saya laporkan dari Gunung Kidul, dari Simewa Yogyakarta, Vanura Aziza dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Warta Nusantara.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang menggencarkan gerakan makan ikan dengan memberdayakan peran ibu dalam rangka menekan kasus stunting. Alvin Wari dari RRI Sampang melaporkan. Alvin.
6: Di tangan para ibu, dapur bukan sekedar ruang memasak, melainkan benteng pertahanan utama kesehatan keluarga dan juga masa depan bangsa. Jadi kesadaran inilah yang mengemuka dalam sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Menurut PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik menegaskan bahwa ibu rumah tangga memegang kendali penuh atas pola asuh izin dari gizi di rumah. Oleh karena itu, kaum ibu ditempatkan sebagai garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sampang, Madura. Dengan menjadikan ibu sebagai motor penggerak utama, gerakan makan ikan diyakini bukan sekedar kampanye sesaat, tetapi menjadi budaya baru yang lahir dari kesadaran meja makan pada setiap rumah masyarakat.
7: Sektor terutama dinas kesehatan, pemda dan lain-lain, kami mengambil pertimbangan untuk melaksanakan dengan sasaran adalah ibu-ibu selaku garda terdepan dalam hal menjaga pola hidup dan pola makannya anak kita, terutama dalam hal program pengentasan stunting.
6: Sementara data terakhir dari Pemkab Sampang menunjukkan tren prevalensi stunting yang memerlukan perhatian serius bersama. Sempat berada di angka 11,2% pada tahun 2023, angka kasus stunting mengalami lonjakan signifikan menjadi 18,3% pada tahun 2024, dan terus berlanjut pada kisaran 18,5% pada tahun 2025. Dari Sampang, Alvin Wari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: P4MI Sanggau melalui PLBNN.com memfasilitasi keberangkatan 35 pekerja migran Indonesia dengan negara penempatan Malaysia. Jang Rangga dari RRI Sanggau melaporkan. Jang Rangga.
8: Iya, pos lintas batas negara atau PLBNN.com Kabupaten Sanggau masih menjadi salah satu jalur transit calon pekerja migran Indonesia atau PMI. Hari ini sebanyak 35 calon pekerja migran Indonesia tercatat pada helpdesk pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Sanggau di Ntikong yang akan berangkat ke negara penempatan Malaysia. Salah seorang Suryansah, salah seorang calon pekerja migran Indonesia saat ditemui di PLBN Ntikong mengatakan bahwa ia bersama rombongan berangkat bekerja ke Malaysia melalui agen resmi pengiriman PMI di Kalimantan Barat.
9: Ya, hari ini kami dibawa agen untuk bekerja ke Malaysia. Kita dengan kawan-kawan berangkat lewat Ntikong. Rencana kerja di kebun sawit. Semua surat-surat diurus, jadi tinggal menunggu pemeriksaan petugas di perbatasan imigrasi.
8: Sementara itu, Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Sanggau di Ntikong menyampaikan sepanjang Januari hingga September 2026, sebanyak 1.543 PMI transit telah tercatat dalam data helpdesk P4MI di PLBN Ntikong. Malaysia masih menjadi negara tujuan utama PMI yang berangkat melalui PLBN Ntikong, dan sebagian besar PMI tersebut bekerja di sektor perkebunan serta konstruksi. Dari perbatasan Antigong, Jang Rangga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cianjur melalui program Kadung Cinta, yaitu Kanyaah Kandung Ngandung, cek inten tanda bahaya, kasih sayang kepada ibu hamil, cek intensif tanda bahaya sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Ian Sofyan dari RRI Bandung melaporkan. Ian.
1: Ya, pendengar, Ikatan Bidan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Cianjur bekerjasama dengan stakeholder maupun pemerintah daerah membuat program untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi AKI-AKB, sedangkan untuk menurunkan AKI-AKB menurut Ketua IBI Kabupaten Cianjur Galuh Pamila dengan adanya program Kandung Cinta. Ya, pendengar, program Kandung Cinta mengawal dari hamil hingga persalinan agar diketahui ibunya sehat dan bayinya pun sehat. Selain itu, bidan tidak hanya di puskesmas, di rumah sakit maupun swasta harus memberi pelayanan dan mereka bertanggung jawab untuk menurunkan AKI-AKB dan stop stunting. Semua bertanggung jawab berkaitan penurunan AKI-AKB dan stunting. Untuk itu bidan hadir untuk Indonesia sehat di 2045. Untuk pengawalan, bidan berkolaborasi, berkoordinasi di wilayah masing-masing. Dari Cianjur, Jawa Barat, Ian Sofyan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bencana kabut asap akibat karhutlah berdampak pada aktivitas ekspor di Jambi. Tia Puspa dari RRI Jambi melaporkan. Tia.
4: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya Tia Puspa melaporkan bahwa bencana kemarau dan kabut asap yang melanda wilayah Provinsi Jambi memicu penurunan aktivitas ekonomi daerah. Selain mengganggu jarak pandang dan moda transportasi darat untuk pengiriman komoditas, musibah ini kian mempertegas rapuhnya jalur logistik perdagangan Jambi akibat ketiadaan pelabuhan yang representatif. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Jambi Usman Sulaiman menyatakan bahwa gangguan jarak pandang akibat kabut asap membuat mobilitas armada pengangkut komoditas menuju pelabuhan luar daerah kian terhambat. Kondisi ini berpotensi besar menekan volume ekspor impor daerah yang sebelumnya juga terbatas.
10: Saya dengar kata mereka hanya 40% yang terserap. Sebenarnya bukan 40%, justru sekecil daripada 40%. Ya kan? Karena kita kan tidak memiliki pelabuhan. Ya kan? Nah, kalau memang memiliki pelabuhan yang representatif, saya yakin bahwa ekspor impor di Jambi ini akan lebih besar. Karena kan saya tahu bahwa penghasilan kasiapera, ya kan, terus ada batu bara dan sawit, ini kan sangat besar ya. Saya belum tahu kayak gitu apa sih misi dan kelanjutan dari pemerintah ingin sehingga ekspor impor ini lebih besar ya gitu.
11: Kalau sekarang ini penurunan apa ini ya?
10: Pasti turun. Turun. Karena kan dengan adanya kabut asap ini gitu kan jarak tempuh mobil kan juga agak pandangannya kan kurang gitu. Sehingga akan pasti terpengaruh. Kalau pesawat sih kira-kira nggak masalah ya.
4: Ya, akibat belum tersedianya fasilitas pelabuhan lokal di Jambi, berbagai komunitas unggulan daerah seperti kasiapera, kayu manis, kopi kerinci, minyak kelapa sawit, hingga batu bara terpaksa dikirim melalui pelabuhan Teluk Bayur di Padang, Sumatera Barat. Hal ini tidak hanya membengkakkan biaya logistik, tetapi juga membuat produk-produk asli Jambi seringkali diklaim sebagai komunitas asal daerah, padahal potensi pasar internasional untuk komunitas Jambi terbilang sangat tinggi. Produk lokal, kopi lokal Jambi misalnya terus diminati dan rutin diekspor ke berbagai negara seperti Arab Saudi, Singapura, hingga Hong Kong. guna mencari jalan keluar atas kendala logistik serta merumuskan langkah strategis pemulihan ekonomi daerah di tengah cuaca buruk. Dari Jambi, Puspa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dalam momentum HUT 81 PT KAI, Stasiun Purwokerto menghadirkan cek kesehatan gratis hingga bazar UMKM. Yanuar Adi dari Purwokerto melaporkan. Yanuar.
12: Ya, pendengar, ada suasana yang berbeda di Stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah hari ini. Dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81, digelar Skybridge Mini Fair 2026. Kegiatan ini berlangsung hingga 30 September 2026 mulai pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Acara ini menghadirkan beragam aktivitas interaktif, hiburan, serta pemberdayaan UMKM bagi pelanggan dan masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Aset Habibudin mengatakan, Skybridge Mini Fair ini merupakan salah satu bentuk inovasi KAI dalam menghadirkan pengalaman baru bagi pelanggan, sekaligus mendekatkan layanan KAI kepada masyarakat. Layanan ini dilaksanakan selama 3 hari, ada cek kesehatan gratis, ada cek mata gratis, serta berbagai layanan publik lainnya yang bisa diakses oleh masyarakat. Rangkaian kegiatan ini juga semarak dengan adanya mini game, sapa pelanggan, serta berbagai challenge bagi para penumpang. Melalui berbagai tantangan dan permainan tersebut, KAI ingin membangun kedekatan dengan pelanggan, sekaligus memberikan berbagai hadiah dan kejutan selama penyelenggaraan acara. Kehadiran UMKM juga menjadi bentuk dukungan agar UMKM lokal, khususnya di wilayah Purwokerto, dapat mempromosikan produk-produk mereka. Berikut keterangan dari manajer humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Aset Habibudin.
13: Kan stasiun sebagai ruang publik yang lebih hidup dan bermanfaat. Tidak hanya melayani perjalanan kereta api, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menikmati berbagai kegiatan. Kami berharap Skybridge Mini Fair ini dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan KAI dengan masyarakat, menghadirkan pengalaman yang edukatif dan menghibur, serta turut mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
12: Ya, pendengar, selain itu KAI juga menghadirkan program EduTrain sebagai sebuah kegiatan edukatif dengan mengajak anak-anak dan masyarakat untuk lebih mengenal dunia perkeretaapian. Melalui EduTrain ini, peserta memperoleh edukasi mengenai perjalanan kereta api, keselamatan lingkungan perkeretaapian, pelayanan KAI, hingga pengalaman menggunakan transportasi kereta api dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Demikian yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kekeringan menjadi ujian bagi keberlanjutan kota Nusantara, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kebutuhan pertanian di musim kemarau. OIKN mengandalkan konsep Sponge City, konservasi daerah aliran sungai, serta penambahan embung untuk menjaga cadangan air jangka panjang. Niswar Kulo dari RRI Samarinda melaporkan.
14: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Timur turut menjadi tantangan bagi pengelolaan kawasan ibu kota Nusantara, terutama dalam menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian. Otorita IKN menyebut, kebutuhan air di Nusantara tidak hanya berkaitan dengan air minum, tetapi juga kebutuhan rumah tangga, pertanian, lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem. Karena itu, pengelolaan air diarahkan pada konservasi dan pemanfaatan kembali termasuk melalui embung yang menampung air hujan dan limpasan. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Agung Indrajit kepada RRI mengatakan, kebutuhan air minum untuk IKN telah diantisipasi, salah satunya melalui upaya modifikasi cuaca di daerah aliran sungai Intek Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoy. Sementara untuk kebutuhan non-minum, OIKM mendorong penghematan dan pemanfaatan air secara sirkular, termasuk menggunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman.
15: Untuk keperluan rumah tangga gitu ya, atau kayak mencuci atau yang bukan buat minum, itu kita encourage supaya ada penghematan dan juga ada sirkular penggunaan air. Contohnya air cuci piring yang tanpa sabun ya, itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Kemudian kita kota yang didesain sebagai Sponge City. Jadi kita berupaya mengkonservasi air sampai setetes-tetes apapun. Jadi embung-embung yang Bapak dan Ibu lihat, teman-teman lihat di sini adalah embung yang berasal dari air hujan dan limpasan.
14: Di sisi lain, ketahanan air juga sangat berkaitan dengan kondisi petani di kawasan IKN, karena musim kemarau telah membuat sejumlah lahan mengalami kekurangan air bahkan gagal panen. Direktur Ketahanan Pangan OIKN, Setia Lenggono, mengatakan ketersediaan air menjadi salah satu tantangan terberat bagi petani, sehingga infrastruktur penampungan air menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan produksi.
16: Banyak tempat di lahan pertanian di IKN ini yang gagal panen. Ini yang menjadi tantangan. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan ini, kita mengembangkan embung di KIPP ini. Sekarang itu jumlahnya sudah 24 embung. Dan tahun ini akan dibangun lagi embung-embung baru. Mungkin sampai akhir tahun bisa jumlahnya sampai 50 embung.
14: Upaya menambah embung diarahkan untuk memperkuat kemampuan kawasan menyimpan air saat musim hujan sehingga cadangan tersebut dapat dimanfaatkan ketika memasuki periode kering. Bagi OIKN, ketahanan air tidak hanya ditentukan oleh jumlah infrastruktur, tetapi juga konsistensi menjaga hutan dan daerah resapan termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar IKN. Konsep kota Nusantara sebagai spong city pada akhirnya diarahkan untuk menjaga air tetap berada dalam siklus kawasan dengan membutuhkan konservasi, penampungan, dan penghematan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah tengah mengkaji efektivitas program makan bergizi gratis atau MBG dalam upaya memperbaiki status gizi anak di Indonesia. Dampak MBG terhadap penurunan stunting secara nasional juga tidak dapat diukur dalam waktu yang singkat, karena perubahan status gizi membutuhkan proses yang berkelanjutan. Kajian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana program MBG memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi anak-anak yang stunting. Dan saat ini evaluasi berbasis data lapangan masih dilakukan bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk mengukur dampak program secara menyeluruh. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan sebagai upaya menekan angka penyebaran virus rabies di Banjarmasin. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 kembali menggelar program vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Kegiatan yang dipusatkan di Poliklinik Hewan DKP3 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kota Banjarmasin, Teuku Inayat Syah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk memastikan hewan peliharaan warga terbebas dari ancaman virus rabies sebagai penyakit zoonosis. Dalam pelaksanaan tahun ini, DKP3 menyediakan sebanyak 200 dosis vaksin hasil kolaborasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia Kalimantan Selatan.
3: Nah, ini memang vaksin rabies memang harus diulang setahun sekali ya. Yang kita harapkan dari masyarakat ini adalah tingkat kesadaran pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi agar kita terhindar dari serangan rabies. Ini karena kalau rabies ini adalah penyakit zoonosis yang bisa menular ke manusia dan dari manusia juga bisa menular ke hewan. Nah, ini pentingnya vaksin. Kita berharap pada masyarakat umum pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi baik di pemerintahan maupun di klinik-klinik swasta.
2: Sebelum disuntik vaksin, setiap hewan akan diperiksa kesehatannya secara ketat guna memastikan kondisinya benar-benar sehat dari indikasi flu atau demam. Program vaksinasi gratis ini pun disambut antusias oleh warga. Salah satunya Niken, warga Banjarmasin yang membawa 2 ekor kucing kesayangannya untuk dilakukan vaksinasi.
4: Sebelumnya lihat di Instagram, kebetulan kan punya kucing juga baru, jadi ya lumayan belum pernah vaksin juga, kan lumayan tuh rabies juga. Jadi taunya dari Instagram sih suami yang lihat, ya baru aja. Ini karena anak suka kucing sama bapaknya juga. Kalau nya kayak anak bul tuh yang liar, kan di kayak di komplek tuh anak-anak liaran tuh penting banget. Jadinya juga kami sebagai orang tua tuh nggak worry kalau anak main-main keliaran di luar gitu sih.
2: DKP3 Kota Banjarmasin berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi rutin bagi hewan peliharaan agar Kota Banjarmasin tetap mempertahankan status daerah bebas dari rabies. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Batu menggelar screening tuberkulosis atau TBC di 41 titik untuk menemukan kasus secara aktif di masyarakat. Program tersebut menyasar warga bergejala maupun kelompok yang memiliki risiko terpapar TBC. Rizky Darmawan dari Malang melaporkan.
5: Saudara pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batu menggelar screening tuberkulosis atau TBC di 41 titik yang tersebar pada 24 desa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menemukan kasus TBC secara aktif di tengah masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarasin mengatakan, screening merupakan program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Penemuan kasus secara aktif dilakukan karena TBC masih menjadi fenomena gunung es. Menurut Dr. Icang, screening diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC atau tinggal serumah. Sasaran saran lainnya meliputi warga dengan diabetes mellitus, batuk berkepanjangan, pembesaran kelenjar getah bening, dan keringat dingin.
6: Kegiatan ini program dari pemerintah, Kementerian Kesehatan, terkait dengan penemuan kasus TBC yang masih menjadi suatu fenomena gunung es, gitu ya. Namanya Active Case Finding CKG TBC. Nah, kita menyerang, kita turun ke balai desa, kemudian kita cek yang bergejala, terutama untuk satu yang kontak erat, yang kedua yang serumah, yang ketiga ada diabetes mellitus, yang keempat batuk nggak sembuh-sembuh.
5: Sementara itu, salah seorang warga desa Sidomulyo Kota Batu Sarul Isan mengaku terbantu dengan adanya screening TBC tersebut. Sebagai salah satu kontak erat penderita TBC, Sarul mengatakan program tersebut membantu kakaknya mendapatkan penanganan dan pengobatan lebih cepat.
7: Dengan adanya screening TBC dari Dinkes Kota Batu ini, Mas, saya merasa sangat terbantu. Karena dari pemeriksaan ini, kondisi kakak saya bisa diketahui lebih cepat dan langsung mendapatkan penanganan serta pengobatan. Menurut saya, program seperti ini sangat membantu masyarakat, Mas. Terutama bagi keluarga yang memiliki kontak erat dengan penderita TBC, karena pemeriksaannya dilakukan lebih dekat dan kita bisa segera mengetahui kondisinya dari kesehatannya.
5: Penemuan kasus secara aktif menjadi bagian penting dalam pengendalian penyebaran TBC di masyarakat. Hasil screening dapat menemukan warga yang membutuhkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Rizky Darmawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi telah kami hadirkan Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada akhir sesi 1 perdagangan. Indeks turun 0,21% ke level Rp6.134. Zahfa Putri melaporkan selengkapnya. Zahfa.
8: Baik pendengar, indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada akhir sesi 1 perdagangan. Indeks turun ke level 6.134,99 atau turun 0,21% dibanding penutupan hari sebelumnya. Indeks terpantau bergerak di zona merah sepanjang sesi 1 dengan posisi tertingginya yakni di level 6.151 dan terendahnya di 6.013 menurut data hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Perdagangan saham kali ini mencatat volume sebesar 24,2 miliar saham. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp8,1 triliun dengan frekuensi perdagangan sekitar 1,1 juta kali transaksi. Kekhawatiran terhadap inflasi yang dipicu oleh harga energi ditambah sinyal kenaikan suku bunga lanjutan The Fed telah memicu aksi jual besar-besaran pada obligasi pemerintah Amerika Serikat. Kemarin, net sale asing tercatat mencapai Rp1,3 triliun. Selama pekan ini, investor akan mencermati data-data penting Amerika yang mempengaruhi prospek kebijakan moneter The Fed, seperti diantaranya data indeks Price Consumer Index atau PCE pada Rabu sebagai indikator inflasi yang diamati oleh The Fed. Dari dalam negeri, pelemahan bertepatan dengan mulai berlakunya kebijakan baru BEI yang menurunkan harga minimum saham dari Rp50 menjadi Rp1 per lembar di pasar reguler dan juga pasar tunai Senin kemarin. Selain itu, meningkatnya kembali harga minyak di tengah ketidakpastian konflik di Timur Tengah juga ikut meningkatkan risiko terhadap naiknya kembali laju inflasi. Apabila inflasi meningkat di atas target Bank Indonesia, dikhawatirkan akan membuat BI harus menaikkan kembali suku bunga acuannya. Analis memperkirakan IHSG akan bergerak menguji level 6.000 hingga 6.100 pada hari ini. Sekian laporan jeda perdagangan bursa siang ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Zahfa Putri dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidang di Lapas Cibinong.
2: Terakhir bertemu Bu?
3: 5 bulan yang lalu dia nyamperin aku ke kantin. Itu ternyata teman terasi.
0: Sari berita, KPK berkoordinasi dengan Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Identitas korban KM Virgo Transport 8 dirilis oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Qatar akan sampaikan gagasan baru kepada Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan terkait persoalan dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di Lembaga Permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan lembaga anti rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
1: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidang di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian Imipas yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dan tentu dari hasil sidang tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
4: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
5: Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
4: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian Imipas telah menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penantian panjang dan duka mendalam korban keluarga korban KM Virgo Transport 8 akhirnya menemui titik terang setelah isak tangis pecah saat tim DVI Polda Kalimantan Selatan merilis identitas 16 jenazah pada Senin malam. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
3: 5 bulan yang lalu dia nyamperin aku ke Kaltim. Itu ternyata...
6: Tangis keluarga pecah saat akhirnya identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8 diungkap oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan.

0: ya mengasih sudah capek gitu, katanya kayak tenaga ini apa ya, sudah tidak kuat ngangkat berat yang seperti itu.
1: Sebelumnya, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap 16 identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8. Dari total jumlah tersebut, 8 korban berasal dari Jawa Timur, 5 dari Jawa Tengah, 2 dari Jawa Barat, dan 1 asal Kalimantan Selatan. Kabidokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan, mengonfirmasi ke 16 identitas jenazah tersebut dalam konferensi pers pada Senin malam.
2: Demikian, jumlah total yang telah teridentifikasi sampai dengan hari Senin 20 September adalah 41 orang. Dan yang belum teridentifikasi sebanyak 29 orang. Dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin total 70 orang sampai hari ini diumumkan.
1: Sementara itu, memasuki hari ke-16 operasi SAR pada Senin kemarin, tim SAR gabungan berhasil menemukan 179 korban, dengan rincian 108 korban selamat, dan 71 korban meninggal dunia. Sementara 64 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
3: Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya, menggunakan helikopter Basarnas. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
6: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
5: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
6: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
7: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
6: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pasar murah diadakan untuk membantu warga mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau di tengah tekanan ekonomi akibat belum stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat. Miftahun Teddy melaporkan selengkapnya.
8: Ini pasar murah yang diinisiasi.
9: Pasar murah tersebut digagas paguyuban ibu-ibu Kecamatan Kedunguni bersama Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Perempuan Berkebaya dan Yayasan High Cotton Ever atau HTE Semarang. Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak sekedar menyediakan sembako, kegiatan ini juga menghadirkan layanan sosial gratis bagi masyarakat. Warga dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan, pijat hingga potong rambut tanpa dipungut biaya. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman mengapresiasi kolaborasi berbagai organisasi tersebut. Menurutnya, pasar murah tidak hanya membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga berpotensi menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.
8: Ya, ini menginspirasi Pemkab di antara program

0: yang sudah ada, tentu ini menjadi kesatuan yang luar biasa dan akan menjadi role model yang akan kita
1: Sugirwan berharap kegiatan serupa tidak berhenti sebagai agenda sesaat. Ia mendorong pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, pelaku UMKM dan berbagai pihak untuk terus memperkuat kerjasama dalam membantu memenuhi kebutuhan warga. Antusiasme warga terlihat dalam pelaksanaan pasar murah tersebut. Salbia, salah satu warga penerima manfaat, mengaku terbantu karena bisa mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau tanpa harus berbelanja jauh dari tempat tinggalnya.
2: Nih, minyak 1 liter.
3: Minyak 1 liter.
2: Apalagi beras 2 kilo. 1 kilo gula pasir.
1: Sementara itu, penggagas kegiatan Safrudin Huna mengatakan pasar murah Kedunguni merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan melalui kolaborasi sejumlah organisasi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial agar keberadaan organisasi dan komunitas dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk memperkuat penanganan sampah di Gili Trawangan untuk memastikan mengatasi timbulan sampah yang mencapai sekitar 17 ton setiap hari. Afriza Kurniawan dari Mataram melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk menambah kapasitas pengolahan sampah di Gili Trawangan. 3 mesin tersebut memiliki kapasitas pengolahan yang berbeda. 1 unit merupakan produksi Korea Selatan dengan kemampuan mengolah sekitar 5 ton sampah per hari. Sementara 2 unit lainnya merupakan produk dalam negeri dengan kapasitas masing-masing sekitar 10 hingga 15 ton sampah per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, Husnul Ahadi, mengatakan, keberadaan 3 insinerator tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan solusi untuk menangani timbunan sampah di Gili Trawangan yang mencapai sekitar 17 ton sampah per hari. Namun menurut Husnul Ahadi, pengoperasian fasilitas tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan mesin. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan tenaga khusus yang memahami teknologi dan prosedur pengoperasian insinerator.
6: Uji baku mutunya sudah dilakukan, sudah masuk. Nah, cuma sekarang kan untuk mempertahankan baku mutu itu tetap standar kan, butuh operator yang memang mampu. Nah, sehingga dilatih dulu sekarang ini. Itu tahapannya.
5: Sementara itu, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andri Indriaswara, mengingatkan agar pengoperasian insinerator dilakukan secara disiplin dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Andri, kepatuhan terhadap prosedur diperlukan untuk menjaga efektivitas proses pembakaran sekaligus memastikan emisi yang dihasilkan memenuhi ketentuan.
7: Bukan masyarakat langsung, tapi staf dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan nanti ditempatkan di sana, ya, UPTD. Dan itu sudah dalam proses mereka untuk membentuk satu UPTD di sana. Karena kalau dikelola bukan orang yang punya kompetensi yang diajarkan oleh teman-teman Dodika, itu ya tadi, mereka akan memasukkan sampah, semua dimasukkan. Tidak mengikuti SOP, tidak mengikuti aturan, itu nanti akan menimbulkan emisi yang bisa, apa, yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.
5: Dengan penyiapan operator dan penerapan prosedur yang tepat, 3 insinerator tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengolahan sampah di Gili Trawangan yang selama ini menghadapi tingginya volume sampah setiap hari. Dari Mataram, Afriza Kurniawan, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara mendorong edukasi satwa dan konservasi di sekolah melalui penyelenggaraan dukungan pembelajaran berkelanjutan agar pengetahuan siswa tidak terhenti atau tidak berhenti setelah kompetisi. Alfred Stutter melaporkan.
8: Penyelenggara Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara, Rumpoko Adi, mengatakan lomba ini dirancang sebagai bagian dari pembelajaran berkelanjutan. Menurutnya, sekolah diharapkan dapat menggunakan kembali materi pembelajaran setelah kompetisi selesai. Selain mengikuti perlombaan, sekolah mendapat materi dan perangkat edukasi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan belajar-mengajar. Pendaftaran Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 berlangsung 28 September hingga 10 Oktober untuk siswa kelas 5 dan 6 SD atau ME.
9: Yuk, kita belajar caring terhadap lingkungan. Itu paling penting ya, caring terhadap lingkungan. Caring terhadap sesama, iyalah, semua sudah kita ajarkan lewat orang tua, lewat sudah lagi tali eksploitasi yang namanya caring terhadap lingkungan, hal yang juga tidak kalah penting. Makanya event ini, program ini salah satunya menumbuhkan kepedulian siswa untuk peduli caring terhadap dari satwa, lingkungan, konservasi, karena ini ngomong soal sustainability, ngomong soal keberlanjutan, bahwa semua yang ada biar tetap bisa dinikmati oleh 50 tahun, 100 tahun generasi setelah kita dalam hal yang sama.
8: Sementara itu, staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang STEM dan Kompetensi Guru, Prof. Maila Diniah Husni Rahim menilai format kompetisi juga memberi ruang bagi kolaborasi siswa. Menurutnya, perpaduan kompetisi dan kolaborasi penting dalam mendukung proses tumbuh kembang anak.
3: Selalu mengatakan bahwa sekarang waktunya kita menggiatkan anak-anak kita, menyiapkan anak-anak kita untuk masa depan. Salah satunya menguatkan dengan bidang STEM. Science, Technology, Engineering, dan Math, tetapi bukan dimaknai sebagai mengembalikan atau mengajak anak-anak hanya belajar di laboratorium. Melainkan, kalau STEM, menggunakan STEM, ini adalah membuat pembelajaran menjadi kontekstual. Oleh karena itu, dimulai dengan menggali masalah, dan taman mini menjadi laboratorium luar biasa, karena anak-anak bisa melihat kenapa ya paruh burung berbeda-beda. Apa yang mereka makan ya, apakah itu mempengaruhi paruhnya, bentuk paruhnya.
8: Dukungan juga datang dari Taman Mini Indonesia Indah melalui pengelola PT Bumi Visatanda. Pelaksana tugas Direktur Utama PT Bumi Visatanda, Ratri Paramita, menekankan pentingnya kolaborasi dalam memberikan edukasi kepada anak-anak.
10: Mereka itu belajar mengenai caring, kepedulian. Di Taman Mini, ini tidak hanya ada museum, ada anjungan, tapi juga ada tentang satwa, ekologi ya Bapak, yang mana anak-anak Indonesia ini harus belajar di situ.
8: Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 merupakan penyelenggaraan tahun kedua setelah digelar perdana pada 2025. Grand final dijadwalkan berlangsung 22 November 2026 di Teater Dunia Air Tawar Taman Mini Indonesia Indah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular atau snake bite Rumah Sakit Islam atau RSI Sultan Agung Semarang yang diikuti lebih dari 2.000 peserta secara hybrid memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bowo Wiranto dari Semarang.
11: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular.
12: Rumah Sakit Islam atau RSI Sultan Agung Semarang mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular atau snake bite. Kegiatan yang diikuti sekitar 2.000 peserta secara hybrid tersebut digelar dalam rangka memperingati World Snake Bite Awareness Day setiap tanggal 17 September sekaligus menyemarakan HUT ke-56 RSI Sultan Agung Semarang. Ketua Panitia Kegiatan, Dr. Kinanti Narulita Dewi mengatakan materi penyuluhan tidak hanya membahas penanganan gigitan ular, tetapi juga penanganan darurat toksikologi medis, salah satunya mengenai manajemen keracunan yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan diri seluruh Civitas Hospitalia yang menjadi fondasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan, dan penelitian secara berkesinambungan.
11: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular. Jadi kami melibatkan hampir 2.000-an masyarakat awam dan tenaga medis di Puskesmas Kota Semarang, kemudian melibatkan juga Digdasmen, yaitu pesertanya dari SMP sama SMA Sultan Agung. Dan ini juga besok disiarkan secara live di YouTube-nya Hospital TV. Alhamdulillah ini memecahkan rekor MURI.
12: Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Profesor Dr. Bambang Tribawono mengatakan pihaknya terus mendukung RSI Sultan Agung dalam memperluas akses pendidikan kesehatan. Menurutnya, pendidikan tersebut mencakup jalur formal maupun non-formal bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum.
13: Harapannya dengan kegiatan ini ya kita bersama dengan masyarakat Jawa Tengah. Jadi YBWSA Sultan Agung ya melalui unit-unitnya Universitas Islam Sultan Agung ya Rumah Sakit Islam Tanah Agung dan Didasmen Sultan Agung itu menjadi satu dengan masyarakat Jawa Tengah.
12: Lebih lanjut, Bambang berharap pencatatan rekor MURI dan kemitraan dengan Kementerian Kesehatan di bidang toksikologi dapat memperkuat peran RSI Sultan Agung sebagai rumah sakit pendidikan dan layanan kesehatan. Peran tersebut mencakup pelayanan medis, edukasi, penelitian, hingga penguatan ketahanan kesehatan masyarakat. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Senin mengatakan bahwa Qatar akan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada pihak Amerika Serikat yang telah dibahas bersama Teheran mengenai cara memenuhi persyaratan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Kami kutip dari kantor berita Antara. Araghchi mengatakan Teheran juga memanfaatkan pertemuan-pertemuan di New York untuk menyampaikan kepada Washington dan juga masyarakat internasional mengenai persyaratan yang menurut mereka harus dipenuhi agar Selat Hormuz dapat dibuka kembali. Informasi dari dunia olahraga, jeda FIFA Matchday dimanfaatkan Persik Kediri untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sebelum menghadapi Madura United. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Persik Kediri memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sekaligus membenahi sejumlah aspek permainan sebelum kembali berlaga di Super League 2026-2027 dalam pertandingan menghadapi Madura United pada 9 Oktober 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Reina Torres, menjelaskan bahwa program selama jeda FIFA Matchday difokuskan pada peningkatan kondisi fisik dan juga perbaikan permainan sebagai sebuah tim. Kami menggunakan jeda di minggu ini untuk meningkatkan kondisi fisik menjadi lebih baik dan kami mencoba berusaha dengan lebih baik lagi, terus berkembang dari apa yang sudah kami lakukan dan kami juga memiliki waktu untuk memulihkan pemain yang sedang cedera, di mana setelah proses itu kami akan mempersiapkan tim untuk menghadapi pertandingan melawan Madura United. Kesiapan pertandingan melawan Madura United ini juga dilakukan dengan mempercepat perbaikan fasilitas venue Stadion Brawijaya Kota Kediri untuk mendukung berlangsungnya laga kandang Persik Kediri. Dalam hal ini, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kediri, Hermawan, mengatakan bahwa pekerjaan saat ini meliputi pembongkaran pagar lama dan pembangunan pondasi pagar baru yang disesuaikan dengan standar PT Liga.
15: Kurang dari tanggal 9 itu harus tertutup semua. Yang dikerjakan sekarang memang galian pondasi. Masih kita kemarin ngecor, nanti kita ada rencana ngecor seluk untuk pondasinya pagar itu. Pagar sudah fabrikasi, karena fabrikasinya di Tulungagung, kontraktornya nanti kita bawa ke sini. Dalam minggu ini nanti kita kirim loading pagernya, kemudian kita pasang. Jadi kita cor, umur cornya sudah memenuhi syarat, kita tes dan lain sebagainya, nanti baru bisa pasang.
14: Sementara itu, hingga pekan ketiga Super League 2026-2027 ini, Persik Kediri masih berada di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. Macan Putih mengantongi 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dengan selisih gol plus 1. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN Tahun Anggaran 2027. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, RAPBN 2027 disusun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian global. Kementerian Pekerjaan Umum mengoperasikan 3 pompa untuk mengatasi keterbatasan air persawahan Bekasi. Dan ya, pompanisasi dilakukan melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI meminta kantor wilayah Kementerian Hukum memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program kekayaan intelektual 2027. Program kekayaan intelektual di daerah perlu disusun spesifik sesuai karakteristik merek, kemudian hak cipta, paten, desain industri, dan indikasi geografis. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa siang hari ini Selasa 29 September 2026. Dan selamat siang juga untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami, baik melalui FM kami ataupun juga Anda yang saat ini sedang di perjalanan dan mengikuti siaran kami, tetap berhati-hati. Sekaligus kami undang Anda terus untuk dapat berbagi informasi yang Anda ketahui di kesempatan siang hari ini, dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal memasuki tahap penting dan semakin banyak produk UMKM yang terdampak. Pemerintah telah menyiapkan fasilitasi sertifikasi gratis, tetapi pelaku usaha masih menghadapi persoalan biaya, kemudian belum proses dan dorongan pasar. Tetapi di sisi lain, sertifikasi halal dapat menjadi tiket untuk membangun kepercayaan konsumen sekaligus membuka pasar yang lebih luas. Kemudian, dari sudut pandang pelaku UMKM, seberapa besar sertifikasi halal benar-benar bisa menaikkan nilai jual produk mereka? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya di siang hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang terkait dengan sertifikasi halal, memperkuat daya saing dan tentu nilai tambah UMKM bersama dengan narasumber kami di siang hari ini. Dan tentu Anda juga dapat memberikan sorotan Anda, pandangan Anda, pendapat Anda terkait dengan tema tersebut atau bahkan mungkin di antara Anda sebagai pelaku UMKM dan bagaimana Anda menyiasati atau mempersiapkan segalanya karena nanti 18 Oktober 2026 kewajiban sertifikasi halal memasuki tahap yang penting karena banyak produk UMKM yang tentu harus mengikuti aturan ini dan pemerintah pun juga sudah menyiapkan fasilitasi sertifikasi gratis. Jadi apa pendapat Anda? Apa yang Anda harapkan dari sertifikasi halal ini? Kami nantikan di pesan WhatsApp kami ataupun juga Anda dapat langsung menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, atau 386-6712. Juga tentu informasi lain kami terus nantikan yang dapat Anda bagikan pada kesempatan siang hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Kebijakan wajib halal Oktober 2026 mulai berlaku secara penuh pada 18 Oktober 2026 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah 42 tahun 2024. Sebenarnya cakupan jenis produk wajib halal apa saja? Kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 ini mencakup berbagai kategori, mulai dari makanan, kemudian minuman, kosmetik hingga barang gunaan. Dan sanksi pelanggaran ataupun juga sanksi yang dikenakan bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan batas waktu sertifikasi dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, kemudian denda, pencabutan sertifikat, hingga penarikan produk. Jadi bagi Anda yang memiliki usaha untuk bisa mencari tahu terutama di BPJPH atau di laman resminya untuk jenis produk sektor usaha Anda sendiri sehingga dapat membantu melakukan pengecekan apakah produk tersebut masuk kategori wajib halal serta langkah pendaftarannya bagaimana. Dan kesiapan UMKM seperti apa? Kami sudah tersambung pada kesempatan siang hari ini bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia dengan Bapak Edi Misero.
2: Wawancara Pro3.
4: Halo,
3: Pak Edi Misero, selamat siang. Apa kabar, Pak?
4: Selamat pagi, Mas.
3: Selamat pagi, Pak Edi. Dengan Rudi, Pak, di Studio Pro3. Iya. Baik, Pak. Ini terkait dengan sertifikasi halal, memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM yang akan dilaksanakan pada 18 Oktober mendatang ini, Pak. Nah, sebenarnya Pak, sampai dengan saat ini saja, seberapa siap sih, Pak, UMKM kita menghadapi wajib halal Oktober ini, Pak?
4: Oke, kita sepakat dulu bahwa sertifikasi halal itu adalah baik, ya, baik dalam arti kata dari sisi pasar, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim pasti akan senang dengan adanya sertifikasi daripada produk-produk ya yang dipasarkan. Bukan hanya masyarakat Muslim, masyarakat non-Muslim pun senang karena dipastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan adalah produk yang higienis, ya gitu ya.
3: Ya.
4: Jadi pasar Indonesia terbuka banget, akan senang dengan produk yang tersertifikasi halal. Termasuk juga pasar ekspor. Okay. Pasar ekspor dengan kita ke Timur Tengah misalnya, Mas. Begitu lihat, wih, produknya dari mana? Dari Indonesia, ada sertifikasi halal, jauh-jauh lebih murah untuk dipasarkan. Akan gitu ya.
3: Jadi
4: dari sisi pemasaran produk, ya, oke. Tetapi permasalahan inti sekarang, kenapa kok tertatih-tatih lah istilah saya ya. 10 tahun kita dimulainya sertifikasi halal itu, gak sampai 10 juta, 8, sekian juta tuh produk yang bisa tersertifikasi. Nah sekarang kalau pelaku UMKM mendekati 60 juta, misalnya. Nah, kalaulah posisi hari ini sekitar 15 juta sampai 20 juta sudah tersertifikasi, berarti ada 40 juta produk yang belum ya kan, tersertifikasi. Nah, bagaimana nih? Ada sanksinya nggak? Ya kan gitu ya. Dan kita berharap bahwa natural aja lah, secara natural kita sosialisasikan pentingnya sertifikasi itu, sehingga para pelaku-pelaku UMKM juga merasa bahwa okay, kalau gitu saya perlu mensertifikasi produk saya. Gitu kira-kira, Mas.
3: Oke, selama 10 tahun dari kisaran sekitar 64 juta UMKM kita, tetapi baru sedikit, Pak, ya, yang sudah tersertifikasi. Itu kenapa,
4: betul,
3: Pak?
4: Betul.
3: Apa atau apa yang dikeluhkan atau apa permasalahan utamanya, Pak, bagi pelaku UMKM ini?
4: Pelaku UMKM merasa bahwa ini penting nggak sih saya sertifikasi? Saya berikan contoh. Contoh real yang saya kebetulan rumahnya di BSD, Mas.
3: Ya.
4: Jadi ada penjual nasi goreng yang sudah 25 tahun itu nongkrong. Saya sering kalau malam lapar ya singgah di sana lah, makan ya, beli untuk dibawa pulang misalnya. Saya pernah tanya, "Pak, kok tidak ada sertifikasi halalnya, Pak?" "Embung," katanya. "Tahu embung?"
3: "Enggak mau."
4: "Enggak mau." "Kenapa?" "Iya, saya enggak pernah tuh pelanggan saya nanya ini sudah ada sertifikatnya atau tidak, halalnya atau tidak." Itu satu. Kedua, "Nah kan kalau nggak ditanya kan nggak apa-apa." "Iya, tapi untuk mendapatkan sertifikasi halal, saya harus mengeluarkan sekian ratus ribu untuk mendapatkan sertifikasi halal atas produk gerobak mie goreng saya atau nasi goreng saya." "Ya kalau nggak ditanya, orang datang, ya mending 300 ribunya misalnya saya pakai untuk anak sekolah saya deh, untuk mereka bisa jajan, dibanding saya mendapatkan sertifikasi." Jadi artinya perlu sosialisasi kita semua, bukan hanya pemerintah ya, kita semua, bahwa ya termasuk RR ini, bahwa sertifikasi itu tetap perlu. Cuman ada catatan, Mas. Dimungkinkan nggak diberikan secara gratis, gitu ya. Sekarang kan lagi banyaknya ini gratis-gratisan ini. Bisa nggak diberikan? Yang kedua, seberapa sih kemampuan daripada timnya Pak Haikal ini untuk mensertifikasi? Bayangkan kalau 60 sekian juta produk, itu satu pelaku satu produk ya. Gimana kalau satu pelaku tiga produk? Ya, berapa banyak waktu, berapa banyak tim yang harus disiapkan? Mereka punya nggak kemampuan untuk segera mensertifikasi produk itu secara keseluruhan? Nah, menurut saya dari dua kali pertemuan belum mampu untuk di speed up itu. Tetapi kita tetap percaya bahwa itu baik, dan untuk itulah perlu pendampingan, sosialisasi. Oktober kita canangkan bahwa kita mulai ya sertifikasi, nggak apa-apa. Tetapi kalau ataupun diberlakukan, jangan ada sanksi bagi para pelaku. Gitu, Mas.
3: Baik, Pak Edi, kita izin break dulu sebentar ya, Pak, ya, untuk informasi singkat. Nanti kami lanjut lagi, Pak. Baik.
4: Boleh.
3: Perbincangan bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misor, akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut.
5: Kilas Berita.
6: Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, Fuad Nasar, mengungkapkan bahwa fatwa halal merupakan bagian penting dalam proses sertifikasi halal. Fatwa halal atas suatu produk menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menurutnya, fatwa halal bukan sekedar pelengkap dalam sistem penyelenggaraan jaminan produk halal, namun merupakan bagian dari proses sertifikasi yang tidak dapat ditinggalkan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ya, terima kasih Pak Edi Misero masih bersama kami, Pak. Ya, tadi
4: masih dong.
3: Ya, contoh yang Bapak berikan tuh menarik nih Pak ya. Bukan tidak mungkin itu juga akan dirasakan oleh pelaku UMKM lainnya. Artinya Pak, sebenarnya bagi mereka sendiri itu sertifikasi itu saat ini Pak ya, karena mungkin belum optimalnya sosialisasi. Sertifikasi halal itu sebagai suatu kebutuhan atau kewajiban. Dan kemudian Pak, kapan konsumen itu sudah menjadikan sertifikasi atau sertifikat halal itu sebagai pertimbangan untuk membeli, kalau begitu Pak Edi?
4: Pertanyaan menarik, ini pinter nih. Kapan? Ya bagaimana caranya kita semua mensosialisasikan bahwa itu perlu. Bagaimana mindset masyarakat ini diberikan bahwa sangat-sangat dibutuhkan sertifikasi halal untuk setiap produk yang kita akan konsumsi, yang kita gunakan. Sehingga mau tidak mau pelaku UMKM diberikan peringatan keras bahwa kalau produkmu mau laku, ya, kalau produkmu bisa diterima, mau diterima oleh masyarakat, sertifikasilah produk itu. Okay. Nah sekarang enggak, masyarakat enggak nanya kok. mau sertifikat ada halalnya atau tidak, ya, mereka tetap mengkonsumsi karena mereka sudah mengenal. Begitu ya, loh Mas. Ya.
3: Atau begini Pak, bagi kan tadi Bapak katakan dari sekitar 64 juta UMKM kita itu ternyata belum banyak yang sudah memiliki sertifikasi halal tadi atau sertifikat halal. Nah, bagi mereka yang sudah memiliki sertifikat halal Pak, entah itu kategori makanan, minuman, kosmetik dan lain sebagainya, ada fakta Pak penjualan mereka meningkat?
4: Biasa aja.
3: Biasa saja.
4: Karena sertifikasi karena sertifikasi halal itu bukan sesuatu yang membuat produk mereka menjadi lebih laris.
3: Oke.
4: Jadi baru pada tahap bagaimana kebijakan dan pemerintah dan mereka harus harapannya saya mengharapkan bahwa dengan pendampingan, dengan sosialisasi akan semakin dimengerti apa manfaat sertifikasi halal itu.
3: Manfaat sertifikasi
4: bagi Indonesia
3: halal
4: ke depan.
3: Iya, tapi kalau konsumennya masih tetap mempertimbangkan harga, mungkin nggak itu Pak terlaksana?
4: Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah bukan sertifikasi halal atau tidaknya, tetapi harganya mahal atau enggak, enak atau tidak.
3: Nah, itu kan. Karena tadi kan
4: makanya ini pinter nih, pinter nanyanya.
3: Enggak Pak, ya ini dari pengalaman Bapak tadi ke tukang nasi goreng kan Pak, itu artinya enggak ada yang nanya. Lah berarti kan
4: enggak
3: ada yang nanya. Enggak ada yang nanya berarti kan harga juga atau rasa juga menjadi utama.
4: Iya, betul.
3: Belum lagi
4: betul.
3: Kalau saya punya warung Pak di situ, saya jual makanan, jual minuman, jual kosmetik, berarti masing-masing produk harus saya sertifikat halal juga dong Pak.
4: Itu ya. Memang begitu. Nah, justru itulah kita sudah masuk kepada satu peraturan yang diakui dan resmi dalam negara kita bernegara ya. Dan saya kira tentunya sebelum diadakan undang-undang itu atau peraturan itu kan sudah dipikirkan secara matang. Secara matang. Cuman pelaksanaan sertifikasi itu jangan dibatasi. Ya, misalnya misalnya begini, saya udah 3 tahun nih sudah berbatas waktu ini, sudah mesti diperbaiki kembali. Ya kan gitu. Nah itu juga timnya Pak Haikal ini belum cukup banyak, belum cukup punya kemampuan untuk melakukan semua hal itu.
3: Ini kan waktunya tinggal.
4: Saya melihat bahwa Pak Haikal melaksanakan peraturan yang sudah ada.
3: Oke. Waktunya kan tinggal mepet ini Pak, batas waktunya 18 Oktober tapi masih banyak. Bapak katakan tadi sosialisasi, pendampingan lah dan lain sebagainya. Belum lagi kondisi UMKM kita saat ini. Dan artinya berarti mana yang harus perlu didahulukan Pak? Oh, sosialisasi, sertifikat dulu, kemudian ketemu pasar dulu atau pendampingan dulu ini?
4: Sosialisasikan kepada para pelaku UMKM kenapa mereka harus melakukan, bukan karena berdasarkan undang-undang. Ini pemerintah undang-undang aja nih, karena jadi kalau ataupun kita sertifikasi karena undang-undang, bukan karena memang diperlukan untuk peningkatan kualitas dan peningkatan pasar kami, bukan? Tetapi karena perintah undang-undang, akan gitu.
3: Iya, kalau bisa
4: agak gratis. Beda itu, Mas.
3: Apalagi gratis, pendampingan, penyuluhan dan semuanya itu, Pak ya.
4: Oke, baik. Iya, betul.
3: Baik.
4: Mari kita terima itu, kebijakan itu, dengan betul-betul mengembirakan semua pihak.
3: Ya.
4: Masyarakat mengembirakan karena itu adalah produk yang baik, yang higienis, dan para pelaku juga enak ya, dengan sertifikasi produk kita bisa lebih banyak laku di pasar, kan gitu, Mas.
3: Iya. Baik. Pak Edi Misero, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di siang hari ini, Pak. Iya, terima kasih, Pak.
4: Oke.
3: Selamat siang.
4: Makasih, Mas. Thank you. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Iya. Dan itu tadi kami berbincang dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia di Misero tentang sertifikasi halal memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Anda mungkin pelaku UMKM, tidak ada salahnya Anda melihat BPKJH terkait dengan produk-produk apa saja yang memang diharuskan untuk memiliki sertifikasi halal tadi. Tetapi tidak ada salah juga memberi atau menyampaikan banyak hal apa yang harus dilakukan, bagaimana prosedur untuk pengurusannya. Silakan, kami tunggu juga untuk pendapat Anda di WhatsApp kami 081399399888. Nanti kami akan berlanjut kebersamaan kita masih dalam Indonesia Menyapa Siang dengan informasi-informasi lain dan tentu perbincangan lainnya.
7: Wah, kita santeria di pantai.
8: Emang kamu mau mandi, Fa?
7: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
8: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
7: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
8: Ah, yang benar.
7: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
8: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
7: Biarkan saja, Mbak Irna.
8: Hah?
7: Biar menetas secara alami.
8: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
7: Ada yang datang, Mbak.
9: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
10: Dari 8 jenderal angkatan darat ABRI yang tak bepergian ke luar negeri, yang jadi target penculikan dan pembunuhan gerakan 30 September G30S PKI pada 1965, hanya satu orang yang selamat. Namanya Abdul Haris Nasution, yang saat itu jadi Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan dan Keamanan, sekaligus Kepala Staf ABRI. Kakinya ditembus peluru, tapi lelaki kelahiran Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918 ini berhasil melarikan diri. Tapi anak bungsunya yang berumur 5 tahun, Ade Irma Suryani Nasution, terbunuh. Ajudannya, Letnan 1 Pierre Tendean, bernasib serupa. Pada 6 September tahun 2000 dia wafat. Gelar pahlawan nasional disematkan padanya pada 6 November 2002 berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 073/TK/2002.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga badan terkait pembahasan pemberantasan narkoba. Informasi selengkapnya bersama dengan Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, Rudy dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sempat berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada siang hari ini, Presiden Prabowo Subianto ini memanggil sejumlah menteri dan juga kepala lembaga badan terkait dalam hal ini pelaksanaan dari rapat terbatas atau ratas bersama dengan pimpinan kementerian maupun lembaga. Dalam konfirmasinya saat menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikbudristek Brian Yuliarto ini mengungkapkan bahwa agenda pembahasan ratas yakni terkait dengan pengentasan ataupun pemberantasan dari narkoba. Disampaikan oleh Brian bahwa pemerintah ini tengah menggencarkan adanya inovasi dalam hal pencegahan dan juga penanganan dari penyebaran narkoba di Indonesia. Disampaikan oleh Brian bahwa dalam untuk penanganan tersebut, ini pemerintah melakukan inovasi dengan melakukan penelitian terkait dengan adanya pengembangan dari penanganan ketergantungan dan juga yang berkaitan dengan narkoba. Hal ini nantinya akan disampaikan oleh akan disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pertimbangan dan juga masukan untuk memutuskan penanganan narkoba dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi. Berikut pernyataan dari Mendikbudristek Brian Yuliarto.
2: Pengentasan permasalahan narkoba ya. Jadi tadi saya juga diminta salah satu peneliti dosen UI kaitannya dengan narkoba, ketergantungan, dan seterusnya. Jadi mana hasil penelitian yang sudah dikembangkan di kampus, kita akan sinergikan dengan kebutuhan yang ada di BNN, atau terapi, atau kementerian kesehatan.
3: Itu topiknya itu, yang jadi topik sebenarnya itu manusia atau dua-duanya, semuanya.
1: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Brian, Mendikbudristek, bahwa terkait dengan adanya penanganan narkoba ini tidak hanya juga penerapan inovasi dari teknologi tersebut, namun juga ini untuk melakukan adanya pendeteksian, penyembuhan, dan juga pemanfaatan dari inovasi teknologi dalam hal berbagai sisi untuk pencegahan penyebaran narkoba di Indonesia. Disampaikan oleh Brian bahwa dari pihak kampus ini juga akan diminta untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk mengetahui manfaat dari penggunaan inovasi teknologi dalam pencegahan dan juga penanganan narkoba di Indonesia. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Jampitsus Kejagung menyerahkan 6 tersangka dan barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Laporan selengkapnya bersama dengan Isnen Suhanda. Suhanda.
4: Rudy Jen dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan saat ini saya berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan hari ini akan diserah terimakan tahap 2 dari penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. 6 tersangka telah hadir di Kejaksaan Agung sejak pukul 11 pagi dan sampai hari ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap ke-6 tersangka. Beberapa petinggi Kejaksaan Agung pun telah hadir, di antaranya Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar, lalu ada Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna dan Kepala Kejari Jakarta Pusat Rian Syah Effendi. Hari ini pun direncanakan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan berkas-berkas kelengkapannya akan dilaksanakan konferensi pers bersama Rektur Penyidikan Kejaksaan Agung Pak Fendi Siregar. Karena tersangka tersebut adalah DH selaku mantan Kepala BGN lalu ada SS, Wakil Kepala BGM, lalu ada LMI yang mantan Kepala Biro Humas dari BGN, dan Oktum, perwira aktif dari TNI, dan dua dari

0: Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Isnen Suwanda, 3 RRI Udara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Isnen Suwanda untuk laporan Anda siang ini. Kita beralih ke informasi mancanegara. Liga Dunia Islam atau MBL mengecam keras serbuan dan serangan berkelanjutan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa yang diberkati, yang dilakukan pemukim dan menteri ekstremis Israel, serta dikawal oleh pasukan penjajah. Organisasi Islam non-pemerintah tersebut juga mengecam berbagai pelanggaran dan juga tindakan provokatif yang dilakukan oleh Zionis. Sekjen MBL sekaligus Ketua Asosiasi Ulama Muslim MBL, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Iza, mengutuk keras pelanggaran-pelanggaran serius tersebut. Menurutnya tindakan Israel tersebut telah memicu sentimen umat Islam di seluruh dunia karena dinilai sebagai serangan serius terhadap kesucian situs-situs suci umat Islam. Informasi dari dunia olahraga, Wakil Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Bert Gidikna Devi Surya Kusuma lolos ke babak kualifikasi dengan menghuni peringkat ketiga dan kelima nomor speed putri panjat tebing Asian Games Aichi Nagoya 2026. Desak menjadi atlet Indonesia dengan catatan waktu terbaik 6,29 detik dalam perlombaan di Port Miss Nagoya Exhibition Nagoya, Jepang. Catatan itu membuat Desak berada di belakang atlet Tiongkok Deng Lijuan yang menjadi pemuncak klasemen dengan catatan waktu 6,23 detik. Atlet Indonesia lainnya, Berdikna finish di peringkat kelima dengan catatan waktu 6,49 detik. Hasil itu membuat Desak dan Berdikna masuk dalam jajaran atlet yang lolos kualifikasi, sekaligus membuka peluang bagi panjat tebing Indonesia untuk menyumbangkan medali dalam pesta olahraga terbesar Asia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X, @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus

0: memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Catatan peristiwa
4: 29 September 1955 menjadi hari bersejarah bagi ekosistem demokrasi di Indonesia. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu, Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hari Jantung Sedunia dicetuskan oleh World Heart Federation dan World Health Organization pada 1999. Peringatan Hari Jantung Sedunia muncul karena maraknya penyakit jantung di dunia. Bahkan di awal 2000-an, sekitar 17 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Mayoritas kematian tersebut diakibatkan penyakit jantung koroner atau stroke. Hari Jantung Sedunia awalnya diperingati pada hari Minggu terakhir di bulan September. Namun semenjak 2012, peringatan ini terus dikenang setiap tanggal 29 September. Lebih dari 90 negara mengambil bagian dalam acara internasional ini setiap tahunnya. Peringatan Hari Jantung Sedunia dianggap terbukti menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang cardiovascular disease.
3: Indonesia menyapa siang.
5: Presiden Prabowo Subianto meminta rumah sakit tidak membeda-bedakan pelayanan antara pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden meminta pemerintah untuk memastikan pelayanan BPJS kepada masyarakat terus ditingkatkan. Tenaga Ahli Badan Komunikasi RI atau Bakom RI, Hariko Satrio mengatakan, pemerintah terus menjalankan intervensi penanganan stunting secara bertahap melalui koordinasi kementerian. Ia menegaskan, pemerintah akan mengkoordinasikan setiap perbedaan pelaksanaan kebijakan dengan kementerian terkait agar penanganan stunting tetap selaras. Kementerian Perhubungan RI melayangkan teguran keras kepada perusahaan asuransi pelayaran Protection and Indemnity atau PNI karena operasi Salvas KM Virgo Transport 8 yang belum juga dimulai. Kemenhub berharap seluruh kebutuhan operasi dapat segera diselesaikan sehingga tim dapat bergerak ke lokasi dalam waktu dekat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Indonesia menyapa siang.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, dan sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan kasus influenza A di Indonesia yang mengalami peningkatan. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni.
7: Wawancara Pro 3.
5: Bu Puji, selamat siang.
8: Selamat siang, Mas Rudi.
5: Iya, Bu Puji, kalau di Jakarta sendiri kondisi influenza A seperti apa, Bu, saat ini, Bu?
8: Ya, baik. Selamat siang para pendengar radio RRI ya. Ini terima kasih sudah bergabung. Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan yang oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveillance kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Dan data ini sama sejalan dengan kasus peningkatan kasus di Indonesia ya, baik. Bukan hanya di DKI Jakarta saja dan juga di Asia maupun di wilayah Pasifik. Mungkin seperti itu, Mas Rudi.
5: Oke, artinya Bu, apakah kenaikan secara nasional tadi ini juga terlihat di Jakarta ya, Bu Puji?
8: Ya, betul. Terlihat di Jakarta kenaikannya. Kalau kita lihat data dari SKDR tadi, ya. Data rutin kami, itu kalau kita lihat kasus di bulan Juli, sekitar 1.099 kasus, kemudian naik di bulan Agustus menjadi 1.789 dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus. Artinya kalau dibandingkan tahun 2025 kasus ini
5: mengalami peningkatan, Bu Puji, begitu?
8: Betul.
5: Oke. Dan tapi kalau melihat kecenderungan dari bulan ke bulannya ini bagaimana, Bu? Apakah cukup signifikan atau sekarang sudah mulai terjadi penurunan?
8: Kalau kita melihat data ya, kalau kita lihat, kita kan punya pemantauan, kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang polanya masih sama seperti dalam 3 tahun ini polanya akan sama. Dia akan meningkat di bulan-bulan Januari sampai Februari, kemudian meningkat lagi nanti di Juli sampai November ya, atau Oktober lah, sekitar gitu.
5: Oh.
8: Jadi memang ada polanya ya.
5: Iya. Dan apakah ada catatan juga, Bu, kelompok masyarakat mana ini yang rentan atau yang paling banyak terdampak?
8: Kalau dari kasus, yang terbanyak itu adalah usia produktif ya. Tetapi kita perlu waspada terutama untuk kelompok atau populasi yang rentan, yaitu anak-anak, balita, kemudian orang tua, terus kemudian ibu hamil atau orang-orang dengan penyakit tertentu ya, yang akan kalau sakit akan menambah penyakitnya tersebut.
5: Iya. Jadi anak-anak, kemudian balita, ibu hamil ini rentan, Bu ya. Dan itu juga terlihat sekali di data rutin tadi nih, Bu Puji ya.
8: Kalau yang menderita sih lebih banyak usia produktif ya.
5: Usia produktif justru. Sekitar 25 betul, sampai 45 tahun berarti itu Bu ya, rata-rata ya.
8: Iya, betul. Karena mereka kan yang mobilisasinya tinggi, mobilitasnya tinggi.
5: Iya, iya, iya.
8: Ya kan jadi sudah terpapar ya. Iya.
5: Selain mobilitas yang tinggi Bu, faktor apa yang menyebabkan kenaikan kasus ini Bu?
8: Iya, baik. Kalau kita bicara tentang, kan salah satu penyebabnya adalah virus influenza ya, influenza ini yang masih banyak beredar adalah influenza tipe A.
5: Ya.
8: Artinya virus itu akan ada di sekitar kita, terus ada hal-hal yang akan menyebabkan resiko kita menjadi besar. Yang pertama adalah kita kalau banyak terpapar dengan orang-orang yang menderita influenza tadi. Kemudian yang kedua adalah kondisi lingkungan, misalnya polusi dan lain sebagainya, itu meningkatkan risiko. Terus kemudian perilaku merokok.
5: Oke.
8: Okay. Dan mungkin lama di tempat tertutup yang sirkulasi kurang. Seperti itu mungkin.
5: Ya. Mobilitas itu artinya tadi kan membawa atau penyebaran virusnya berarti Bu ya? Seperti
8: ya,
5: itu ya?
8: Betul. Betul.
5: Tapi Bu, ada hubungannya nggak sih Bu dengan kondisi iklim saat ini, Bu? Kan ada yang mengatakan ini peralihan dari kemarau mau ke penghujan. Ini ada pengaruh nggak sih, Bu?
8: Kalau saya lihat, ya, kita lihat polanya. Kan polanya bulannya masih tetap sama nih.
5: Ya.
8: Ya, bulan yang naiknya, gitu. Tetapi kan cuaca kita, iklim kita berubah ya. Kalau tahun lalu kan di bulan-bulan sekarang sudah banyak hujan ya.
5: Ya.
8: Tetapi kasus itu memang tetap tinggi. Sama mengikuti pola yang lalu. Artinya, virus yang beredar itu sudah banyak, tetapi yang membuat kita jadi rentan itu salah satunya adalah tadi polusi, mobilitas, terus kemudian usia juga ya, orang-orang yang rentan, kemudian juga perilaku kita, kalau sakit kita nggak pakai masker, ya kan kemana-mana karena menganggap ini hanya influenza aja, udahlah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan untuk penyebarannya itu berbahaya, gitu kan, jadi banyak kasus gitu ya, maksudnya. Terus kemudian yang terakhir adalah perilaku ketika kita bersin atau batuk pun, etika batuk dan bersin pun itu harus tetap diperhatikan. Gitu. Jadi mulut dan hidung harus ditutup, baik itu dengan tisu. Ya tadi kalau kemana-mana pakai masker kalau sakit, kemudian kalau bersin itu ditutup dengan tisu atau di lengan baju bagian dalam kalau nggak punya tisu. Mungkin
5: tetap. Ya, Bu Puji, ini saya membaca juga artikel berita ya, di mana Dinkes Kesehatan Dinkes Jakarta pernah menyebutkan Januari itu ada menyebutkan bahwa belum ada subklit K di Jakarta. Subklit K itu apa, Bu?
8: Influenza tipe A itu punya kelas-kelas subklit tersendiri ya.
5: Okay.
8: Punya tipe-tipe tertentu, subklasnya lagi, subtype gitu.
5: Okay.
8: Salah satunya influenza yang mungkin di awal tahun kita kenal dengan super flu ya, super
5: flu ya, ya
8: subklit K itu ya.
5: Jadi
8: seperti itu, dan saat ini kami sedang menunggu hasil dari BBLKM ya, laboratorium hasil yang itu apa di DKI Jakarta.
5: Oke. Apa Bu bedanya super flu dengan flu biasa atau flu musiman lah?
8: Ya. Kalau super flu kan namanya super gitu ya, kita jadi kadang takut ya.
5: Sebenarnya
8: super flu itu mungkin yang dia dianggap dibilang tanda petik itu super karena penyebarannya yang sangat cepat gitu ya. Tetapi kalau tingkat keparahannya sih rasa kemarin di DKI Jakarta nggak terbukti dia jauh lebih parah daripada varian lain.
5: Oke, sampai dengan saat ini berarti indikasi super flu ini belum ya Bu ya? Tidak ada ya?
8: Belum. Kami belum mendapatkan
5: hasilnya.
8: Ya, untuk yang terakhir adalah kita masih ke influenza tipe A, tapi subtype-nya apa kita masih menunggu.
5: Oh, begitu. Ya, mudah-mudahan nggak ada Bu ya. Cukup aja lah sekarang, tapi kan bisa sembuh dengan sendirinya atau dengan pengobatan. Tetapi Bu, dengan kondisi yang ada, ada nggak Bu kasus yang sampai harus membutuhkan perawatan di rumah sakit?
8: Kalau sampai saat ini untuk yang menjadi berat bahkan kematian belum ada ya.
5: Belum ada.
8: Tetapi yang tadi ya, tetapi yang menjadi perhatian adalah begini. Mungkin kalau untuk populasi yang nggak rentan ini adalah penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya atau dengan pengobatan mengurangi gejala. Tetapi untuk populasi yang rentan kita harus memikirkan itu.
5: Okay.
8: Populasi yang rentan ya itu pasti gejalanya lebih berat dibandingkan populasi yang tidak rentan ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena flu tapi dia merasa baik-baik saja, tolong menjadi takut sendiri bahwa ada di luar sana populasi-populasi yang harus kita lindungi juga yang rentan tadi. Jangan sampai kita yang menularkan kepada mereka dan mereka kena rentan menjadi berat gitu. Mungkin pesannya seperti itu.
5: Nah, mengenali gejalanya seperti apa agar tidak menunggu tadi ini Bu ya, agar tidak ditunggu di rumah sampai datang gejala beratnya, ini apa yang perlu kita kenali nih Bu Puji?
8: Nah, baik, kalau gejalanya seperti flu biasa ya, seperti misalnya demam, kemudian batuk, pilek, tetapi kalau sudah kita lihat demamnya nggak turun-turun tinggi, udah 3 hari kita minum obat untuk mengurangi gejala tidak turun, kemudian apalagi disertai dengan sulit bernapas atau bernapas cepat, kemudian juga apalagi kalau anak-anak itu udah mulai nggak mau makan, lemas, nggak mau minum, bahkan itu harus segera datang ke faskes ya.
5: Oke. Secepatnya datang ke faskes di situ. Nah, kan ada sistem tracing ya Bu ya, sambil menunggu pengobat atau menunggu pemeriksaan itu ada sistem tracing yang dilakukan oleh pihak-pihak kesehatan kita. Kalau puskesmas di Jakarta sendiri memang sudah melakukan itu, pemantauan secara berkala, secara ketat bahkan untuk menghadapi kenaikan ini Bu, angka yang tinggi ini.
8: Betul, kita di DKI Jakarta ini mungkin ini namanya Sentinel ya, Faskes Sentinel itu untuk memantau penyebaran influenza like illness dan penyakit pernafasan lain ya. Artinya kita punya 5 sentinel di DKI Jakarta, di puskesmas 5 sentinel, kemudian ada 1 rumah sakit untuk penyakit pernafasan beratnya di Sulianti Saroso. Jadi setiap periode, setiap hari, setiap minggu kita mengumpulkan pemeriksaan swab dari pasien-pasien yang dalam tanda petik ISPA dan lain sebagainya, kita kirimkan ke laboratorium. Hasilnya apa? Dari situ kita lihat tuh pemantau, dipantau positivity rate-nya berapa, kemudian jenisnya apa yang beredar dan lain sebagainya. Inilah yang kita namakan surveillance, kewaspadaan diri dan respon. Jadi kita tetap pantau tuh.
5: Iya, tidak ada kendala Bu ya, walaupun dalam pemantauan influenza saat ini ya.
8: Kendalanya tidak ada sih kalau kami memantau ya, tetapi yang kita perlu kerjasama dengan masyarakat gitu ya semuanya. Yeah. Jangan sampai kasusnya ini meningkat banyak, terutama tadi ke masyarakat yang populasi rentan.
5: Oke, Bu, ini kan belum diketahui sampai kapan ya akan terjadinya. Nah, kalau dikatakan ini memang iklim atau pola musiman yang bisa jadi akan berlanjut, apa ya langkah-langkah antisipasi atau yang disiapkan oleh Dinkes DKI Jakarta ini, Bu Puji?
8: Yang pertama tentu saja kita tetap memantau ya, karena kita berharap ini adalah pola musiman ya. Kemudian setiap orang punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan influenza yang mereka derita gitu ya. Artinya perlu kepatuhan untuk tetap memakai masker, kemudian etika batuknya seperti apa, kemudian juga menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang utama adalah kalau gejala itu tidak berkurang atau memberat, segera ke faskes. Itu yang pertama, ke masyarakat komunikasinya tentu saja. Yang kedua adalah kami sudah menyiapkan tentu saja selain memantau, tapi juga menyiapkan fasilitas kesehatan. Kalau worst case ya nanti naik terus ya, berarti kan punya beban terhadap faskes. Itu juga sudah kami hitung. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah yang terakhir, masyarakat diminta untuk mengakses informasi melalui channel-channel yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak membuat hoax atau fik di masyarakat ya.
5: Iya. Baik. Bu Puji, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI di kesempatan siang hari ini Bu. Salam sehat, selamat siang Bu.
8: Selamat siang, terima kasih Mas Rudi.
5: Iya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni.
9: Wawancara Pro3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
10: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
9: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
11: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kasus influenza memang saat ini sedang meningkat seperti tadi dikatakan oleh narasumber kami dari Dinkes Jakarta. Bahkan Dinkes Jakarta bisa dikatakan terjadi peningkatan karena memang melihat dari secara nasional. Dan di salah beberapa faktor penyebab penyebaran yang cepat ini adalah mobilitas yang tinggi, kemudian lingkungan, dan bukan tidak mungkin karena adanya iklim yang saat ini sedang terjadi. Nah, oleh karena itu kenaikan ini kemudian diikuti oleh rasa kekhawatiran masyarakat. Terlihat ada beberapa kelompok masyarakat yang memburu obat antivirus seperti oseltamivir. Padahal Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa oseltamivir atau obat tersebut bukan untuk semua penderita influenza dan penggunaannya pun juga perlu berdasarkan penilaian dari medis atau dari dokter. Sebenarnya apa yang terjadi pada obat antivirus ketika diburu masyarakat dan apa resikonya kalau digunakan secara tidak tepat? Kami akan bahas dari sisi kimia dan farmasi bersama narasumber kami, dosen kimia medisinal dan kimia farmasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Tantri Irianti. Ya, Bu Tantri atau Dr. Tantri, selamat siang.
2: Baik, Mas Rudi, selamat siang.
1: Baik, kabar baik ya, Bu Tantri ya.
2: Kabar baik sekali.
1: Ya. Kenapa ya, Bu Tantri, saat ini kasus influenza meningkat, kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga tidak sedikit masyarakat yang memutuskan untuk memburu antivirus, khusus untuk kasus influenza A yang saat ini terjadi nih, Bu.
2: Baik. Jadi begini, Mas Rudi, kalau saya merasakan sendiri, trauma pandemik itu masih dialami oleh sebagian masyarakat di Indonesia ini, dan terutama di kota-kota besar ya seperti Jakarta itu. Oleh sebab itu, antivirus ini dikiranya seperti antibiotik, sehingga virus kalau masuk ke dalam tubuh itu bisa dimatikan. Padahal mekanismenya obat antivirus ini berbeda dengan
1: antibiotik.
2: Obat antibakteri,
1: Jadi
2: bukan mematikan, dia hanya menghambat atau mematikannya itu tidak langsung. Jadi mekanismenya itu ada beberapa. Di antaranya itu adalah ini untuk ini penempelan ya. Itu ada penempelan, kemudian ada yang masuk ke dalam. Nah, kemudian jadi untuk mengetahui persisnya itu kita harus paham. Nah, terutama yang bisa mengembang biakkan di dalam tubuh manusia itu adalah sel inang. Dan sel inang itu terutama adalah sel darah putih atau fagosit yang dikenal. Kemudian sel-sel epitel di saluran pernapasan atau pencernaan. Jadi bisa masuk melalui misalnya bersin. Nah, itu kan bisa mengeluarkan virus itu ke orang lain. Nah, makanya pada saat pandemi itu kan ada jarak tertentu. Nah, itu adalah jarak aman, kan begitu? Supaya tidak tertular
1: dropletnya ini. Tadi
2: makanya
1: ya penyebaran
2: ya, menggunakan masker. Kemudian, dengan oral pun itu juga bisa, kan begitu? Jadi saluran pernapasan terutama dan juga untuk di dalam pencernaan itu. Namun demikian, ya sebenarnya virus ini itu bisa diatasi sebelum berkembang di dalam tubuh itu dengan daya tahan tubuh. Jadi kita tingkatkan imunitas kita. Nah, imunitas kita ini ibaratnya begini, dalam tubuh kita itu kalau benteng kita itu kuat, itu banjir bandang apapun dia tidak akan menerjang, termasuk virus ini. Nah, itu yang saya tekuni secara kimia sebelum kita menggunakan vaksin, kan gitu.
1: Bu.
2: Jadi untuk sehari-hari itu kita mengkonsumsi makanan dengan kaya antioksidan. Makanya saya menulis di Tribun News Jogja online, kemudian Suara Merdeka online, itu kan terutama adalah makanan atau buah yang berwarna.
1: Ya. Baik.
2: Baik warna hijau maupun warna yang lain.
1: Ya. Artinya itu langkah-langkah itu pencegahan untuk untuk menguatkan tubuh kita.
2: Ya.
1: Tetapi bagi seseorang yang sudah terkena ini Bu ya, kapan penderita itu memang membutuhkan antivirus kalau begitu Bu?
2: Ya, baik. Jadi begini, kalau memang sudah kena, ya kita membutuhkan antivirus. Namun demikian, antivirus berdiri sendiri itu kurang.
1: Kurang,
2: oke. Kita tetap, ya kurang. Jadi pada saat pandemi itu kita belajar banyak sebenarnya. Untuk tidak hanya mengandalkan obat, tetapi juga dengan daya tahan tubuhnya itu ditingkatkan. Oleh sebab itu penyebaran waktu itu kan bagaimana diisolasi kan begitu toh, supaya tidak menular ke yang lain dan tidak menjadi wabah kan begitu. Kemudian juga selain obat kita masukkan ke dalam tubuh kita, juga daya tahan tubuh kita ditingkatkan. Kalau enggak kalah, itu tetap aja obat itu tidak berdiri sendiri untuk virus ini gitu. Jadi beda sekali virus dengan bakteri.
1: Iya. Gitu. Nah, apa yang terjadi Bu ketika masyarakat berbondong-bondong memburu antivirus seperti oseltamivir ini Bu? Apa yang terjadi ketika diminum tanpa adanya indikasi tadi?
2: Baik. Kita kembali ke obat. Apapun obat itu adalah senyawa kimia, bahan kimia, ya. Sehingga kalau dosisnya itu tidak tepat dan cara makannya juga tidak pas, itu akan membuat resisten terhadap virus itu.
1: Resisten.
2: Jadi artinya jadi kalau misalnya kita hanya memerlukan katakanlah sehari itu dua kali atau sekali, tapi dengan kita tanpa aturan, kita memburu, kita makan apa yang kita maui tanpa harus konsultasi dengan dokter, tanpa konsultasi dengan ahli kesehatan, itu akan membuat dosis itu akan meningkat dengan sendirinya. Selain itu, virus itu bisa berevolusi.
1: Oke. Berarti Bu, artinya resistensi tadi itu justru membuat antivirus gak efektif ya? Kalau sampai bisa
2: kurang efektif. Dosisnya cuman katakanlah 10 jadi 30 kan jelas tidak efektif. Memang yang paling tepat itu kalau membutuhkan itu juga yang pada saat memang benar-benar kita kena virus, tetapi obat itu sendiri sekali lagi
1: tidak cukup.
2: Bahwa dia tidak berdiri sendiri. Jadi harus daya tahan tubuh kita ditingkatkan.
1: Iya. Bu, jadi saya masih penasaran resistensi tadi nih, Bu. Kalau begitu sekarang ini ada nggak atau bagaimana, Bu? Kondisi seberapa besar persoalan resistensi antivirus influenza saat ini?
2: Sebenarnya itu pun resistensi itu pun tidak berdiri sendiri atau hanya membutuhkan dosis yang lebih besar ataupun virus itu sendiri terjadi evolusi. Nah, kalau sudah terjadi evolusi itu kan tidak terkendali. Oleh sebab itu kita ingat pada saat pandemi itu kita menggunakan vaksin berapa kali?
1: 3.
2: Nah,
1: 4 lupa saya.
2: Iya. Seperti itulah bahwa itu kan vaksin sendiri itu tidak tidak langsung, ada yang dilemahkan, ada yang seperti ini. Jadi proses-proses itu juga akan mempengaruhi di dalam evolusi virus itu sendiri.
1: Ada tahapan gitu. Berarti Bu ya di situ ya, untuk melemahkan sehingga dia tidak resisten dalam tubuh kita. Tapi kenapa Bu masyarakat justru sering nganggap antivirus itu kayak obat flu biasa? Kenapa pemahaman ini salah?
2: Jadi begini, pemahaman masyarakat itu untuk obat itu bagaimana sakit ini cepat sembuh. Kan gitu dong. Cepat beraktivitas seperti sedia kala. Nah, padahal jangka waktu untuk itu kan semuanya proses dan prosesnya itu tidak cukup seperti yang kita kasat mata itu tidak. Jadi secara biokimiawi, secara faali, bahkan itu individual masing-masing itu mempunyai sejarah riwayat kesehatan sendiri-sendiri dalam tubuhnya. Nah, itu juga akan mempengaruhi begitu. Memang antivirus itu beda dengan antibiotik.
1: Jadi jangan sampai justru antivirus itu menghambat dari sisi kimia obat tadi ini menghambat
2: Ya,
1: virus
2: dan
1: influenza
2: side
1: begitu.
2: effect-nya kita
1: Side
2: perlu
1: effect-nya.
2: lihat. Ya, ada mual, ada muntah, ada pusing.
1: Iya.
2: Karena ini bahan kimia. Dan bahan kimia ini kan kita tahu juga
1: Iya.
2: bahwa kalau dia tersisa di dalam tubuh kita, tidak bisa keluar, dia akan di ginjal. Nah, di ginjal ini nanti kita juga harus apa? Kalau dia toksin atau apa, dia akan mempengaruhi. Dan obat sendiri itu kan ada yang larut dalam air, yang larut dalam tidak apa yang namanya seperti non-polar, kalau istilahnya itu polar non-polar. Nah, padahal di tubuh kita tuh kecenderungannya yang keluar itu adalah yang polar,
1: Yang pola.
2: begitu.
1: Oke, baik-baik.
2: Jadi itu yang perlu dipahami secara komprehensif, sistematis, analisis, dan mengenal diri kita secara individu itu sebenarnya kebutuhan kita itu di mana? Apa sudah perlu? Apa memang perlu istirahat? Kan gitu.
1: Iya, jangan-jangan cuma butuh
2: Apa
1: istirahat doang ya, Bu ya?
2: Ya, perlu istirahat dan meningkatkan daya tahan tubuh
1: Iya.
2: dengan berbagai back to nature tadi,
1: Iya.
2: antioksidan seperti itu.
1: Baik, makanlah
2: Gitu.
1: buah-buahan yang berwarna itu penting ya Bu ya. Istirahat
2: Nah,
1: yang cukup.
2: warna hijau, merah,
1: Iya,
2: orange, ya itu
1: iya, jangan
2: bagus
1: merokok
2: sekali
1: itu ya
2: itu.
1: Bu ya. Yang paling penting juga.
2: Ya,
1: Iya.
2: itu terutama.
1: Baik.
2: Terutama memang
1: Ya.
2: karsinogenik itu saya lihat di situ
1: Baik.
2: semuanya. Dan
1: Ya.
2: menurunkan daya tahan tubuh. Gitu.
1: Iya.
2: Oke, gimana apa
1: Bu,
2: lagi?
1: iya, rasanya sudah cukup Bu. Terima kasih sekali untuk
2: Oke.
1: informasinya. Nanti
2: Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Itu
1: Amin,
2: ada
1: amin.
2: beberapa sudah saya
1: Iya.
2: kirim ke Mbak Siva
1: Oh iya.
2: mengenai buku dan juga
1: Wah,
2: koran
1: mantap.
2: online.
1: Iya,
2: Ada
1: iya, iya.
2: kimianya polifenol,
1: Iya,
2: antioksidan
1: iya.
2: dan itu di dalam tanaman itu apa aja sebenarnya
1: Wah,
2: ada
1: ini
2: beberapa di
1: perlu
2: situ
1: kita
2: juga
1: baca-baca nanti.
2: keseimbangan.
1: Iya.
2: Keseimbangan tubuh kita, jadi
1: Baik.
2: cairan, ionik, mineral,
1: Lengkap lah ya, Bu ya.
2: enzim, hormonal, semuanya. Jadi
1: Baik.
2: bagaimana mengeluarkan apa untuk daya
1: Ya.
2: tahan tubuh itu hormon bahagia itu juga ada
1: Ah,
2: koran online.
1: baik.
2: Oke, gitu.
1: Terima kasih Bu Tantri
2: Baik.
1: untuk waktunya.
2: Ya,
1: Salam sehat,
2: sama-sama.
1: selamat siang.
2: Ya, sehat selalu.
1: Ya.
2: Ya, terima kasih sama-sama. Ya.
1: Demikian tadi dosen kimia medisinal dan kimia farmasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Tantri Irianti.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Kementerian Kesehatan Kemenkes mengingatkan masyarakat tidak melakukan panic buying atau mengonsumsi oseltamivir sembarangan menyusul meningkatnya kasus influenza. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia, menegaskan tidak semua pasien influenza membutuhkan obat antivirus. Menurutnya penggunaan oseltamivir harus berdasarkan kondisi pasien dan pertimbangan medis dari dokter yang menangani. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR akan menggelar pertemuan dengan sejumlah partai politik non-parlemen untuk membahas rancangan Undang-Undang Pemilu. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
4: Iya, baik pendengar Pro 3 dari Bom, memang saat ini saya sedang berada di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana tadi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini mengatakan DPR RI nanti akan menggelar pertemuan dengan sejumlah partai politik non-parlemen, dan pertemuan ini memang untuk membahas rancangan undang-undang atau RUU Pemilu pada Jumat 2 Oktober 2026 mendatang. Dan pertemuan tersebut memang rencananya ini melibatkan pimpinan Komisi 2 DPR RI, dan Dasko pun mengatakan pertemuan dengan partai politik non-parlemen ini memang sebenarnya dijadwalkan akan berlangsung pada hari ini. Namun memang pihaknya akan mengubah bahwa pertemuan tersebut tetap terjadi pada pekan ini, yaitu pada hari Jumat besok.
5: Komisi 13 berkunjung ke Lapas Binong untuk mengecek fakta, data, serta kemudian kalau perlu mengungkap hal-hal yang mencederai rasa keadilan di masyarakat. Demikian. Kemudian untuk yang kedua.
4: Dan diketahui juga pendengar bahwa memang menurut Dasko langkah tersebut ini dilakukan agar lebih banyak partai politik non-parlemen ini dapat menyampaikan aspirasinya, karena pertemuan ini terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang pemilu di mana nantinya 8 partai politik non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR ini berencana menemui pimpinan DPR RI, dan tujuannya ini untuk membahas sejumlah isu kepemiluan termasuk ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Dan 8 partai tersebut yakni Partai P3, Partai Perindo, Hanura, Partai Buruh, dan juga ada Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, lalu Partai Umat, Partai Bulan Bintang, dan juga Partai Berkarya. Demikian pendengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rens Priadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo mencatat peningkatan signifikan kasus malaria di Kabupaten Gorontalo sepanjang 2026 dengan 1.151 kasus tercatat hingga September. Des Riansyah Mahmud dari RRI Gorontalo melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo mencatat peningkatan kasus malaria sepanjang 2026. Hingga September jumlah kasus malaria yang tercatat mencapai 1.151 kasus. Angka ini meningkat sekitar 3 kali lipat dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sekitar 300 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Afriani Katili mengatakan, petugas masih melakukan tracking dan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui pola penularan malaria. Berdasarkan penelusuran sementara, sebagian kasus memiliki riwayat perjalanan atau aktivitas di wilayah beresiko dan kawasan endemis, termasuk kawasan pertambangan. Namun, Dinas Kesehatan tidak menyimpulkan kawasan pertambangan sebagai satu-satunya penyebab peningkatan kasus.
7: Rata-rata kasus malaria ini memiliki riwayat perjalanan atau aktivitas di wilayah yang beresiko atau wilayah endemis seperti wilayah kasus kawasan pertambangan. Tetapi kami tidak ingin mengatakan bahwa penyebabnya ini hanya gara-gara satu saja yang berasal dari kawasan pertambangan, sehingga kami menggiatkan teman-teman puskesmas melakukan tracking dan penyelidikan epidemiologi.
6: Afriani menambahkan, setiap pasien yang dinyatakan positif langsung mendapatkan pengobatan. Pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirawat di puskesmas, sementara pasien yang tidak dapat ditangani di puskesmas akan dirujuk ke rumah sakit. Sementara itu, di Kecamatan Batu Daa terdapat 2 kasus positif malaria pada September 2026. Camat Batu Daa Bastian Bahua mengatakan, kedua kasus tersebut masing-masing ditemukan di Desa Payunga dan Desa Iluta. Pihak kecamatan bersama puskesmas Batu Daa juga telah melakukan tracking terhadap masyarakat yang terindikasi terpapar malaria.
8: Dan berdasarkan instruksi bupati dikeluarkan sejak bulan Mei 2026, kami bersama jajaran pihak puskesmas Batu Daa melakukan CKG sekalian dengan tracking terhadap masyarakat yang terindikasi malaria atau terpapar malaria.
6: Untuk kasus di Desa Payunga, tracking akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2026. Sedangkan pasien di Desa Iluta masih mendapatkan penanganan dan pengobatan dari puskesmas. Dari Gorontalo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti rekan saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang, termasuk di dalamnya adalah Dinamika Olahraga Sore. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudi Zain undur diri. Sampai jumpa.

Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Republik Ceko dan Inggris akan saling berhadapan dalam laga UEFA Nations League di Fortuna Arena. Indonesia ditahan Malaysia, Herdman minta dukungan supporter. Amri Nita makin percaya diri usai raih perak Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Dua tim nasional yang menelan kekalahan pada laga pembuka Liga A Grup 3 UEFA Nations League 2026-2027, Ceko dan Inggris, akan saling beradu untuk mendapatkan kemenangan perdana di Fortuna Arena Ceko dini hari nanti. Selengkapnya, laporan disampaikan Nurdiansyah.
1: Reflecting on that game against Spain, defeat with valor, I think is the way I'll...
2: Republik Ceko dan Inggris sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka mereka di Liga A Grup 3 UEFA Nations League 2026-2027 sehingga kedua negara tersebut kini berada di bawah tekanan untuk meraih kemenangan perdana di Praha. Republik Ceko belum pernah memenangkan pertandingan internasional kompetitif dalam waktu 90 menit pada tahun 2026 ini. Akan tetapi mereka belum pernah mengalami kekalahan beruntun di kandang sendiri sepanjang dekade ini sehingga manajer asal Spanyol Santi Denia berada di bawah tekanan untuk memberikan respons saat mereka berusaha bangkit dari kekecewaan akibat tersingkir di babak grup Piala Dunia. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, Santi Denia menyebut bahwa setiap pemain Inggris memiliki kualitas yang luar biasa. Meski demikian, menurutnya setiap pemain memiliki kelemahan dan timnya akan berusaha untuk memanfaatkan hal tersebut. Setiap pemain memiliki kualitas yang luar biasa. Mereka memainkan peran penting dalam tim masing-masing di level tertinggi. Yang ingin saya tekankan adalah bagaimana mereka menghadapi fase akhir, bagaimana mereka bertindak di akhir pertandingan. Inilah sisi terkuat mereka. Jika mereka memiliki kelemahan, kami akan bisa menemukan dalam pertandingan. Kami akan memanfaatkannya. Di sisi lain, Inggris mengawali kampanye mereka dengan kekalahan 3-2 di kandang dari juara dunia Spanyol, menyia-nyiakan keunggulan 2-1 dan gagal mengeksekusi penalti. Sementara tim asuhan Thomas Tuchel sekali lagi gagal mengimbangi tim yang berada di peringkat 10 besar versi FIFA. Pelatih kepala Thomas Tuchel menyebut pada jumpa pers bahwa masalah terbesar yang dihadapi timnya adalah diri mereka sendiri. Kami menimbulkan beberapa masalah bagi diri kami sendiri akibat kesalahan individu. Hal ini kadang-kadang bisa terjadi, seharusnya tidak boleh, tapi memang sering terjadi. Namun menurut saya, kami bermain sesuai gaya kami sendiri dan kami mendorong para pemain untuk bermain sesuai gaya mereka sendiri serta cara yang mereka inginkan. Saya merasa suasananya sangat baik dan menurut saya kamilah tim yang menjadi penyebab utama kesalahan itu terjadi. Laga antara Republik Ceko dan Inggris ini akan berlangsung di Fortuna Arena Praha dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, timnas Spanyol akan menghadapi Kroasia pada match day kedua Liga A Grup 3 UEFA Nations League di Sevilla dini hari nanti. Laga di Estadio Ramon Sánchez Pizjuán tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Spanyol membawa modal kemenangan 3-2 atas Inggris, sementara Kroasia menang 2-1 melawan Republik Ceko. Pertandingan ini juga menjadi pertemuan menarik antara dua kapten sekaligus pemenang Ballon d'Or, Rodri dan Luka Modric. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengisyaratkan melakukan rotasi untuk menjaga kebugaran pemain.
1: Kami memiliki skuad berisi 26 pemain, dan siapapun di antara mereka bisa tampil sejak awal atau masuk sebagai pemain pengganti kapan saja selama pertandingan. Kami menyadari perlunya menyuntikan energi baru pada laga besok, terutama di posisi-posisi tertentu, mengingat kami akan kembali bertanding dalam waktu 4 hari ke depan. Meski demikian, seluruh pemain dalam kondisi prima dan siap bermain. Besok, seperti yang sudah saya katakan, kami akan menilai posisi mana yang paling perlu dirotasi.
0: De La Fuente memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima dan siap dimainkan. Ia akan menentukan posisi yang perlu dirotasi sebelum pertandingan menghadapi Kroasia. Rodri sebelumnya membawa Spanyol mengalahkan Inggris pada pertandingan pertama.

Pendengar, timnas Australia akan kembali menghadapi Brasil dalam laga persahabatan di Stadion Suncorp malam nanti. Pertemuan ini menjadi laga kedua setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Townsville Jumat lalu. Australia sempat unggul melalui tendangan bebas Nestori Irancunda pada menit ke-68. Namun, Brasil menyamakan kedudukan melalui sundulan Ryan pada masa tambahan waktu. Australia tampil terorganisasi dengan formasi 3 back dan mampu meredam serangan Brasil. Sementara Brasil mendominasi penguasaan bola hingga 65% dan mencatat 15 tembakan. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti diperkirakan kembali menguji sejumlah pemain muda dalam pertandingan tersebut. Ryan juga berpeluang tampil sejak menit awal setelah menjadi penentu hasil imbang pada pertemuan.

0: Sementara itu Senegal akan bertandang ke markas Ethiopia dalam lanjutan laga kualifikasi AFCON 2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: And we going to face a team that
2: laga kualifikasi Piala Afrika atau AFCON 2027 Grup J akan mempertemukan Ethiopia dan Senegal di Stadion Bahir Dar malam nanti. Kedua tim mengincar kebangkitan setelah hasil kurang memuaskan di laga pembuka. Ethiopia mengawali babak kualifikasi dengan kekalahan tipis 0-1 dari Sudan. Kini mereka mengincar kebangkitan di laga kandang. Di sisi lain, Senegal berada di bawah kepemimpinan pelatih baru, Patrick Vieira. Pada laga pertama, mereka hanya bermain imbang 1-1 melawan Mozambik. Jelang laga, pelatih Senegal Patrick Vieira menegaskan tantangan yang akan dihadapi timnya di laga ini.
3: Besok tentu kita akan menghadapi tim yang sudah lama tidak bermain di kandang, dan itu pasti akan sangat menantang. Tapi, Anda tahu kita akan bermain di stadion yang sangat bagus, dengan lapangan yang sangat baik, dan saya rasa ini hal yang positif bagi kita. Dan kita akan menghadapi tim yang akan bekerja sangat keras.
1: Positif for us, and we going to face a team that we know they will work really hard.
2: Sementara itu, bek Senegal Ibrahim Ba menyatakan kesiapannya dan berusaha merebut kemenangan pertama.
4: I'm very happy to be here. I know a lot of people.
3: Ya, seperti yang saya katakan, saya sangat senang berada di sini. Saya tahu banyak orang telah menunggu momen ini. Saya juga telah menunggunya. Jadi hal utama bagi saya adalah fokus pada masa depan dan apa yang ada di depan kita. Masa lalu biarlah berlalu, dan saya sangat senang berada di sini, dan saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan tim.
2: Pemain kunci seperti Sadio Mane absen dari skuad awal. Lini tengah Senegal diperkuat oleh gelandang Juventus, Pape Matasar. Dalam catatan terkini, Senegal mendominasi rekor head-to-head atas Ethiopia dengan menyapu bersih 3 kemenangan di kompetisi resmi. Menariknya, pertandingan hari ini adalah pertemuan pertama kedua negara dalam kurun waktu 29 tahun terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Timnas Thailand akan menghadapi Vietnam pada match day kedua grup B FIFA ASEAN Cup 2026 nanti malam. Pertandingan di Stadion Raja Mangala itu dijadwalkan berlangsung pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin setelah meraih kemenangan pada pertandingan pertama. Thailand menang telak 4-0 atas Pakistan, sedangkan Vietnam mengalahkan Filipina 1 gol tanpa balas. Thailand mengandalkan permainan 3 back yang dapat berubah menjadi 5 pemain ketika bertahan. Sementara Vietnam memiliki catatan 13 kemenangan dari 15 pertandingan sepanjang 2026. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki kekuatan berbeda. Thailand mengandalkan ketajaman serangan, sedangkan Vietnam dikenal mampu memanfaatkan serangan balik dengan cepat.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Senin malam, Indonesia tampil dengan 10 pemain sejak menit ke-37. Tom Hay mendapatkan kartu merah sehingga skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain selama sebagian besar pertandingan. Kondisi tersebut membuat Indonesia lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan Malaysia. Meski demikian, lini belakang Indonesia tampil solid hingga laga berakhir. Martin Paz dan rekan-rekannya mampu menjaga gawang Garuda tetap bersih dan mengamankan 1 poin. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menegaskan perjuangan maksimal menjadi hal yang selalu dimintanya dari para pemain. Ia pun kini berkonsentrasi menyiapkan anak asuhnya untuk menatap laga berikutnya menghadapi Bangladesh.
1: We fight together, that's what it was. Proud of them.
2: Kita berjuang bersama dan itulah yang terjadi. Aku bangga dengan mereka. Bulan ke bulan mereka berikan segalanya malam ini. Kami mempersiapkan diri untuk sebuah permainan hebat di laga ketiga nanti. Malaysia harus melawan Singapura. Siapa yang lebih tangguh? Kami berkesempatan melawan Bangladesh. Kami sangat bersemangat. Kepada para pendukung, datang dan dukunglah kami. Kami membutuhkan dukungan itu.
1: At least they've got a third game they can get excited about. Come and support us. We need that support again.
0: Hasil imbang membuat Indonesia mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan Grup A. Skuad Garuda berada di posisi kedua, tertinggal dari Malaysia yang memiliki poin sama, namun unggul selisih gol. Indonesia masih berpeluang lolos ke final dengan syarat finish sebagai pemuncak Grup A. Kevin Dix dan kawan-kawan wajib menang besar atas Bangladesh sembari berharap Malaysia ditahan imbang Singapura pada laga terakhir. Hasil imbang 0-0 Indonesia melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026 tadi malam menyisakan banyak catatan, terutama setelah kartu merah Tom Hay memaksa Garuda bermain dengan 10 orang sejak babak pertama. Untuk membedah ketangguhan lini pertahanan dan peluang lolos ke final, berikut kami hadirkan wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari Depe.
3: Sore ini kita akan membedah hasil derby serumpun yang berakhir dengan skor 0-0 antara Timnas Indonesia melawan Malaysia di laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Meskipun harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-37 akibat kartu merah Tom Hay, skuad Garuda berhasil menunjukkan disiplin pertahanan yang luar biasa di bawah gempuran Malaysia. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai evaluasi laga tadi malam serta peluang kelolosan Indonesia ke babak final, kita akan berbincang bersama pemerhati sepak bola, Bung Ari DP. Selamat sore, Bung Ari, salam olahraga.
4: Halo, selamat sore Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.
3: Ya, Bung Ari, kalau Anda sendiri melihat bagaimana ini performa Indonesia dalam laga melawan Malaysia tadi malam?
4: Iya, Malaysia dan Indonesia di pertandingan semalam mengawalinya dengan formasi 5 pemain di lini tengah ya. Malaysia dengan 4-2-3-1 dan Indonesia dengan 4-4-1-1. Ini memperlihatkan kedua pelatih memang mementingkan keseimbangan permainan dan transisi antara menyerang dan bertahan yang semua itu bermuara untuk mendominasi permainan. Namun celaka buat Indonesia ya, karena menit ke-37 kita harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Hay yang merupakan metronom di lapangan tengah harus keluar. Soal kartu merah langsung itu saya percaya pengamatan wasit lebih jelas ya, karena memang dia yang berada di lapangan gitu dan sudah didukung dengan VAR. Jadi kalau kartu merah itu ya itu sepenuhnya adalah keputusan dari wasit dan kita harus menghormati. Nah, kartu merah itu praktis membuat skema, formasi, dan pola yang disusun John Herdman itu harus berubah otomatis. Dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, fokusnya tidak lagi menyerang penuh gitu ya. Tetapi bagaimana memperkuat garis pertahanan itu sejak lini tengah. Nah, soal performa saya melihat Malaysia juga sudah maksimal yang menyerang dan banyak sekali peluang. Tapi Indonesia mampu bertahan luar biasa. Demi menghindari kebobolan itu gitu. Jadi ya kredit tersendiri buat Indonesia gitu ya, karena kita tidak kebobolan dan bisa menjaga 1 poin yang sangat berharga gitu.
3: Apakah menurut Anda taktik yang diterapkan oleh coach John Herdman ini sudah tepat ketika Tom Hay dihajar kartu merah dan kita bermain dengan 10 pemain, Bung?
4: Yang bisa kita lihat respon pertama dari tim pelatih itu adalah memasukkan Ivar Jenner ya, yang bertipikal sebagai gelandang pertahan di menit 42, tidak lama setelah Tomey dikeluarkan ya, menit ke-37. Dan Ivar Jenner ini dimasukkan dengan mengorbankan Ragnar Oratmangun yang di posisi penyerang, karena memang ya logikanya ketika sudah ketinggalan jumlah pemain kita harus berusaha untuk menambal pertahanan kita gitu ya. Nah, Ivar ini dimasukkan untuk menambal keluarnya Tomey yang lebih berperan sebelumnya sebagai gelandang pengatur tempo permainan gitu. Nah, ini barangkali supaya garis pertahanan Indonesia itu sudah bisa dimulai sejak lapangan tengah gitu. Nah, komposisi itu praktis seperti saya bilang tadi bahwa fokus kita tidak lagi menyerang penuh gitu, tetapi bagaimana kita menguatkan agar garis pertahanan Indonesia itu koordinasinya lebih bagus gitu ya, lebih kuat, lebih tebal gitu, karena memang ya tidak mudah bermain dengan defisit pemain gitu. Nah, menurut saya respon John Dortmund di pertengahan babak kedua yang justru menarik nih. Dia memasukkan Luke Fikiri yang berperan sebagai sayap gitu ya sebelumnya, dengan Mitch Baker gitu yang merupakan penyerang gitu. Dia jadi kembali menerapkan dua penyerang gitu. Sebelum kalau ada Ragnar Oratmangun dan Ole Romney, sekarang Mitch Baker sama Ole Romney gitu ya. Nah, itu kemungkinan dia John Dortmund itu coba mengambil momen gitu untuk kembali keluar menyerang, karena Malaysia terlihat sampai pertengahan babak kedua tidak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain gitu. Tapi Indonesia pun dengan pilihan memasukkan dua penyerang juga akhirnya tidak mampu mencuri gol kan gitu. Nah, ini barangkali yang membuat 10 menit terakhir pertandingan John Dortmund itu mulai fokus lagi mempertahankan skor imbang dengan menarik Romani dan memasukkan Rizky Ridho, tepatnya di menit ke-82 ya, itu kan 10 menit terakhir pertandingan. Jadi saya kira hal seperti itu adalah pilihan yang sangat wajar gitu ya. Jadi saya secara keseluruhan saya menilai respon John Dortmund ketika Indonesia kekurangan jumlah pemain itu dibandingkan dengan Malaysia sudah tepat ya. Jadi setidaknya seperti saya bilang tadi, kita mampu meraih satu poin yang sangat-sangat berharga ini.
3: Iya, Bung Ari, kalau boleh Anda sampaikan, apa sih yang paling patut diapresiasi dalam pertandingan semalam?
4: Iya, kalau bicara siapa yang patut diapresiasi, saya tidak ragu untuk menyebut Martin Pes ya, karena statistik memperlihatkan ada 26 tembakan yang dilepaskan oleh para pemain Malaysia di pertandingan kemarin dan tidak ada satupun yang berbuah gol gitu. Nah, memang tidak hanya Martin Pes yang berjuang gitu ya dengan skor ini gitu. Karena ya, tapi setidaknya sekitar 8 penyelamatan yang dia lakukan berdasarkan statistik yang ada itu, saya kira ini patut diberi apresiasi tersendiri gitu ya. Meskipun para pemain lain juga ya harus diapresiasi karena mereka berhasil mematahkan serangan-serangan Malaysia yang menguasai penguasaan bola itu sampai 70% di pertandingan semalam, dan mereka tidak mampu mencetak gol. Nah, ini semuanya para pemain juga saya kira harus diapresiasi ya. Jadi saya kira performa Martin Pes dan para pemain itu untuk cara mereka bertahan kemarin itu untuk mempertahankan skor 0-0 itu menurut saya juga udah luar biasa begitu.
3: Baik, kalau begitu kita bicara tentang peluang lolos nih ya. Bagaimana Anda melihat peluang Indonesia untuk bisa lolos ke putaran final nanti?
4: Iya, sekarang situasinya menjadi lebih seru gitu. Singapura kemarin menang 1-0 atas Bangladesh sehingga memiliki 3 poin sekarang. Kemudian Malaysia dan Indonesia sama-sama 4 poin gitu. Di pertandingan terakhir 2 hari mendatang Indonesia akan bertemu Bangladesh dan Malaysia jumpa Singapura. Karena head to head terlebih dahulu yang dipakai untuk penentuan peringkat, Indonesia harus menang setidaknya menurut saya gitu ya lebih dari 3-0 atau katakanlah 4-0 untuk aman gitu ya, supaya bisa melewati lebih dulu nih selisih gol milik Malaysia yang di pertandingan pertama mereka menang 3-0 atas Bangladesh gitu. Nah, sebaliknya kita tinggal melihat apakah Singapura juga mampu mengalahkan Malaysia dengan selisih gol yang melampaui Indonesia atau Malaysia yang bisa menang atas Singapura dengan selisih gol yang signifikan. Karena kan modal kita itu kemenangan atas Singapura gitu ya, dengan selisih 2 gol itu, 2-0 gitu ya. Nah, tapi saya justru berharap setelah Indonesia menang gitu ya, timnas Indonesia jangan sampai memandang remeh Bangladesh gitu. Walau sudah 2 kali kalah, kita tahu bola itu bundar gitu, semua bisa terjadi. Dan kalau sampai ada kesalahan yang cukup fatal, saya kira ini sangat menjadi alamat yang buruk gitu. Jadi saya berharap para pemain Indonesia termasuk tim pelatih bisa mempersiapkan timnya dengan maksimal supaya bisa memetik kemenangan atas Bangladesh dengan skor yang signifikan.
3: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangan dan juga analisisnya yang sudah disampaikan sore ini. Selamat sore, Bung. Salam olahraga.
4: Baik, Mbak Luna. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya selalu. Selamat sore.
5: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Informasi dari ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 diawali dari cabang olahraga tenis. Petenis Indonesia Rifki Fitriadi melaju ke putaran ketiga tunggal putra Asian Games Aichi Nagoya 2026. Bertanding di Higashiyama Park Tennis Center Nagoya hari ini, Rifki mengalahkan Muhammad Soaib dari Pakistan 6-4, 6-4. Rifki mengakhiri pertandingan dalam waktu 1 jam 8 menit dengan permainan yang efektif. Ia mencatat 4 ace dan memanfaatkan 3 dari 6 peluang break point. Petenis berusia 27 tahun itu juga tampil lebih konsisten dalam servis pertama dan pengembalian. Pada putaran ketiga, Rifki akan menghadapi wakil Tiongkok Wei Xiebing untuk memperebutkan tiket ke perempat final. Beralih ke cabur panahan, dua wakil Indonesia, Diananda Hoirunisa dan Reza Octavia, tersingkir dari nomor recurve putri perorangan Asian Games 2026. Diananda kalah dari wakil Tiongkok Zhu Jingyi, sedangkan Reza takluk dari Oh Yejin asal Korea Selatan. Hasil tersebut membuat Indonesia tidak memiliki wakil di perempat final nomor recurve putri perorangan. Sementara itu, 6 atlet memastikan tiket perempat final termasuk Zhu Jingyi dan Oh Yejin. 4 atlet lainnya adalah Kang Cheyong, Kum Kum Anil Mohut, Lee Saichi, dan Hu Sin Su. Pertandingan panahan Asian Games Aichi Nagoya 2026 masih berlanjut untuk nomor-nomor lainnya. Dari arena panjat tebing, pendengar, dua atlet Indonesia, Desak Made, Rita Kusuma dan Berdina, lolos kualifikasi nomor speed putri Asian Games 2026. Desak menempati peringkat ketiga dengan catatan waktu terbaik 6,29 detik di Port Miss Nagoya Exhibition hari ini. Desak berada di bawah wakil China Deng Li Juan dan atlet Korea Selatan Jong Jimin. Sementara Berdina menempati posisi kelima dengan waktu terbaik 6,49 detik. Hasil tersebut membuka peluang Indonesia meraih medali dari nomor speed putri, namun dua wakil Indonesia di nomor boulder putra, Ramadan Rafiandi dan Ramadan Rafianto, gagal lolos kualifikasi. Sementara dari cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Marwah meraih medali perak Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil tersebut menumbuhkan kepercayaan diri mereka menghadapi persaingan pemain papan atas dunia. Amri Nita yang kini menempati peringkat 17 dunia mampu melaju hingga partai final. Pasangan debutan Asian Games itu juga menyingkirkan ganda campuran nomor 1 dunia asal China, Feng Yanze, Wang Dongping. Kemenangan tersebut terasa spesial karena Amri Nita sebelumnya kalah 5 kali beruntun dari Feng Wang di ajang BWF. Medali perak ini dipersembahkan Amri dan Nita untuk orang-orang yang mereka sayangi.
1: Halo Amar Gio dan Mama, aku dapat medali perak, Papa dapat medali perak, ini buat Amar Gio, semangat.
2: Aku buat someone spesial, tapi nantilah itu aja.
0: Bulu tangkis Indonesia masih berpeluang menambah medali emas melalui ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin, di mana Leo Daniel saat ini sedang menghadapi pasangan China Liang Weikeng Wang Chang pada partai keempat. Dan berikut kami sampaikan peringkat 5 terbaik daftar klasemen sementara Asian Games 2026. Peringkat pertama diisi oleh Tiongkok dengan perolehan 243 medali dengan 138 emas, 58 perak, dan 47 perunggu. Kemudian Jepang di posisi kedua dengan 177 medali, diantaranya terdiri dari 43 emas, 70 perak, dan 64 perunggu. Kemudian di posisi ketiga, Korea Selatan dengan perolehan 94 medali, terdiri atas 24 emas, 26 perak, dan 44 perunggu. Posisi keempat, Uzbekistan dengan perolehan 43 medali, dengan 13 emas, 17 perak, dan 13 perunggu. Kemudian di peringkat kelima ada Thailand dengan 31 medali, terdiri dari 11 emas, 8 perak, dan 12 perunggu. Sementara Indonesia memperoleh 30 medali dengan 2 emas, 8 perak, dan 20 perunggu.

0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
2: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
3: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
4: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
0: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombespol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya, dan inovatif, dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: parkir motor. Jangan cuma asal kunci. Pencurian motor bisa terjadi dalam hitungan detik, apalagi kalau kamu lengah. Sebaiknya gunakan kunci ganda. Parkir di tempat yang terang dan ramai, dan pastikan motor terkunci dengan benar. Jangan kasih celah buat maling. Motor aman, hati pun tenang. Pesan ini disampaikan untuk keselamatan dan kenyamanan bersama.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix berharap dukungan supporter terus mengalir setelah skuad Garuda bermain imbang melawan Malaysia. Menurutnya, dukungan publik sangat dibutuhkan untuk menjaga semangat pemain menghadapi pertandingan berikutnya di FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel memastikan Harry Kane menjadi starter dalam seluruh 4 pertandingan The Three Lions di National League. Keputusan ini membuat striker Bayern Munchen tersebut harus menjalani rangkaian pertandingan internasional dengan menit bermain yang cukup tinggi. Michael Olise menjadi penentu kemenangan Perancis atas Belgia dalam lanjutan UEFA Nations League. Pemain Bayern Munich itu membawa Les Blues menang tipis 1-0 di Stadion King Baudouin, Brussels. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Sore yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sejumlah perbincangan dan informasi menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, termasuk sore ini kami masih akan menghadirkan perbincangan seputar Asian Games 2026. Kali ini menyoroti hasil wakil Indonesia di final bulu tangkis Asian Games 2026.

0: Ya, kami perbarui informasi dari arena bulu tangkis perorangan Asian Games 2026 langsung dari Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang. Hari ini adalah hari penentuan, hari di mana medali emas tertinggi di Asia diperebutkan. Indonesia dipastikan membawa pulang medali dari sektor ganda campuran. Pasangan Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah telah menyelesaikan laga pamungkas mereka pagi tadi. Meski harus mengakui keunggulan ganda kuat China Jiang Zhenbang dan Wei Saiyasin, perjuangan luar biasa Amri dan Nita patut kita apresiasi karena sukses menyumbangkan medali perak bagi merah putih. Namun asa Indonesia untuk mengumandangkan Indonesia Raya belum padam. Saat ini fokus kita tertuju pada partai keempat, ya, duet ganda putra Leo Rolihkarnando dan Daniel Martin yang saat ini masih berjuang menghadapi lawannya pasangan China yakni Liang Weikang dan Wang Chang. Dan mampukah Leo dan Daniel memecah kebuntuan dan merebut emas? Saat ini kami sudah tersambung bersama dengan pengamat bulu tangkis yang juga merupakan Sekjen PP PBSI 2016-2020, Pak Ahmad Pudiarto. Pak Budi, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Fira.
0: Salam olahraga, Pak Budi.
1: Salam olahraga, jaya. Harus semangat nih.
0: Semangat ya, saat ini sedang bertanding pasangan ganda kita. Tapi sebelum ke pertandingan ini, Pak, tadi pagi ya, penampilan Amri Nita, mereka kalah 2 game langsung dari Jiang Wei. Secara teknis dan juga mental di lapangan, apa sih sebenarnya yang harus menjadi pembeda utama kelas kedua pasangan ini di partai final tadi, Pak?
1: Ya, saya kira yang pertama kita harus mengapresiasi begitu tinggi kepada pasangan Amri dan Nita ini ya, karena kita semua tidak pernah menyangka bahwa pasangan ini bisa sampai ke final. Tapi di poolnya itu dia mengalahkan beberapa pemain-pemain yang sebetulnya dalam ranking maupun dalam keseharian di atas mereka. Tapi akhirnya mereka bisa sampai final. Dan di final pun sebetulnya di game pertama itu memberikan peluang karena dia sudah sempat unggul 19-16 ya. 19-16 itu saya pikir akan mengambil game pertama, tapi
0: lumayan,
1: ternyata
0: ya, jarak 3 angka ini lumayan jauh ya.
1: Pengalaman dan jam terbang menentukan sehingga dalam satu serve mereka bisa ngambil membalikkan, mereka menang dengan 21-19. Dan itu menjadi momentum balik, setelah itu kelihatannya jadi beban buat mereka sehingga di game kedua mereka tidak bisa berkembang sehingga kalah di 21-8 ya. Sangat disayangkan, tapi sekali lagi ini adalah penampilan yang luar biasa. Pasangan muda ini, dan ini kita bisa menaruh harapan untuk kedepannya bahwa ganda campuran Indonesia juga akan mulai muncul lagi di percaturan bulu tangkis dunia.
0: Apakah dari pola permainan juga, Pak Budi, misalnya di rally panjang, kemudian permainan depan net dari Tiongkok, apakah lebih unggul dari kita Indonesia, Pak Budi?
1: Saya lihat di permainan mereka dua-duanya mengembangkan permainan cepat dan keras ya. Dan itu memang diimbangi oleh mereka. Jadi pada waktu di game pertama kelihatan sekali kecepatan dan kekerasan serta penempatan mereka juga sama-sama akurat ya. Tapi sekali lagi kelihatannya jam terbang dan mental bertanding
0: mental, ya,
1: menghadapi kondisi-kondisi kritis itu memang itu harus dimatangkan dengan banyaknya pertandingan. Saya yakin ini akan jadi batu potensi pemain ganda campuran Indonesia masa depan nanti.
0: Baik, Pak Budi, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam perbincangan kita sore ini. Pendengar, silakan Anda bisa bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, atau bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Kita sapa Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore, Pak Atong.
2: Selamat sore, Mbak Sapira. Selamat sore, Pak Rahmat Budiarto.
0: Sore, Pak Atong.
1: Selamat sore.
2: Kalau saya, Pak, kalau kita targetnya kan sudah mendapatkan satu medali emas. Andaikan Leo Rolihkarnando pun kalah, Pak, saya sudah ibaratnya kalau bahagia sudah bahagia sekali, Pak, karena kalau Asian Games ini kan cuma batu loncatan untuk kita Olimpiade Los Angeles 2028, Pak. Nampaknya kalau ibarat matahari, Pak, terbitnya sudah cerah, Pak. Jadi kita kebetulan kalau kita kenapa Fajar Fikri kalah itu keletihan fisik saja. Kalau di Olimpiade kan mainnya tidak full main 2 minggu, Pak. Jadi sepertinya kita cerah, kita juga di tunggal putra juga punya Muhammad Zaki, yang andaikan Jojo faktor usia, kita sudah punya Muhammad Zaki. Di ganda campuran pun sepertinya PBSI nanti menyiapkan Dejan Ferdinansa dengan Felicia Pasaribu, itu akan menjadi, Pak, karena dua-duanya skillnya juga bagus. kita yang masih kurang di tunggal putri. Ganda putri pun berlahan-lahan akan ketemu nanti. Jadi kalau untuk bulu tangkis, ibaratnya kalau kita tidak mungkin mencapai 1992 sampai 2002, tapi kita bisa lah. Ya. 70% dari itu, Pak. Itu saja.
0: Baik.
2: Selamat sore.
0: Sore, terima kasih Pak Atong. Ya, sepakat tidak Pak Budi dengan pernyataannya Pak Atong tadi ya? Kalau kita sudah dapat emas nih.
1: Ya, saya kira emas di Bregu Putra itu juga salah satu hal yang luar biasa.
0: Pencapaian
1: ya,
0: luar biasa setelah, ya Pak Budi.
1: Ya, 28 tahun ya. Ya. 28 tahun itu kita baru dapat emas lagi di Bregu ini bukan satu hal yang mudah. Dan itu saya apresiasi yang luar biasa. Saya kira ini semuanya memberikan harapan cerah untuk kedepannya ya. Jadi betul sekali, ke depan lagi ada Olimpiade. Kalau para juara calon-calon pemain muda yang calon juara ini yang bisa betul-betul diakselerasikan untuk dengan jalan yang benar dan cara yang betul, saya kira bukan jadi satu hal, bukan satu hal yang tidak mungkin bahwa nanti medali Olimpiade juga akan bisa kita dapatkan.
0: Artinya pencapaian ini juga menjadi harapan baru ya Pak Budi untuk bulu tangkis kita ke depannya.
1: Betul. Iya, okay. Betul, betul sekali.
0: Iya, Amri Nita meskipun perak, ini kan kalau melihat perjalanan mereka sebenarnya bukan pasangan yang diunggulkan juga Pak Budi sejak awal turnamen, tapi justru bisa menembus final dan membawa pulang perak. Secara keseluruhan, apakah capaian ini sudah bisa dikatakan maksimal Pak Budi?
1: Ya, saya kira untuk di Asian Games ini saya kira lebih dari maksimal ya, karena lagi pasangan muda ini tidak ditargetkan untuk sampai ke babak itu ya.
0: Tapi akhirnya sampai ke final ya.
1: Sampai ke final ya. Kalau saya lihat karena di drawingnya itu juga bukan drawing yang mudah ya. Yang ada beberapa unggulan-unggulan yang dalam pertandingan-pertandingan biasa mereka sering dikalahkan oleh pasangan ini sering kali kalah. Tapi justru di one point event penting di Asian Games ini mereka bisa menampilkan penampilan yang luar biasa sehingga bisa sampai ke final. Dan jangan lupa di semifinal mereka mengalahkan unggulan pertama juga dari China ini juga dengan straight game, itu juga luar biasa sekali.
0: Yang tidak kalah menariknya ya, saat ini sedang berlangsung final antara ganda putra Leo Rolihkarnando, Daniel Martin dan juga melawan Tiongkok. Kita akan kupas seperti apa kekuatan dari kedua tim ini, tapi kita jeda kelas berita dulu ya Pak Budi. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Atlet kano slalom Indonesia Ade Yohan Sutanto menempati peringkat ke-11 pada babak kualifikasi nomor kano single putra Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Yahagigawa Kano Slalom Course pada hari ini. Ade mencatat total waktu 291,75 detik setelah menyelesaikan lintasan dalam 129,75 detik dan mendapat tambahan penalti 162 detik. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan kembali perbincangan tentang wakil Indonesia di final bulu tangkis Asian Games 2026 bersama dengan pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI 2016-2020 Pak Ahmad Budiarto. Pak Budi, saat ini sedang berlangsung ya pertandingan antara Leo Daniel melawan Liang Wei Kang dan juga Wang Chang. Kalau saya melihat secara real time, ini posisinya sekarang sedang rubber game nih. Pak Budi menonton juga sore ini?
1: Ya, sambil melihat. Sambil melihat.
0: Seru sekali ya, jaraknya berdekat, untuk poin per poinnya berdekatan.
1: Ya, memang masih ketat sekali, tapi ini saya juga memberikan harapan. Setelah kalah di game pertama, sekarang di game kedua dia menang. Dan game ketiga sementara masih unggul dengan 7-4 ya, 4-7 sekarang pindah bola.
0: Sejauh ini bagaimana Pak Budi melihat performa dari Leo Daniel di pertandingan kali ini Pak?
1: Ya, Leo Daniel adalah pasangan lama yang sempat dipisahkan karena Daniel sempat cedera. Hingga Leo sempat dipasangkan pasangan baru, tapi katanya juga kurang begitu bersinar. Dan akhirnya kembali lagi dengan pasangan lamanya. Yeah. Ini dari senior pasangan dan katanya juga dengan harapan ya. Sejak kemarin di Bergu Putra ini juga salah satu penyumbang hingga bisa menyeimbangkan dari ketinggalan 2-1 menjadi 2 sama. Saya kira kita juga berharap bahwa ini bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat negara dan bangsa.
0: Oke, masih optimis ya Pak Budi kalau kita bisa meraih di set ketiga ini? Kalau Anda melihat sekarang poinnya 7-5 ya, 7 untuk Indonesia. Oh, 6 sekarang. Jedanya hanya 1 poin antara Indonesia dan juga Tiongkok, 7-6 Pak Budi.
1: Ya, karena memang bola yang dipakai di sana itu kemarin kita dapat laporan kalau bolanya cukup berat. Sehingga membutuhkan tenaga yang kuat dan hanya pola-pola yang memang tenaganya besar dan juga mempunyai kemampuan yang tinggi untuk bisa memenang pertandingan ini.
0: Oke, jadi pola permainan seperti apa Pak Budi yang harus diterapkan? Karena tadi bermainnya cukup pendek ya, tidak ada rally panjang yang diterapkan oleh kedua pasangan.
1: Betul, memang ini siapapun yang mempunyai kemungkinan untuk menyerang menurunkan bola akan lebih diuntungkan daripada mereka yang bertahan. Karena makanya apalagi kalau dipakai rally, mereka akan juga menghabiskan tenaga yang cukup besar. Dan kita beruntung karena kebetulan kalau pasangan antara Leo dan Daniel ini, Daniel ini diberikan kelebihan dalam pukulan-pukulan yang tajam dan keras. Kemudian ini jaga bisaan bensin, ya masih tetap bisa konsisten, bisa mendapatkan poin-poin pada posisi krusial seperti
0: dan tidak melakukan ini. Kesalahan ya Pak Buni, karena beberapa kali sempat net tadi ya, kesalahan menjadi poin Tiongkok.
1: Betul, ini juga telah memberikan kesalahan lagi di permainan depannya ya, karena dia harus berusaha untuk memancing.
0: Tapi dan kalau sekarang, iya, silakan Pak Budi.
1: Posisinya sekarang adalah 7-8 ya. Ini masih ketat sekarang ketiga ya.
0: Betul. Sejak set pertama memang poin ini berdekatan terus Pak Budi. Ambisius dari kedua negara terlihat sekali ya untuk di final kali ini ya Pak Budi. Menjadi rivalitas kita Tiongkok dan juga Indonesia. Kalau di atas kertas Pak Budi, antara peringkat Indonesia dan juga Tiongkok, seberapa optimis kita bisa meraih medali kali ini?
1: Ya, sebetulnya di awal memang kita meramalkan bahwa ini adalah 50-50 ya. Artinya keseimbangan terjadi 50-50%. Jadi siapapun yang nanti tidak banyak buat kesalahan dan masih konsisten untuk melakukan serangan, dia akan mendapatkan kemenangan.
0: Gitu ya. Jadi memang harus konsisten, tidak melakukan kesalahan. Tadi seperti disampaikan agar kita bisa meraih tentunya poin demi poin yang sangat krusial di final Asian Games kali ini. Masih kami coba buka ya untuk pendengar yang mau bergabung dalam interaktif kali ini, 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami, 081-399-399-888. Pak Budi, seberapa krusial kemudian arti dari kemenangan ya dari Leo Daniel untuk rapor akhir tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games kali ini?
1: Ya, saya kira medali emas sangat diharapkan oleh kontingen Indonesia ya, karena sekarang ini Indonesia sangat ketinggalan dibandingkan dengan tetangga-tetangganya. Sehingga satu emas itu sangat berharga buat kontingen Indonesia. Dan juga buat pribadi untuk pasangan Leo dan Daniel, ini akan memberikan dampak yang luar biasa untuk kedepannya, karena ini adalah pasangan lama yang kebetulan baru dikawinkan lagi. Dan saya kira penampilannya juga tidak mengecewakan, banyak memberikan kesempatan buat.
0: Sejauh ini performanya bagaimana Pak Budi?
1: Performanya sangat memberikan harapan ya, saya kira bagus ya, karena yang mungkin di awal-awal kemarin konsistensi penampilan Daniel masih belum terjaga, nah sekarang lebih terjaga lagi, sekarang memang terbukti sementara ini kita masih unggul sementara 10-8, jadi mudah-mudahan ini tetap konsisten. Sekali lagi, kedua-duanya ini kelihatannya mempertahankan permainan analog ya. Tidak cenderung untuk tidak mengangkat, karena siapapun mengangkat bola, kecenderungan mendapatkan serangan dan itu membuat mereka menjadi kesulitan.
0: Iya, 10-8. Tapi poin lagi untuk Tiongkok kali ini ya. 10-9. Jaraknya kembali ya, tidak berjauhan ketika berjarak 2 poin, kemudian menjadi 1, menjadi optimis bagi lawan. Ambisi dari kedua negara ini sangat terlihat sekali ya, Pak Budi, di final kali ini ya.
1: Betul, karena ya pemain ini adalah sama-sama pemain muda, walaupun mereka lebih senior ya, untuk pemain dari China itu lebih senior dibandingkan dengan pemain dari kita. Okay. Karena terjadi perpindahan tempat dengan 11-9 ya, saya kira ini juga bagus untuk kita, mudah-mudahan nanti perpindahan tempat bisa mendapatkan angin yang bagus untuk bisa menurunkan bola, sehingga poin lebih spesial kita.
0: Tapi apakah sesuai ekspektasi Pak Budi ketika Leo dan juga Daniel ya masuk ke final melawan Tiongkok di Asian Games kali ini? atau mungkin ini ya, tidak mau, masuk dalam target sebenarnya?
1: Ya, saya kira justru kalau saya melihatnya pasangan ini lebih berprospek ya, karena kalau kita lihat pasangan Fajar dan Fikri itu dengan pola permainan-permainan yang dia tetap konsisten monoton seperti itu, dengan menghadapi bola-bola berat, saya kira mereka juga akan sedikit kesulitan. Dan itu kemarin terbukti di game ketiga mereka betul-betul kurang bisa berkembang karena mungkin secara fisik mereka juga sudah banyak menurun.
0: Nah, dan itu ya. Jeda-jeda pertandingan yang cukup dekat, Pak Budi.
1: Iya, pola-pola seperti yang dimiliki oleh pasangan muda kita, baik Lionel dan Daniel ini, mudah-mudahan memberikan harapan lebih baik buat kita semua.
0: Iya, kita tahu ya, China ataupun Tiongkok menjadi rivalitas kita di bulu tangkis. Kalau di tengah dominasi pasangan China di partai final hari ini, apa sih Pak Budi mungkin pelajaran paling penting yang harus segera diambil oleh bulu tangkis Indonesia, khususnya di sektor ganda, agar kemudian tidak hanya mampu bersaing saja, tapi juga bisa menjadi kekuatan utama dan juga konsisten merebut emas di level Asia, bahkan Olimpiade, Pak Budi?
1: Ya, saya kira yang perlu diperhatikan oleh pengurus adalah bagaimana secara konsisten untuk memulai lagi mengakselerasi pemain-pemain mudanya ya. Nah, pemain muda ini memang membutuhkan jam terbang dan juga pengalaman yang lebih melalui pertandingan-pertandingan ini yang diharapkan supaya nanti sustainable atau kelanjutan dominasi pemain-pemain kita secara regenerasi tetap betul-betul terjaga. Ya. Itu yang kita harap.
0: Tentu kita juga sangat merindukan ya bagaimana kiprah bulu tangkis kita bisa naik podium, kemudian Indonesia Raya bisa digaungkan di kancah internasional ya Pak Budi.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik. Sekarang poinnya 13-9, berjarak 4 poin. Apakah ini bisa konsisten Pak Budi di akhir-akhir pertandingan nanti?
1: Masih belum bisa kita lihat ya, karena pertandingan sedang. Saya kira ini sekarang juga dalam kondisi skornya juga masih berdekatan. Suatu, nggak tahu ada apa-apa. Ada sesuatu yang membuat pemain China harus mengangkat tangan memanggil referee. Kita belum terdekat.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Budi atas waktunya sore ini, kita nantikan ya di pertandingan Leo Daniel di partai final Asian Games 2026. Terima kasih Pak Budi, selamat sore. Salam olahraga, sehat selalu.
1: Selamat sore, salam olahraga, Jaya.
0: Jaya, baru saja kami berbincang dengan pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PPPBSI 2016-2020, Pak Ahmad Budiarto.

0: ampun.
1: Ih, lihat tuh anakmu, larinya cepet banget.
2: Iya, kalau disuruh berhenti malah susah.
1: Ih, jangan-jangan Bibit atlet nih.
2: Atlet? Emangnya bisa kelihatan dari sekarang?
1: Nah, justru itu, harusnya emang digali sejak dini. Karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
2: Terus gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
1: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
2: Bincang Sporta? Apaan tuh?
1: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
3: Setiap anak punya potensi. Jangan terlalu cepat mengatakan anak kita tidak berbakat. Bisa jadi kita hanya belum menemukan di mana kelebihannya.
4: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Siapa tahu kan, anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
2: Iya, benar-benar.
4: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya, hanya di Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN, Mari Elka Pangestu, menyebut stabilitas makroekonomi merupakan fondasi penting bagi Indonesia untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Mari menyampaikan tantangan utama Indonesia saat ini adalah menjaga stabilitas, terutama di tengah perhatian terhadap disiplin fiskal dan kondisi makroekonomi. Ia menilai faktor domestik sempat ikut mempengaruhi pergerakan rupiah, selain tekanan eksternal seperti penguatan dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak. Menurutnya, stabilitas makroekonomi tetap menjadi faktor penting sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai arah kebijakan investasi. Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga iklim usaha agar mampu mendorong investasi dari sektor swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita ke informasi lainnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menyampaikan bahwa DPR menerima berbagai aspirasi dari Koalisi Serikat Pekerja yang menggelar aksi demonstrasi terkait pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi. Rian.
1: Iya baik, Pak Pro 3000, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha dan juga Cucun Samsu Rijal ini bertemu dengan para serikat pekerja yang menggelar aksi demonstrasi terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana tadi pun usai melakukan audiensi dengan para serikat pekerja, ini Saan mengatakan sejumlah aspirasi yang disampaikan serikat pekerja antara lain memang terkait jaminan pesangon, kemudian sanksi ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu, hingga aturan mengenai outsourcing. Di mana selain persoalan tersebut, ini serikat pekerja juga menyampaikan aspirasi terkait perlindungan pekerja perempuan, yakni dari kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja.
2: Apa yang kedua terkait dengan PKWT, itu juga seperti apa, soal outsourcing, bahkan tadi juga terkait dengan kekerasan dan pelecehan apa seksual di lingkungan kerja terhadap para pekerja perempuan.
1: Dan diketahui juga bahwa memang Saan memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti dalam pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan saat ini masih berlangsung di DPR. Dan perlindungan ketenagakerjaan ini melibatkan kepentingan tiga pihak, yakni pekerja, dunia usaha, dan juga pemerintah. Untuk itu ia menyebut kepentingan pekerja perlu diakomodasi, namun kepentingan dunia usaha serta pemerintah juga harus tetap diperhatikan. Saan pun menilai temukan kepentingan ketiga pihak tersebut memang bukan perkara mudah, tapi DPR akan berupaya mencari titik temu agar regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Demikian pendengar laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Sun-kyung mengatakan status negaranya sebagai pemilik senjata nuklir sudah tetap secara permanen dan tidak akan pernah bisa diubah, seraya menegaskan penolakan negara tersebut terhadap seruan denuklirisasi. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, Kim mengkritik Amerika Serikat dan dua sekutu utamanya di Asia, Jepang dan Korea Selatan, karena menciptakan ketidakstabilan ekstrim dan semakin memperparah ketegangan di Semenanjung Korea akibat sikap bermusuhan terus-menerus terhadap Pyongyang. Ia mengecam Jepang karena dinilai menimbulkan ancaman serius terhadap perdamaian global dan menyebutkan bahwa negara itu sedang mengembangkan senjata jarak jauh yang mampu menyerang negara-negara tetangga dengan dalih kemampuan serangan balik. Beralih ke berita olahraga, atlet selancar ombak Indonesia Imade Fajar Ariana meraih medali perak nomor shortboard Putra Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah dari wakil tuan rumah Kanoa Igarashi pada babak final di Tahara Aichi, Jepang. Fajar mengumpulkan total nilai 10,40 poin dari dua ombak terbaik, masing-masing 5,17 dan 5,23 poin. Sementara Igarashi memastikan medali emas setelah mencatatkan total 12,87 poin dari dua ombak dengan nilai 6,67 dan 6,20 poin. Medali perak tersebut juga menjadi hasil dari perjalanan Fajar yang konsisten sejak babak perempat final.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Indrajati, mewakili Human Initiative, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. 81 tahun telah menjadi bagian penting perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya menghadirkan informasi yang menginspirasi, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan seluruh elemen bangsa, menghadirkan gagasan dan menguatkan semangat kebersamaan masyarakat. Di tengah dunia yang terus berubah, peran RRI menjadi semakin penting untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerahkan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara yang menghubungkan, menghibur, dan menggerakkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi perekat bangsa. Selamat HUT ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan birokrasi pemerintah terus berbenah melakukan transformasi layanan publik secara digital. Transformasi layanan ini bertujuan agar layanan semakin cepat, pasti, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal. Pemerintah juga mendorong peningkatan ekspor di tengah kondisi ekonomi dunia yang menghadapi volatilitas pasar global. Nilai tukar rupiah hari ini menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menyatakan secara umum pergerakan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang di kawasan regional. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Breaking News.
5: Pendengar ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Neil Martin berhasil mempersembahkan emas ketiga bagi kontingen Indonesia setelah menang dari ganda putra Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang pada cabang olahraga bulu tangkis perorangan. Kami hadirkan informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah. Nunu.
6: Ya, Safira, terima kasih. Pendengar dimanapun Anda berada, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Neil Martin sukses mempersembahkan medali emas.

0: ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil ini diperoleh oleh pasangan Daniel Mark Leo Daniel usai menaklukkan unggulan asal Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang dalam drama rubber match atau 3 set. Pada pertandingan partai puncak yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium itu, Leo Daniel menang dengan skor akhir 19-21, 21-13, dan 21-18. Pada game pertama, Leo Daniel sempat bermain ketat dengan pasangan asal Tiongkok. Jual beli poin terus tersaji hingga poin-poin krusial. Sayangnya, Leo Daniel kehilangan momentum saat pasangan Liang Wang merebut match point sehingga game pembuka direbut oleh pasangan Tiongkok. Namun di game kedua, Leo Daniel mampu bangkit kembali kendati pasangan Tiongkok acap kali memaksa mereka bermain bola tinggi. Leo Daniel yang memahami pola permainan lawan balik menyerang dengan membawakan pola permainan rendah dan dekat net sehingga menyulitkan pasangan Tiongkok untuk mengembangkan rencana mereka. Game kedua tanpa tekanan dapat Leo Daniel rebut dengan hasil 21-13. Permainan apik itu terus berlanjut di game pamungkas. Meski terus dibuntuti pasangan Liang Wang, Leo Daniel tetap konsisten dalam menjaga selisih 3 poin dari lawannya. Perlahan, mereka mengamankan interval dengan skor 11-9. Pasangan Indonesia terus memberi tekanan dan berhasil memperlebar selisih menjadi 18-13 sebelum pasangan Tiongkok mulai kembali mencetak poin. Namun, Liang Wang mampu memperkecil selisih poin menjadi 18-17 setelah mencatatkan 4 poin secara beruntun. Leo Daniel beruntungnya dapat kembali menemukan pola permainan mereka dan akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 21-18. Sebelumnya, pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah dari ganda campuran mempersembahkan medali perak untuk kontingen Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis ini mempersembahkan 2 medali bagi tim merah putih di Asian Games hari ini. Saat ini pendengar, Indonesia telah mengoleksi 30 medali dengan 3 medali emas, 7 medali perak, dan 20 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan untuk membahas lebih jauh ya, mengupas bagaimana kemenangan Indonesia di ajang Asian Games 2026, emas yang baru saja diraih oleh Leo dan Daniel, kami sudah tersambung bersama dengan pengamat olahraga Bung Kusnaini. Selamat sore Bung Kus.
2: Selamat sore Safira.
1: Salam olahraga.
2: Jaya.
1: Jaya. Akhirnya ya, Indonesia menambah emas kembali di Asian Games 2026. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan tadi Bung Kus antara Leo Daniel dan juga pasangan Tiongkok?
3: Iya, sebetulnya hari ini sih pertandingan saya lihat tidak terlalu menegangkan ya, karena Daniel Petin hari ini tampil sangat baik, sangat tenang, sangat percaya diri. Saya pikir apa yang mereka capai di nomor bergu ketika mereka juga tampil baik, menyumbang banyak poin untuk keberhasilan kita meraih emas, itu berimbas ke penampilan yang sangat percaya diri sejak putaran pertama ya, sejak round 32 sampai akhirnya tampil di final hari ini, mereka bermain sangat baik. Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas.
1: Itulah menjadi harapan baru tentu untuk Indonesia bisa apa ya meraih emas kembali, ini emas ketiga ya di Asian Games 2026. Iya. Artinya bagaimana Anda melihat optimisme Indonesia di bulu tangkis khususnya ke depan, Bungkus?
3: Iya, termasuk kita kan juga meraih medali perak di ganda campuran ya. Itu juga agak di luar dugaan ya. Itu saya pikir pencapaian juga cukup menjanjikan dari pasangan yang relatif masih muda usianya. Ya. Kita masih punya banyak alternatif saya pikir di ganda putra nih. Tidak hanya pasangan Daniel dan Leo, masih punya Fajar dan Sohibul Fikri dan beberapa pasangan lagi ya. Ya. Kita juga masih menunggu perkembangan Bagas Maulana yang sekarang saya pikir juga harus segera bangkit lagi. Karena Sohibul Fikri sepertinya akan tetap bersama dengan Fajar dan konsisten ya di performa mereka di berbagai kejuaraan. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga, saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Karena sebetulnya kan Daniel ini kan juga sempat di pasangannya sempat diubah ya, Daniel bersama dengan Sohibul Fikri, kemudian Leo juga dengan Bagas Maulana. Tapi ternyata kita melihat dari segi penampilan, konsistensi, Daniel dengan Leo ini yang memang sudah berpasangan sejak junior, memang cocoknya mereka gitu ya.
1: Chemistrinya sudah ini terbangun, saya pikir
3: sekarang ya, Bagus. Iya, chemistrinya sudah sangat baik karena mereka sejak tahun 2016 ini sudah berpasangan, bahkan pernah juga menjadi pasangan yang berhasil meraih gelar juara dunia di kelompok usia junior. Nah, sekarang dengan penampilan yang semakin konsisten setelah sempat dipisah, saya kira PBSI sekarang harus fokus memberi kesempatan pasangan ini untuk terus berkembang ya. Apalagi mereka kan masih muda usianya, masih 25 tahun. Mungkin masih ada 5-6 tahun lagi kesempatan untuk meraih banyak hal ya. Tidak hanya gelar juara Asian Games, tapi Olimpiade yang paling penting nanti.
1: Oke. Nah, untuk sektor yang belum berhasil nih, Bungkus, kedepannya harus seperti apa? Apa yang menjadi catatan evaluasi penting untuk tim kita kedepannya?
3: Iya, terutama di sektor tunggal putra ya. Kita sebetulnya kan berharap banyak dari Jonathan Christie yang saat ini merupakan peringkat satu dunia gitu ya. Banyak yang berharap dia di Asian Games yang mungkin Asian Games terakhir ini mampu meraih medali emas ya. Tapi ternyata Jonathan agak sedikit di bawah performa terbaik dia. Sementara Alwi memang masih butuh waktu ya. Alwi saya pikir performanya cukup bagus, terutama ketika main di Bergu ya. Kunci kemenangan kita di Bergu itu kan penampilan yang konsisten dari Alwi. Tapi main Bergu dengan main perorangan itu kan berbeda tantangannya. Dan Alwi tampaknya masih butuh waktu untuk tampil lebih baik, lebih konsisten di nomor perorangan. Masih banyak waktu juga bagi Alwi karena kita masih punya, karena Alwi masih muda usianya ya, masih punya banyak waktu. Ditambah lagi kita masih punya banyak alternatif di tunggal putra sekarang dengan munculnya Obet juga yang tampil sangat bagus ya. Ini menjanjikan saya pikir sektor tunggal putra, dengan catatan itu tadi, kita harus memberi mereka kesempatan yang cukup ya, memberi mereka juga target-target yang realistis yang membuat mereka bisa terus berkembang sebagai pemain muda.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Bungkus atas waktunya sore ini. Kita harapkan bulu tangkis Indonesia semakin gemilang ke depannya. Terima kasih, selamat sore. Salam olahraga.
2: Selamat sore, jaya.
1: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan pengamat olahraga Bungkus Naini terkait dengan Indonesia yang baru saja menambah medali emas di Asian Games 2026.
4: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, peristiwa yang cukup menjadi catatan ya, baru saja terjadi di dunia pelayaran nasional, di mana kapal motor penumpang KMP KM Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan dan juga tenggelam di perairan Laut Jawa beberapa waktu lalu. Berdasarkan data sementara, kapal mengangkut sekitar 243 orang, di mana dari jumlah tersebut 71 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 64 orang lainnya masih dalam pencarian. Lalu seperti apa sebenarnya potensi dari adanya jerat hukum yang bisa dikenakan dalam kasus ini? Mungkin dari aspek kelayakan kapal, kemudian administrasi pelayaran, bahkan dugaan kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kami akan perbincangkan sore ini bersama dengan ahli hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Bapak Henry Jayadi Pandiangan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Henry, salam sehat.
2: Sore, salam sehat Mbak Fira, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat-sehat ya Pak Henry ya. Kabar baik.
2: Alhamdulillah Mbak.
0: Iya, tapi ini ya, pelayaran kita ternyata belum cukup baik karena ada beberapa kejadian yang terjadi di tanah air. Ini baru-baru ini kapal motor penumpang KMP KM Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan dan juga tenggelam di perairan Laut Jawa. Bagaimana Anda melihat apa ya aspek kelalaian? Adakah tidak dalam insiden ini, Pak Henry?
2: Ya, memang kalau bicara namanya kecelakaan gitu ya, Mbak. Yeah. Jadi memang kita tidak bisa menyimpulkan dulu bahwa ini ternyata ada human error atau kelalaian dalam sebuah peristiwa itu. Karena kan dinamika kan banyak nih. Misalnya begini, apakah nanti setelah KNKT melakukan investigasi gitu kan bersama dengan Bareskrim misalnya dengan Kepolisian Republik Indonesia, dapat disimpulkan apakah ini kelalaian atau tidak. Mm-hmm. Tetapi kesimpulan sementara yang saya coba amati, ya memang pada saat itu laporan BMKG kan kondisi laut memang tidak baik-baik saja gitu kan di masa Lembo itu, tanggal 13 September itu. Tetapi memang ada hal yang menarik gitu dari peristiwa ini. Ternyata kapal Virgo Transport 8 itu adalah kapal X-Seri Kurushima Jepang. Itu keluaran tahun 87. Betul. Dan ternyata itu adalah desainnya ada kapal Roro untuk nyebrang antar pulau. Bukan untuk kapal yang ideal mengarungi samudra atau laut lepas gitu. Sehingga memang, nah saya melihat bahwa tuh, dari sini mulai kelihatan nih. Bahwa ternyata memang ada semacam kelaikan kapal yang tidak dipenuhi dari desain kapalnya sendiri.
0: Gitu. Artinya kan? Ini tidak seharusnya melayani jarak jauh ya Pak Henry?
2: Betul. Karena desainnya kan seperti itu. Ya. Nah lalu setelah itu kemudian bisa dilakukan analisa apabila memang ternyata laporan hasil pemeriksaan atau investigasi dari KNKT itu ada kelalaian yang dilakukan oleh awak kapal, kapten dan krunya. Misalkan kalau kapten kapal itu kan dia punya tanggung jawab besar untuk bertanggung jawab atas muatan yang ada di dalamnya gitu kan. Bahkan kalau dia lalai pun KUHP pidana kita itu bisa menjerat dia selain undang-undang pelayaran ya, gitu kan. Kalau memang dia terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan yang bersifat kulfa, tetapi menimbulkan kematian bagi orang lain, bahkan menimbulkan bencana buat orang lain. Kita ada pasal 330-nya di KUHP pidana yang baru kan gitu. Bahkan di pasal 302 Undang 17 2008 tentang pelayaran pun ancamannya cukup besar, yaitu 10 tahun gitu kan. Artinya di mana seorang nahoda gitu kapal itu ketika dia akan melakukan pelayaran, maka ada persiapan-persiapan yang dilakukan gitu kan.
0: Pengecekan selain kembali ya tentunya.
2: Betul, dia merasa kondisi kapal yaitu memastikan mesinnya aktif, alat navigasinya jalan, komunikasi berjalan dengan baik, lalu dokumen-dokumen pelayarannya juga dipenuhi, lalu mencocokkan manifest barang yang dia bawa termasuk orang yang diangkut misalnya gitu kan. Lalu itu menjadi tanggung jawabnya awak kapal itu gitu kan. Tetapi kalau itu kemudian tidak dilakukan, maka bisa saja nahkoda juga bertanggung jawab. Nah, berkaitan dengan kelayakan kapal juga sebetulnya perusahaan pemilik kapal juga bisa diminta pertanggungjawabannya dalam hal misalnya pertanggungjawaban korporasinya kan gitu, Mbak.
0: Gitu. Ada juga indikasi Pak Henry terkait dengan jumlah penumpang ya. Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa ada manifest yang tidak sesuai dengan data penumpang. Ini bagaimana?
2: Ya, manifest yang tidak sesuai dengan penumpang itu adalah pelanggaran sebetulnya. Ya. Karena kan manifest itu data penumpang kapal dengan daftar manifest yang dimiliki oleh awak kapal dalam hal ini nahkoda, gitu kan. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah kalau memang di daftar manifest itu tidak ada, tapi ternyata penumpangnya ada, artinya kan terjadi overload penumpang. Yang kemungkinan besar overload inilah yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan itu. Nah, kalau ini memang terjadi, jelas ini kelalaian yang mengakibatkan timbulnya korban gitu ya, atau meninggal kan gitu ya.
0: Oke, jadi kalau misalnya ditemukan bukti, Pak Hendri, kalau misalnya nahkoda ataupun operator terbukti memaksakan kapal berlayar dengan kondisi sedemikian rupa, jeratan hukum yang akan menimpa pihak dari operator seperti apa?
2: Ya, misalnya kayak yang tadi, kalau untuk nahkoda kan kita punya pasal yang spesial untuk kaitan dengan kemaritiman ya gitu. Ya. Kalau pasal 330, kalau pidana kita dan ancamannya cukup lumayan juga, itu bisa 5 tahun. Bahkan di Undang-Undang Pelayaran bisa 17/2008 gitu kan, ancamannya juga cukup besar gitu, cukup tinggi gitu kan, sampai 10 tahun gitu kan. Karena memang ketidaklayakan kapal itu ketika dia melakukan operasi, nah seharusnya kan tidak boleh berjalan itu, tetapi kemudian dipaksakan untuk berjalan. Sehingga itu ancamannya cukup berat itu, Mbak.
0: Oke, kalau untuk itu. Artinya bisa masuk ke ranah pidana, Pak Hendri, bukan dianggap sebagai musibah saja?
2: Sangat bisa. Kalau memang ternyata kecelakaan itu akibat karena human error atau kelalaian orang, gitu, baik operator, pemilik kapal maupun yang melakukan mengendalikan atau mengemudikan kapal itu.
0: Baik, Pak Hendri, kita sapa pendengar yang sudah bergabung sore ini dalam perbincangan kami. Ya. Pak Roni di Jakarta, selamat sore Pak Roni.
1: Selamat sore Mbak Mira dan Pak Hendri.
0: Ya, sore Pak Roni, ya, silakan. Sore
2: Pak Roni.
1: Begini Mbak, komentar saya, segitiga Bermuda itu kan ada tiga tempat ya Mbak Mira ya. Di perairan Masalembo, di selatan, di Laut Cina Selatan, sama di perairan Hawaii di Amerika Serikat. Nah, ketika di perairan Masalembo harusnya kan semua pelayaran maupun penerbangan harusnya kan tahu, Mbak. Namanya segitiga Bermuda itu ya seperti itu, Mbak. Seperti apa ya? Kayak pusaran, kayak air berputar gitu loh, Mbak. Nah, di tengahnya itu yang saya pernah dengar ceritanya itu di tengahnya itu seperti ada warna hitam yang gimana itu.
0: Tapi konteks di sini Laut Jawa ya Pak Roni ya.
1: Iya, yang memisahkan antara dunia manusia dengan dunia alam gaib gitu loh Mbak.
0: Oke, baik.
1: Terima
0: kasih Pak Roni di Jakarta. Mungkin garis besarnya adalah kembali lagi ke kelalaian ya dari pihak operator ataupun dari nakodanya Pak Hendri ya. Ini yang disoroti kembali. Kalau misalnya nanti proses terbukti pidana, kemudian akhirnya operator terjerat berapa pasal, siapa yang harusnya bertanggung jawab akhirnya untuk menanggung ya? Karena mengingat beberapa korban juga meninggal dunia, beberapa hilang, ini bagaimana Pak Hendri?
2: Ya memang kalau bicara pertanggungjawaban hukum, saya bagi dua. Yang pertama ada pertanggungjawaban soal pidana gitu ya. Pidana berkaitan dengan masalah karena suatu perbuatan yang kulfa tadi atau kelalaian mengakibatkan nyawa hilang gitu. Korban banyak, bahkan puluhan gitu kan. Sehingga bisa melakukan investigasi unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan kealpaan atau kelalaian mengakibatkan meninggalnya korban.
0: Bisa memperberat ya, hukuman juga tadi, Pak Hendri?
2: Bisa memperberat juga hukuman itu sebetulnya. Walaupun itu karena kelalaian gitu ya. Yang tadi, seperti misalnya daftar manifest ternyata overload penumpang. Atau misalnya seorang nahkoda atau kru kapal tidak melakukan pengecekan secara proper. Karena kan biasanya ketika dia akan melakukan pelayaran, maka ada pengarahan keselamatan, lalu penutupan pintu rampa kapal, lalu kemudian juga koordinasi pelabuhan gitu ya. Koordinasi pelabuhan itu maksudnya adalah untuk menilai apakah pelayaran itu bisa dilakukan untuk melihat cuaca. Cuaca itu bisa jalan atau tidak. Kan gitu. Kalau dia ada unsur dipaksakan kan ini kan juga menurut saya ini
0: menambah lagi ya bagian dari unsur kan, pidana tadi.
2: Betul. Okay. Nah, kalau untuk operator pemilik kapal itu bisa lihat apakah kapal ini layak operasi atau tidak gitu kan. Karena seperti saya bilang tadi bahwa ceritanya kapal KM Virgo Transport 8 ini ex ferry Kurushima gitu kan.
0: Dan dari awal saja peruntukannya sudah tidak sesuai.
2: Desainnya adalah Roro, bukan untuk di laut lepas gitu kan.
0: Baik, jadi penegakan hukum seperti apa yang perlu diperkuat lagi sehingga kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari Pak Hendri?
2: Ya, yang pertama adalah bagaimana pengawasan terhadap operator kapal, baik pemilik kapal maupun nahkodanya gitu kan, untuk membawa penumpang, karena ini bicara nyawa. Misalnya untuk operator atau pemilik kapal itu harus betul-betul mengecek kelayakan kapal itu. Jangan sampai kapal tidak sesuai dengan peruntukannya atau keamanannya. Misalnya kalau di kendaraan itu ada namanya KIR gitu ya.
0: Yeah.
2: Gitu kan, pengecekan tentang kelayakan kapal itu bisa jalan atau tidak secara fisik gitu kan. Ini kan bicara tentang mesinnya, navigasinya, alat komunikasinya, bahkan fisik kapalnya pun kelihatan. Jangan sampai kapal itu tiba-tiba tidak layak jalan, tapi dipaksakan untuk jalan karena untuk mengejar keuntungan misalnya. Nah, itu untuk operator, untuk perusahaannya. Nah, kalau yang mengoperasikan, yang misalnya nahkoda dan kru yang lainnya, maka dia juga bisa, dia bertanggung jawab penuh atas penumpang yang ada di atas kapal itu, bahkan semua yang ada di atas kapal itu. Nah, dalam bentuk manifest tadi kan gitu, dia harus melakukan pengecekan itu secara proper gitu, baik di laut maupun di udara hampir sama. Okay. Nah, ketika itu terjadi pelanggaran, maka pertanggungjawabannya bisa pidana dan bisa juga perdata, karena dimungkinkan nanti korban-korban itu bisa menuntut secara perdata nanti di pengadilan kan gitu, atas kelalaian yang diakibatkan atau yang disebabkan oleh operator atau apa yang mengendalikan kapal itu.
0: Baik. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Henry. Kita harapkan tidak terjadi kejadian serupa di masa mendatang dan juga sistem pelayaran kita semakin baik. Ya. Terima kasih
2: kita
0: Pak Henry.
2: Doa bersamalah untuk para korban supaya diberikan ketabahan.
0: Kita doakan bersama. Kan? Tentu. Gitu.
2: Baik.
0: Terima kasih Pak Henry. Baik. Selamat sore.
2: Sama-sama. Sore Mbak Sira.
0: Demikian pendengar ahli hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Henry Jayadi Pandiangan. Tadi kami berbincang tentang potensi pidana ya dari adanya tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa.
3: Wawancara Pro 3. Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
0: Kami hadirkan informasi bursa dan juga rupiah sore ini. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri laju perdagangan hari ini di zona merah. IHSG ditutup melemah 26,15 poin atau 0,43% ke level 6.121,70. Selengkapnya bersama dengan Fathia Nurzalfa. Fathia. Fathia, silakan laporan Anda.
4: Ya, baik Safira dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri perdagangan hari ini di zona merah. IHSG terkoreksi 26,16 poin atau 0,43% ke level 6.121,70. IHSG dibuka pada level 6.118,806. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dan sempat menyentuh level tertinggi 6.150,552. serta level terendah 6.013,079. Nilai transaksi perdagangan mencapai 12,744 triliun rupiah dengan volume perdagangan sebanyak 37,8%. 300 pelemahan ISG terjadi di tengah kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap prospek inflasi dan arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Pintrako Sekuritas menilai kenaikan harga minyak dapat meningkatkan kembali risiko inflasi, terutama di tengah ketidakpastian mengenai berakhirnya konflik di Timur Tengah. Pintrako juga mencatat Bank Indonesia masih mempertahankan BI rate di level 5,75%. Bank Indonesia memilih menggunakan instrumen lain untuk menjaga stabilitas rupiah dan mendorong aliran modal masuk. Dari pasar global, investor juga mencermati kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury. Imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun naik lebih dari 5 basis poin menjadi 5,234%. Sementara itu harga minyak Brent ditutup di level 105 dolar Amerika Serikat. Pelaku pasar selanjutnya akan mencermati sejumlah data ekonomi Amerika Serikat pekan ini termasuk indeks PCE dan data ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi arah kebijakan The Fed. Secara teknikal, Pintrako memperkirakan ISG masih berpotensi mengalami tekanan ini. IHSG diproyeksikan menguji area support di kisaran 6.000 hingga 6.100. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nurzalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
5: Musik.
3: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia Menyapa Sore.
0: Pendengar, hari ini tekanan terhadap nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan. Di pasar spot dan juga antarbank, rupiah tercatat masih tergerak di sekitar area Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bahkan sempat menunjukkan kecenderungan melemah di tengah kuatnya indeks dolar global dan juga meningkatnya ketidakpastian ekonomi internasional. Untuk mengetahui bagaimana kondisi rupiah kita sore ini, kami sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi, mata uang dan komoditas, Pak Ibrahim Aswaibi.
3: Wawancara Pro 3.
0: Sore Pak Ibra.
1: Sore Mbak Fira.
0: Salam sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Tapi rupiah nampaknya tidak sehat ya Pak hari ini. Menembus 18.000. Ini apa sih Pak faktor yang bisa mendorong akhirnya angka 18.000 hari ini?
1: Ya karena gini, ini sebenarnya kan kalau saya amati pertama ini adalah tentang masalah energi. Timur Tengah ini memanas, kemudian Eropa Timur memanas, ya apalagi di Eropa Timur, Ukraina ini sekarang bisa membuat misil Patriot, bisa membuat misil dari Jerman. Nah, yang disasar oleh Ukraina itu adalah kilang-kilang minyak di Rusia. Nah, sehingga Pak Rusia ini produksinya terus menurun. Dari tadinya 20% mengalami penurunan, sekarang 30% mungkin, nanti bisa 40%. Ini yang membuat apa? Membuat harga minyak kemungkinan akan naik karena defisitnya produksi di Rusia. Itu yang pertama di Eropa Timur. Kemudian di Timur Tengah sendiri ini ada dua, Selat Hormuz dan Selat Al-Mandeb. Ya, Selat Hormuz sendiri sampai saat ini masih ditutup. Bahkan perjalanan ini cuma paling-paling 1-5 kapal ini, ya kapal pembawa minyak mentah, ini pun juga setelah terjadi penyerangan, ya kemarin Iran melakukan penyerangan terhadap kapal perang Amerika, ini pun juga ditutup total. Kemudian Amerika pun juga menutup total di Selat Oman. Nah, di sisi lain pun juga, wilayah di Selat Al-Mandeb yang tadinya dikuasai oleh Yaman, tentara pro pemerintah Yaman, ini sekarang sudah dikuasai penuh oleh Yaman Houthi. Nah, sehingga Yaman Houthi lebih mudah lagi untuk melakukan penyerangan terhadap Arab Saudi, terutama yang diincar itulah kilang-kilang minyak dan penutupan transportasi di Selat ini Al-Mandeb. Nah, di sisi lain pun juga Yaman Houthi tak terduga bisa melakukan penyerangan langsung ke ibu kota Arab Saudi. Ini yang membuat situasi memanas dari minggu kemarin. Harga minyak mentah pun itu masih di atas 95. Itu untuk WTI. Kemudian Brent crude oil ini masih di atas 100 dolar per barrel. Ini yang sebenarnya membuat apa? Membuat tekanan terhadap mata uang rupiah maupun indeks harga saham gabungan ini cukup kuat.
0: Berarti kita, dari sisi eksternal ya, Pak?
1: Oh iya, dari sisi eksternal.
0: Kalau dari
1: eksternal,
0: dalam negeri?
1: Oh, dari dalam negeri sendiri kita harus ingat bahwa di APBN ya 2026 bahwa minyak mentah WTI itu dipatok di $70.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian rupiah itu dipatok itu adalah di 16.500 di tahun 2026 ya di APBN. Pada saat harga minyak mentah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kemudian rupiah melemah, sehingga apa? Kebutuhan dolar untuk membeli minyak ini cukup tinggi. Apalagi permintaan untuk minyak di Indonesia itu total itu 2,1 juta barel per hari. Nah, 600 ribu barel per hari itu adalah lifting di dalam negeri. Sisanya 1,5 juta barel itu adalah impor.
8: Nah, sehingga apa, kebutuhan dolar yang cukup besar membuat apa? Membuat rupiah ini melemah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ini sudah kuartal ketiga penutupan. Berarti apa? Perusahaan-perusahaan yang listed di bursa ini pun juga harus membayar dividen. Nah, dividen ini berarti harus mengumpulkan dolar kembali. Karena kita lihat bahwa investor-investor yang melakukan listing di bursa, yang investasi di pasar modal Indonesia itu kebanyakan adalah asing. Nah, sehingga apa? Sehingga dolar ini, kebutuhan dolar cukup besar. Nah, yang terakhir, utang jatuh tempo. Utang jatuh tempo Indonesia ini ya kita sudah di atas 900 triliun. Nah, ini harus dibayar karena sudah mendekati kuartal keempat. Artinya apa? Ini sudah akhir tahun. Nah, di sini adalah tugas dari pemerintah, ya terutama adalah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, bahu-membahu bagaimana caranya untuk melakukan intervensi di pasar agar mata uang rupiah ini jangan sampai tembus di level 19. Kenapa saya katakan di 19.000? Karena 18.000 itu pasti akan terkena. Nah, 19.000 ini merupakan warning ya bagi pemerintah maupun Bank Indonesia bagaimana caranya untuk melakukan intervensi di pasar. Dan ini terbukti setiap hari, setiap sore pada saat melemahnya cukup tajam, kemudian sedikit melemah, sedikit menguat, dan ini nanti akan kelihatan dari apa? Dari rilis cadangan devisa Bank Indonesia yang kemungkinan besar akan menyusut.
0: Oke, itu jadi Mbak. Apa intervensi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam ini, hal ini Bank Indonesia, Pak, untuk menjaga rupiah kita?
8: Ya, intervensi pasti terjadi. Kalau dari Bank Indonesia sendiri, ya sampai saat ini terus melakukan intervensi di pasar internasional. Karena kekuatan pasar internasional itu yang membuat apa? Membuat rupiah ini terus mengalami pelemahan. Sehingga apa? Sehingga titik paling awal, krusial bagi Bank Indonesia itu adalah pasar internasional. Barulah di pasar domestik. Karena kita lihat pasar domestik itu banyak bantuan juga. Dari perusahaan-perusahaan yang melakukan jual-beli di pasar valuta asing. Tetapi di internasional ini cukup kuat. Nah, di sisi lain pun ya pemerintah harus membantu ya Bank Indonesia untuk mencari utang baru kembali dengan melakukan lelang. Karena apa? Pada saat dana semua diserap, ya diserap ke pembelian untuk minyak, harus diingat bahwa cadangan minyak kita itu hanya 4 bulan. Ya, Mbak Fira?
0: Iya.
8: Jadi kita harus beli minyak itu berarti selama 4 bulan, tetapi dengan harga internasional. Artinya apa? Dengan harga internasional tiap hari itu berubah-ubah harganya. Nah, ini yang pemerintah, apalagi lagi-lagi pemerintah sendiri mengatakan bahwa kemarin, ya satu hari yang lalu, pemerintah mengatakan bahwa harga BBM non-subsidi ya di bulan Oktober tidak akan dinaikkan. Okay. Berarti apa? Pemerintah sudah siap dengan pelemahan mata uang.
0: Okay, itu, Mbak Gita. Terakhir, Pak Ibra, kalau melihat dari adanya rupiah di 18.000, bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapi ya kondisi ini agar tetap waspada tapi tidak panik juga, Pak?
8: Oh iya, masyarakat sudah terbiasa dengan kondisi rupiah melemah, karena sebelumnya rupiah sempat di 18.200. Ya artinya apa? Bahwa masyarakat ini saat ini memang makan dari tabungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah terbiasa dengan kondisi rupiah ini di atas 18.000, sehingga masyarakat pun juga mengecangkan ikat pinggang pada saat mereka itu mau melakukan pembelian-pembelian terhadap barang. Masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa dalam kondisi saat ini ya saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Karena apa? PHK di mana-mana, ya kita kelas menengah turun jadi kelas bawah. Nah, kelas bawah juga bingung turunnya kelas-kelas apa. Saya juga belum tahu. Tetapi lagi-lagi bahwa masyarakat sampai saat ini pun juga sudah tahu, karena kondisi pelemahan mata uang rupiah bukan terjadi saat ini saja. Dari tahun 2014, tahun 2020 sampai tahun 2025, 2026, rupiah itu tidak pernah mengalami penguatan. Terus mengalami pelemahan, bahkan dikatakan bahwa pelemahan mata uang rupiah menurut Gubernur Bank Indonesia waktu itu adalah Pak Warjito, bahwa sesuai dengan undervalue. Undervalue-nya apa? Oh, berarti dalam kondisi saat ini. Nah, di sisi lain pun juga untuk menangani agar rupiah ini kembali menguat, berarti Bank Indonesia di bulan Oktober ini harus menaikkan suku bunga. Karena apa? Untuk menstabilkan ini kenaikan suku bunga, walaupun kita tahu bahwa saat ini kita melihat kondisi ya, kemudian kredit-kredit rumah ini karena kebanyakan menggunakan bunga floating, ya harganya udah selangit, ya banyak sekali juga apartemen-apartemen rumah-rumah yang disita oleh perbankan, ya tapi ya itulah resiko, karena ini kondisi global. Sebenarnya kondisi dalam negeri, fundamentalnya cukup bagus, kalau seandainya harga minyak itu naik. Nah ini ada satu kepastian dari pemerintah bahwa pemerintah kemungkinan besar akan melakukan revisi undang-undang migas yang ini kemungkinan besar akan membuat apa? Membuat listing produksi minyak ini akan meningkat tajam. Itu Mipira.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ibrah. Kita tentu berharap ya stabilitas ekonomi ataupun rupiah agar tetap terus terjaga dan juga masyarakat bisa terus beradaptasi dengan situasi yang berkembang saat ini. Terima kasih Pak Ibrah, selamat sore.
8: Oke, terima kasih Mbak Fira. Sukses buat RRI Pro 3.
0: Terima kasih. Demikian pendengar pengamat ekonomi mata uang dan juga komoditas Ibrahim Aswaibi.
3: Wawancara Pro 3.

0: Proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih menghadapi kendala karena bangkai kapal belum dapat diangkat. Peralatan pengangkatan sudah tersedia, tetapi operasi masih menunggu penunjukan perusahaan pelaksana oleh pihak terkait dalam waktu dekat. Kepala KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, menyebut peralatan pengangkatan saat ini sudah berada di Singapura bersama perlengkapannya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Bahaya puntung rokok. Tidak hanya asap rokoknya saja yang membahayakan bagi kesehatan, tapi dari rokok juga bisa menjadi penyebab kebakaran. Merokok di dalam ruangan memiliki resiko yang signifikan menyebabkan kebakaran yang berpotensi menyebar dengan cepat. Hanya dibutuhkan sedikit api yang tersisa di asbak atau puntung rokok untuk menyulut api yang marak terjadi. Cara terbaik untuk mencegah penyebab kebakaran akibat puntung rokok adalah dengan mematikan rokok dan membuangnya dengan baik ke tempat sampah. Bila perlu, dilanjutkan dengan memercikkan air hingga rokok benar-benar padam. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak merokok di dalam rumah.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Sore, dan sejumlah informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sore ini kami akan coba update tentang kebakaran TPA Cikundul Sukabumi yang kabarnya belum padam. Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Cikundul yang berlokasi di Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kebakaran telah berlangsung sejak Sabtu malam atau 26 September 2026 dan terus meluas hingga mencapai area sekitar 4 hektar. Dan api kabarnya pertama kali terdeteksi pada pukul 18 di zona aktif non-aktif TPA Cikundul akibat dugaan aktivitas pembakaran sampah atau bara yang merambat. Kita akan coba perbarui informasi ini bersama dengan pelaksana Pusdalops atau Humas BPBD Sukabumi, Bapak Suherman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Suherman dengan Vira di studio Pro 3 RRI, Pak.
3: Iya, gimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu?
0: Iya, update Pak tentang kebakaran di TPA Cikundul. Apakah saat ini apinya belum padam juga Pak kabarnya?
3: Kalau untuk saat ini, karena memang kemarin dan hari ini kita melakukan penanganan secara intensif ya.
0: Iya.
3: Alhamdulillah, api sudah bisa dikendalikan dan dinyatakan padam hari ini.
0: Per hari ini sudah padam.
3: Iya. Okay. Dinyatakan padam.
0: Oke. Okay. Untuk luas area yang terbakar berapa Pak untuk luasannya?
3: Luasan itu sih totalnya 11 hektar, tapi yang terbakar kan cuma 2,3 yang terbakar.
0: Oh, oke. Okay. Berarti 2,3. Yeah. Karena beberapa artikel menyampaikan bahwa 4 hektar, Pak, luas area yang terbakar.
3: Ya, itu mungkin informasi simpang siur ya.
0: Okay.
3: Padahal yang di lapangan itu 2,3. Di lapangan.
0: Oke. Okay. Ya, kebakarannya terjadi pada hari Sabtu, padamnya hari ini. Apa yang menjadi kendala, Pak?
3: Kendalanya pertama mungkin karena faktor kondisi di lapangan, Pak, Bu ya, Mbak. Suplaian air, terus juga faktor kendaraan yang memang sudah cukup tua. Jadi memang jadi salah satu kendala gitu.
0: Oke, jadi alat apa saja yang dikerahkan, Pak, untuk memadamkan? Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh BPBD ketika proses pemadaman?
3: Proses pemadaman, kebetulan kita berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri,
0: okay.
3: DLH, terus juga jelas-jelas Damkar dan Pol PP di dalamnya selaku pemegang kebijakan mungkin yang langsung menangani di sana.
0: Mm-hmm.
3: Kita berbeda hanya support rescue saja. Itu 5 unit kendaraan taktis yang dimiliki oleh Damkar, didukung oleh dari TNI juga dari sempat dari kabupaten mendukung 2 unit kendaraan. Dari BPBD ada Alkon juga dengan personil yang dikerahkan full pasukan demikian.
0: Oke, sejauh ini bagaimana dampak terhadap masyarakat ataupun warga yang tinggal di sekitar TPA Jekundul? Apakah ada laporan terkait dengan gangguan kesehatan Pak akibat asap?
3: Untuk sementara sih tidak ada ya, belum ada laporan. Memang awal-awalnya mungkin terganggu karena asap, tapi untuk dampaknya sih tidak terasa oleh masyarakat. Hanya mungkin di sana ada pemulung saja mungkin yang merasa terganggu dengan asap. Kalau untuk warga sih tidak ya, tidak karena memang jauh di pemukiman.
0: Oh oke, berarti jaraknya cukup jauh dari pemukiman warga.
3: Ya lumayan lah, cukup jauh. Jadi api pun atau asap pun itu masih terhalang oleh hutan kecil sehingga tidak langsung nyampe ke masyarakat.
0: Oh oke, okay. Berarti tidak terlalu berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Tapi kan itu menjadi apa ya, tempat pembuangan akhir. Bagaimana kemudian dampak lainnya dari adanya kebakaran ini? Sampah-sampah yang kemudian dihasilkan oleh Kota Sukabumi ini dialihkan kemana? Apakah tetap berada di situ juga Pak? Ditampung di sana juga?
3: Ya, dampaknya jadi pembuangan agak sedikit tersendat mungkin ya. Karena aktivitas kami sedang melakukan evakuasi atau pemadaman, pendinginan api. Jadi agak memang sedikit tersendat. Tapi sampai sejauh ini pembuangan dari masyarakat masih lancar-lancar saja sih. Aman-aman saja. Cuman mungkin hanya pengarahan saja, pengarahan kendaraan. Kita arahkan saja sehingga tidak mengganggu kegiatan pembuangan sampah dan pemadaman, itu aja.
0: Oke, tapi boleh digambarkan juga Pak Suharman, tinggi dari sampah yang ada di TPA Cikundul itu berapa ya Pak? Berapa meter kira-kira Pak? Tumpukan gunungan sampahnya.
3: Kalau tumpukan gunung mungkin adalah di atas 10 meter. Tumpukan gunungnya, menggunungnya. Itu pun sudah dipadatkan oleh kendaraan berat ya, seperti ekskavator, oleh beko, begitu kan. Itu cukup, tapi itu dibuat seperti can and peel, bertrap, sehingga tidak terlalu membuat riskan bagi para pemulung dan sebagainya. Apalagi para petugas saat melakukan pemadaman.
0: Oke, jadi bagaimana untuk mengantisipasi agar apa ya, tidak terjadi kejadian serupa di kemudian hari. Mengingat tingginya 10 meter agar tidak terjadi longsor, kemudian kebakaran juga mungkin karena hal-hal pembakaran dari puntung rokok ataupun lainnya, Pak.
3: Yang pertama mungkin kita ke masyarakat selalu memberikan himbauan ya. Memberikan himbauan tidak membakar sampah sembarangan dan sebagainya. Nah, untuk seputaran TPSA, kita juga memberikan himbauan kepada pemulung, masyarakat sekitar yang melakukan aktivitas sana, tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, apalagi di kondisi cuaca musim kemarau yang sekarang mengarah ke musim penghujan. Kita juga sering menyampaikan bahwa di seputaran TPSA ini pasti ada gas metana yang tentunya harus hati-hati. Membuang puntung rokok pun ini akan memicu kebakaran. Nah, salah satunya kita melakukan hal seperti itu, juga melakukan isolasi, melakukan pemutusan supaya jaringan api yang ada di sana juga tidak nyambung, terus juga api bisa dikendalikan.
0: Oke. Baik, artinya ada edukasi ya yang disampaikan ke masyarakat ataupun pemulung di sana sehingga tidak ada kejadian serupa di kemudian hari. Terima kasih banyak Pak Suherman atas update-nya sore ini di RRI Pro 3. Selamat sore, salam tangguh Pak Suherman.
3: Selamat sore, salam tangguh.
0: Salam kemanusiaan. Demikian pendengar pelaksana Pusdalops sekaligus Humas BPD Sukabumi, Pak Suherman sudah berbincang bersama kami mengupdate tentang kebakaran TPA Cikundul Sukabumi yang saat ini dikabarkan tadi sudah padam.
1: Wawancara Pro 3.
0: Jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL untuk mengakomodasi target pengembangan pembangkit listrik tenaga surya PLTS hingga 100 gigawatt peak atau GWP dalam beberapa tahun ke depan. Menko Erlangga menyampaikan target 100 GWP tersebut perlu dikejar dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Selain itu, pengembangan pembangkit berbasis energi surya dan sistem penyimpanan baterai dinilai dapat membantu menekan emisi sektor energi. Ia juga menegaskan pentingnya pembangunan jaringan transmisi dan smart grid agar pasokan listrik dari energi bersih dapat dimanfaatkan secara optimal. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan bahwa sekitar 14.000 kasus yang masuk melalui pos bantuan hukum, pos Bankum, di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia telah diselesaikan melalui mediasi dengan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Menko mengatakan penyelesaian belasan ribu kasus melalui mekanisme tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga 1,2 triliun rupiah dibandingkan seluruh perkara berlanjut ke proses peradilan. Supratma menuturkan saat ini sekitar 83.960 pos Bankum telah terbentuk di desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut sekitar 16.000 kasus telah masuk dan ditangani melalui pos Bankum. Beralih ke berita mancanegara, Argentina memberi waktu selama 2 pekan bagi Inggris untuk menghentikan atau mencegah kegiatan produksi minyak di sekitar Kepulauan Falkland. Menurut pernyataan kantor kepresidenan Argentina, jika hal tersebut tidak segera dilakukan, maka Argentina akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional Hukum Laut. Pemerintah Argentina juga menekankan bahwa tidak akan tinggal diam dan akan terus mempertahankan hak kedaulatan melalui berbagai instrumen diplomatik, administratif, dan hukum berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Berita olahraga, ganda putra Leo Rolihkarnando dan Daniel Martin keluar sebagai juara tunggal putra bulu tangkis Asian Games Aichi Nagoya sekaligus mengawinkan gelar medali emas dari nomor bergu putra di ajang tersebut. Kemenangan itu diraih Leo Daniel setelah mengalahkan ganda putra asal Tiongkok Lang Weiken dan Wang Chang pada babak final dengan skor 19-21, 21-13, 21-8 dalam pertandingan yang digelar di Ichinomiya Aichi, Jepang. Dua Indonesia menampilkan perlawanan sengit pada game pembuka tersebut. Kedua pasangan kontestan juga saling kejar-mengejar skor, bahkan dalam beberapa kesempatan, Leo Daniel bisa memimpin dengan 1 atau 2 poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
1: Dari 8 Jenderal Angkatan Darat ABRI yang tak bepergian ke luar negeri, yang jadi target penculikan dan pembunuhan gerakan 30 September G30S PKI pada 1965, hanya satu orang yang selamat. Namanya Abdul Haris Nasution, yang saat itu jadi Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan dan Keamanan sekaligus Kepala Staf ABRI.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Kiri-kiri, terus-terus, tembak-tembak, pinjam-pinjam, jangan!
2: Jangan pada rebutan! Anak ayah sudah main gamenya.
3: Viko, udah waktunya les, nak! Yuk!
1: Ya, Bunda.
2: Tara, sudah main gamenya, Sep. Ayo, belajar membaca lagi.
1: Iya, Ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, Tuanku Imam Bonjol.
2: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
1: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
2: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
1: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
2: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, misalkan ayah.
2: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya. Meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
1: Siap, Ayah. Arti Ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan Bunda. Sayang, Ayah.
2: Ayah juga sayang sama anak Ayah.
4: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.
5: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, Kementerian Kesehatan mempercepat distribusi oseltamivir ke sekitar 196 rumah sakit guna memenuhi kebutuhan pasien influenza. Langkah ini dilakukan setelah laporan kesulitan memperoleh obat antivirus diterima dari sejumlah rumah sakit dan wilayah. Kemenkes menyatakan perbedaan ketersediaan oseltamivir di sejumlah daerah menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah memastikan ketersediaan obat antivirus tersebut terus dipantau untuk memenuhi kebutuhan pasien influenza di berbagai wilayah Indonesia. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami ri.co.id. Selamat sore pendengar, masih bersama saya Safir Amalia akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kini kami ajak Anda untuk menyimak sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: BPBD Nrekang menyebut masih kekurangan armada dalam penyaluran air bersih mengatasi kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal. Emi. Emi, silakan laporan Anda.
2: Kemarau panjang.

0: yang membuat sebagian masyarakat Kabupaten Mendrekal kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi tersebut. BPBD Kabupaten Mendrekal sejak bulan Agustus melakukan suplai air bersih ke masyarakat. Kabupaten Mendrekal dikenal sebagai wilayah pegunungan. Kepala Pelaksana BPBD Bahri mengatakan, meskipun sudah ada bantuan dari provinsi Kabupaten berupa mobil tangki pompa manggarai berang, namun masih dibutuhkan banyak armada untuk mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah pegunungan. Langkah tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang semakin mendesak akibat minimnya sumber air bersih. Ia menyadari bantuan yang disalurkan belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak, terutama untuk masyarakat yang berada di rumah sakit umum daerah di Kabupaten Mendrekal. Berikut kutipan wawancara bersama Ketua BPBD Kabupaten Mendrekal, Samsul Bahri.
1: Dalam setiap hari, sampai
2: Emi.
1: Ya, suplai masuk. Oke, dalam per hari sampai seperdua malam saja. Nah, jadi itu untuk rumah sakitnya kota mereka.
2: Emi, silakan lanjutkan saja obrolan Anda.
1: Emi. Ya, ini untuk BPBD.
0: Samsul Bahri menambahkan pihaknya terus berikhtiar bergotong royong dan mencari solusi. Masyarakat tidak sendiri menghadapi kondisi kekeringan. Distribusi air bersih tersebut sekaligus menunjukkan soalan kekeringan tidak hanya membutuhkan penanganan jangka pendek, tetapi juga langkah konkret untuk memastikan ketersediaan air bagi masyarakat di Kabupaten Mendrekal. Dan Bapak Fadal, Ketua Terus Pengedara untuk Indonesia.
3: Catatan Peristiwa
4: 29 September 1955 menjadi hari bersejarah bagi ekosistem demokrasi di Indonesia. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hari Jantung Sedunia dicetuskan oleh World Heart Federation dan World Health Organization pada 1999. Peringatan Hari Jantung Sedunia muncul karena maraknya penyakit jantung di dunia. Bahkan di awal 2000-an, sekitar 17 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Mayoritas kematian tersebut diakibatkan penyakit jantung koroner atau stroke. Hari Jantung Sedunia awalnya diperingati pada hari Minggu terakhir di bulan September. Namun semenjak 2012, peringatan ini terus dikenang setiap tanggal 29 September. Lebih dari 90 negara mengambil bagian dalam acara internasional ini setiap tahunnya. Peringatan Hari Jantung Sedunia dianggap terbukti menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang cardiovascular disease.
3: Warta Nusantara.
2: BPBD Parengmo mengajak warga untuk menjaga lingkungan menyusul bencana banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah. Laporan Susanti dari Palu. Susanti.
5: Baik, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah meminta perhatian serius semua pihak dalam mencegah banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah. Kepala BPBD Parigi Mautong, Rifai, mengatakan banjir kembali terjadi pada Minggu 27 September 2026 di Kecamatan Toribulu, di mana banjir tersebut menyebabkan ratusan rumah warga terendam. Kejadian banjir yang berulang menunjukkan penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan setelah banjir terjadi, namun diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai sektor. Rifai mengungkapkan hasil peninjauan BPBD Parigi Mautong di sejumlah wilayah yang menjadi langganan banjir menunjukkan adanya persoalan lingkungan yang serius, termasuk kondisi hutan yang gundul akibat masifnya pembukaan lahan. Untuk itu BPBD Parigi Mautong mendorong kolaborasi lintas sektor tidak hanya dalam penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga melalui upaya menjaga kawasan hutan dan lingkungan sebagai bagian dari pencegahan banjir. Dan berikut pernyataan Muhammad Rifai, Kepala BPBD Parigi Mautong.
6: Kami melihat di daerah Hulu itu banyak terjadi pembukaan-pembukaan kebun sehingga mulai gundul hutan di atas. Jadi memang ini juga membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu kami juga dengan Pak Camat tadi malam bersepakat untuk mengundang sekali lagi dari lintas sektor. Kami akan perluas, mungkin dari Dinas Kehutanan juga kami akan undang untuk membahas hal ini. Karena selain dengan debit air yang cukup jenis dan tinggi, ini juga disebabkan oleh daerah penangkap air di hulu itu sudah mulai habis semua. Jadi memang air tidak terserap ke tanah semua, langsung menuju sungai.
5: Dan BPBD Parigi Mautong juga menilai penanganan yang selama ini dilakukan masih cenderung bersifat sementara, sehingga diperlukan langkah yang menyentuh faktor penyebab banjir agar risiko bencana dapat ditekan dalam jangka panjang. Kepala BPBD Parigi Mautong, Rifai, juga menegaskan pencegahan banjir harus menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah, kemudian instansi terkait hingga masyarakat dengan mengedepankan pelestarian lingkungan dan pengendalian pembukaan lahan. BPBD juga berharap kolaborasi ini dapat mendorong penanganan banjir yang lebih permanen sekaligus mengurangi dampak terhadap masyarakat di wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susatya Kataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BNPB memastikan dukungan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di Kalimantan Timur terus berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Laporan Deni Kartikasari dari Samarinda. Deni.
7: Baik pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Timur mencatat luas lahan di Kalimantan Timur yang terbakar sepanjang September 2026 mencapai 2.505 hektar hanya dalam 21 hari. Secara kumulatif, sejak Januari hingga 21 September tersebut, tercatat 1.470 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total luas mencapai 6.333 hektar. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan akhir Agustus yang berada di kisaran 3.028 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, menyebutkan pada September menjadi fase krusial karena potensi karhutla meningkat. Kabupaten Paser dan juga Kutai Kartanegara menjadi sejumlah wilayah yang mendapat perhatian. Sementara itu, tim gabungan terus juga melakukan pemadaman melalui operasi darat dan juga udara, termasuk menggunakan helikopter serta operasi modifikasi cuaca bersama dengan BNPB.
8: Bahwa operasi modifikasi cuaca di dua tempat, di BKN dan di Brau, dilanjutkan lagi dengan operasi modifikasi cuaca di Samarinda, dilakukan dua tempat. Kemudian water bombing.
7: Ya, dan pendengar, BPBD juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan dan lahan yang rawan terbakar. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolresta Pontianak meminta orang tua untuk memperketat pengawasan anak untuk mencegah keterlibatan dalam tawuran dan tindak pidana. Laporan Indri Rizkita dari Pontianak. Indri.
9: Ya benar, meski kegiatan belajar mengajar di kota Pontianak kini sudah kembali dilakukan di sekolah setelah sebelumnya menerapkan pembelajaran daring akibat kabut asap karhutla, pengawasan terhadap aktivitas anak tetap menjadi perhatian dari pihak kepolisian. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tripurwanto, meminta orang tua untuk tidak lengah dalam mengawasi pergaulan dan aktivitas anak setelah jam sekolah. Menurutnya, pengawasan dari keluarga diperlukan untuk memastikan anak tidak menghabiskan waktu di luar rumah tanpa tujuan yang jelas, maupun terlibat dalam aktivitas yang berpotensi mengarah pada tawuran dan tindak pidana. Polresta Pontianak juga terus melakukan patroli di sejumlah wilayah sebagai langkah pencegahan gangguan keamanan yang melibatkan anak-anak. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto meminta orang tua untuk mengetahui lingkungan pergaulan anak dan memastikan mereka sudah berada di rumah sebelum pukul 10 malam. Berikut pernyataan singkat dari Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto.
10: Kepada seluruh orang tua yang memiliki anak-anak, tidak masih akan memastikan ini sebelum
9: 2023. Dan pendengar, meski pembelajaran tatap muka telah kembali berlangsung, kepolisian mengingatkan pengawasan orang tua tetap diperlukan, terutama di luar jam sekolah. Kolaborasi antara orang tua, lingkungan, dan pihak kepolisian diharapkan dapat mencegah anak terlibat tawuran maupun tindak pidana, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pontianak tetap kondusif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indri Rizkita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Program Oksigen Nakes membantu tenaga kesehatan Kota Cirebon menjaga energi dan kondisi psikologis menghadapi tuntutan pelayanan kesehatan. Selengkapnya bersama dengan Aura Aulia. Aura.
11: Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Cirebon menghadirkan program Oksigen Nakes sebagai ruang pemulihan energi bagi tenaga kesehatan untuk membantu menghadapi tuntutan pekerjaan dan menjaga kondisi psikologis. Ketua Tim Binwas Mutu SDMK Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Vita Alamanda, menjelaskan bahwa program ini merupakan inovasi yang ditujukan untuk mencegah kelelahan tenaga kerja akibat padatnya aktivitas pelayanan. Program Oksigen Nakes saat ini juga telah diterapkan di 6 puskesmas di Kota Cirebon yang dipilih berdasarkan tingginya jumlah kunjungan pasien. Pelaksanaannya dilakukan melalui Oksigen Lounge, yaitu ruang khusus bagi tenaga kesehatan untuk berbicara dan mendapatkan pendampingan terkait kondisi emosional mereka. Dan menurutnya kegiatan ini juga melibatkan psikolog klinis dan dokter yang memiliki perhatian terhadap kesehatan mental. Berikut adalah keterangan Tim Binwas Mutu SDMK Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Vita Alamanda.
12: Jadi Oksigen Nakes ini adalah sebuah inovasi yang saya buat untuk teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Kota Cirebon. Intinya sih untuk menghindari burnout dari segala aktivitas mereka yang ada di tempat mereka bekerja. Ini dirancang khusus untuk mereka untuk membuat memulihkan energi psikologis mereka. Kemudian teman-teman nakes kita yang istilahnya ada ruang kompresi untuk mereka bisa terhindar dari burnout tadi dengan kelelahan kerjanya dan segala aktivitas yang memang kan sekarang, wah, banyak sekali ya di kesehatan ini.
11: Pihaknya juga berharap program Oksigen Nakes ini dapat terus dikembangkan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan. Ia juga berharap program tersebut dapat diterapkan di rumah sakit ke depannya. Menurutnya, kondisi tenaga kesehatan perlu diperhatikan karena kualitas pelayanan kepada masyarakat juga berkaitan dengan kondisi para tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Informasinya bersama dengan Rena Safira. Rena. Rena, silakan laporan Anda.
13: Baik pendengar, aktivitas relawan lingkungan di Cirebon terus berkembang melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan pada momentum tertentu, tetapi juga diarahkan membangun partisipasi melalui komunitas. Koordinator Relawan Rumah Zakat Cirebon, Nur Alfat Dayana Sari, menjelaskan rumah zakat memiliki program lingkungan relawan.
14: Kalau kesadaran itu kan tradisi di Korea. Jadi mungkin dari yang kita lihat jelas aja di masyarakat bahwa sampah-sampah masih tertumpuk di jalanan saja sudah mengindikasikan bahwa masyarakat Cirebon masih kurang dalam kesadaran budaya cinta lingkungan gitu.
13: Nur Alfat menambahkan, sampah yang masih ditemukan menumpuk di jalanan menjadi salah satu gambaran kondisi kesadaran masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan menurutnya perlu terus dibangun melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda juga dinilai memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Selain turun langsung dalam kegiatan bersih-bersih, kepedulian tersebut dapat dilakukan dari rumah dengan memilah sampah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda, kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sore ini kembali kami hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Polantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Info lalu lintas sore ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Putu. Silakan.
16: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat sore pendengar. Saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda pendengar untuk memantau situasi lalu lintas pada jam pulang perkantoran ataupun aktivitas masyarakat sore hari ini. Dan untuk informasi yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan atau Slipi pada sore hari ini terpantau mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan, khususnya pada jalur tol dalam kota. Begitupun lalu lintas di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan atau Slipi pada sore hari ini juga sudah mengalami peningkatan jumlah kendaraan, terlihat dari adanya antrian kendaraan di kawasan ini yang cukup panjang. Antisipasi akan antrian kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Semanggi dan bagi kendaraan yang akan menuju ke kawasan Senayan ataupun yang akan menuju ke kawasan Slipi dapat menggunakan ruas jalan paling kiri. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi ataupun Tomang sore hari ini juga terpantau perlambatan kecepatan kendaraan sudah terjadi. Kemudian lalu lintas dari arah Tomang atau Slipi yang akan menuju ke Semanggi atau Cawang di jalur tol dalam kota, lalu lintas juga terpantau ramai namun kecepatan kendaraan masih dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun di jalur arteri lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Semanggi ataupun Kuningan pada sore hari ini terpantau ramai, terlihat perlambatan kecepatan kendaraan juga sudah terjadi. Hal ini dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan dari Jalan Sudirman yang akan juga menuju ke kawasan Kuningan. Kami tetap mengimbau bagi para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap bersabar dalam antrian demi kelancaran dan juga kenyamanan saat berkendara. Selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Di mana lalu lintas saat ini dari arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran melalui jalur flyover juga terpantau sudah mulai ramai, terlihat adanya antrian kendaraan yang kurang lebih sepanjang 300 meter ke belakang. Antrian kendaraan ini dikarenakan antrian kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Kuningan dan juga antrian kendaraan yang akan menuju ke kawasan Gatot Subroto. Dan bagi Anda pengendara yang akan menuju ke Gatot Subroto, diharapkan dapat menggunakan lajur paling kiri demi menghindari antrian kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Kuningan. Selanjutnya, lalu lintas di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan saat ini juga terpantau ramai, namun masih terpantau kondusif lancar, di mana kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Adapun perlambatan kecepatan kendaraan ini dikarenakan antrian kendaraan yang akan berbelok kiri menuju ke Jalan Kapten Tendean. Dan bagi kendaraan yang akan menuju ke Jalan Kuningan ataupun ke arah Semanggi dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Namun lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau lancar, namun perlu diantisipasi akan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan menjelang kawasan Semanggi dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan yang memasuki tol dalam kota di kawasan Semanggi ini sudah mulai meningkat. Kemudian lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang di tol dalam kota saat ini juga terpantau sudah mulai ramai, peningkatan jumlah kendaraan sudah terlihat cukup signifikan yang menyebabkan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Kami harap bagi para pengendara untuk dapat menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan, hal ini demi mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat, di mana kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang pada sore hari ini terpantau lancar. Adapun antrian kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Kemudian lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol melalui jalur flyover juga pada saat ini terpantau lancar, walaupun terlihat peningkatan jumlah kendaraan, namun lalu lintas masih terpantau kondusif lancar, di mana kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kami imbau bagi para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi dan juga pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari CCTV yang terakhir kita akan melihat lalu lintas di flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, di mana lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol, baik di jalur arteri ataupun di tol dalam kota pada sore hari ini terpantau antrian kendaraan yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan yang sudah sangat signifikan, mengingat saat ini juga merupakan jam pulang perkantoran dan di kawasan Slipi Jakarta Barat ini juga merupakan salah satu punya banyak perkantoran yang terletak di kawasan ini, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, bersabar dalam antrian, antisipasi akan kendaraan yang keluar masuk dari perkantoran yang terletak di kawasan ini. Kemudian pada tol dalam kota lalu lintas juga terpantau adanya perlambatan kecepatan kendaraan bagi kendaraan yang akan menuju ke kawasan Tomang ataupun Grogol. Adapun antrian panjang kendaraan ini dikarenakan antrian kendaraan yang akan menuju ke arah Tomang, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan menuju ke Grogol ataupun Pluit di tol dalam kota dapat menggunakan ruas jalan paling kanan. Selanjutnya dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Grogol yang akan menuju ke Semanggi, saat ini lalu lintas masih terpantau kondusif lancar, begitupun pada jalur arteri lalu lintas juga terpantau kondusif lancar, namun perlu diantisipasi terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan menjelang kawasan Semanggi. Dan selanjutnya pendengar, kita akan melihat lalu lintas di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur, di mana saat ini lalu lintas di kawasan Jakarta Timur secara umum juga kita lihat situasi lalu lintas pada jam pulang perkantoran ataupun aktivitas masyarakat sore hari ini sudah terpantau peningkatan jumlah kendaraan yang sudah sangat signifikan, di mana lalu lintas dari arah Jatinegara atau Tanjung Priuk yang akan berbelok kanan menuju ke Pancoran atau Semanggi pada sore hari ini terpantau ramai lancar, terlihat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Kemudian lalu lintas dari arah Jatinegara atau Tanjung Priok yang akan berbelok kiri menuju ke Cawang ataupun yang akan memasuki tol Jakarta Cikampek pada sore hari ini juga sudah mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Begitupun lalu lintas dari arah Cililitan atau Pasar Rebo yang akan menuju ke Halim atau tol Jakarta Cikampek juga terpantau sudah mulai meningkat, di mana peningkatan jumlah kendaraan ini terlihat dari adanya antrian kendaraan yang cukup panjang di kawasan ini, yaitu kurang lebih 300 meter ke belakang imbas dari antrian kendaraan pada traffic light Halim. Namun pemirsa, kami tetap mengimbau bagi para pengendara untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku dan tetap bersabar dalam antrian. Hal ini demi kenyamanan dalam berkendara dan antisipasi juga akan pertemuan arus kendaraan dari arah Halim yang akan memutar balik juga yang akan memasuki tol Jakarta Cikampek. Selanjutnya pendengar, lalu lintas dari arah Cililitan atau Pasar Rebo yang akan berbelok kiri menuju ke Pancoran atau Semanggi saat ini terpantau lancar. Dan dari arah Semanggi atau Pancoran yang akan menuju ke Halim atau memasuki tol Jakarta Cikampek melalui jalur flyover pada sore hari ini terpantau ramai namun masih kondusif lancar, di mana kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan normal. Kemudian lalu lintas dari arah Cikampek ataupun Halim yang akan menuju Pancoran atau Semanggi pada sore hari ini juga masih terpantau kondusif lancar. Dan pada sore hari ini pemirsa, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik itu roda 2 dan juga roda 4. Kami mohon kepada para pengendara untuk selalu mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang berada di lapangan demi kenyamanan saat berkendara. Dan dapat kami informasikan juga bahwa di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur ini diberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap yang dimulai dari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat nanti. Sehingga kami harap bagi para pengendara untuk dapat mengikuti aturan lalu lintas yang berlaku, hal ini demi kelancaran dalam berlalu lintas. Selanjutnya bagi pendengar yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center kami di 0858 715 00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan langsung dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, tetap hati-hati di jalan dan salam presisi. Kita kembali ke rekan Safira di studio, silakan.
17: Ya, terima kasih Brigadir Putu sudah menyampaikan informasi lalu lintas sore ini dalam Polantas Kari Pro 3.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
17: Kami lanjutkan kembali Warta Nusantara sore. Kasus influenza like illness atau penyakit mirip influenza di Kabupaten Situbondo terus bertambah. Selengkapnya dilaporkan Diana. Diana.
18: Ya, pendengar, kasus influenza like illness atau ILI, penyakit mirip influenza yang ciri-cirinya demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, pencernaan terganggu dan nyeri tubuh. Kasusnya ini terus meningkat di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, menyatakan hingga saat ini belum ditemukan kasus super flu yang terus mengalami peningkatan di Indonesia. Kasus ini, kasus mirip flu di Situbondo, yakni influenza like illness atau ILI ini bukan super flu.
19: Atau kasus-kasus baik yang ada di rumah sakit maupun kasus yang ada di puskesmas.
18: Sejauh ini,
19: ya, sejauh ini ya belum bisa
18: dilakukan
19: secara pasti.
18: Ya,
19: kesehatan seseorang yang masuk ke rumah sakit itu apakah yang tadi itu ya sudah itu dan lain-lain.
18: Kalau mampu
19: ya nanti kita saya coba cek lagi datanya.
18: Data terakhir yang diperoleh RRI, kasus ILI di Situ Bondo ini pada minggu terakhir di bulan September 2026 mencapai 92 kasus. Jumlah kasus influenza like illness di Situ Bondo ini terus mengalami penambahan. Dwi Herman Susilo mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, termasuk rajin mencuci tangan dan menggunakan masker agar tidak menularkan atau tertular penyakit influenza like illness yang gejalanya mirip influenza. Dwi Herman Susilo akan terus melakukan pemantauan untuk mengetahui pergerakan kasus influenza like illness di Situ Bondo. Data Dinas Kesehatan, kasus ILI di Kabupaten Situ Bondo menyebar di 10 puskesmas, antara lain Sumber Malang, Banyu Glugur, Melandingan, Bungatan, Kendit, Situ Bondo, Kapongan, Arjasa, Banyu Putih, dan Widoro Payung, Kecamatan Besuki. Dari Situ Bondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan Pro 3 RRI Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, akibat musim kemarau berkepanjangan, petani pepaya California di Kabupaten Kaur mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini. Aisyah?
1: Baik, pendengar. Musim kemarau yang berlangsung selama 3 bulan terakhir membuat petani pepaya California di Kabupaten Kaur mengalami kerugian. Salah seorang petani pepaya California, Dismini, mengatakan kekurangan air menyebabkan ratusan tanaman pepaya miliknya mati. Sementara produksi buah dari pohon pepaya yang masih bertahan mengalami penurunan hingga 60%. Kondisi tersebut membuat ia alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, Dismini masih memiliki 700 pohon pepaya California yang ia budidayakan dengan umur tanam yang bervariatif mulai dari 7 bulan hingga 1 tahun lebih. Kondisi kemarau ini membuat Dismini harus berusaha keras untuk mempertahankan tanaman pepaya yang tersisa sambil menunggu musim hujan tiba. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Dismini, salah seorang petani pepaya California di Kabupaten Kaur.
2: 3.000 batangan lah. Tetapi dikarenakan masih ada kendala lah ibaratnya, sebelum lama ditanam, tahu-tahu hari kemarau. Kemarau ataupun panas. Jadi disitulah akhirnya terhambat kan. Walaupun dia mati terus, tetap kami berusaha, kami bikin lagi bibit. Bagaimana supaya dia bisa hidup lagi. Pokoknya kami tidak bosan-bosan untuk mengusahakannya supaya hidup lagi. 3.000 batangan lah.
1: Dan pendengar, untuk saat ini antusias membudidayakan pepaya California di Kabupaten Kaur cukup tinggi. Perminggunya Kabupaten Kaur bisa memproduksi ribuan ton pepaya California. Untuk harga pepaya California ini sendiri di tingkat petani dibanderol Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Dari Bintuhan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
4: Pasangan voli pantai putra Indonesia Imam Ahmad Faisal Fairuz Baihaqli gagal mengamankan tiket babak 8 besar Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Perjuangan mereka kandas setelah kalah 2 set langsung 13-21 dan 11-21 dari pasangan Tiongkok Wu Jiaxin Zhou Chaowei. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Sabang mencatat ada 5 kasus HIV/AIDS yang terdeteksi di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria. Diah.
5: Ya, baik. Dari Sabang itu Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang mencatat saat ini ada 5 kasus itu HIV/AIDS di Kota Sabang. 2 dan kelima penderita ini itu berdomisili di Kota Sabang. 2 orang menjalani pengobatan di Kota Sabang, sedangkan 3 orang lainnya itu menjalani pengobatan di Banda Aceh. Dan data sebelumnya itu mencatat bahkan ada 8 kasus HIV/AIDS di Kota Sabang. Dari 8 kasus tersebut, 1 orang meninggal dunia, 1 warga Sabang pindah ke Jakarta, dan 1 warga Sumatera Utara sudah kembali ke daerah asalnya. Sehingga saat ini tercatat itu ada 5 orang yang memang masih berdomisili di Kota Sabang. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang, Dr. Priscilia Cassandra Golda menjelaskan kondisi pasien saat ini juga stabil dan terkontrol, serta pentingnya juga menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS khususnya di Kota Sabang ini.
6: Jadi sampai sejauh ini kondisinya stabil, masih terkontrol, alhamdulillah, dan sosialisasi edukasi penderita dan masyarakat kita itu tetap dilaksanakan. Orang HIV itu bukan berarti kita harus mengecilkan, karena mereka bisa hidup secara secara normal dan mereka paham betul bagaimana cara tidak menularkan. Karena memang kendala hari ini adalah orang dengan HIV merasa dirinya takut pilkada, tidak enggan untuk berobat secara diam-diam dan juga mereka memilih untuk berobat di luar dari kesehatan.
5: Kondisi tersebut itu menjadi perhatian dari pihak Dinas Kesehatan Kota Sabang karena stigma dapat membuat penderita memilih menjalani pengobatan secara diam-diam. Karena itu edukasi kepada masyarakat terus dilakukan agar pemahaman tentang HIV/AIDS ini semakin baik, termasuk mengenai cara penularan dan pencegahannya. Dinas Kesehatan Kota Sabang juga berharap masyarakat dapat memberikan dukungan kepada orang dengan HIV/AIDS untuk tetap menjalani pengobatan. Dan pemahaman yang benar itu tentang HIV diharapkan juga dapat mengurangi stigma negatif sekaligus mendorong upaya pencegahan di tengah masyarakat. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara hari ini, Selasa 29 September 2026.
7: Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah.
8: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
9: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kita awali informasi dari dalam negeri. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Taman Nasional Berbak dan Sembilang atau TNBS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, kian mendekati habitat harimau Sumatera. Kepala Balai TNBS Yunaidi mengatakan titik kebakaran belum menjangkau kawasan hutan primer yang menjadi habitat harimau dan satwa lainnya. Namun jarak yang semakin dekat membuat kebakaran tersebut tetap menjadi ancaman. Ia berharap api tidak merembet hingga ke kawasan hutan primer. Jika kebakaran terus meluas, habitat satwa yang dilindungi tersebut berpotensi ikut terdampak. Informasi lainnya, pendengar, peneliti Pusat Riset Elektronika Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Athanasia Amanda Stefani, memberdayakan masyarakat pesisir Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mengolah limbah air cucian rumput laut jenis sargasum menjadi cairan ekoenzim yang bernilai guna tinggi. Amanda menjelaskan, selama ini para kelompok tani dan warga pesisir biasanya hanya memanen sargasum untuk langsung dijual dalam bentuk mentah atau hanya dijadikan pupuk biasa. Melalui program pendanaan kolaboratif antara BRIN dan Koneksi atau Knowledge Partnership Platform Australia Indonesia, tim peneliti akhirnya menggali potensi tersembunyi dari komoditas laut tersebut. Beralih ke informasi mancanegara, Korea Utara menuding pembangunan kekuatan nuklir Amerika Serikat serta upaya penyebaran senjata dan teknologi nuklir dapat menghancurkan tatanan nuklir internasional dan mendorong dunia ke ambang bencana nuklir yang dahsyat. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuduh Amerika Serikat sebagai pelaku utama proliferasi vertikal karena mengabaikan kewajiban pelucutan senjata nuklirnya, meningkatkan potensi nuklirnya sendiri, serta berbagi teknologi nuklir dengan sekutunya, yakni Australia dan Inggris. Korea Utara menuding rencana itu semata-mata didorong niat untuk menyeret pesaing strategisnya ke dalam pusaran perlombaan senjata nuklir dan mewujudkan percepatan drastis pembangunan kekuatan nuklir. Informasi olahraga, pendengar, Timnas Futsal Indonesia memanggil sebanyak 20 pemain untuk menjalani pemusatan latihan menghadapi turnamen ke-6 Copa das Nações Futsal 2026 di San José dos Pinhais, Brasil pada 12-18 Oktober mendatang. Dalam keterangan Timnas Futsal Indonesia, terdapat sejumlah pemain yang menjadi langganan Timnas kembali dipanggil, seperti dua kiper yaitu Muhammad Al-Baghir dan Ahmad Habibi. Selain itu, Rio Pangestu, Samuel Eko, Ardian Syahnur, Iqbal Iskandar, Rizky Xavier, Shauki Saud, dan Brian Ik juga dipanggil. Timnas Futsal Indonesia menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam turnamen di Brasil merupakan langkah awal dari perjalanan menuju Piala Dunia Futsal 2028.

Demikian warta berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: gundul. Lautanku penuh dengan sampah. Sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita. Menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Mendengar kemunculan blue fire atau api biru di kawasan Gunung Papandaya, akhir-akhir ini menyita perhatian publik karena cahaya kebiruan yang muncul di sekitar Kawah Manuk hingga pos 7 ini menjadi daya tarik luar biasa bagi para pendaki dan wisatawan. Tapi di balik keindahannya tersimpan hal yang tidak bisa diabaikan, yaitu aktivitas gas vulkanik yang cukup kuat bahkan berpotensi bagi keselamatan manusia. Kami akan perbincangkan sore ini bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Ibu Rita Susilawati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Bu Rita.
2: Selamat sore, Mbak.
0: Salam sehat, Ibu.
2: Salam sehat.
0: Amin. Kita bicara soal fenomena blue fire, ini muncul di Gunung Papandaya. Boleh dijelaskan dulu, Bu, apa ini fenomena blue fire?
2: Iya, ini fenomena blue fire, api yang berwarna, kayak api berwarna biru begitu ya, Mbak. Iya. Ini muncul fenomena ini ketika ada keluar panas tinggi dari kawah, begitu ya, lewat rongga-rongga lewat rekahan-rekahan, lewat lubang-lubang. Kemudian gas keluar juga, gasnya ini bersuhu tinggi, biasanya didominasi oleh belerang. Nah, ketika dia keluar panas tinggi, ada gas belerang, kemudian dia bereaksi dengan oksigen. Maka muncullah warna api biru ini.

0: nih begitu, Mbak. Dan ini bisa dilihatnya hanya malam kan, kalau siang nggak kelihatan. Jadi malam itu terlihat jelas birunya tadi. Jadi syaratnya harus ada suhu yang tinggi, harus ada konsentrasi gas belerang yang juga cukup tinggi, bereaksi dengan oksigen, keluar itu api berwarna biru tadi gitu, Mbak.
1: Oke, apakah ini tergolong langka juga, Bu, fenomena ini?
0: Kalau di Papandayan tergolong langka, karena di Papandayan itu kejadiannya yang teramati, yang pernah Badan Geologi catat di 2023 satu kali ya. Yeah. Kemudian di 2025 satu kali, satu hari. Kemudian di 2026 di tanggal 23 dan 24. Di tanggal 23 itu agak banyak tuh ininya, kelihatan nyalanya. Yeah. Di tanggal 24 udah sedikit nyalanya. Nah, kemudian 25 udah pada suhunya kita cek di lapangan pada saat tanggal 23 24 itu cukup tinggi ya, itu mencapai 234 derajat, tapi di tanggal 25 udah menurun sampai akhirnya ke sekitar 79 derajat. Nah, kenapa itu hilang? Berarti persyaratan untuk keluarnya si fenomena bulfire itu sudah tidak ada. Suhunya sudah kurang panas, gas belerangnya juga kemungkinan mungkin konsentrasinya berkurang, sehingga itu tidak bisa kita lihat lagi. Itu cahaya biru itu.
1: Cukup seperti menarik itu, ya, Mbak. Penglihatan dari pendaki, karena cahayanya cukup menyilaukan terlebih pada saat malam hari. Oke, berarti ini bukan pertama kalinya ya muncul di Papandayan?
0: Betul, betul. Bukan, tadi kami catat pernah di 2023, 2025, dan 2026 seperti itu, Mbak. Dan pindah-pindah itu di 2023 dan 2025 itu di Kawah Baru kami melihat ada fenomena blue fire. Yang sekarang ada di Kawah Manuk. Nah, kebetulan yang di Kawah Manuk ini sangat dekat dengan jalur pendakian begitu, sehingga ini yang menyebabkan kita berhati-hati sementara ditutupkan saat itu karena khawatir ada gas. Kami mencatat tadi fenomena keluar gas itu cukup tinggi, kadarnya itu melebihi kadar yang aman seperti itu, makanya ditutup dulu tuh untuk pengunjung begitu. Tapi kami sampaikan juga sebetulnya ke penyelenggara, seandainya memang ketika menemukan lagi ada fenomena blue fire dan itu akan dijadikan sebagai atraksi untuk dilihat begitu ya, hanya harus dipastikan keamanan dari pengunjung saja gitu. Dipastikan radiusnya sehingga lebih aman, atau disaksikannya dari jarak jauh, tidak mendekat itu, Mbak, 500 meter apa, karena itu tadi gasnya khawatir keluar dan terhirup seperti itu.
1: Oke, berarti fenomena ini bukan menjadi suatu periode yang berulang ya, tapi melihat kondisi dari gas gunung itu sendiri ya, Bu Rita ya. Tidak ada periode tertentu ya.
0: Ya, kalau di Papandayan demikian, beda lagi dengan di Ijen. Kebetulan di Ijen itu kan sudah terkenal ada blue fire ya. Kebetulan di sana itu memang kandungan gas belerangnya banyak gitu ya, cukup banyak. Kemudian suhunya juga cukup tinggi. Jadi persyaratan untuk terbentuknya blue fire itu di Ijen terus-terusan terpenuhi seperti itu. Jadi makanya fenomenanya menjadi satu atraksi yang ditawarkan kan kalau kita berkunjung ke Ijen begitu.
1: Nah, tapi di balik keindahannya tentu ada resiko di baliknya nih, Bu Rita. Apa sih kira-kira dampaknya bagi manusia kalau misalnya terhirup dari aroma blue fire ini?
0: Ya, itu kan beberapa, itu bisa menyebabkan kematian kalau kita tinggi ya. Itu, Mbak, paparan dari kadarnya, PPM-nya itu melebihi, kan itu sangat berbahaya buat kita. Bisa menyebabkan kematian, sesak nafas, begitu. Kalau yang terhirup terus kan si gas ini juga bisa mengikuti arah angin ya. Nah, yang gas berbahaya ini misalnya CO2 kalau pada level yang tinggi misalnya. Nah, dikhawatirkan ketika arah angin ini juga membahayakan. Oleh karena itu 500 meter nih dari kawah kami perhatikan ini, insya Allah kalau 500 meter kita menghindar itu si gasnya nggak sampai. Kalaupun sampai itu udah sedikit gitu itunya kan udah tersebar ke udara ya. Jadi kandungannya tidak pekat gitu, tidak seperti kalau kita di dekat kawah seperti itu.
1: Jadi ini pertimbangan juga untuk menutup sementara ya, Bu Rita, untuk area
0: Papandayan. Itu yang blue fire, ya yang blue fire seperti itu. Tapi kami sudah sampaikan kalau nanti ada, dipastikan aja aman dari jarak jauh melihatnya seperti itu, Mbak. Tidak harus ditutup secara keseluruhan
1: Tapi mungkin tidak dengan adanya kemunculan fenomena ini ternyata menjadi semacam tanda ya peningkatan aktivitas vulkanik, Bu, di gunung tersebut.
0: Fenomena blue fire ini bisa betul itu menunjukkan aktivitas vulkanik, tapi dia itu lokal aja dan hanya panas aja, peningkatan panas. Tetapi itu tidak menunjukkan gunungnya akan erupsi. Bukan, kalau erupsi itu harus banyak parameternya. Tidak hanya kemunculan gas. Kalau kemunculan gas kan memang sering di gunung api aktif itu. Kami sudah sampaikan di beberapa kawah, seperti bukan hanya di Papandayan tapi di Bromo ya, ada kemungkinan gas-gas keluar gitu. Kalau untuk erupsi kan harus ada persyaratan lain, tidak hanya keluar gas, keluarnya gas, tetapi juga misalnya harus ada apa namanya peningkatan kegempaan vulkanik, ada deformasi dan lain sebagainya. Nah itu dijadikan parameter satu, digabungkan semuanya, dilakukan penilaian evaluasi gitu. Kalau hanya blue fire aja atau apa peningkatan panas aja, itu lokal saja di sana gitu. Dan ini juga sudah menurun panasnya.
1: Tapi berpotensi tidak, Bu Rita, untuk terjadi di gunung-gunung api di seluruh Indonesia?
0: Tadi, selama terpenuhi persyaratannya, ada gas oksigen yang dikeluarkan, betul, suhunya tinggi. Kemudian terbakar si belerangnya, itu bisa terbentuk gitu, asal persyaratannya itu terpenuhi.
1: Baik. Tadi juga ya cukup bahaya ya kalau misalnya terhirup oleh manusia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi ini ya, pemantauan yang dilakukan oleh PVMBG sejauh ini seperti apa, Bu, untuk memantau ya adanya blue fire di gunung-gunung api kita?
0: Kan kami itu ada pemantauan secara visual. Jadi yang terjadi di gunung itu kita bisa lihat, misalnya ada kawah, asap kawah gitu ya, bisa kelihatan. Ada titik api misalnya, kita juga bisa melihat dari kamera CCTV. Yang lainnya, kita bisa juga dari sensor-sensor gas, kan di kita memasang banyak sensor di tubuh gunung api. Nah, sensor-sensor itu akan mengirimkan data apa saja langsung melalui apa namanya radio, bisa kita ketahui di ini di pos pengamatan. Nanti di pos pengamatan evaluasi bisa langsung ke kantor kami juga yang ada di Bandung.
1: Oke, untuk saat ini fenomena blue fire selain di Papandayan, di mana lagi, Bu, di waktu sekarang?
0: Ijen. Di Ijen dan Papandayan saat ini di Indonesia. Iya, di dua itu.
1: Baik.
0: Papandayan jarang.
1: Berarti dengan adanya bahaya tadi, kemudian PVMBG meluarkan rekomendasi ya untuk penutupan jalur sementara. Apakah kemungkinan akan diperpanjang juga, Bu, terkait dengan blue fire ini?
0: Kayaknya sudah dibuka, sudah dibuka. Sepertinya sudah dibuka kembali, karena kan kami sudah melakukan checking ke lapangan, suhunya sudah turun begitu ya. Di 25 September itu suhu dari 234 derajat ke 79-an derajat. Jadi sudah turun, sepertinya sudah dibuka kembali. Kami sudah mengeluarkan laporan evaluasi, menyampaikan kepada pengelola, sepertinya sudah dibuka. Tadi Mbak kami sampaikan, silakan dibuka, hanya betul-betul diperhatikan jarak amannya, seperti itu.
1: Memahami informasi-informasi ya ketika kita sedang mendaki ke gunung-gunung tertentu.
0: Nah, bukan hanya gas sebetulnya sih Mbak, sebentar pun tambahkan ya. Dari suhu tinggi itu juga sih, itu kan bisa ada semburan gas vulkanik ya, betul ya. Kemudian suhu tinggi gitu. Itu juga yang kami khawatirkan ya, kalau di dekat kawah tadi.
1: Iya, bagaimana kemudian membedakan, Bu, ketika kita pendaki mungkin ya datang ke suatu gunung, melihat adanya fenomena alam yang indah dengan mungkin blue fire tadi, kan melihatnya mungkin estetik atau seperti apa, membandingkan dengan potensi bahaya yang ternyata tersembunyi di balik itu, Bu?
0: Ya, sebetulnya mudah ya. Mudahnya itu dalam artian begini, semua pengunjung itu pasti kan sudah dibekali informasi, apalagi di wilayah wisata ya, wisata yang dikelola secara baik gitulah oleh pengelola. Pasti itu akan diinformasikan kepada pengunjung apa-apa saja yang harus dipatuhi. Jadi pengunjung itu tidak perlu khawatir, tidak perlu pusing, ikuti saja apa yang direkomendasikan oleh pengelola Taman Nasional begitu di sana ya. Diikuti gitu, di sana juga sudah pasti ada rambu-rambu di daerah wisata itu ya, yang tidak boleh mendekat. Nah, pengunjung ikuti saja itu daripada kita menerka-menerka gitu. Soalnya kadang-kadang pengunjung itu juga suka tetap ada yang nakal. Sudah kita sampaikan itu di tidak boleh mendekat 500 meter, ada tetap dia dicari-cari. Katanya kami pernah ngobrol juga dengan pengelola, sampai waktunya tutup ini kemana belum keluar. Ternyata dia tersesat karena masuk di dalam yang tidak boleh 500 meter itu begitu. Seperti itu, Mbak.
1: Itu yang tidak apa ya, dikhawatirkan bisa membahayakan dari pendaki itu sendiri ataupun pengunjungnya.
0: Iya.
1: Bergeser ke informasi lainnya, mungkin Bu Rita, sejauh ini aktivitas vulkanik di Indonesia, gunung api mana yang perlu diwaspadai dalam waktu dekat?
0: Iya, sebetulnya kalau untuk status siaga itu tetap di Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan Gunung Sinabung ya Mbak ya. Krakatau kemarin itu sudah turun menjadi waspada. Yang lain Gunung Ibu, Gunung itu masih waspada juga, sering erupsi, tetapi memang karakternya demikian gitu, yang terpantau. Jadi yang semua gunung sebetulnya kami perhatikan, tapi untuk gunung-gunung tertentu yang sekarang siaga misalnya, itu tentu kami perhatikan lebih dalam artian agar supaya informasi yang seandainya terjadi perubahan itu, informasi bisa cepat sampai kepada masyarakat begitu.
1: Nah, untuk masyarakat agar mudah ataupun cepat mengakses informasi harus bagaimana, Bu Rita?
0: Iya, masyarakat bisa memantau langsung ke web Badan Geologi begitu ya, bisa masuk juga ke kalau informasi status gunung ke Magma ESDM Go ID, atau mengikuti arahan dari pemerintah daerah setempat, karena setiap informasi perubahan status gunung ataupun kondisi gunung kami langsung informasikan kepada stakeholder terkait, itu pemerintah daerah, BPBD, dan semua yang terkait itu sudah langsung kami informasikan. Kalau masyarakat dengan kesadaran sendiri, silakan masuk ke Magma SDM Go ID. Begitu, Mbak.
1: Jadi pastikan sebelum berangkat ataupun pergi ke gunung tertentu, memantau aktivitas terkininya melalui Magma ya, Bu Rita.
0: Iya, dan jangan coba-coba kalau udah ada larangan itu, diperhatikan gitu aja pesan kami ya kepada masyarakat pengunjung atau pendaki.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Rita atas waktunya sore ini. Sehat selalu, Ibu.
0: Sehat selalu, terima kasih Mbak.
1: Terima kasih. Baru saja kami berbincang dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Ibu Rita Susilawati.
2: Wawancara Pro 3. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
3: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Ini baru enak.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
6: Indonesia menyapa sore.

0: Kami hadirkan informasi lainnya juga pendengar dari reporter kami di mana krisis air bersih pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satgas Penanganan Kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Feby Leolede.
1: Pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satuan Tugas Satgas Penanganan Kekeringan untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak kekeringan yang tengah terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan Satgas tersebut akan bertugas melakukan pemantauan terhadap dampak kekeringan sekaligus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi. Menurut Bupati Willy, pemerintah daerah akan mengerahkan seluruh unit tangki air yang dimiliki untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Ia menjelaskan langkah tersebut perlu dilakukan karena sejumlah mata air di Kabupaten Belu mulai mengalami penurunan debit sehingga berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Bupati Lilai mengatakan pendistribusian air akan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan terutama pada wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Selain memastikan ketersediaan air, pemerintah Kabupaten Belu juga akan melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian air bersih benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
2: Saat ini kita juga mengalami kekeringan yang luar biasa, sumur air, sumur bor, semua yang pada bulan Juni masih ada air, sekarang sudah menjadi kering. Dan kalau bisa, ini kita menyikapi kekeringan ini dengan saya juga sudah membuat satgas untuk membantu masyarakat, yaitu semua mobil tangki yang ada di Pemda, kita turunkan ke masyarakat untuk membantu masyarakat.
1: Direktur PDAM Kabupaten Belu Antonius Jumadi Manek mengakui PDAM Kabupaten Belu telah menyiapkan roadmap dalam menghadapi musim kemarau yang tengah terjadi saat ini karena kondisi yang terjadi debit air di sejumlah spam mulai berkurang sehingga untuk mengantisipasi penyaluran air bersih kepada pelanggan dilakukan pembatasan penyaluran air bersih dengan sistem satu minggu sekali. Lebih lanjut disampaikan jadwal distribusi penyaluran air bersih kepada pelanggan dilakukan penyaluran sebelumnya dua kali dalam seminggu, saat ini dibatasi menjadi satu kali seminggu dengan menambah jam sehingga pelanggan tidak mengalami kekurangan air bersih.
3: Ketersediaan air beku itu di Kabupaten Belu cukup mengalami penurunan debit aliran jadwal pembagian distribusinya dari musim hujan atau ya musim hujan itu kurang lebih dua minggu sekali, tetapi saat musim panas kita menurunkan jadwalnya dari 2 minggu ke 1 minggu sekali.
1: Pihaknya berharap dengan kondisi debit air yang berkurang di sumber mata air dan menghadapi musim kemarau saat ini, masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan air. Dari Atambua, Feby Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga Cangkringan Sleman antusias menerima sertifikat hunian tetap dari Pemprov DIY sebagai upaya pemulihan pasca bencana erupsi Merapi pada 2010. Selengkapnya dilaporkan Karin Anissa.
4: Penanganan pasca bencana tidak berhenti pada tersedianya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi dilanjutkan.
5: Sebanyak 43 warga Kepuharjo dan 3 warga Umbulharjo Sleman menerima sertifikat hak atas tanah hunian tetap atau HUNTAP di kantor Kelurahan Kepuharjo Cangkringan Sleman pada Selasa siang. Pemberian sertifikat HUNTAP ini merupakan upaya pemulihan pasca bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruru Haryata menjelaskan, erupsi Gunung Merapi pada 2010 turut menimbulkan berbagai kerugian seperti hilangnya tempat tinggal dan lingkungan permukiman. Sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana, pihaknya telah melaksanakan berbagai tahapan penanganan mulai dari relokasi dan pembangunan hunian tetap, pemulihan kehidupan masyarakat hingga penyelesaian kepastian hak atas tanah bagi warga penerima manfaat. Ruruh menambahkan tanah yang digunakan sebagai huntap ini merupakan tanah desa yang telah disediakan melalui proses pengadaan tanah. Upaya relokasi warga terdampak erupsi juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4: Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penanganan pasca bencana tidak berhenti pada tersedianya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi dilanjutkan sampai dengan terwujudnya kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari lokasi hunian tetap.
5: Salah satu warga Dusun Kopeng, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Basuki, mengaku senang mendapatkan sertifikat HUNTAP. Dia menyebut telah menanti lahirnya sertifikat ini sejak 7 tahun lalu. Basuki merupakan warga asli Kopeng dan sempat terdampak erupsi pada 2010.
6: Kami kena dampaknya dan rumah, peternakan habis. Alhamdulillah, ini dari pemerintah dipikirkan HUNTAP hunian tetap. Alhamdulillah, terima kasih. Kami sangat bangga dan puas. Yang kami nanti-nanti sudah hampir 7 tahun kami mendapat HUNTAP dan mendapat sertifikat.
5: Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan warga untuk bisa menjaga sertifikat yang sudah diterima. Menurut Ngarso Dalem, sertifikat HUNTAP ini menjadi aset kekayaan pribadi milik warga. Jangan sampai sertifikat justru diserahkan dan disalahgunakan oleh orang lain. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali menyelimuti Kota Pekanbaru. Kita simak laporan Santi Yunas.
7: Kabut asap tebal pagi hari ini kembali menyelimuti Kota Pekanbaru. Kondisi udara yang memburuk turut berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 114 Pekanbaru Isuwandi mengatakan, proses pembelajaran di sekolah pada hari ini masih berlangsung seperti biasa. Namun, pihak sekolah menghentikan sementara seluruh kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Sekolah juga menghimbau guru dan siswa untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan olahraga dan aktivitas lainnya. Hingga saat ini belum ada pembatasan kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan. Pihak sekolah pun masih menunggu arahan resmi dari dinas terkait sembari memantau perkembangan kondisi udara.
8: Untuk hari ini kebetulan kita lihat cuaca pagi tadi kurang bagus, maka untuk kegiatan hari ini pembelajaran masih seperti biasa. Kita menunggu surat dari dinas ataupun pemerintah Kota Pekanbaru, dan hari ini untuk pembelajaran di luar ruangan kita hentikan, kita tiadakan, seperti kegiatan olahraga dan senam. Untuk olahraga kita alihkan ke dalam ruangan dalam berbentuk teori.
9: Berarti tidak ada pembatasan belajar ya Pak hari ini?
8: Hari ini belum, Bu. Tapi akan kita lihat situasi dan kondisinya seperti instruksi dari kota. Kalau cuaca semakin memburuk, tentu kita akan ambil kebijakan.
7: Sementara itu, forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Debi, mengatakan berdasarkan pemantauan BMKG, terdapat 12 titik panas atau hotspot di wilayah Riau yang terpantau di antaranya Kuantan Singgingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, dan Indragiri Hulu. Debi menjelaskan asap yang menyelimuti wilayah Riau juga masih berasal dari arah selatan Sumatera yang bergerak menuju wilayah Riau.
10: Untuk di update pukul 23 waktu Indonesia Barat tadi malam, wilayah Riau itu memang terdapat ada 12 hotspot di wilayah Riau, tersebar di wilayah Kuantan Singgingi, Pelalawan, Rohul, Siak, sama Indragiri Hulu. Nah, untuk kabut asap bisa kita lihat di sini, itu wilayah Riau masih ada kabut asap itu. Juga sebaran dari wilayah selatan Sumatera itu masih ada potensi sebaran kabut asap karena anginnya bertiup dari arah selatan ke wilayah Riau.
7: Berdasarkan pemantauan BMKG pada pagi hari ini, kualitas udara berada pada kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut menjadi perhatian khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Dengan kondisi tersebut, sekolah dihimbau terus memantau kualitas udara dan perkembangan cuaca sebelum melaksanakan kegiatan di luar ruangan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pusat Pos Pengamatan Gunung Merapi menyampaikan bahwa pasca erupsi pada 26 September lalu, saat ini aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih berstatus pada level 2 atau waspada. Selengkapnya dilaporkan Nur Afni Susilawati.
11: Aktivitas vulkanik Gunung Marapi di Sumatera Barat dilaporkan masih berada dalam fase fluktuatif pasca erupsi pada Sabtu 26 September lalu. Teguh Purnomo, Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Marapi Bukit Tinggi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, mengatakan hingga Senin 28 September 2026, tingkat aktivitas gunung api tersebut bertahan pada status level 2 atau waspada. Pusat Pos Pengamatan Gunung Marapi meminta warga sekitar maupun wisatawan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi batas aman yang telah direkomendasikan. Meskipun tidak menunjukkan lonjakan letusan secara beruntun dalam dua hari terakhir, dinamika pelepasan energi magma di dalam kawah dinilai belum sepenuhnya stabil. Hal tersebut berpotensi memicu timbulnya ancaman bahaya sewaktu-waktu.
12: Untuk kondisi Marapi pada saat ini, tanggal 28 bulan September 2026 itu masih di level waspada. Ya, untuk erupsi terakhir itu pada tanggal 26. Untuk saat ini, level dari waspada ini di Marapi masih fluktuatif. Untuk peningkatan aktivitas mungkin sekarang masih ada. Jadi untuk masyarakat itu diimbau tetap tidak melakukan kegiatan di wilayah radius 3 km dari pusat erupsi, kawah Fairbank.
11: Guna mengantisipasi potensi bahaya dampak erupsi maupun lontar material vulkanik, pihak pos pengamatan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap zonasi bahaya, batas aman aktivitas manusia, dirancang untuk meminimalkan risiko keselamatan jiwa akibat paparan material kawah secara langsung. Penerapan jarak aman radius 3 km dari kawah Fairbank menjadi langkah mitigasi utama yang wajib dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta pendaki. Di sisi lain, salah satu warga dari Kubang Putia memaparkan dampak erupsi dari lokasi tempat tinggalnya.
13: Saya Fadila, saat ini bertempat tinggal di Kubang Putih, Gurun Awe. Dari rumah itu bisa kelihatan pantauan gimana Gunung Merapi itu. Nggak terlalu jauh sih, cuman kalau dilihat jauh ya emang lumayan ya. Cuman karena rumah itu letaknya posisinya Kubang Putih itu juga strategis, jadi dari rumah itu bisa kelihatan gimana keadaan Gunung Merapi saat itu. Karena waktu itu taunya pagi ya, dan itu ngelihatnya lumayan tebal sih, karena sampai di jalanan juga kena abunya gitu. Jadi dari pagar, terus teras rumah sampai jalanan di depan itu ikut kena abu si erupsi Marapinya itu.
11: Pusat Pos Pengamatan Gunung Marapi akan terus melakukan pemantauan secara berkala dan mengimbau publik untuk selalu mengakses informasi resmi serta tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Nurafni Susilawati, Bukit Tinggi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan tanaman cengkeh dan pala di Kabupaten Seram bagian timur Maluku dilaporkan rusak akibat kemarau panjang. Selengkapnya dilaporkan Yasin Kaldera.
14: Kemarau berkepanjangan memicu kekeringan parah di wilayah Pulau Gorong, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Tersebut menyebabkan ratusan pohon pala dan cengkeh milik warga dilaporkan layu hingga kering. DPD KNPI Kabupaten Seram bagian timur menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi petani di Pulau Gorom. KNPI mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas terhadap sektor pertanian dan ekonomi masyarakat. Ketua DPD KNPI Kabupaten Seram bagian timur Irwan Derlen mengatakan laporan terkait tanaman pala dan cengkeh yang rusak akibat kekeringan diterima dari pimpinan kecamatan KNPI Pulau Gorom dan pemuda tani di lapangan. Menurutnya persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian tetapi juga menyangkut perekonomian dan ketahanan hidup masyarakat di Pulau Gorom. KNPI mendesak pemerintah kabupaten setempat segera mengambil sejumlah langkah, salah satunya dengan memerintahkan Dinas Pertanian, BPBD, dan Dinas Ketahanan Pangan turun langsung ke Pulau Gorom untuk melihat kondisi tanaman masyarakat. Selain itu, KNPI Seram bagian timur juga meminta pemerintah melakukan pendataan cepat dan valid terhadap tanaman pala dan cengkeh yang mati akibat kekeringan.
15: Saya pertegaskan ini bukan sekedar persoalan pertanian saja, tapi ini persoalan ekonomi. Persoalan ketahanan hidup orang bersaudara di Gorong dan sekitarnya.
14: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyiapkan program penggantian tanaman pertanian, perkebunan, dan hortikultura yang mati akibat kekeringan dan kebakaran. Pendataan tanaman terdampak kini dilakukan di sejumlah wilayah. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat, Sofyan Waraiya, mengatakan pendataan dilakukan atas instruksi Bupati Fahri Husni Al-Katiri. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah menentukan jenis tanaman yang akan diganti. Sofyan mengatakan pendataan telah selesai dilakukan di Kecamatan Bula Barat, sementara pendataan di Kecamatan Bula dan Teluk Waru masih berlangsung. Dia menjelaskan pemerintah akan memilah data berdasarkan jenis komoditas yang mengalami kerusakan. Hal itu dilakukan agar bantuan penggantian tanaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani terdampak.
16: Sesuai dengan instruksi Pak Bupati kepada kami untuk kemudian melakukan pendataan terkait dengan komoditas pangan, perkebunan maupun hortikultura yang mengalami dampak kekeringan maupun kebakaran, tim kami telah melakukan identifikasi langsung ke lapangan.
14: Setelah pendataan selesai, Dinas Pertanian akan memasukkan kebutuhan tersebut ke dalam program penggantian tanaman yang mati akibat kekeringan dan kebakaran. Kekeringan akibat kemarau berkepanjangan berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Sejumlah tanaman perkebunan termasuk cengkeh dan pala dilaporkan mati karena kekurangan air. Kondisi kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kecamatan Bula, Bula Barat, dan Teluk Waru menjadi beberapa wilayah yang paling terdampak kebakaran. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Polda Metro Jaya mengungkap alasan masinis KA Argo Bromo Anggrek ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menilai pengereman darurat dilakukan terlambat berdasarkan analisis data logger dan pemeriksaan sejumlah ahli. Wadi Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Idewa PG Anom Danujaya mengatakan data logger menjadi bagian penting penyidikan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Ini baru enak.
3: Mulai yang semalam ini dia ada di New York.
4: Luar biasa.
5: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap penggunaan rokok elektrik jenis vape berdampak besar terhadap kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing. Joshua?
2: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Arief Satria ini mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan adanya penelitian dan juga riset terkait dengan penggunaan rokok elektrik berjenis vape. Di mana disampaikan oleh Kepala BRIN saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, ini menyebutkan bahwa temuan dari hasil riset BRIN menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik berjenis vape setidaknya memberikan dampak besar terhadap kesehatan para penggunanya. Disampaikan oleh Kepala BRIN Arief Satria bahwa setidaknya terdapat 3 jenis dampak kesehatan yang diakibatkan dari penggunaan vape. Dirincikan oleh Arief bahwa dari ketiga tersebut, ini setidaknya yang terbesar, yakni dampak kesehatan akan kesehatan diabetes terhadap masyarakat yang menggunakan vape dengan tingkat akurasi hingga 100%. Berikut pernyataan dari Kepala BRIN Arief Satria.
3: Kita lakukan riset yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu dampaknya kan dampak produksi insulin, kemudian dampak terhadap pankreas, dampak terhadap paru-paru, bahkan paru-paru dari sampel yang ada yang terkena itu kurang lebih sekitar 92%. Tapi kalau dampak terhadap diabetes itu sampai 100%. Jadi memang dampaknya dari sekali.
2: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Kepala BRIN Arief Satria bahwa menyikapi dengan adanya dampak kesehatan terhadap masyarakat akibat penggunaan rokok elektrik berjenis vape tersebut, ini BRIN disampaikan Arief bahwa siap melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait lainnya seperti BNN maupun Kementerian Kesehatan dalam hal menindaklanjuti untuk penanganan penggunaan vape di masyarakat. Terlebih lagi, ini disampaikan oleh Arief Satria bahwa dalam perkembangannya vape juga kerap kali menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, pendengar, Bareskrim Polri dan Bea Cukai membongkar peredaran narkotika jenis etomidet jaringan internasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta senilai 127,5 miliar rupiah. Saada Tudarai menyampaikan selengkapnya, Aen.
4: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri membongkar sindikat peredaran narkotika jenis etomidet senilai 127,5 miliar rupiah. Operasi tersebut bersama dengan pihak Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dan juga berhasil meringkus 6 orang dari anggota sindikat internasional tersebut. Aparat menyita 5 kg serbuk narkotika saat meringkus para pelaku yang disinyalir adalah kurir asal Malaysia yang mendarat dari Kuala Lumpur dengan menumpangi pesawat komersial dengan nomor penerbangan QZ201. Kelima kurir asing tersebut dibantu seorang pengemudi warga negara Indonesia atau WNI bernama Satria Surya Sumantri. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, membeberkan kronologi penangkapan sindikat. Para pelaku mengaku menerima seluruh instruksi penyeludupan barang haram tersebut dari sosok pengendali berinisial Madam, pria media sosial Telegram.
5: Dan untuk banyaknya, ya kita estimasi untuk saat ini, kita bisa estimasikan dari 2.000 kilo atau 2.000 liter etomidit bisa untuk 2 liter etomidit ya Pak?
6: Iya.
5: Itu bisa hampir 2.000 cartridge yang siap edar.
6: Kalau bahan bakunya ini kan warga negara Singapura, Pak. Bahan bakunya dari mana, Pak?
5: Bahan baku, ya, tadi Pak Kepala BC yang tadi sudah jelas.
6: Bahan bakunya ini paket kiriman dari Malaysia.
4: Tim penyidik langsung melakukan operasi pengembangan kasus ke 2 lokasi di wilayah Jakarta. Aparat kepolisian meringkus warga negara Tiongkok bernama Wu Song serta menyita kunci unit apartemen di Jakarta. Sebab setelah tiba di Indonesia, para WNA tersebut diarahkan oleh pengendali bernama Madam itu menuju Yellow Hotel Harmony Jakarta. Kemudian mengumpulkan semua sepatu yang berisi narkotika jenis Etomidate ke dalam koper berwarna merah untuk diserahkan kepada seorang pria di lobi hotel atas nama Wusong. Penyidik menggeledah unit apartemen di Jakarta Utara yang difungsikan sebagai laboratorium gelap pembuatan cairan rokok elektrik Etomidate tersebut. Tugas menyita 85.000 mililiter bahan baku kimia cair beserta 21.000 selongsong pot pep siap isi. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Wekanan mendorong hilirisasi dan pemanfaatan lahan melalui skema pinjam pakai untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Teddy Herianto menyampaikan laporannya.
7: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP
8: dalam upaya mendorong hilirisasi produk unggulan desa dan memperkuat roda ekonomi kerakyatan. Sebuah langkah inovatif dilakukan di Kabupaten Waikanan. Pemerintah Kabupaten setempat resmi menjalin kerjasama pinjam pakai lahan milik Pemkab untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan, Desta Budi Rahayu menjelaskan langkah strategis sebagai wujud nyata Pemkab Waikanan dalam pembangunan KDMP. Desta mengatakan pemilihan skema pinjam pakai lahan bukan tanpa alasan. Hal ini merupakan solusi cerdas mengatasi keterbatasan lahan aset desa. Desta berharap KDMP mampu menciptakan efek ganda bagi ekonomi kerakyatan. Selain meningkatkan pendapatan petani dan pengrajin lokal melalui stabilitas harga dan kepastian pasar, keberadaan KDMP diyakini akan membuka lapangan pekerjaan baru.
7: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP-KDMP yang tidak mempunyai lahan dan pembangunan sudah dilakukan gitu. Itu kemarin ada 10 KDMP yang sudah untuk pemanfaatan hilirisasi untuk pembangunan KDMP tersebut. KDMP ini kan memang nantinya kalau sudah berdiri dan sudah berjalan itu memanfaatkan memang mengajak dan menggandeng para UMKM yang ada di sekitar gitu. Apa sekiranya yang mereka bisa jual di situ dengan harga murah melalui KDMP.
8: Sementara itu Ketua KDMP Argo Mulyo Warseno menyambut baik inisiatif ini. Ia mengatakan melalui skema pinjam pakai untuk gerai KDMP merupakan bentuk dukungan Pemkab untuk pengembangan ekonomi desa melalui KDMP, salah satunya dengan menyediakan akses lahan.
9: Sangat-sangat, bukan sangat bagus lagi, dan itu perlu didukung. Karena apa? Ya itu tadi, selama ini banyak kok kampung-kampung yang memang tidak mempunyai lahan, dan itu ditekankan oleh presiden, ya mau nggak mau mereka harus punya gedung koperasi. Ya gimana kalau memang kampung itu nggak punya lahan? Jadi ya salah satunya langkah dari pemerintah daerah tadi, ya pacu-pacut diacungi jempol.
8: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui dinas terkait menyatakan dukungan penuh. Diharapkan model kolaborasi pemanfaatan lahan untuk hilirisasi dan gerai KDMP dapat menjadi percontohan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Sore. Saya Safira Amalia, kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274 ribu hingga 276 ribu orang, sebanyak 80% diantaranya, yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahguna narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia.

0: model-model pendekatan pendidikannya. Nah, itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
1: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Saprida dan Pak Sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut KDP bareng
3: Komisi 13? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman ini.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa

0: Spamapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon, karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu, begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru urat nadinya di layanan.
1: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
2: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya. Sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik.
1: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
4: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
5: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
4: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
5: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
4: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
7: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISDI, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
8: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,5 triliun.
7: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
9: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
7: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah kamu, Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Sarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka ternyata sudah lebih dulu menggunakan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk melawan penjajahan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam. Saya Fajar Nugroho, di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026, bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda hingga malam nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja kami hadirkan dialog-dialog pada malam hari ini. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 386-6712, 386-2375, atau di 384-4545. WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menelpon langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membahas peningkatan kerjasama di bidang industri pertahanan serta menyampaikan undangan untuk hadir ke KTT COP31 di Antalya, Turki, November mendatang. Erdogan menyampaikan rasa senangnya atas solidaritas kedua negara di berbagai platform internasional dan mencatat bahwa menjaga hal tersebut akan menguntungkan bagi kedua belah negara. Hubungan diplomatik ini antara Indonesia dengan Turki dinilai terus menunjukkan perkembangan positif serta kemitraan yang semakin erat. Nah, apa yang bisa diusung ataupun diusulkan oleh Indonesia dalam forum KTT COP31 ini serta bagaimana peluang kerjasama Indonesia dan Turki ke depannya? Kita akan berbincang bersama dengan Pakar Hubungan Internasional Presiden University Teguh Rejasa. Pak Reja, selamat malam.
1: Selamat malam, salam dari Presiden University.
0: Iya, ini hubungan bilateral Indonesia dengan Turki yang semakin erat dan langsung ditelepon oleh Presiden Erdogan, Presiden Prabowo Subianto untuk datang membahas soal ketahanan, soal kondisi geopolitik global, termasuk juga sekaligus menyampaikan undangannya untuk hadir di KTT COP31. Saya melihat, saya ingin tahu bagaimana Pak Reza melihat ini, bahwa ini langsung tidak bersurat tapi langsung ditelepon begitu ya oleh Presiden Turki, Pak Presiden Prabowo Subianto ini, Pak Reza.
1: Terima kasih. Telepon langsung ini kan langka ya. Misalnya tidak semua negara itu bisa melakukan telepon langsung seperti itu kan. Ini menunjukkan kedekatan kedua negara yang sangat baik, karena kita dengan Turki terlibat dalam banyak kerjasama internasional. Kemudian juga Turki kebetulan akan menangani COP31 ini kan. Itu diselenggarakan di Turki tanggal 9 November sampai 20 November di Antalya Expo Center di Turki kan. Nah, ini kan sangat-sangat penting ini. Ini berbicara soal perubahan iklim dunia kan, dan mereka sudah melakukannya secara teratur, dan memang bagi Turki itu akan ada nilai lebih kalau datang itu pemimpin dari sesama negara-negara OKI, negara GNB, kemudian negara di D8. Itu sangat penting bagi Turki karena kita kan datang dengan wibawa sendiri kan. Kemudian juga bagi kita untung kan, nanti presiden kita bisa ketemu dengan banyak presiden sekaligus, kemudian juga bisa melakukan dialog-dialog bilateral. Dan ini yang mahal begitu. Jadi kebetulan Turki mengundang, ya saya pikir ya secara etika, secara diplomatik, secara persaudaraan, ya saya pikir presiden harus hadir, sebaiknya hadir dan membawa kontingen itu tokoh-tokoh lingkungan hidup, kemudian juga para ini gubernur dan wali kota, bupati sedang punya masalah, punya masalah, karena kita semua ini kan ingin mencapai nilai positif Sustainable Development Goals tahun 2030 mendatang. Kita kan dengan adanya perubahan iklim lah, dengan adanya naiknya muka air laut lah, dengan adanya tsunami, dengan adanya gunung berapi, itu kan otomatis pencapaian kita semua menurun. Nah, jadi disinilah saya pikir para gubernur atau wali kota nanti yang bisa datang dengan hasil positif bisa mengkampanyekan apa yang mereka lakukan untuk mendukung perubahan iklim, mendukung kestabilan pembangunan pada saat terjadi perubahan iklim. Dan ini dahsyat ini, karena kita akan berbicara soal nanti misalnya energi transisi kan, kemudian bagaimana menangani perubahan itu dan dampaknya kan besar itu, kemudian juga menangani bagaimana nanti ada permasalahan di Pasifik, karena di Pasifik itu adalah pertaruhan terbesar dari perubahan iklim. 1 senti saja naik air muka laut itu negara-negara itu bisa kewalahan itu, negara-negara namanya Melanesia, Mikronesia dan Polinesia itu bisa kewalahan. Dan juga bagi kita ini penting sekali, kita kan berbatasan dengan Pasifik Selatan dan di situ banyak saudara-saudari kita yang seringkali nyeleneh gitu ya. Dan juga nanti kita juga bicara dalam hal ini, ya terutama sekali masalah ini, circular economy lah, bicara zero waste, bicara soal transisi energi. Ini penting sekali, ini bisa juga ketemu antara negara-negara yang siap investasi dengan negara-negara yang investasi. Saya pikir Indonesia harus hendaknya sangat serius nih menanggapi undangan dari Presiden Turki ini.
0: Oke. Okay.
1: Demikian.
0: Baik, KTT COP31 atau COP31 untuk Anda pendengar Pro3 sebagai informasi tambahan, ini adalah konferensi tingkat tinggi yang membahas soal perubahan iklim dari negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa. KTT ini dinaungi oleh PBB sehingga negara-negara yang hadir nanti, tentu saja mungkin ada hampir semua negara untuk hadir yang concern atau fokus terhadap perubahan iklim yang menjadi masalah umat manusia di bumi ini. Jadi ini seberapa pentingnya KTT COP31 ini? Salah satu yang kemarin itu sempat diputuskan adalah menurunkan suhu muka bumi yang tidak boleh naikannya itu 1 derajat Celcius. Namun kemarin mencapai rekor lebih dari 1,5 derajat Celcius kenaikannya sehingga terjadi bencana, baik itu heat wave dan lain sebagainya. Dan salah satu diantaranya adalah menekan emisi karbon. Nah, ini kontras banget ini, Pak Reza. Karena dari layanan pemantauan iklim Copernicus mencatat emisi karhutla di Indonesia 19,7 juta metrik ton pada periode 1 hingga 7 September 2026. Nah, dan sekarang ini masih terus diatasi untuk karhutlanya. Itu baru 1 sampai 7 September periode itu. Bahkan karhutla itu masih berlangsung hingga saat ini atau hari ini. Nah, bagaimana peran Indonesia ketika hadir di sebuah konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh negara-negara di dunia yang fokusnya tentang perubahan iklim ini, Pak Reza?
1: Tepat sekali. Ini kan namanya tadi apa? United Nations Framework Convention on Climate Change ya.
0: Yeah.
1: Ini akan dihadiri oleh 198 anggota PBB ya.
0: Yeah.
1: Ini luar biasa ini. Jadi disinilah saya pikir kesempatan Indonesia untuk menjelaskan kepada dunia bahwa kita adalah benar-benar bertanggung jawab. Jadi jangan sampai selama ini kan dunia berpikir kebakaran hutan itu karena hal-hal keteledoran manusia lah, karena keteledoran industri lah. Kita harus jujur di situ, mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Berarti ada kombinasi antara manusia, industri, dan alam itu sendiri. Nah, disitulah kesempatan Indonesia untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Karena kalau kita perhatikan ya, ini kan dampak panasnya yang menaik ini adalah di Puncak Jaya begitu. Jadi kalau kita punya es abadi kan di sana,
0: yeah,
1: itu sudah mulai menyusut lah itu. Ini kan menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini bukan hanya sekedar ngomong, tapi kita adalah sangat terdampak. Dan kalau sudah itulah, karena itu saya pikir dalam KTT itu nanti ya Presiden harus menjelaskan dampak dari perubahan iklim itu di level provinsi, di level kota, kemudian juga bagaimana kita mencoba menangani ini greenhouse concentration. Jadi ceritanya nanti bagaimana kita mengubah dari hal-hal yang negatif itu menjadi positif, misalnya dengan meningkatkan misalnya kesadaran lingkungan, kemudian dengan memberdayakan masyarakat pesisir, kemudian dengan melakukan pelatihan-pelatihan dari masyarakat yang di wilayah terdampak sehingga nanti mereka tidak mudah terbujuk untuk lengah begitu kan. Ini adalah hal-hal yang kita hendaknya sampaikan kepada dunia kan.
0: Yeah.
1: Ya, cuman pada saat yang sama kita juga sadar kan bahwa ini urusannya tidak gampang. Karena kita akan berbicara nanti masalah bagaimana menangani perubahan iklim itu secara keuangan. Jadi akan ada negara-negara yang merasa bertanggung jawab karena naiknya setengah derajat saja itu berdampak luar biasa bagi mereka itu.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin mereka punya dana lah, negara-negara maju, negara Eropa itu, negara-negara Skandinavia itu punya anggaran buat lingkungan hidup. Mungkin mereka sudah berpikir program-program dalam negerinya sudah selesai, tapi mereka melihat mereka itu kan tidak terlepas dari apa yang terjadi di luar mereka kan. Nah, jadi untuk itu kita nanti akan berbicara lah negara-negara maju dengan negara-negara sedang berkembang, bagaimana nanti menanganinya bersama, apakah lewat pelatihan atau apakah lewat membangun industri yang berwawasan lingkungan. Kemudian juga kita juga nanti akan berbicara soal ini transisi dari
0: energi fosil ke energi terbarukan.
1: Betul, yeah, betul, dari energi fosil ke energi terbarukan dan juga bagaimana target kita tahun 2035 mendatang. Kalau Australia dan Turki itu sudah punya komitmen, nah kita juga di sinilah harus datang, itu bukannya dengan pidato tapi datang dengan hitung-hitungan. Jadi misalnya bagaimana kita berbicara soal misalnya target kita untuk urusan global electrification, bagaimana target kita tentang zero waste dan circular economy, kemudian juga bagaimana menciptakan ketahanan wilayah di sektor lingkungan hidup. Ini kan hal-hal yang kita harus bagikan kepada negara-negara di dunia agar nanti presiden Indonesia itu bukan hanya berbicara soal lingkungan hidup, tapi dengan Turki juga berbicara hal-hal yang penting. Kalau saya perhatikan ya, itu kan tokoh-tokohnya itu nanti yang pasti datang itu Turki, kemudian Australia, kemudian negara-negara Pasifik, Kepulauan Pasifik, terutama sekali Fiji itu. Dan karena mereka itu sangat terdampak dengan naiknya muka air laut. Dan untuk itu memang kita harus akui ya, bahwa COP itu penting sekali. Jadi misalnya terakhir itu kan diadakan di Baku, dan itu kan sudah ada anggaran yang keluar itu. Misalnya anggaran itu sudah terpakai, sudah dicadangkan 1,3 triliun US dollar untuk menangani pemanasan bumi sampai tahun 2035. Yeah. Dan kemudian juga dan siapa tahu kan nanti dari kegiatan ini nanti Indonesia kena giliran gitu, karena sebelumnya itu sudah pernah ada di Berlin, di Kyoto, di Copenhagen, di Paris, di Glasgow, di Sharm el-Sheikh, dan di Baku, dan sekarang di Turki. Ya mungkin kedepannya akan ada di Indonesia, ya, kita nggak tahu, karena untuk itu kan kita perlu meyakinkan kepada dunia kan bahwa ini masalah bersama, lingkungan hidup, naiknya panas bumi, dan Indonesia adalah terdampak. Tapi pada saat yang sama juga bencana besar di Indonesia itu hendaknya juga menjadi perhatian bagi semua negara di dunia, karena tidak mustahil hal yang sama akan terjadi pada mereka begitu. Dan untuk itu ya kita hendaknya membuka diri untuk berbagai pelatihan, untuk berbagai kerjasama, berbagai riset. Kemudian juga silakan monggo Anda datang ke gunung-gunung api kami, dan di situ kan nanti akan kelihatan yang datang itu kan berbondong-bondong media massa, para ilmuwan, bahkan kepala negara, menteri akan hadir. Itu akan menjadi kampanye yang sangat besar bagi dunia bahwa kita adalah negara yang sangat bertanggung jawab dalam urusan UNFCCC ini. Jadi kalau sudah begitu ya tinggal negosiasi kapan kita bikinnya di Indonesia.
0: Oke. Baik, nah ini menjadi perhatian juga nih Pak Reza. Sekarang perkembangan teknologi tidak bisa dielakkan lagi. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu menjadi sorotan dunia. Bahkan dalam sidang PBB kemarin di New York juga membahas soal kekhawatiran risiko dari kecerdasan buatan ini. Di antaranya yang berkaitan dengan iklim adalah kebutuhan elektrifikasi atau listrik dari pusat datanya atau data center dari artificial intelligence ini. Nah, kemarin itu sempat ramai juga nih di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta itu dikabarkan adanya data center. Sementara kebutuhan listrik pasti akan besar, dan juga yang dikhawatirkan adalah ketika cooling systemnya atau pendingin dari sebegitu masifnya data center itu adalah air. Nah, beberapa negara seperti Amerika Serikat mengatakan bahwa dampaknya adalah kelangkaan air. Ini kan berkaitan juga dengan isu lingkungan, Pak Reza. Ini bagaimana Indonesia bisa merespon itu? Ini termasuk mungkin salah satu investasi yang luar biasa ketika dipercaya Indonesia sebagai pusat data dari perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan. Tapi di sisi lain, ada dampak iklimnya yang harus diperhatikan, Pak Reza.
1: Ya, memang kita harus akui ya bahwa Indonesia itu memang selalu menarik bagi dunia itu. Karena kita ini luas, kita juga masih memiliki cadangan air di muka. Kita masih banyak air bawah tanah kan, sebenarnya belum kita angkat dan teknologinya belum nyampe ya. Dan untuk itu kita harus terbuka lah pada mereka semua bahwa memang kalau sudah berbicara soal artificial intelligence itu perlu air dan energi yang luar biasa. Dan untuk itu ya konon kita sudah berbicara tentang billions of liter, miliaran liter loh ini. Dan untuk itu tentunya juga kan kita selama ini sudah menjadikan kan Jatiluhur itu sebagai objek vital nasional kan. Nah, untuk itu kita harus pertama kita harus terbuka lah kepada negara-negara di dunia, tapi juga pada saat yang sama juga harus berhati-hati sekali dan apalagi yang datang orang-orang yang ngaco, yang menggunakan kesempatan untuk ya kan. Saya pernah ke Jatiluhur dan saya bisa melihat betapa dahsyatnya itu dam itu. Jatiluhur itu kedalamannya luar biasa. Itu kan teknologi Perancis tuh tahun 60-an itu kan. Jadi kalau ini sampai misalnya atau misalnya karena sesuatu hal rusak atau sebagainya kan itu wilayah Purwakarta sampai ke Jawa Barat, Purwakarta sampai Kabupaten Bandung itu bisa sangat terdampak itu airnya, kemudian sungainya, kemudian air bersihnya itu bisa berdampak politik itu. Jadi karena untuk itu kita harus benar-benar aktif kalau sudah berbicara soal ini, soal teknologi teknologi masa depan. Karena bagaimanapun ya kita harus bertanggung jawab kan. Misalnya kalau berbicara soal optimizing cooling dari apa namanya artificial intelligence kan, kita harus berpikir misalnya ada ide smart control, kontrolnya itu gimana begitu. Yeah. Karena orang-orang kita belum banyak ahli yang punya kemampuan itu. Dan karena itu kita perlu melakukan ini apa namanya digital literacy, AI literacy, sehingga jangan sampai nanti kita malah ngerusak diri sendiri. Kemudian juga ya preventive maintenance ya. Karena alat-alat yang canggih-canggih itu kan barangkali adanya di Indonesia, dari pusatnya di Amerika, pusatnya di Uni Eropa dan sebagainya. Itu kita harus hati-hati sekali. Nah, karena itulah yang namanya pengawalan kita atas wawasan Nusantara itu harus sangat bagus. Karena komunikasi ini kan lewat satelit ya, tapi lewat kabel bawah laut juga
0: begitu.
1: Untuk itulah kita harus berpikir hati-hati bagaimana kalau nanti bicaranya soal cooling teknologi, ya, saya pribadi ini kan masih hal-hal yang baru gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi generasi sekarang, generasi milenial, generasi alpha itu harus sudah terbiasa begitu.
0: Okay.
1: Jadi untuk itu marilah kita sama-sama bertanggung jawab bahwa AI itu bukan hanya sekedar mencari informasi, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan juga mencegah pemanasan bumi itu yang tidak terkendali sehingga merusak kita semua.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Reza atas waktunya bersama Pertiga RRI. Selamat malam Pak Reza.
1: Selamat malam, terima kasih. Salam dari Presiden University.
0: Pakar Hubungan Internasional Presiden University Teuku Reza Syah sudah kami ajak berbincang.
2: Catatan Peristiwa
3: 29 September 1955 menjadi hari bersejarah bagi ekosistem demokrasi di Indonesia. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hari Jantung Sedunia dicetuskan oleh World Heart Federation dan World Health Organization pada 1999. Peringatan Hari Jantung Sedunia muncul karena maraknya penyakit jantung di dunia. Bahkan di awal 2000-an, sekitar 17 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Mayoritas kematian tersebut diakibatkan penyakit jantung koroner atau stroke. Hari Jantung Sedunia awalnya diperingati pada hari Minggu terakhir di bulan September. Namun semenjak 2012, peringatan ini terus dikenang setiap tanggal 29 September. Lebih dari 90 negara mengambil bagian dalam acara internasional ini setiap tahunnya. Peringatan Hari Jantung Sedunia dianggap terbukti menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang cardiovascular disease.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman Republik Indonesia memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
1: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda ini meminta Ombudsman RI agar membuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik dan tidak hanya berfokus pada penanganan kasus per kasus. Karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Hal tersebut memang dikatakan usai melakukan rapat dengar pendapat dengan Ombudsman Republik Indonesia mengenai temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong, di mana ia pun mengatakan Ombudsman ini memiliki peran penting untuk mencegah dan memperbaiki maladministrasi sehingga pengawasan tidak berhenti pada penyelesaian satu kasus tertentu.
2: Dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan.
1: Dan diketahui juga bahwa Rifki pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang memang dapat muncul di sektor berbeda. Mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi. Karena itu, ia pun mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara di Jembrana, Bali diharapkan membawa peluang yang baik di untuk masa depan Bali. Trenggono menyampaikan pengembangan ini akan menjadi PPN Pangabengan sebagai pelabuhan perikanan kelas dunia yang mengintegrasikan antara kegiatan penangkapan, pengolahan, serta distribusi hasil perikanan ke pasar global. Pendengar, berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Selasa 29 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 29 September 2026. Beras medium harga terendah Rp13.100 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Beras premium harga terendah Rp14.700 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp33.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.500 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp33.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp16.000 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp32.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp21.000 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.500 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.800 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp32.200 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp24.200 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp66.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp24.400 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp43.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp32.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp40.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp124.000 per kilogram di Maluku Utara. Cabai merah besar, harga terendah Rp28.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp115.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp54.200 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp148.100 per kilogram di Gorontalo. Bawang putih, harga terendah Rp28.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp84.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 29 September 2026.
0: Informasi mancanegara, permukaan air Sungai Rhine di titik-titik pantau utama di Jerman sedikit membaik pada Senin waktu setempat. Namun tetap berada pada tingkat kritis sehingga menghambat pengangkutan kargo. Menurut data yang dirilis oleh Administrasi Jalur Air dan Pelayaran Federal Jerman, ketinggian air sungai di Rhine di Kaub, Jerman berada di kisaran 1 hingga 3 cm saja pada Senin kemarin, atau naik dari minus 3 cm pada hari sebelumnya ketika permukaan air mencapai titik terendah sepanjang masa. Rendahnya ketinggian permukaan air itu mengganggu transportasi perairan pedalaman di Jerman sehingga memaksa tongkang kargo untuk mengurangi muatannya dan memberikan tekanan lebih lanjut pada sektor angkutan barang di negara tersebut yang sudah menghadapi kesulitan akibat tingginya harga bahan bakar minyak. Dari dunia olahraga, Pakistan menahan imbang Filipina 2-2 pada laga kedua grup B FIFA ASEAN Cup di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sore tadi. Hasil seri itu membuat Filipina mengoleksi 1 poin, menempati posisi ketiga klasemen grup B, sedangkan Pakistan juga mengumpulkan 1 poin dan berada di dasar klasemen sementara.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai

penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RI. Dan seperti biasa di Selasa malam kami hadirkan dialog energi sukses bisnis. Dan saya nggak sendiri, seperti biasa saya ditemani oleh co-host kita malam hari ini. Ada Coach Margetti Herwin. Coach Getty, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, tar lo, sebentar, ini suaranya hilang nih. Ya silakan. Selamat malam. Waduh, sebentar. Tes. Waduh. Ya mungkin tim teknik bisa ditolongin dulu ya. Baik, saya juga sapa di Zoom ada. Sebentar. Narasumber kita sebentar dulu ya. Nanti tim teknik akan datang. Narasumber kita pada malam hari ini, ada pemilik usaha 11 Coffee Yogyakarta, ada Mas Eko Sen Putra di Zoom. Mas Eko, selamat malam.
3: Selamat malam Coach Getty dan teman-teman.
1: Iya. Waduh, ini hilang lagi nih suaranya nih. Sebentar ya.
3: Suara saya enggak ada ya?
1: Ada, suaranya ada. Suaranya ada.
3: Oh.
1: Oke, okay, nanti mungkin tim teknik dicoba dulu, saya coba nanti ngobrol sama Coach Getty. Ya. Di... Iya. Satu dua.
3: Nggak ada suaranya.
1: Iya nih, Coach Getty-nya nih. Iya.
3: Kepencet nggak itu?
1: Kepencet nggak ya? Kira-kira ya. Oke.
4: Lanjut
1: dulu ya. Oh, sudah ada?
4: Tes. Ya.
1: Ah, Coach Getty akhirnya.
4: Suaranya kedengeran ya, Mas Eko. Selamat malam, Mas Eko. Oke,
1: Mas Eko.
3: Aku perlu on cam nggak, Mas?
4: Ya, on cam.
1: On cam.
4: Karena ada videonya.
1: On cam. Iya, betul.
3: Oke.
4: Ini ada rekaman YouTube live-nya Mas Eko di RRI Pro 3.
1: Oke. Sebelumnya saya ke Coach Getty. Coach Getty mungkin bisa memperkenalkan dulu Mas Eko ini siapa sih?
4: Saya ketemu Mas Eko di Jogja, ya. Beliau ini adalah seorang ahli kopi.
1: Ahli kopi?
4: Iya dong, dia bukan cuma seorang barista, tapi dia seorang roaster juga. Nanti mungkin bisa cerita, karena Mas Eko ini masih muda, saya sangat kagum gitu ya, udah punya beberapa kafe kopi di Jogja. Dan ini menjadi salah satu contoh bahwa Gen Z itu bukan ngerepotin, tapi justru membuka lapangan kerja. Ya, dan menjadi salah satu contoh buat anak muda membangun bisnis yang serius, dan juga kafenya menjadi favorit nih Bang Fajar.
1: Jadi punya kedai kopi sama roaster juga.
4: Yes, nanti Mas Eko yang ceritain.
1: Oke, Mas Eko punya kopi, kedai kopi, dan apa aja usahanya nih Mas Eko?
3: Ini gen usahanya sih. Ntar, maksudnya yang actively saya handle ada kedai kopi 11 kopi.
1: 11 kopi.
3: Lalu ya ada roastery juga di daerah Bantul, namanya Kore Roastery.
1: 11 kopi itu namanya atau ada 11 cabang?
3: 11 itu namanya, kalau cabangnya semoga ya tahun ini ya.
1: Oh gitu, namanya 11 kopi. Nah, kenapa ya. 11 nih? Ada apa dengan angka 11?
3: Karena angel number sebenarnya itu angka favoritku sih dari semenjak saya kuliah, saya suka angka 11 karena itu merepresent angel number ya.
1: Oke. Nah, Mas Eko, kalau saya lihat nih masih muda banget, ini kisaran berapa nih?
3: Saya kelahiran 96, Mas.
1: Waduh, muda banget udah punya usaha. Itu awal mulanya gimana nih, anak muda nggak nyusahin kata Coach Getty, tapi justru malah
4: iya dong.
1: Iya, punya usaha nih. Bisa ceritain nih awal-awal mulanya merintis nih, Mas Eko.
3: Jadi awalnya itu kan saya aslinya dari Medan ya.
1: Iya.
3: Jadi karena dari Medan saya merantau ke Jogja, kuliah di Jogja.
1: Oke.
3: Okay. Oh. Saya dulu kuliah kebetulan di Tek.
1: Halo? Waduh, hilang nih. Putus nih.
4: Hilang suaranya.
1: Oke, dicoba dihubungin lagi tim teknik. Coba, aduh, nge-freeze. Oke, nah Coach Getty pernah ke sana?
4: Iya, saya datang ke tempat roastingnya di Kode Roast tadi namanya gitu ya, daerah Bantul, dan memang permesinannya luar biasa. Nah, tuh udah nyambung
1: lagi. Oh, udah nyambung lagi. Oke.
3: Okay. Halo.
1: Iya, sudah oke.
3: Disconnect ya.
1: Freeze, ya. Oke, kita awali lagi dari kuliah di UGM.
4: Iya.
1: Jurusan Jurusan kopi, nggak ada kan? Jurusan kopi di UGM.
3: Jurusan teknik industri.
1: Oh, teknik industri.
4: Teknik industri, ya. Mantap.
3: Ini udah jelas belum suara jelas, saya?
1: Sudah.
3: Udah ya?
1: Udah.
3: Ya, awalnya jurusan teknik industri. Jadi semenjak kuliah emang suka ngopi, Mas.
1: Suka ngopi?
3: Jadi dulu kan banyak, belum banyak coffee shop sih. Dulu kan beberapa, banyak masih banyak coffee shop tuh masih yang klasik gitu loh. Kayak Americano, Latte, Cappuccino. Dulu kan di Jogja masih lebih ini ya, nggak semaju Jakarta ya. Kalau Jakarta mungkin udah ada tuku, udah gede tuku di sana, di Jogja itu belum ada.
1: Betul. Nah,
3: since aku lulus kuliah, saya melihat peluang di sana. Maksudnya di Jogja dulu nggak ada, masih sedikit sih pemain yang bermain di area kopi take away kayak tuku gitu. Nah, and then ya udah aku mengisi gap di sana. Jadi di tahun 2018 saya buka cabang pertama saya. Nah, dari sana mulailah expand sampai sekarang.
1: Expand sudah berapa expandnya? Expandnya sudah berapa?
3: Expand sekarang kita di Jogja itu sekarang kita existing outlet ada 7.
1: Dari tahun
3: 7 outlet.
1: Dari tahun
3: 2018 akhir.
1: Akhir. 2018 akhir. Nah, ini berarti ya, transisi atau melewati fase-fase COVID-19. Itu gimana tuh?
3: Oh, pas COVID ya emang ya karena ya mungkin ada faktor keberuntungan ya. Kan kita karena take away kita fokusnya di online ya, online food
1: kayak Gojek, Grab. Oke.
3: Dulu kan nggak ada di tahun segitu, awal-awal Gojek Grab masuk itu kan sangat-sangat booming ya.
1: Betul, betul.
3: Banyak promo.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, saya ngikuti wave itu lah istilahnya.
1: Oh gitu. Riding menikmati the wave. Wah, riding keren. Wave, yeah. Nih, ini take away terus, apakah tidak bisa saya datang ke sana ngopi di tempat? Emang harus take away atau gimana nih, Mas Eko?
3: Oh, bisa. Jadi dulu itu konsep saya emang kecil-kecil ya. Jadi karena dulu itu benar-benar saya riding that online wave. Jadi agak saya kecil-kecil, Mas. Jadi kecil-kecil, paling luasan isi 10 orang doang itu, tapi emang banyak driver yang datang.
1: Oh gitu. Konsepnya kedai kopinya tuh kecil. Oke.
3: Okay. Iya, tahun lalu baru saya mulai pivot ke dine-in. Jadi tahun lalu itu banyak bergeser outlet-outlet kecil itu saya pindahin ke lokasi yang gede sekalian. Jadi bisa dine-in di sana.
1: Berapa kapasitasnya?
3: Wah, luasan kalau kapasitas orangnya beda-beda ya. Cuman outlet kita luasan sekitar ya 500 sampai 700 meter lah sekarang untuk medium size ya.
1: Enggak, untuk berapa orang gitu loh kalau yang besarnya itu outletnya, yang utamanya itu.
3: 100-150 bisa kayaknya.
4: Wah, gede banget.
1: Gede banget.
3: Ya. Ya, memang kita pengen dine-in sih kemarin. Jadi kita emang cari tempat yang luas sekalian.
1: Wah, ini istilahnya pivot, itu kan istilah basket. Pivot tuh maksudnya apa nih? Beralih gitu. Dari yang cuma 10 ya, cuman 10 sedikit orang gitu ya, kedai-kedai kecil, kemudian akhirnya dibukalah yang dine-in yang bisa menampung seratusan orang.
3: Ya. Jadi lebih ke pivot dalam bisnis modelnya ya. Dulu mungkin bisnis modelnya kecil-kecil tapi kenceng di online. Let's say online itu kita around 80% dari total omset itu online kita dulu.
1: Iya. Okay.
3: Nah, sekarang kita pengen turunin persentase online-nya, which means bukan menghilangkan online ya, bukan atau memperkecil ya, tapi let's say online-nya stay tapi kita naikin offline-nya juga. Jadi
1: balance.
3: Tambahan revenue di sananya.
1: Iya, balance. Jadi dulu awalnya tuh memang fokusnya kepada online-nya dikuatin, tapi kemudian sekarang jadi balance antara dine-in-nya sama yang online-nya di take away atau dibungkus. Oke. Okay. Coach Getty dan juga Mas Eko, saya undang pendengar boleh ya malam hari ini?
3: Boleh.
1: Pendengar Pro 3 yang suka ngopi atau yang sudah punya usaha kedai kopi, kalau di Jakarta mungkin sudah menjamur di mana-mana, ada di setiap sudut, ada dengan berbagai merek yang sudah besar maupun yang baru merintis.
4: Yes.
1: Nah, kita dalam malam hari ini dalam Energi Sukses Bisnis ini akan bicara soal bagaimana kiat membangun usaha kopi, khususnya target pangsa pasar itu mungkin anak muda kali ya kalau ngopi.
4: Udah.
1: Iya, Coach Getty kan juga masih muda soalnya. Udah. ada Buria di Tebet. Saya coba terima dulu. Buria, halo.
5: Malam Buria.
1: Malam. Ya, silakan Buria.
5: Margaret Henry, apa kabar?
4: Kabar baik, Bu.
1: Iya.
5: Bang Fajar.
1: Iya, Bu Ria.
5: Ganteng-ganteng semua ini harus. Ini salam kenal dulu buat Mas Eko Saputra ya.
1: Iya, Sen Putra. Sen Putra, iya.
5: Nah, memang temanya ini kiat membangun usaha kopi favorit anak muda di Jogja. Memang semuanya apalagi apa kiat juga Bang Fajar juga anak muda.
1: Wih, anak muda.
5: Memang apa ya apa Bang Fajar, kalau kita mau begadang pasti katanya kopi, kopi. Ya.
1: Iya.
5: Dan enggak ngantuk gitu kan.
1: Nah, iya.
5: Memang ini. Nah, Mas Eko bagaimana punya 11 kopi apa 11 kopi ya
1: 11 itu, kopi 11 kopi kedainya
5: angkanya enggak pindah ke lain hati nih angka 13
1: 13 angka sial
4: kasihan
3: boleh 13
5: Nah, Mas Eko bagaimana caranya
1: mengembangkan mengembangkan usahanya
5: gitu. Nah, apalagi apa saja sih strategi pemasaran yang
1: efektif? Strategi. Oke, okay, ya, baik.
4: Mau bikin kopi nih.
5: Konsep
4: tanya.
5: Gitu.
1: Oke, okay, konsepnya. Baik, terima kasih.
4: Bu Ria.
1: Iya. Coach Getty, saya sebelum ke Mas Eko, saya saya tanya dulu. Masih relevan enggak membangun kedai bisnis kopi di tengah kalau misalkan kota-kota yang sudah banyak kedai kopinya seperti Jakarta? Kan mungkin di Bogor, di Tebet apalagi ya. Atau di mana, di kota-kota besar, Surabaya itu sudah banyak tuh.
4: Iya, artinya selalu harus punya keunikan. Kenapa orang itu mau untuk nongkrong, beli kopi kita, itu harus ada alasan yang kuat. Karena kopi memang banyak.
1: Oke.
4: Nggak semua rasanya sama. Bagi penikmat kopi, ya, kalau mereka mau mungkin bekerja, mereka memilih suasana yang nyaman, aman, kopinya juga bikin mereka lebih konsentrasi, kan gitu ya. Tapi kalau untuk yang nongkrong ngobrol, mungkin dia memilih cita rasa kopi yang berbeda lagi. Nah, itu sebenarnya bagaimana si perusahaan apa kedai kopi ini benar-benar menyediakan kebutuhan pelanggannya, itu aja.
1: Oke, jadi tidak masalah walaupun berbagai banyak kedai kopi ya harus punya ciri khas mungkin ya.
4: Ciri khas bisa tempat, lokasi, rasa, kenyamanan yang memang membuat mereka lama atau senang bolak-balik ke situ jadi loyal pelanggan.
1: Oke, baik. Saya langsung ke Mas Eko. Mas Eko, tadi strateginya gimana sih kiatnya membangun dari awal merintis sampai punya beberapa cabang nih, 11 kopi nih.
3: Oke, mungkin dari awal dulu ya, gimana caranya. Sebenarnya tidak ada rumus pasti ya.
1: Oke.
3: Okay. Ada rumus pasti kan semua orang bikin
1: kopi. Oh iya. Bisa aja.
3: Tapi what we can do adalah memperkecil kemungkinan gagalnya. Jadi ini
1: menarik
3: adalah
1: nih. Menarik.
3: Memperkecil probabilitas atau memperbesar probabilitas keberhasilannya.
1: Oke.
3: Okay. Okay, mungkin di awal menurutku sebagai seorang invest, let's say ada seseorang mau buka coffee shop harus clear beliau mau menjadi seorang investor atau operator. Jadi itu harus di-clearkan dulu. Let's say Bu siapa tadi? Bu Linda ya?
1: Bu Ria.
3: Oh, Bu Ria. Misalnya Bu Ria mau buka coffee shop dan Bu Ria sibuk dan enggak bisa handle coffee shop-nya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, saran saya antara bisa mencari seorang operator yang memang kompeten dan berpengalaman atau enggak mending jangan invest sama sekali.
1: Oke.
3: Jadi karena posisinya Bu Ria sibuk, kecuali Bu Ria-nya enggak sibuk ya. Jadi emang touch seorang owner itu penting sih di awal untuk melepas landaskan semua brand ya, nggak cuma coffee shop sih.
1: Jadi awal buka itu Mas Eko langsung mengurus sebagai investornya, sebagai operatornya juga?
3: Iya, dulu saya mulai kan karena modal mahasiswa terbatas ya, saya mulai kan begitu lulus kuliah tuh. Lulus kuliah, lalu saya langsung mulai, dua bulan setelah lulus kuliah deh, aku langsung bikin prototyping kan untuk jualan online ini, atau jualan kopi online ini.
1: Oke.
3: Okay. Ya emang di 4 bulan pertama itu aku ngebar sekaligus ngurusin semua, maksudnya in charge di semua. Even sampai hari Minggu pun saya ngebar, jadi kayak selama 4 bulan itu gak ada day off.
1: Waduh.
3: Jadi emang menurutku itu adalah, ya apakah worth it atau enggak, menurutku worth it. Apa harga yang saya keluarkan untuk mengerjakan selama 4 bulan no day off itu kan akhirnya bisa kembali ya, maksudnya bisa berkembang sampai sekarang lah. Tapi kalau misalnya dari awal saya langsung delegasi let's say ke orang yang tidak tepat, bisa jadi tidak seperti sekarang mungkin ya.
1: Oke, jadi selama 4 bulan selain mengeluarkan modal, lalu juga sebagai operator yang menyebarkan kopi-kopinya kemana-mana, apa data yang didapat? Ada, apakah cita rasa ini yang difavoritkan, ataukah biji kopi atau roastingan ini yang banyak dipesan, atau konsep dari kopinya gimana, americano kah atau cappuccino kah atau latte kah atau apa gitu. Apa yang dapat dari 4 bulan ini menangani sendiri sebelum didelegasikan?
3: Mungkin di tahun 2018 ya, di tahun 2018 karena produk saya unik ya, karena di 2018 tuh kopi susu take away kayak tuku itu enggak banyak di Jogja, Mas.
1: Belum ada saingan.
3: Dikit. Ya, okay. Saya termasuk brand kedua atau ketiga di Jogja yang memperkenalkan konsep itu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Nah, kebetulan dibantu marketingnya oleh Gojek dan Grab kan, mereka lagi bakar duit itu.
1: Iya.
3: Nah, sama saya pertama ngambil market itu market UGM.
1: Mahasiswa.
3: Alumni UGM kan saya, jadi saya baru lulus, saya masih ada banyak koneksi orang-orang sana, jadi saya kirimin ke sana, jadi delivery.
1: Misalnya, delivery.
3: Misalnya mereka pesan berapa cup, gitu saya delivery ke sana.
1: Oke, menarik nih. Saya terima dulu pendengar. Yeah. Ada Bu Dinda di Bogor. Halo Bu Dinda.
6: Malam Bung Fajar.
1: Malam Bu Dinda, silakan Bu Dinda.
6: Malam Kak Sejati.
4: Malam Bu Dinda. Pendengar setia.
1: Silakan Bu.
6: Yes. Fajar, ngopi yuk.
1: Ayo, ngopi yuk.
6: Mas Eko.
3: Halo Bu Dinda.
6: Iya, salam dari Bogor untuk Mas Eko di mana, Jogja ya?
1: Jogja.
3: Saya Jogja, Bu.
6: Iya. Kopi itu my favorite.
1: Suka kopi juga, Bu Dinda?
6: Iya, satu hari harus minum kopi 2 kali.
1: Dua kali minimal. Wah. Minimal. Kalau maksimalnya nggak tahu deh berapa cup itu ya, Bu Dinda.
6: Cuma 2 kali.
1: Oh, 2 kali aja. Oke.
6: Okay. Maksimal 2 kali ya. Nggak boleh lebih.
1: Oke.
6: Ah, kalau boleh tahu, Mas, tadi sempat dengar tuku.
1: Enggak, kalau ini tuku salah satu contohnya.
4: Contoh.
1: Iya, nama kopinya itu yang punya Mas Eko itu 11 Coffee.
6: Oh, 11 Coffee.
1: 11 Coffee Yogyakarta.
6: Iya. Soalnya gini, di sini di daerah Pamulang ya, Tangerang Selatan itu ada tuku kopi.
1: Iya.
6: Kalau didengar dari cerita dari Mas Eko tadi itu sepertinya bekerja sama dengan Gojek, sepertinya mirip gitu loh.
1: Mirip ya, konsepnya mirip ya.
6: Iya, konsepnya mirip dan take away juga, betul. Luar biasa padatnya yang antri itu luar biasa. Jadi gambaran menggambarkannya tuh gampang nih, Mas Eko, seperti yang kulihat itu toko kopi itu.
1: Oke.
6: Okay. Jadi Mas Eko, untuk manajemennya bagaimana?
1: Manajemennya?
6: 11 outlet itu manajemennya bagaimana?
1: 11 nama kopinya 11 kopi, tapi outletnya sekarang itu 7 yang tersebar di Yogyakarta, Bu Dinda. Agak rancu dikit ya.
3: Amin.
1: Doa itu doa. 11, mudah-mudahan 11.
6: Satu di Bogor. Sama juga. Sekarang kan baru 7 ya.
1: Iya.
6: Tambah 4 jadi pas gitu.
1: Iya, satu di Bogor tempatnya Bu Dinda, mudah-mudahan.
6: Iya, satu di Bogor dong.
1: Iya.
6: Oke, kalau begitu manajemennya aja bagaimana?
1: Manajemennya. Oke.
6: Baik.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Haryanti di Toli-Toli. Bu Haryanti, selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Fajar. Selamat
1: malam, silakan.
4: Bu Yanti.
7: Coach Yeti, selamat malam.
4: Malam.
1: Iya. Silakan, Bu Yanti.
7: Ya, Bang Eko ya.
1: Mas Eko kali ya, kan Jogja ya.
4: Jogja.
7: Apa Bang ya? Ini kopinya sama kopinya Mas Eko sama kopi Pro 3 kan ada juga tuh.
1: Oh, ada ya. Beda tapi kalau kopi Pro 3 mah.
7: Kopi Pro 3. Iya, tapi beda ya.
1: Beda. Tapi rasanya sama-sama enak kayaknya. Silakan Bu Rianti, langsung ke Mas Eko.
7: Mas Eko, yeah. Ini ya mau tanya ya. Dari 2018 ya, kira-kira ya. Apa sih yang khas otentik
1: khasnya
7: kopi Mas Eko tuh sampai pelanggan tuh mau balik lagi
1: mau balik lagi
7: targetnya, dan pasarnya mau kemana aja, apa mau ke luar negeri karena kabarnya kemarin kan kopi kita tuh sudah mendunia ya.
1: Sudah mendunia.
7: Iya. Udah jadi top 5 besar tuh kopi.
1: Iya, betul jadi, sekali Bu Hayati.
7: Doain untuk Mas Eko juga
1: amin.
7: Semoga kopinya.
1: Amin.
7: Enggak bisa enggak jadi sedas aja. Bisa meningkat karena kalau sedas itu enggak baik. Sedas itu jomblo loh artinya.
1: Jomblo ya. Oke, baik Bu Hayati, makasih. Ya, ya. Ya, Pak Wibi di Makassar terakhir dulu saya terima, nanti kami buka lagi line telepon. Pak Wibi, halo.
8: Ya, selamat malam, Bang.
1: Malam, silakan Pak Wibi.
8: Ini namanya kopi 11 ya.
1: Namanya kopi 11, betul.
4: 11 kopi. 11 kopi.
8: 11 kopi.
1: Iya. Ya.
8: 11 rasa barangkali begitu ya. 11.
1: Atau jangan-jangan 11 rasa gitu ya, Pak Wibi ya.
4: Bisa aja Pak Wibi.
8: Berarti satu-satu beda-beda rasanya.
1: Pak Bibi silakan, ada yang mau tanyakan.
8: Iya. Di Makassar belum ada 11 kopi saya lihat ya.
1: Belum ada ya. Ya mudah-mudahan secepatnya nih.
3: Semoga ya.
8: Di Makassar ya, saya tunggu 11 kopi. Apakah 11 rasanya
1: atau gimana? Oke, baik. Makasih Pak Bibi. Wah, nanya nih, asal muasal namanya 11 kopi itu apakah rasanya 11? Dan menunggu cabangnya di Makassar, Pak Bibi. Amin. Mudah-mudahan secepatnya ya. Amin. Di Bogor juga ada, di Toli-Toli juga ada. Tadi Bu Dinda manajemennya gimana? Mungkin dari manajemen itu artinya untuk mendelegasikan ya operasionalnya gitu ya. Ketika sudah tidak in charge lagi.
4: Ya.
1: Silakan.
3: Oke. Untuk delegasi ya. Tahap delegasi itu menurut gini. Jadi outlet seorang pengusaha coffee shop, misalnya ketika dia memiliki satu outlet, dua outlet, lima outlet, itu akan terjadi banyak pergeseran di manajemen ya.
1: Oh.
3: Misalnya sih satu outlet, kita sebagai owner masih bisa turun tangan handle satu outlet. Nah, saya kita berlaku sebagai penanggung jawab operasional, finance sekalian, marketing sekalian itu masih possible gitu loh.
1: Oke.
3: Nah, tapi ketika makin gede kan kita akan melihat ada beberapa touch point yang nggak bisa kita handle lagi. Nah, itu kita pelan-pelan bikin sistem, lalu cari tim untuk menjalankan sistem itu.
1: Sistem.
3: Jadi sebagai seorang owner itu harus mengerti cara mensistematika sebuah bisnis sih.
1: Oke, sistem bisa di dielaborasikan supaya bisa menggambarkan sistem yang dimaksud oleh Mas Eko itu kayak gimana dengan 11 kopi ini.
3: Contoh simpel ya, let's say pekerjaan yang paling memakan waktu dan butuh teliti, let's say finance gitu.
1: Finance, keuangan, oke.
3: Okay. Nah, kalau kita go deeper, kayak let's say di outlet saya, contoh kasusnya ya, kan kita ada pembayaran di kris,
1: digital, di cash,
3: ada yang dari Gojek, yang dari Shopee, ada yang dari Grab.
1: Ya, betul.
3: Itu yang penting kita konsolidasi tiap hari kan dengan rekening yang di bank.
1: Oh.
3: Dan juga kita konsolidasi juga dengan stok opname outlet yang ada. Nah, ketika owner melakukan konsolidasi itu kan pasti udah ada step-stepnya sebenarnya yang dilakukan tiap hari berulang-ulang itu loh.
1: Iya.
3: Nah, itu mungkin di SOP-kan lalu dijadiin sebuah booklet untuk ditrainingkan ke karyawan yang mendelegasikannya, yang bisa mendelegasi itu.
1: Nah, itu
3: yang akan kita delegasikan itu.
1: Jadi itulah yang dimaksud dengan sistem. Apa yang dilakukan sehari-hari oleh Mas Eko dituliskan atau dibuatkan formatnya, dikasih ke delegasi-delegasinya, sehingga mereka-mereka ini melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh Mas Eko.
3: Betul, itu level paling rendahnya ya. Maksudnya let's say kita di awal kita belum bisa hire talent yang super talented. Kita hire let's say let's say ground staff biasa. Kita nggak bisa expect dia untuk bantu kita problem solving kan. Jadi di awal-awal itu problem solving dan system creation itu emang dari owner, saranku.
1: Oke, menarik ini.
3: Nah, until di certain level kita punya cash, let's say kita punya cash flow yang lebih oke, profitability yang lebih tebal, kita bisa hire talent, let's say talent yang let's say di bidang finance, kita cari orang spesialis finance which is gajinya pasti lebih tinggi toh.
1: Iya, iya betul. Oke, okay, itu baru
3: itu berarti Berarti si finance yang kita hire itu kalau saya sendiri ya, saya mau hire orang lebih pintar dari saya.
1: Iya.
3: Ngapain saya bayar mahal orang
1: tapi yang nggak lebih
3: pintar lagi kan nggak guna ya.
1: Oke. Oke, okay. Nah. Ya profesionalitas dengan harga, dengan bayaran atau fee yang profesional juga, dan itu tentu saja adalah level upgrade-nya dari yang basic tadi. Sehingga ketika income-nya sudah stabil, bisa meng-hire profesional itu ya. Baik, ditahan dulu. Bu Haryanti tadi mengatakan, Coach Getty mengatakan enggak masalah banyak kedai kopi, yang penting kita punya signature, punya kekhasan di, dengan perbedaannya dengan coffee shop yang lain. Kalau Bu Haryanti tadi menanyakan itu, 11 kopi itu bedanya apa dengan kopi-kopi yang lain di Jogja?
3: Nah, sebenarnya ini menjadi sebuah kekhawatiran yang menurutku tidak benar, tidak salah sih. Akan menjadi tidak salah kalau misalnya owner itu tidak hanya mengkhawatirkan rasa. Karena di coffee shop yang kita jual nggak cuma rasa tuh. Maksudnya dari pelayanan, servis, kebersihan, lokasi yang strategis. Ya, kalau di strategi marketing, campaign itu kan banyak hal yang menentukan ya. Sebelum dia purchase. Jadi kalau kita sehari-hari mendebat soal rasa konsisten dan enggak, menurutku itu akan menjadi perdebatan yang enggak ada ujungnya.
1: Karena
3: rasa itu enggak bisa dikuantifikasi.
1: Ya, tidak bisa diukur lah. Ukurannya tidak beda-beda setiap orang. Tiap orang punya selera yang berbeda-beda. Sama kayak lagu lah. Saya suka dangdut, Bang Eko atau Mas Eko suka rock gitu ya. Jadi gak bisa nih seleranya samakan, gak bisa.
3: Ya, makanya kalau di tempat saya semuanya harus bisa dikuantifikasi.
1: Nah, menarik. Nah,
3: mungkin beruntung saya dari background engineering ya. Jadi engineering kan sangat pantang sangat pantang terhadap data kualitatif ya. Jadi kalau kita gak bisa mengkuantifikasikan hal yang kualitatif, ya mending gak usah kita ukur sekalian, lepas aja.
1: Nah,
3: cara saya mengukur rasa supaya bisa kita kuantifikasi gimana, salah satunya di SOP untuk bikin kopinya. Let's say bikin kopi kan kita ada grain size-nya berapa.
1: Oh ini, takarannya.
3: Ya, berapa gram kopi dimasukin, yield-nya berapa gram, itu kita timbang semua. Jadi di coffee shop kita timbangan tuh pakai terus tuh.
1: Oh gitu, oke. Okay. Nah ini menarik nih, saya langsung minta responnya Coach Getty. Ini bagaimana pandangan dari salah seorang anak muda yang punya coffee shop yang melihat segala sesuatunya itu akan lebih mudah kalau dikuantifikasi. Kalau kualitas itu mungkin atau selera itu berbeda-beda setiap orang, jadi agak susah juga itu untuk mengukurnya.
4: Ya, jadi setiap saya mendampingi seorang pebisnis, ada 5 pertanyaan penting yang saya tanyakan.
1: Oke.
4: Okay. Apakah bisnis itu terarah, yang pertama. Kalau dia terarah, pertanyaan kedua, apakah dia terkontrol? Nah, pertanyaan ketiga, apakah bisnisnya terstruktur? Pertanyaan keempat, apakah bisnisnya tersistem? Dan yang kelima, terukur. Jadi yang namanya terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur, ini harus berurutan dimiliki oleh seorang pebisnis yang mau usahanya ideal. Jadi kalau kita tanya, kopi, nah, dia bikin 11 kopi, sebenarnya mau bikin bisnis ini arahnya mau kemana? Apakah untuk melayani anak muda, ataukah dia bikin tadi mau jadi investor kopi dengan bikin satu project dulu terus dia ngejual cabang yang lain?
1: Yeah.
4: Atau memang dia mau bikin coffee shop banyak, terus dia ujungnya mau bikin perusahaan roaster yang akan di
1: Dijualkan biji kopinya, oke, okay, roasternya
4: menjadi cloud roasting.
1: Oke, oke.
4: Jadi bisa jual kemana aja, karena bisnis kopi kalau cuma punya satu kedai, itu untungnya cuma bisa untuk jalan hidup dia doang sendiri. Itu pilihan saya.
1: Iya.
4: Untuk naik lebih besar, tapi harus punya rencana dan arah yang besar. Baru tadi yang diceritain Mas Eko tuh kontrol finance, kontrol bagaimana pertumbuhan sales marketingnya, kontrol terhadap bisnis prosesnya, kontrol terhadap developmentnya, kontrol aja udah banyak gitu.
1: Iya benar. Makanya tadi sempat disinggung juga timbangan itu selalu dipakai tuh. Itu kan dikontrol tuh artinya ya.
4: Supaya apa? Rasa tidak tergeser kan gitu kan?
1: Iya.
4: Kalau mau bikin cabangnya juga harus ngikutin hal yang sama. Ini baru 7. Kalau punya ratusan.
1: Iya, saya baru terbuka melihat bagaimana kerumitan untuk mengelola kedai kopi itu aja baru 7 cabang yang disampaikan tadi Mas Eko. Bagaimana kedai kopi yang sudah besar yang punya ratusan cabang di seluruh Indonesia begitu ya?
4: Satu salah.
1: Iya.
4: Semua nanggung salahnya. Jadi nggak bisa kita bilang pelayanan di cabang yang A enaknya aja, cabang B lebih rapi, nggak bisa.
1: Nggak bisa.
4: Begitu satu bikin kesalahan, semua menanggung akibatnya.
1: Iya, harus ada standarisasi seluruh SOP-nya di setiap cabangnya. Oke, saya terima dulu lagi pendengar, ada Bu Item di Surabaya. Bu Item, selamat malam.
9: Malam, Bung Fajar.
1: Iya, silakan Bu Item.
9: Bu.
5: Yeti, Mas, yes. Mas Eko.
1: Mas Eko, iya.
5: Iya. Iya. Saya mungkin nggak ngikutin dari awal ya.
1: Iya.
5: Saya tanya lagi ini.
4: Iya, Bu.
5: Itu 11 kopi itu kopinya kopi apa ya originalnya ya?
1: Oke, itu belum ditanyain satu.
3: Oke.
5: Ini kan saya sempat juga ketemu sama orang kopi kebetulan. Saya diicipin kopi Gayo.
1: Kopi Gayo Aceh, oke.
5: Okay. Iya, oke. Okay. Itu apa ada campurannya atau gimana?
1: Bu Ita ngopi juga nggak?
5: Saya peminum kopi, Bu Ita.
1: Waduh, sama kita Bu Ita.
5: Aduh, gimana dong?
1: Aduh. Jadi yang jadi setelah dicicipi beberapa biji kopi yang ada di seluruh Indonesia, ada kopi Gayo, ada Kintamani, ada Kalosi dan lain sebagainya, itu yang suka apa Bu Item?
5: Saya paling terkesan tuh kopi Gayo karena beda.
1: Gayo ya, oke. Okay. Berarti.
5: Iya, beda. Dan terakhir yang barusan aja saya cicipin tuh Gayo dan ternyata jadi nomor satu ya.
1: Iya betul, salah satu diantaranya. Iya baik, terima kasih Bu Item. Ya. Indonesia selain Brazil dan beberapa negara di dunia itu adalah penghasil kopi, dan biji kopi di Indonesia terkenal dari beberapa daerah.
4: Yes.
1: Salah satunya tadi sebut disinggung oleh Bu Item, kopi Gayo.
4: Saya 2024 ke Gayo.
1: Wah.
4: Ke Kokoa Gayo, Koperasi Kopi Wanita Gayo.
1: Oke. Okay.
4: Lihat prosesnya di sana dan mencoba beberapa kopi dari Gayo.
1: Oke.
4: Okay. Memang kopinya strong banget. Nah, kita tanya nih sama.
1: Nah, ini dari jadi jangan-jangan biji kopi dari luar negeri nih, bukan di Indonesia nih. Mas Eko, silakan.
3: Oke, kalau biji kopi yang dipakai di 11 ya atau roastery?
1: Di 11 dulu.
3: Kalau di 11 kita majority dari Jawa Tengah sih, dari Temanggung sama dari Jawa Barat, Ciwidey.
1: Ciwidey, kopi biji kopi namanya apa ya kalau di Jawa Barat itu?
3: Ciwidey, dari
1: area Ciwidey. Oh gitu. Ya, oke, okay. Itu
3: dari desa sekitaran sana.
1: Kopi Jawa Barat. Itu
3: 11.
1: Ya. Yeah.
3: Tapi kalau di roastery sebenarnya kita stoknya ada banyak, dari seluruh Indonesia ada sih. Sampai Papua ada juga.
1: Oh iya.
4: Nah, Mas Fadli harus ke tempatnya Mas Eko, roasterinya gede.
1: Oh, nah, ini
4: besar banget.
1: Ini berarti dua bisnis yang berbeda.
4: Iya.
1: Saya
3: bisnis berbeda.
1: Oke, okay, saya coba tanya lebih lanjut. Setelah kedai kopi, ternyata ada usaha roastery, meroster kopi. Itu gimana ya, awal mulanya betul. Nih?
3: Formula apanya nih?
1: Ya, bisnisnya tiba-tiba muncul ini.
4: Toto punya ide.
1: Punya ide roster ini.
3: Oh. Jadi kalau saya emang fokus ya, jadi di 11 saya fokuskan sampai emang kemarin berapa outlet sih? Udah berapa outlet? Kan saya kebutuhan tiap bulan udah ada nih.
1: Diestimasi berapa kilo gitu misalkan.
3: Sih kemarin di angka berapa ya? Di 1 ton ya, aku udah mulai nyari supplier.
1: Saya ngomongnya berapa kilo, ini 1 ton.
4: 1000 kilo.
3: 1000 kilo.
1: Oke, sudah nah, terlihat tuh estimasinya 1 ton, oke, lalu kemudian
3: nah kemarin mikirnya ini kayaknya aku mau mulai bergeser ke arah hulu karena hilirnya udah mulai terbentuk nih.
1: Oke.
3: Mulailah saya nyari-nyari beberapa. Maksudnya saya sebenarnya bisa memilih itu bikin sendiri kan, tapi roastery saya ini saya join sama orang dengan harapan itu bisa memperpendek learning curve saya kan. Maksudnya dengan mereka udah ada pengalaman. Jadi anggapannya akuisisi lah ya.
1: Iya.
3: Di tahun 2021 saya akuisisi roastery, jadi saya ambil sebagian saham di sana.
1: Iya.
3: Jadi kita jalan bareng sampai sekarang. Salah satu klien dari roastery itu 11 Coffee.
1: Oke, learning curve itu artinya masa belajar ya pendengar. Jadi masa belajarnya dipangkas, jadi sudah ada yang ahlinya, udah tinggal beli sahamnya aja. Tinggal jalan aja. Oke. Ada berapa aja, iya, ada berapa biji kopi tuh roasternya tuh?
3: Oh, banyak banget, Mas. Kalau dihitung berapa ya? Berapa puluh ya? 30 ada kali.
1: 30 jenis. Wah. Saya dikasih lihat tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Coach Getty, gambaran mesinnya gede banget ya, gede banget mesinnya. Itu produksinya itu gimana sekarang sampai dengan 2026 ini? Itu awalnya tahun berapa itu di roastery ini?
3: Awalnya 2021 atau 2022 deh kayaknya saya mulai join itu.
1: Kurang lebih 4 tahunan berjalan, gimana nih perkembangannya bisnisnya?
3: Jadi awalnya itu roasterynya kondisinya secara quantity belum banyak. Jadi saya datang membeli apa akuisisi, and then saya masukin kuantitas kebutuhan saya masuk ke dalam roastery itu, mulai gerakan, maksudnya udah ya balik ke awal. Jadi roastery itu jadi punya cash flow yang sehat untuk hire talent, hire tim. Nah, di tahun kedua, tahun ketiga tuh mulai sistemasi tuh, cari talent, cari tim. Di tahun keempat, awal tahun kemarin baru kita upgrade mesin. Tahun ini udah mulai achieve lah targetnya sekitar 60%-70% dari total produksi.
1: Wah. Oke, pendengar, saya suka kopi. Saya jelaskan dulu kalau roaster itu digosongin kopinya, betul ya? Biji kopinya ya.
3: Dipanggang.
1: Dipanggang. Jadi kalau yang biasanya putih warnanya jadi hitam, lalu baru di green, digerus jadi serbuk ya, baru kita cicipi, kita panasin, kita minum. Jadi itu mesin untuk menggosongkan tuh di roaster tuh.
4: Roaster.
1: Iya. Dan itu dijualnya jadi per apa nih? Package-nya tuh berapa? Berapa paling sedikit berapa? 500 gram berapa?
3: Paling kecil 200. 200 1 kilo. Kalau B2B rata-rata kita kasihnya udah kayak sedus isi 12 gitu.
1: B2B bisnis to bisnis, jadi ada kedai kopi lain yang beli.
3: Iya.
1: Waduh.
3: Supply kedai kopi lain.
1: Waduh, ini di Jogja aja apa di luar Jogja juga ada yang pesan?
3: Kalau itu udah Jogja, Solo, Jawa Tengah sih, masih kota-kota Jawa Tengah. Jakarta ada enggak ya? Kayaknya ada juga deh selain Jakarta. Soalnya roastery kan benar-benar cuma beli dan kirim kan, jadi kayak location nggak menjadi problem.
1: Dan itu juga online ya, ada tersedia online juga.
3: Ya, tapi kita belum fokus di online sih. Kita masih banyakkan B2B yang mouth to mouth lah.
1: Ya. Yeah. Oh gitu. Kenapa belum masuk ke, kan banyak tuh di, kalau misalkan saya buka platform digital belanja online tuh banyak tuh yang jual kopi. Biji kopi apa gitu, berapa gram gitu.
3: Kenapa nggak masuk? Tepatnya akan ke arah sana sih. Cuma kita belum menemukan talent marketing yang oke aja.
1: Kosgeti.
3: Maksudnya talent yang seberang bisa bantu menaikkan ini. Tapi akan ke arah sana sih.
1: Kosgeti.
3: Cuman sekarang masih fokusnya di B2B, B2B supply.
1: Jadi
3: saya nyamperin ke ownernya langsung di link misalnya project 6 bulan gitu loh.
1: Nah, ini salah satu, ini bukan hanya sekedar jualan kopi, ini adalah bisnis kopi.
4: Iya,
1: Coach Getty.
4: Iya, benar.
1: Meng-hire profesional dari keuangannya, akuntannya, lalu juga tadi sempat menyinggung belum nemu yang cocok marketingnya. Seberapa penting sebenarnya marketing yang bagus itu untuk sebuah usaha itu?
4: Sangat penting. Kalau perusahaan roasting, ini kadang-kadang membuat sesuatu yang custom, Bang.
1: Oh, sesuai request.
4: Wajar. Jadi dites dulu, dicek, dikirim. Oke, nggak rasanya. Kadang-kadang ada permintaan-permintaan yang khusus.
1: Oke.
4: Dan biasanya kalau mau bagus kontrak jangka panjang, karena dia meriset itu kan bayar. Udah gitu membuatnya itu
1: juga
4: khusus ada formulanya.
1: Oke.
4: Dan kalau saya, kalau kita menjual di online itu retail banget.
1: Oh,
4: ya, ribet manajemennya, terlalu ribet administrasinya, kadang-kadang misalnya 200 gram, 200 gram.
1: Iya.
4: Dan itu bisa jual untuk kalau kita punya stok banyak. Stoknya nggak banyak.
1: Iya.
4: Apalagi udah antri yang pesen, itu malah merepotkan jadinya.
1: Benar. Terlalu banyak yang kecil-kecil justru malah mengabaikan yang B2B-nya tadi. Ya.
3: Karena mending kan sekali gigit gede ya.
4: Misalnya dia pesen sekali 2 ton gitu, pengirimannya rutin per bulan. Nah itu di stok sama Mas Eko menjadi sesuatu hal yang udah rutin, udah kita tinggal ngitung. Nambah mesin nggak ada masalah kan? Karena pemesanan udah ada.
1: Oke.
4: Udah ada, tinggal kita itu.
1: Baik, Mas Eko, ini sudah ada 7 cabang hanya di Jogja. Ada rencana apa ke depan? Berapa cabang yang ada di impiannya Mas Eko? Ada yang mau dibuka di Jakarta nggak? Apa sudah cukup pusing dengan 7 cabang ini aja, masih belum kehandle dengan benar nih gitu?
3: Sebenarnya ya akan, ke depannya pasti akan nambah. Kita targetnya dalam 5 tahun itu di angka 30-50 cabang.
1: Wow.
3: Target. Wow. Dan itu tersebar mungkin nanti di second city sih, bukan di kota besar.
1: Oh, supaya apa nih? Kompetitifnya tidak terlalu tinggi atau gimana?
3: Karena resikonya lebih kecil kan, kalau kota kecil.
1: Apa?
3: Dengan reward yang sama, aku maksudnya bisa menghasilkan omset yang sama dengan resiko yang lebih kecil, ya why not ambil yang kota kecil dulu.
4: Kota besar tuh,
3: mungkin kota besar akan saya masukin kalau memang udah ada injeksi dari investor gede kali ya.
4: Oke, kota besar itu risikonya apa sebenarnya?
3: Pertama persaingan
4: dong. Oh, persaingan. Oke, kompetitif. Oke.
3: Ya.
4: Oke. Ini
3: kompetitifnya gede banget.
4: Ini perhitungannya gimana, Coach Getty, kalau melihat?
9: Ya, jadi kalau kita masuk ke Red Ocean, harga yang jadi bermasalah.
4: Oh, iya iya iya. Tidak hanya rasa, tidak hanya apa yang diberikan, fasilitas dan sebagainya, tapi soal harga.
9: Iya, karena kopi yang unik kalau kita jual di tempat yang tepat gitu ya, dan itu juga enggak banyak pesaingnya, orang akan sangat loyal sama produk kita walaupun harganya jadi lebih mahal dikit pun mereka enggak ada masalah, kan di sana masih jarang.
4: Iya iya iya, paham paham.
9: Enak misalnya. Nah, itu salah satu target market, dan jadi pebisnis tuh harus melihat peluang bukan melihat problem.
4: Benar benar benar benar. 30 targetnya. Ini optimis banget, tapi mudah-mudahan sukses ya Mas Eko. Dan juga Coach Getty, ada yang mau disampaikan ke Mas Eko? Silakan ya, Coach Getty.
9: Siap-siap dapat orderan. Untuk bikin coffee shop atau pesanan roasting.
4: Pesanan roasting, benar.
3: Amin.
9: Para pendengar mau tahu apa nih?
3: Kopi kabarin aja. Ya.
4: Nah, ini kalau misalkan saya nih mau buka kedai kopi, mau roastingannya dari
9: nyarinya di mana?
4: Di Mas Eko, nyarinya di mana nih nyarinya?
9: Apa ada di IG alamatnya, silakan Mas Eko.
3: Kalau misalnya IG-nya di roasterinya bisa di For Some Roastery. Jadi For untuk B2C-nya aku bedain. FORSUM For Some.
4: Oh.
3: forsome.id.
9: forsome.id.
4: Oh, .id. Ya, oke. Okay.
3: Ya, FORSUM.
9: Terus kalau
3: atau kontak kopi juga boleh, nanti saya kasih kontak salesnya.
4: Boleh. Sebutin aja angkanya, nomornya, nomor berapa?
3: Wah, langsung sebutin angka ya.
4: Nomor. Kok angka sih, udah mau mesen aja di saya nih.
3: Nih, nomor saya aja enggak apa-apa. Ya,
4: boleh.
9: WA-nya boleh
3: nanti. 0878.
4: Iya.
3: 2121.
4: Iya.
3: 0090.
4: Wah, ini nomor
9: cantik.
4: Cantik banget ini ya. Ini
3: ada nomor lama itu.
4: Apa namanya? Kebang Desa nih. Cantik banget. 0878 2121 0090.
3: 0090. Iya, betul.
4: Oke.
9: Keren.
4: Sukses. Terima kasih banyak Mas Eko.
9: Mas Eko, terima kasih.
4: Iya, ditunggu. Mudah-mudahan saya bisa main-main ke Jogja, bisa nyicipin nih kopinya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Coach Getty.
9: Terima kasih sama-sama
3: Bang. Thank you.
4: Oke. Terima kasih banyak pendengar Pro3 yang sudah berinteraksi bersama Pro3 RRI. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan tema yang berbeda dalam energi sukses bisnis.
10: Catatan peristiwa
11: 29 September 1955 menjadi hari bersejarah bagi ekosistem demokrasi di Indonesia. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hari Jantung Sedunia dicetuskan oleh World Heart Federation dan World Health Organization pada 1999. Peringatan Hari Jantung Sedunia muncul karena maraknya penyakit jantung di dunia. Bahkan di awal 2000-an, sekitar 17 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Mayoritas kematian tersebut diakibatkan penyakit jantung koroner atau stroke. Hari Jantung Sedunia awalnya diperingati pada hari Minggu terakhir di bulan September. Namun semenjak 2012, peringatan ini terus dikenang setiap tanggal 29 September. Lebih dari 90 negara mengambil bagian dalam acara internasional ini setiap tahunnya. Peringatan Hari Jantung Sedunia dianggap terbukti menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang cardiovascular disease.
10: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih rampung pada 1 Oktober 2026. Pemerintah juga menyiapkan solusi bagi sekitar 1.900 manajer yang ditempatkan lintas provinsi. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi. Rian? Ya, Rian, laporan Anda. Ya, Rian? Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kementerian IMIPAS. Selengkapnya dilaporkan Alfred Suter. Tuter, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, saat ini saya dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan benar saja Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penempatan manajer operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ditargetkan selesai pada Oktober atau 1 Oktober 2026. Manajer tersebut akan bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT selama 2 tahun. Pendapatan mereka berkisar di antara 6,8 juta rupiah hingga 8,3 juta rupiah bergantung pada wilayah penempatan. Zulkifli menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan penyesuaian lokasi kerja bagi manajer yang ditempatkan jauh dari domisili asal dan mereka diminta menerima penempatan awal terlebih dahulu sebelum pemerintah mengupayakan lokasi yang kemudian lebih dekat dari domisili. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Yang pertama, penempatan manajer untuk koperasi akan selesai tanggal 1 Oktober. Banyak yang keluar. Diskusi perdataan yang kami bisa memahami.
1: Sementara itu, pendengar, sekitar 1.900 manajer atau 11% ditempatkan lintas provinsi untuk kemudian memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di daerah. Pemerintah akan mengevaluasi perkembangan penempatan pada 7 Oktober sebelum pembagian tugas pramuniaga ditargetkan berlangsung pada 15 Oktober 2026 mendatang. Demikian dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Alfred Suter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan penempatan kita beralih ke informasi lainnya. Ombudsman Republik Indonesia akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan lapas kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS. Berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
3: Ya, baik, pendengar Pro 3 RRI, memang Ombudsman Republik Indonesia ini akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini memang akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kementerian IMIPAS. Dan tadi pun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, anggota Ombudsman RI, Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan rekomendasi ini disusun memang menyusul adanya temuan hunian mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan Syafrida pun mengatakan kajian tersebut nantinya akan mencakup sejumlah persoalan di lapas termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli. Karena menurutnya praktik pungli ini merupakan persoalan yang tidak hanya ditemukan di lapas kelas 2A Cibinong, tetapi juga di sejumlah lapas lainnya di Indonesia.
4: Di beberapa daerah, ya termasuk Batam, dan itu hanya sebagian kecil. Ya, tapi memang pungli ini kalau yang di Cibinong itu dibutuhkan dibutuhkan oleh kepala kamar. Apakah ini dibutuhkan untuk petugas atau tidak, ini harus didalami lagi oleh institusi terkait, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi. Saya pikir itu, dan kami juga akan melakukan pendalaman karena pungli ini termasuk bagian dari maladministrasi.
3: Dan diketahui juga benar bahwa Syafrida pun menegaskan temuan pungli di lapas Cibinong ini masih perlu didalami dan Ombudsman pun akan memastikan pihak yang menerima atau menerima menikmati pungutan liar tersebut. Selain menyusun rekomendasi, memang Ombudsman juga akan mendorong perbaikan standar operasional prosedur atau SOP, tujuannya untuk meningkatkan tata kelola lapas dan rumah tahanan atau rutan. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengatakan Arab Saudi memperingatkan eskalasi ancaman di seluruh Timur Tengah berisiko mengganggu perdamaian internasional, keamanan energi, dan perdagangan global. Pangeran Faisal juga menyerukan kerjasama internasional yang lebih kuat untuk melindungi negara-negara teluk dan jalur pelayaran vital. Ia menyampaikan Arab Saudi dan negara-negara di kawasan telah menjadi sasaran serangan nyata dari Iran yang menargetkan sumber daya keamanan serta fasilitas sipil dan ekonomi. Ia menegaskan kembali hak kerajaan Arab Saudi untuk melindungi keamanan, kedaulatan warga negara, penduduk, dan sumber daya nasionalnya, sembari mendesak komunitas internasional menghadapi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dari dunia olahraga, pasangan voli Pantai Putra Indonesia Imam Ahmad Faisal berpasangan dengan Fairuz Baihaqli gagal mengamankan tiket babak 8 besar Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang hari ini. Perjuangan mereka kandas setelah kalah 2 set langsung 13-21 dan 11-21 dari pasangan Tiongkok Wu Chia-shin dan Chow Chau Wei. Pelatih tim voli Pantai Indonesia, Koko Prasetyo, mengakui hasil yang diperoleh Imam dan Fairuz itu belum maksimal dan menilai bahwa pasangan Indonesia mendapat pelajaran berharga dari pasangan Tiongkok yang jauh lebih berpengalaman. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Mas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia informasi yang begitu cepat, kami berharap RRI terus bertumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2040. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi suara Indonesia, perekat keberagaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi.

0: Dulu hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro3 RRI. Dan di malam hari ini, di segmen ini kita akan bahas soal ibadah haji dan umroh. Kementerian Haji dan Umroh membawa kabar baik bagi calon jemaah calon haji di Indonesia. Masa tunggu antrean haji yang sebelumnya mencapai puluhan tahun kini berhasil dipangkas secara signifikan hingga rata-rata menjadi 14 tahun saja. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak mengatakan formula baru sejatinya telah diterapkan sejak tahun lalu hingga berhasil menekan angka antrean dari 49 tahun menjadi rata-rata 26 tahun. Namun waktu tunggu 26 tahun masih tergolong lama bagi masyarakat. Bagaimana cara memangkas masa tunggu tersebut? Apa faktor utama yang selama ini membuat antrean haji begitu panjang? Kita akan membahas hal itu bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Ekosistem Pariwisata Penyelenggara Travel dan Umroh Haji Republik Indonesia, Rizky Sembada.

Ya, Anda juga kami undang sebelum kami hadirkan perbincangan bersama narasumber kami pada malam hari ini. Kami masih coba untuk menghubungi narasumber kami pada malam hari ini tentang masa tunggu haji Indonesia yang dipangkas menjadi 14 tahun dari yang semula ada antrian paling lama itu 49 tahun. Kini dipangkas menjadi hanya 14 tahun. 14 tahun mungkin ya masih tergolong lama, tapi setidaknya sudah ada beberapa upaya dari pemerintah untuk memangkas antrian haji tersebut. Dari yang 49 tahun, kemudian turun menjadi 26 tahun, kemudian turun lagi menjadi 14 tahun. Ada beberapa antrian haji yang ditemukan 400 ribu lebih data jemaah haji yang tidak valid. Itu menyisir, masih terus disisir ya, beberapa di antaranya sehingga bisa memangkas masa antrian haji.

0: Ya, untuk Anda bisa berinteraksi. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini ya? Masa tunggu haji Indonesia dipangkas menjadi 14 tahun. Kalau pandangan Anda gimana? Terutama untuk Anda yang sedang dalam antrian ya untuk ibadah haji. Di line telepon 021-384-4545, 021-386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, sementara itu pendengar, kami hadirkan informasi terlebih dahulu. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan, dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan, upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
2: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
1: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
2: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
1: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa malam.
0: Sementara itu, di kesempatan yang lain, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf pada Senin kemarin, tanggal 28 September, bertemu atau menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas digelar di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan pada haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Ansar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
5: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
4: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa malam.
0: Dan untuk membahas itu, pendengar, kami telah terhubung dengan staf ahli dari Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj, Pak Hasan Afandi. Pak Hasan, selamat malam. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak Hasan.
6: Alhamdulillah, baik.
0: Ini juga kabar baik bagi para jemaah calon haji kita di Indonesia. Ada pemangkasan waktu tunggu menjadi 14 tahun. Ada yang bisa disampaikan mengenai rencana pemangkasan antrian ini? Pak Hasan, silakan, Pak.
6: Ya, itu sebenarnya begini. Di tahun 2025 lalu, itu Kementerian Haji melakukan perubahan alokasi kuota dengan cara membuat alokasi kuota menjadi lebih adil dan proporsional terhadap jumlah daftar tunggu masing-masing provinsi. Semakin besar daftar tunggu di sebuah provinsi, makin besar kuotanya. Perubahan formula tersebut, formula alokasi tersebut, kemudian merubah yang dulunya ada yang berangkat cepat 11-an tahun. Dan masa tunggu ada juga kabupaten di Sulawesi Selatan yang masa tunggunya hingga 47 tahun, itu kemudian menjadi lebih seragam, menjadi 26 tahun gitu kan.
0: Dengan merubah kuota?
6: Dengan perubahan, bukan. Tidak ada penambahan kuota apapun, tidak ada perubahan kuota apapun, itu lebih kepada perubahan cara formulasi penghitungan kita membagi kuota. Dulunya pembagian kuota
0: Itu didasarkan saya ulangi lagi. Coba dikoreksi ya Pak Hasan. Jadi setiap daerah kan punya kuota-kuotanya gitu kan sekarang ini.
6: Betul,
0: kan. Setiap provinsi. Betul. Nah, hitungan kuotanya itu yang diubah sehingga sehingga nanti misalkan Jakarta misalkan kuotanya 10%, kemudian ada hitung-hitungannya sehingga bisa jadi besar, bisa jadi kecil tergantung dari jemaah calon hajinya gitu.
6: Betul. Kalau sebelumnya, sebelumnya itu penghitungan alokasi kuotanya itu berdasarkan penduduk Muslim.
0: Oh.
6: Jadi semakin besar penduduk Muslim sebuah daerah, semakin besar kuotanya.
0: Pendekatannya, pendekatannya kalau kemarin itu adalah jumlah penduduk Muslim.
6: Ya. Nah, sementara kalau menggunakan proporsi penduduk Muslim, maka kemudian kita bisa melihat bahwa ada perbedaan masa tunggu di tiap daerah. Kenapa? Karena belum tentu yang penduduk muslimnya besar itu pendaftarnya besar. Pendaftarnya besar. Contoh klasiknya itu adalah Jawa Barat dan Jawa Timur ketika itu. Jawa Barat waktu itu pendaftarnya hanya 700 ribuan, tapi Jawa Timur pendaftarnya lebih dari 1 juta.
0: Mm-hmm.
6: Tapi kuota hajinya di Provinsi Jawa Barat itu lebih besar daripada di Jawa Timur, karena penduduk muslimnya lebih besar.
0: Oh.
6: Nah, di 2025, Kementerian Haji kemudian merubah formulasi itu, dan itu ada di dalam undang-undang. Jadi, bisa pakai proporsi penduduk muslim, bisa juga pakai proporsi jumlah daftar tunggu.
0: Mm-hmm.
6: Karena Jawa Timur penduduk muslim pendaftarnya lebih besar, maka kemudian dialokasikan kuotanya lebih besar.
0: Mm-hmm.
6: Nah, jadi dengan cara seperti itu membuat keseimbangan antara daerah, sehingga tidak ada lagi saat ini tidak ada lagi provinsi yang kemudian jemaahnya harus menunggu sampai 47 tahun,
0: mm-hmm.
6: 48 tahun, tidak ada lagi gitu. Mm-hmm. Tapi provinsi-provinsi yang dulunya itu mendaftarnya masa tunggunya itu singkat, itu kemudian menjadi rata ke angka 26. Nah, kemudian yang tadi ditanyakan oleh Mas Fajar, 14 tahun itu gimana, Pak?
0: Mm-hmm.
6: 14 tahun itu untuk menjawab angka faktual dari masa tunggu. Ketika kemudian kita melihat jemaah-jemaah yang berangkat tahun 2026, itu mayoritas jemaah-jemaah yang mendaftar pada tahun 2012 hingga 2014. Jadi kalau kita hitung, jemaah berangkat yang berangkat tahun 2026, mayoritasnya itu menunggu antara 12 sampai 14. Itu faktual di...
0: Oke, 14 tahun itu adalah angka yang sudah berangkat berkaca dari tahun ini,
6: 2026.
0: Ya,
6: faktualnya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Jadi yang signifikan bisa memangkas itu ternyata kalau saya analogikan Pak Hasan, seperti misalkan lampu merah. Lampu merah itu saat ada perempatan, satu jalur itu antriannya panjang banget. Ya. Yang satu itu kosong. Tapi justru yang antrian panjang itu lampunya merah. Harusnya kan supaya nggak macet, hijau gitu ya. Jadi ya, mengatur alurnya sehingga perubahan hitungan sistematis kuotanya di daerah itu yang tadinya pendekatannya adalah jumlah penduduk muslim, kali ini ya, pendekatannya jumlah daftar tunggu, Pak Hasan.
6: Betul. Ya, betul Mas Fajar, seperti yang Mas Fajar analogikan dengan lampu merah. Jalan di perempatan yang kemudian antriannya sangat panjang, seharusnya lampu hijaunya dibuat waktunya lebih panjang gitu,
0: yeah,
6: kan, ketimbang lampu merahnya. Sehingga kemudian masa menunggu lampu merahnya itu tidak terlalu lama dibandingkan dengan persimpangan yang lebih kosong atau lebih pendek antriannya. Nah, itu mirip seperti itu. Nah, jadi mengalokasikan waktu lampu merah dan lampu hijaunya itu mirip sekali dengan cara memberikan alokasi kuota untuk agar keberangkatannya. Jadi keberangkatan per simpang jalannya itu bisa beda jumlahnya karena antriannya kan panjangnya beda.
0: Mm-hmm.
6: Itu okay. Mirip seperti itu.
0: Oke, okay. Selain mengubah sistemasi pendekatan kuota tiap daerah, apalagi nih Pak Hasan, langkah pemerintah untuk memangkas, bisa nggak kira-kira bisa ditekan lagi nggak dari maksimal sekarang kan 14 tahun dari angka faktual keberangkatan haji kemarin. Nah, ini bisa ditekan lagi nggak kira-kira nih?
6: Kalau dibandingkan gini, jadi basisnya yang kita pakai sekarang itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.
0: Mm-hmm.
6: Undang-Undang Haji yang baru gitu ya.
0: Mm-hmm.
6: Kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Haji sebelumnya, Undang-Undang 8 Tahun 2019, itu ada perbedaan. Lumayan.
0: Mm-hmm.
6: Perbedaannya adalah kalau di 2000 yang Undang-Undang 8 2019, orang yang daftar yang sudah berangkat baru bisa daftar haji 10 tahun kemudian.
0: Oh.
6: Tapi di undang-undang yang baru, Undang-Undang 14 tahun 2005, orang yang baru berangkat baru bisa daftar haji 18 tahun kemudian. Ya, seperti itu lampu merahnya gitu.
0: Mm-hmm.
6: Jadi kalau kita lihat, sebenarnya bicara daftar tunggu itu kan bicara rumus matematika ya.
0: Yeah,
6: daftar tunggu sama dengan jumlah antrian dibagi dengan jumlah kuota. Kalau kita menahan jumlah antrian, itu kan berarti, tadi itu kan menahan sebenarnya kan.
0: Yeah.
6: Yang harusnya 10 tahun, kita perpanjang tuh. Baru bisa daftar lagi Pak 18 tahun kemudian. Itu kan berarti membatasi atau mengurangi kesempatan orang yang sudah pernah naik haji gitu.
0: Mm-hmm.
6: Untuk mendaftar lagi. Mengurangi kesempatan orang yang sudah pernah berangkat haji untuk nunggu lagi lebih lama agar dia bisa daftar. Nah, itu kan sebenarnya mengurangi antrian, mengurangi kesempatan untuk masuk ke dalam antrian kan.
0: Iya.
6: Mengurangi jumlah antrian gitu. Nah, itu cara di perbedaan di undang-undang yang sebelumnya dengan undang-undang yang sekarang. Nah, sekarang itu ya jemaah harus menunggu. Kalau ada jemaah yang berangkat tahun 2026, ya harus menunggu 18 tahun lagi dia baru bisa daftar loh. Belum ngantrinya.
0: Belum ngantrinya.
6: Betul, betul.
0: Oh iya.
6: Kalau dulu 10 tahun lagi udah bisa daftar gitu.
0: Iya. Pak, faktor utamanya apa sih, Pak? Antrian di Indonesia tuh lama banget, Pak.
6: Lama banget. Kalau dibilang lama banget, sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara tetangga sih enggak juga sih
0: ya. Oh iya, enggak juga ya. Bisa digambarkan perbandingannya, Pak, kalau di negara tetangga gimana tuh, Pak?
6: Malaysia itu 140 tahun.
0: Masya Allah.
6: Iya, bisa di googling ya, bisa dilihat di gitu. Tapi begini, memang sebenarnya sama tadi yang saya bilang, ini sebenarnya matematika.
0: Oke. Okay.
6: Berapa yang ngantri dikurangi dibagi dengan berapa kuotanya. Nah, apa penyebabnya? Pernah satu ketika dalam proses pendaftaran haji itu yang mendaftar itu berkali-kali lipat daripada kuota yang diberangkatkan. Di 2000, seingat saya sih 2010, 11, 12 itu pendaftar per tahunnya itu sampai di angka 740.000. Jadi kalau begini,
0: calon haji ya jemaah ya itu
6: ya. Iya betul, per tahunnya. Jadi kalau satu tahun ada orang daftar 740.000, sementara yang berangkat hanya 200, berarti 540.000 berapa? 540.000 tuh ngantri kan?
0: Oh oke, okay. Jadi ibaratnya itu banyaknya orang pintunya sempit.
6: Betul.
0: Yang di artinya perlu adanya jalur diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi untuk menambah kuota haji kah?
6: Nah,
0: Pak Hasan?
6: Ya kalau melihat dari rumus itu kan berarti begini. Kalau dilihat dari rumus itu, daftar tunggu sama dengan jumlah antrian dibagi dengan kuota.
0: Iya.
6: Kita mau nurunin antrian, berarti daftar tunggu turun.
0: Iya.
6: Atau kita naikin kuota karena dia pembagi kan? Pembagi atau kita naikin kuota. Itu pilihannya. Nah, menaikkan kuota itu sebenarnya tidak sesederhana itu dampaknya. Pertama, kita harus berpikir nih, misalnya nih, kalau kemudian kita tambah, anggaplah kuota Indonesia nambah menjadi 1,5 kalinya gitu, atau menjadi 1,5 kalinya dari kuota sekarang.
0: Dari 200, misalkan 200.000 kasarannya, 1,5 kalinya itu 500 lah gitu ya.
6: Ya menjadi, atau menjadi 300 lah misalnya.
0: 300, oh 300, oke. Okay.
6: Kita itu kemudian harus berpikir asrama haji kita tuh siap sekarang.
0: Iya juga.
6: Kalau
0: ya
6: Mas Fajar melihat kondisi sekarang di Jawa Timur itu dalam satu hari itu sampai 5-6 kloter masuk, bayangkan masuk kemudian istirahat di situ keluar perharinya gitu.
0: Oh.
6: Nah, kita harus memperhitungkan daya tampung asrama. Oh. Slot penerbangan, kesiapan kita di layanan, panjang itu dampaknya itu panjang.
0: Oh, jadi nggak sesederhana buka pintu lebar-lebar kuotanya ditambah, betul. Tapi bagaimana kesiapannya dari petugas hajinya, pelayanan sebelum keberangkatan, lalu kloter atau kelompok terbangnya berapa kali dan banyak lagi lainnya ya, atau penginapan di sana gitu ya, akomodasi di sana.
6: Sama seperti tadi Mas Fajar analogikan dengan lampu merah. Bayangkan kalau misalnya okay, biar cepat kita buat hijau semua lampu merah.
0: Tabrakan dong Pak.
6: Dibayangkan tabrakan. Kemudian di ujung sana itu justru bottleneck-nya itu pindah gitu. Bukan di sini tapi di ujung sana pindah. Itu harus dipikirkan juga. Di Minanya gitu. Kita sekarang aja dengan 221.000, kita lagi berpikir gimana kemudian membuat Mina itu lebih nyaman.
0: Oh, bisa diulang lagi Pak, kuota kita 2027 berapa Pak?
6: 221.000.
0: Oke, sementara yang mendaftar itu semakin bertambah, ada kenaikan nggak Pak?
6: Ada kenaikan, ada, maksudnya tiap tahun sih ada kenaikan. Tapi memang yang paling besar waktu itu tuh adalah di 2010, 11, 12 itu memang terlalu tinggi gitu, memang sangat tinggi. Dan kita melihat itu di situ ada dampak dari talangan haji.
0: Dana talangan haji. Oke.
6: Okay. Betul, saat itu orang hanya punya uang 5 juta udah bisa dapat nomor polisi, udah bisa dapat. Bahkan ada bank yang menawarkan 500.000 dan 500.000 pun enggak bisa dapat gitu. Bayangkan gitu kan. Ya, seperti nomor polisi itu seperti beli kacang goreng lah gitu kan.
0: Pasan, ya, saya nyinggung lagi nih. Tadi kan saya hadirkan informasi ya bahwa kemarin itu hari Senin itu kalau nggak salah, koreksi saya lagi jika saya salah, Pak Hasan, ya. Menteri Haji dan Umroh Pak Irfan Yusuf bertemu Presiden bahas soal perkembangan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Bisa disampaikan kepada publik pendengar Pro 3 malam hari ini hasilnya gimana pertemuan Pak Menteri kemarin itu, Pak Hasan?
6: Yang disampaikan sebenarnya sudah dirilis ya, sudah disampaikan oleh Pak Menteri dan Wamen bahwa di dalam pertemuan dengan Presiden itu kan sempat dibahas juga tentang pembahasan biaya haji. Nah, kebetulan pembahasan biaya haji sedang berlangsung sekarang, sedang berlangsung antara pemerintah dengan DPR, dan itu
0: kisi-kisinya bisa dikasih tahu nggak Pak Hasan, naik atau turun?
6: Belum bisa karena masih dalam proses pembahasan. Kami saya
0: nggak mau soalnya dalam laporan Pro 3 RRI saya hadirkan tadi itu salah satu yang menjadi variabel penentunya juga ketegangan di Timur Tengah, biaya soal aftur yang fluktuatif dan lain sebagainya, Pak Hasan.
6: Ya, memang sedang dalam proses pembahasan. Faktor-faktor itu juga sangat berpengaruh gitu, seperti penyesuaian nilai tukar rupiah gitu kan. Terus kemudian karena sebagian besar belanjanya kan menggunakan valuta asing kan di sana gitu kan. Yang pelayanan, masuk penerbangan itu kan juga belanja penerbangannya kebanyakan menggunakan valuta asing juga gitu. Terus kemudian ditambah dengan fluktuasi dari harga minyak dunia. Mau nggak mau itu juga berpengaruh gitu. Kemudian belum ditambah lagi dengan perubahan kebijakan layanan di Saudi.
0: Oh, jadi misalnya apa tuh Pak Hasan?
6: Jadi layanan Armusna, Arafah di Trigalifa dan Mina dulunya itu ada paket A, B, C sampai dengan D. Ini tidak ada lagi paket D. Adanya paketnya C. Jadi naik secara apa? Paketnya
0: setiap
6: naik,
0: paket itu berbeda-beda kisarannya, yang terendah itu D, tapi D-nya dipangkas, betul, dihilangkan.
6: D-nya dihilangkan, tinggalin C sama B sama A gitu. Nah, itu di hitungan kami itu ada kenaikan biaya. Jadi kenaikan hitungan dari kalkulasi biaya itu selain penyesuaian nilai tukar rupiah, terus kemudian fluktuasi harga minyak dunia, itu juga ada juga dari perubahan kebijakan terhadap layanan. Nah, namun kami juga di panja pemerintah dengan DPR itu bagaimanapun tetap berupaya agar walaupun biaya itu nanti ditetapkan itu sedapat mungkin tidak membebani kepada jemaah haji.
0: Jadi kisi-kisinya belum bisa nih ya bahasanya.
6: Belum. Saya nggak mau mendahului panja DPR nanti.
0: Oke. Pak Hasan, 221.000.
6: Ya.
0: Regulernya berapa? Haji khusus atau plusnya berapa, Pak Hasan?
6: Kalau ikut di Undang-Undang 14 2025 itu pembagiannya jelas kok. 8% untuk haji khusus, 92% untuk haji reguler. Jadi kalau dihitung dari 221, maka kita bisa kuota haji regulernya itu 203.320, kemudian haji khususnya itu 1.680.
0: Iya, agak hilang-hilangan nih suaranya nih Pak Hasan.
6: Oh iya.
0: Iya, gimana bisa diulang, Pak?
6: Jadi kuota yang diperoleh untuk tahun 2027 itu sebesar 221.000. Kalau berdasarkan ketentuan 8% untuk haji khusus, 8% untuk haji khusus, 92% untuk haji reguler. Nah, 92% itu berarti 92% dari mana? Dari
0: 221.000.
6: 221.000 itu 203.320. Nah, kemudian haji khususnya untuk reguler itu tadi ya, untuk haji khususnya sejumlah 17.680.
0: 17 ribuan lah ya.
6: Iya, 17.650 untuk haji khusus, haji yang kemudian diselenggarakan oleh travel.
0: Jadi ya, para agen-agen travel haji dan umroh ini, travel haji ini bisa mendapatkan kuota yang 8% ini, ya. Ada berapa? Apakah ada mekanismenya bagi para agen-agen travel haji itu untuk mendapatkan kuota ini, Pak Hasan? Bagi mungkin pendengar-pendengar Pro 3 ada yang punya usaha travel haji dan umroh gitu ya, Pak Hasan, mendengarkan pada malam hari ini. Silakan, Pak.
6: Sebenarnya di haji khusus itu kan kami sudah punya antriannya juga kan.
0: Oh, udah ada antriannya.
6: Iya, jadi bukan pendaftar yang baru daftar terus.
0: Nggak bisa ya, ada antriannya ya.
6: Ada antriannya, jadi jemaah-jemaah itu udah mendaftar 5, 6, 7 tahun yang lalu.
0: Mungkin pemangkasannya hanya perbandingannya kalau di reguler itu mungkin belasan tahun ya, tapi kalau di travel yang haji plus ini, haji khusus ini
6: bisa lebih
0: pendek, tapi tetap hitungannya tahun ya.
6: Tetap hitungannya antri juga.
0: Antri. Tidak bisa menjadi solusi untuk memangkas antrian juga ya, Pak?
6: Yang apa? Yang haji
0: khusus. Kuota diperbesar misalkan untuk di haji khususnya gitu.
6: Kalau kuota haji khusus diperbesar, ya memang memangkas antrian di haji khusus. Tetapi kan kita ngambil dari mana nih? Berarti ngurangin reguler dong.
0: Iya.
6: Nah, tapi aturannya sudah fix sebenarnya.
0: Oh, sudah fix.
6: 14/2025, 8% untuk haji khusus, 92% untuk haji reguler. Itu udah pakem, rumusnya udah pakem.
0: Kalaupun mau berubah ya undang-undangnya harus diubah dulu nih.
6: Betul, kalaupun misalnya, jadi gini, kita bilang ini rumusnya udah fix, udah pakem. Jadi siapapun yang menghitung sama kok itu hitungannya pasti sama.
0: Pak, untuk kemarin Pak Menteri Haji dan Umroh Pak Irfan Yusuf juga membahas selain biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH juga revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji, itu juga masih dalam pembahasan juga ya Pak. Termasuk juga nih soal biaya haji juga nih Pak dalam undang-undang pengelolaan keuangan haji.
6: Iya, di apa revisi terhadap undang-undang pengelolaan keuangan haji itu hal yang berbeda gitu di luar.
0: Oh, biaya hajinya. Oke. Yang mengatur apa itu, Pak? Kalau yang revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji itu, Pak?
6: Itu mengatur bagaimana tata kelola pengelolaan keuangan hajinya.
0: Oh.
6: Ditempatkan di mana saja, bagaimana skema perlindungannya dan seperti itu. Itu masih dalam proses pembahasan dengan Panja DPR.
0: Itu yang dikelola adalah apa? Dana abadi umat itu ya, Pak? Atau beda, Pak?
6: Jadi jemaah ketika melakukan pendaftaran haji, walaupun pendaftarannya dilakukan di Kementerian Haji, uangnya itu ditempatkan di BPKH. Jadi yang megang semua uang itu BPKH. BPKH itu badan tersendiri. Di luar bukan bagian dari Kementerian Haji.
0: Oke.
6: Nah, BPKH itu yang memegang seluruh setoran awal jemaah, baik haji reguler maupun haji khusus. Kalau kita lihat di tahun 2025, dari laporan keuangan yang audited di tahun 2025, dana kelolaannya itu sekitar 180 triliun rupiah.
0: 180 triliun.
6: Iya.
0: Itu dikelola. Nah, itulah yang diatur dalam revisi ini, pengelolaan keuangannya.
6: Nah, itu dikelola, ditempatkan di instrumen-instrumen investasi. Ada yang di perbankan, ada yang ditaruh di sukuk, surat berharga, yang kemudian macam-macam lah, tergantung BPKH kemudian membuat portofolionya untuk portofolio investasinya.
0: Oke.
6: Nah, di selain mengelola tadi, karena tadi sudah menyebut DAU ya, karena selain mengelola dana setoran awal dan dana setorannya jemaah, di situ juga BPKH melakukan pengelolaan terhadap dana abadi umat yang dulunya berasal dari efisiensi penyelenggaraan haji. Dana, jadi ada sendiri itu DAU namanya.
0: Oh gitu, oke. Okay. Yeah. Nah, mungkin terakhir ini Pak, dalam laporan reporter Pro 3 RRI juga menyinggung soal Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem Haji dan Umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Contoh yang dimaksud dengan kartel ataupun kecurangan dan pelanggaran itu seperti apa, Pak?
6: Kalau kemudian kita menyatukan persepsi yang sama, harusnya seluruh layanan haji itu ditujukan orientasinya pada jemaah. Untuk kepentingan jemaah, untuk kesempurnaan ibadah jemaah, dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
6: Okay. Nah, dalam perjalanannya, ini kan uang yang besar. Kalau dihitung biaya haji totalnya itu 18 triliun, untuk reguler itu 18 triliun rupiah setiap tahun putar uang di situ. Nah, salah satu yang kemudian ini banyak contohnya gitu kan, kalau dibilang kartel-kartel gitu, contoh di antaranya misalnya kemarin yang sudah di blow up atau diangkat itu adalah tentang dam.
0: Oke.
6: Okay. Dam haji.
0: Ya.
6: Itu mungkin
0: denda ya Pak.
6: Ya, pembayaran akibat apa karena sebagian besar kan kita jemaah haji Indonesia haji tamattu ya.
0: Yeah.
6: Dan itu wajib bayar haji atau dam.
0: Yeah.
6: Mungkin kalau secara hitungan personal itu 700 berapa sih? Kita 720 real gitu ya.
0: Mm.
6: 720 real per orang gitu.
0: Mm.
6: Tapi kalau kemudian pengalinya volumenya dibuat menjadi 221.000, itu bisa dapat angka lebih dari setengah triliun, lebih dari setengah triliun, betul loh.
0: Wow.
6: 500-600 miliar gitu rupiah.
0: Iya, wow. Iya.
6: Karena
0: ya.
6: Karena volumenya gitu.
0: Iya, gede ya.
6: 720 real itu ya sekitar 4-5 juta gitu kan. Juta rupiah, tapi karena pengalinya besar ada 200 ribuan orang loh gitu kan.
0: Iya, iya.
6: Nah, ada beberapa pihak yang dulunya itu kemudian mempermainkan tentang
0: Itulah yang disebut kecurangan atau praktek kartel.
6: Ya, diantaranya itu. Jadi mereka mengumpulkan uang dari jemaah, kemudian jemaahnya diajak untuk pura-pura melihat penyembelihannya, tapi yang disembelih nggak semuanya, yang disembelih hanya beberapa untuk ratusan jemaah. Dan itu bukan hanya kami yang menyampaikan, tetapi juga pemerintah Saudi pun, Kementerian Haji Saudi pun mengingatkan.
0: Wah, ini jangan sampai buat malu juga nih ya.
6: Jemaah Anda ditipu loh. Kemudian di tahun 2026 kemarin, kita kemudian menyatakan bahwa kalau jemaah itu punya opsi untuk menyembelihnya di Indonesia, akan ada yang memperbolehkan. Menyembelihnya
0: boleh,
6: di Indonesia atau menyembelihnya di Saudi. Tapi kalau mau menyembelih di Saudi harus melalui lembaga resmi. Kalau tidak melalui lembaga resmi maka kita kejar orangnya. Dan kemarin tahun 2026 kemarin itu sampai kemudian diumumkan beberapa orang yang kemudian mengumpulkan dana-dana seperti itu.
0: Oke, baik kalau begitu. Semoga ini transformasinya ke arah yang lebih baik, menguntungkan. Ya, tentu saja biaya hajinya juga kita menunggu kabar baiknya nih Pak Hasan. Mudah-mudahan turun meskipun dengan berbagai variabelnya tadi ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Selamat malam, assalamualaikum Pak Hasan.
6: Assalamualaikum.
0: Staf Ahli Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj, Hasan Afandi sudah kami ajak berbincang.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operator Officer dan Antara Doni Oskaria mengatakan rencana merger antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Industri Kereta Api Inka rampung sebelum Januari 2027. Menurut Doni, proses konsolidasi itu masih berjalan dan menjadi bagian dari penataan badan usaha milik negara berdasarkan sektor usaha yang tengah dilakukan dan antara. Ia mengatakan penyelesaian konsolidasi diharapkan dapat diselesaikan sebelum Januari 2027 meski masih akan memastikan kembali jadwal pelaksanaan sesuai perkembangan proses yang sedang berlangsung. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah memutuskan kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan dari 1 September hingga 15 Oktober 2026 mengantisipasi potensi kebakaran dan kabut asap di wilayah tersebut. Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mengatakan keputusan memperpanjang status tanggap darurat diambil dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan serta perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemerintah Kabupaten Kotim juga mulai menyiapkan langkah pemulihan terhadap lahan yang terbakar, termasuk kemungkinan penanaman kembali serta mengelola lahan kosong agar tidak menjadi lokasi yang mudah terbakar. Informasi mancanegara, pemerintah Jepang kembali mencabut sanksi terhadap sejumlah entitas asal Suriah, kali ini sebanyak 16 entitas sebagai upaya mendukung rekonstruksi negara tersebut pasca jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada 2024 silam. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara mengatakan, keputusan itu diambil untuk mendukung upaya pemerintah Suriah memulihkan stabilitas negaranya. Sebelumnya pada Mei 2025, pemerintah Jepang mencabut sanksi terhadap 4 entitas, sejalan dengan aksi komunal internasional mendukung masa transisi pemerintahan yang stabil di Suriah. Pencabutan sanksi itu menyusul kebijakan serupa yang telah lebih dulu diambil oleh Amerika Serikat dan negara-negara di Uni Eropa. Ganda putra Indonesia, Lucky Kurniawan berpasangan dengan Gunawan Trimuswantara kandas di putaran kedua Asian Games Aichi Nagoya 2026 Jepang setelah dikalahkan Prucia Isaro berpasangan dengan Maximus Jones di Higashima Park Tennis Center Nagoya Jepang hari ini. Lucky dan Gunawan harus mengakui keunggulan pasangan Thailand pada dua set langsung 2-6 dan 4-6. Meski demikian, Indonesia masih berpeluang merebut medali dari ganda campuran Aldila Suciadi berpasangan dengan Christopher Rungkat yang berhasil melaju ke putaran kedua dan tunggal putra Rifki Fitriadi yang berhasil maju ke putaran ketiga.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
3: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar, ada masih bersama Pro3 RRI. Pendengar, pemerintah menegaskan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara tegas, cepat, dan terpadu. Penindakan itu tidak hanya menyasar pelaku di lapangan tetapi juga korporasi, pengelola lahan, hingga pihak yang mengambil manfaat dari lahan yang terbakar. Hal itu disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Data dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen TNI Honi Havana, yang mengatakan Deks Koordinasi Penanggulangan Karhutla mencatat ada 245 laporan polisi. Dari penanganan tersebut, 96 korporasi diproses dan 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada hari ini, Selasa 29 September 2026. Berikut konferensi pers selengkapnya.
5: Sesuai data di Des Kahutla terdapat 245 laporan polisi, kemudian ada 96 korporasi yang diproses, kemudian ada 196 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yang nanti prosesnya tentunya akan terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, dalam penegakan hukum ini juga sifatnya berlapis dan terkoordinasi, artinya penegakan hukum ini tidak hanya berhenti pada perorangan saja, atau pelaku di lapangan, tetapi juga akan juga dikenakan kepada para pengelola atau pemanfaatan lahan tersebut. Tercatat di sini dari Kementerian Lingkungan

0: kemudian Direktur Pengaduan dan Pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, Direktur Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, kemudian ada perwakilan dari Dijen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dari Kementerian ATR BPN, serta dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dari Kejaksaan Agung. Itu, namun sebagai awal nanti kita akan dengarkan penyampaian dari Kapusdatinkom BNPB Bapak Berton Panjaitan yang akan menjelaskan tentang upaya-upaya penanganan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanggulangan karhutlah. Kami persilakan.
1: Ya, terima kasih Pak Honi, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kita hormati. Seperti biasa kami akan menyampaikan bagaimana update penanganan. Sebenarnya sudah jamak kami sampaikan penanganan ini, namun kali ini kami akan menyampaikan garis besarnya. Dan tentu data yang kami sampaikan ini selalu dinamis. Dinamis dalam artian tergantung pada kondisi cuaca, kondisi bagaimana di titik-titik api yang muncul. Baik, kalau kita lihat satu minggu kebelakang, ini adalah gambaran bagaimana jumlah lahan terbakar per hektar dalam hektar ya, kemudian berapa yang dipadamkan. Tentu kita lihat ini ada yang merah itu yang terbakar, dan kita berusaha memadamkan sebesar mungkin kita memadamkan sehingga gap antara yang merah dengan yang hitam akan tidak terlalu besar. Kalau kita lihat di Kalimantan Tengah, memang minggu ini Kalimantan Tengah menjadi fokus kita, sampai 335 hektar yang paling tinggi minggu ini. Namun upaya kita juga ada 255 hektar yang dipadamkan pada tanggal 25 September. Sementara di tempat di Sumatera Selatan juga demikian, pernah sampai tinggi, namun kita juga berusaha keras melakukan upaya-upaya untuk penanggulangan karhutlah ini. Kita patut mengucap syukur dan kita tetap bawa dalam doa agar seperti di Riau dan Jambi ini hujan alami relatif banyak terjadi. Di samping juga kita melakukan modifikasi cuaca sehingga kita lihat bahwa hampir jauh di bawah 10 hektar ya di Riau yang saat ini kita tangani hanya 5 hektar dan kemarin itu 5 hektar dan tertangani 4,5 hektar, jadi relatively sangat sedikit yang saat ini kita tangani. Namun di tempat lain seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat maupun Sumatera Selatan, ini menjadi upaya yang besar kita lakukan. Slide berikutnya. Ini data hari kemarin. Hari kemarin itu 28 September, kita bandingkan dengan tanggal 27. Jadi pemadaman yang dilaksanakan 27 dengan 28 kita bandingkan ada beberapa yang naik di Riau itu naik ya, artinya lebih sisa ya, sisa yang belum dipadamkan itu lebih banyak, 0,5 hektar jadi hanya 500 meter persegi. Tetapi di Sumatera Selatan itu dibandingkan dengan hari sebelumnya itu ada selisihnya 4 hektar lebih. Jadi kami berupaya untuk menurunkan ini bahkan sampai ke titik nol sehingga tidak ada lagi gap antara yang merah. Slide berikutnya. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa kami itu melakukan dua upaya, yaitu Satgas Operasi Darat dan Satgas Operasi Udara. Nah, melalui Satgas Darat sebenarnya kita mengerahkan sejumlah personil yang paling banyak itu di Riau dan Kalimantan Barat tentu, dan Sumatera Selatan, dan di tempat-tempat lain tentu ini tetap bekerja keras secara optimal. Dan alat-alat yang digunakan itu meliputi seperti yang bagaimana tertera di sini, kita berusaha memberikan alat per kelompok. Nah, kami sudah menawarkan kepada setiap kabupaten kota yang ada di 6 provinsi ini untuk membentuk paling tidak 15 orang per kelompok, dan kita upayakan alat minimum mereka. Jadi ini kita upayakan semoga dalam waktu dekat ini dapat informasi sehingga kita juga menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan.

0: bukan per kelompok. Slide. Operasi udara, saat ini kami bisa menyampaikan bahwa jumlah heli atau pesawat yang dikerahkan sebelumnya itu ada 62, kami laporkan itu. Saat ini ada 56 unit, dan ini ada 13 unit untuk patroli maupun OMC, dan 43 unit untuk waterbombing. Nah, ini kami bisa sampaikan juga bahwa BNPB itu ada sekitar 43 unit, sedangkan dari TNI, Mabes TNI ada 8 unit, dan ada 3 unit di luar Sumatera dan Kalimantan, yaitu di Papua maupun Jawa Timur. Satu unit di Sumatera Selatan itu berasal diperuntukkan untuk Taman Nasional Waikambas yang di Lampung. Jadi tetap base-nya ada di Sumatera Selatan. Dan tentu seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, waterbombing itu sangat tergantung pada visibility atau jarak pandang, sedangkan OMC tergantung visibility juga keadaan atmosfer, keadaan bibit udara, bibit hujan yang ada di angkasa. Slide. Ini beberapa contoh Sinok yang kita dengan dari Jepang melakukan upaya bekerja di Kalimantan Barat. Slide. Ada beberapa video mungkin yang bisa diputarkan di slide berikutnya. Nah, ini bagaimana Sinuk tersebut bergerak dari basement, kemudian berupaya untuk melakukan ya upaya untuk mengambil air seperti apa. Di yang sebelah kiri, silakan di sebelah kiri, ini juga bagaimana Sinuk tersebut sudah melakukan operasi di bagaimana dia menjatuhkan air. Ya, mendropping air ke titik-titik api yang ada di Kalimantan Barat. Slide. Kami tidak terlalu banyak hambatan, beberapa hambatan yang bisa kami sampaikan secara umum, yaitu penanganan di Kalimantan terkendala kebakaran pada lahan gambut. Ini sifatnya memang gambut, akses air dan sumber air relatif terbatas karena memang kering. Angin kencang ini yang membuat kepala api itu bisa menyebar kemana-mana. Kepala api itu artinya memang bagian yang cepat menyebar, dan itu sangat ditakuti oleh teman-teman yang ada di Satgas Darat untuk memadamkan. Dan tentu juga ada kabut asap dan jarak pandang ini yang rendah. Namun demikian kita selalu melakukan upaya seperti melakukan pemadaman, penyekatan, pembasahan, dan pendinginan gambut. Menempatkan tangki air portable sehingga nanti bisa berupaya mendapatkan air dengan mudah, mengoptimalkan pompa dan sumber air alternatif, menggunakan drone thermal sehingga kita dapat melihat di bawah itu, di bawah tanah itu memang ada titik api apa tidak. Kadang-kadang di atas sudah padam tapi di bawah belum, ternyata ada baranya. Ini juga kita lakukan sehingga kita dapat menginjeksi air atau surfaktan sehingga bisa memadamkan api lebih banyak lagi. Di Sumatera juga kita hal yang sama juga kita dapatkan sebenarnya seperti di Kalimantan. Namun upayanya kita berusaha membuat embung, mengisi air di dalam embung tersebut, membuat kanal, serta membuka akses menuju titik api sehingga akses ini dapat dengan mudah diakses oleh teman-teman yang berada di Satgas Darat, ya, melalui Satgas Darat. Pendinginan ini menjadi penting. Jadi padam di permukaan belum tentu padam di bawah. Jadi harus didinginkan. Bagaimana kita butuh air untuk mendinginkan ini, serta mengoptimalkan operasi atau reposisi armada. Jadi memindahkan dari mana yang tidak bisa beroperasi karena visibility, misalnya kita pindahkan ke daerah lain. Slide berikutnya, pelaksanaan OMC terkendala pertumbuhan dan sebaran awan. Karena ini memang tidak merata, sehingga kita melakukan upaya pemantauan pertumbuhan awan secara berkelanjutan bersama BMKG, menyiapkan pesawat dan bahan semai itu sudah ready. Tinggal ketika ada berita atau pesan dari BMKG di koordinat ini di angkasa sana ada, kita akan langsung segera malam hari, pagi hari, siang hari siap kita melaksanakannya, menyesuaikan sasaran serta waktu penerbangan, segera melaksanakan penyemaian ketika kondisi awan memungkinkan. Kemudian kabut asap juga menyebabkan turunnya kualitas udara, gangguan jarak pandang ini sangat berpengaruh sekali kepada operasi Satgas Udara. Peningkatan risiko gangguan kesehatan serta menyesuaikan upaya kegiatan-kegiatan pendidikan di sejumlah wilayah. Tentu upaya yang kita lakukan memantau kualitas udara dengan jarak pandang secara berkala. Kementerian Kesehatan membagikan masker melalui dinas-dinas kesehatan dan puskesmas. Meningkatkan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan, ada juga di beberapa tempat ada rumah oksigen, ya, ruang oksigen yang disiapkan ketika ada pasien yang memang membutuhkan oksigen secara intens. Kemudian menerapkan pembelajaran jarak jauh secara situasional. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, buat akan sampaikan ke Pak Honi.
1: Baik, terima kasih Bang Berton dari BNPB. Yang pada intinya rekan-rekan sekalian, saya tegaskan di sini, BNPB, pemerintah, dan beserta unsur-unsur yang lain, TNI, Polri, Manggala Agni, dan unsur pemerintah daerah ini bekerja bersungguh-sungguh untuk mengupayakan pemadaman dan mengendalikan dampak dari karhutla ini. Selanjutnya, kita pada nginjak topik selanjutnya yaitu tentang penegakan hukum. Yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu dari Bariskrim Polri. Kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Pak Honi dari Kemenko Polkam. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari Kementerian Lembaga. Kemudian yang kami banggakan rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia. Atas izin Kasubdes Koordinator Penegakan Hukum, kami ingin melaporkan beberapa hal yang terkait penegakan hukum kebakaran hutan lahan kepada rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa pada kesempatan ini kami menyampaikan perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan atau yang kita singkat dengan karhutla yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Tipiter bersama jajaran Polda seluruh Indonesia. Data yang kami sampaikan merupakan rekapitulasi penanganan perkara yang telah kami lakukan sampai dengan tanggal 28 September 2026 pukul 18.00. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam penanganan karhutla, Polri melakukan penegakan hukum terhadap dua kategori pelaku. Yang pertama adalah terkait pertanggungjawaban perorangan, kemudian yang kedua adalah pertanggungjawaban korporasi. Untuk yang pertanggungjawaban perorangan, sampai saat ini dengan perkara yang telah kami tanganin ataupun laporan polisi yang sudah kami terbitkan sebanyak 245 laporan polisi dengan luas areal terbakar yang terkait dengan perkara kebakaran tersebut seluas 5.181,61 hektar, serta telah ditetapkan sebanyak 196 tersangka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres. Penanganan perkara perorangan tersebut antara lain di Polda Kalimantan Barat, Polda Riau, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Jambi, Polda Kalimantan Selatan, Polda Aceh, Polda Kalimantan Utara, Polda Lampung, Polda Sulawesi Tenggara, dan Polda Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kami menjelaskan bahwa terkait terhadap perkara ya pertanggungjawaban korporasi, Polri sampai saat ini telah menangani sebanyak 96 laporan polisi dengan luas areal yang terkait dengan perkara kebakaran tersebut adalah 25.384,94 hektar. Dari 96 laporan polisi tersebut, 90 perkara berada pada tahap penyidikan, 1 perkara masih dalam tahap penyelidikan, 3 perkara dihentikan pada tahap penyelidikan karena memang tidak terbukti adanya kebakaran, dan 2 perkara dihentikan dengan SP3. Dalam rekapitulasi ini tentunya masih terdapat beberapa tersangka korporasi yang tentunya akan segera kami tetapkan. Dengan demikian, apabila ada data penanganan perorangan dan korporasi tersebut kita lihat secara keseluruhan, maka sampai saat ini Polri dengan total areal adalah 30.566,55 hektar serta telah menetapkan 196 tersangka perorangan. Bapak Ibu yang saya hormati, data ini merupakan perkembangan sementara sampai hari tanggal 28 September 2026 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, bahwa penanganan perkara masih terus berjalan dan sangat memungkinkan terdapat perkembangan lebih lanjut sesuai dengan hasil penyelidikan maupun penyidikan rekan-rekan penyelidik dan penyidik di lapangan. Bahwa kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara melawan hukum dalam melaksanakan aktivitas apapun, baik perkebunan ataupun pembukaan lahan baru. Kami juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dan pengelolaan lahan dilaksanakan dengan memperhatikan kewajiban pencegahan dan penanggulangan karhutla serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kami, Polri, bersama dengan seluruh kementerian, lembaga, dan stakeholder lainnya akan terus hadir untuk memastikan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara terpadu, baik melalui pencegahan, deteksi dini, maupun penegakan hukum. Kami bersama dengan ahli sampai saat ini masih berjibaku, mengingat TKP-nya sebagian besar jauh dari kota ataupun di tengah hutan, maka kami masih berusaha untuk mencapai TKP-TKP yang memang terjadi kebakaran hutan dan lahan, sehingga kemungkinan akan muncul laporan-laporan polisi baru ataupun pertanggungjawaban secara perorangan ataupun korporasi. Mungkin demikian rekan-rekan sekalian yang kami laporkan dari Subdes Koordinator Penegakan Hukum yang bisa kami sampaikan. Kami mohon dukungan rekan-rekan sekalian dan masyarakat Indonesia sehingga kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Brigjen Pol Irhamni atas pemaparannya tentang keseriusan dan kesungguhan dari jajaran Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum terkait karhutla ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Direktur Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif dari Kementerian Kehutanan, Bapak Adi Risman. Kami persilakan.
3: Baik, terima kasih Pak Roni dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Kami dari Kementerian Kehutanan ingin menegaskan kembali bahwa pemerintah ini serius ya terhadap penanganan atau penanggulangan kebakaran hutan ini dengan melaksanakan penegakan hukum melalui dua instrumen hukum. Pertama, instrumen hukum pidana, dan yang kedua adalah instrumen hukum sanksi administratif. Nah, dari pelaksanaan terhadap saya bahas yang pertama dulu ya, yang instrumen hukum pidana ini, kami sudah menangani totalnya 46 subjek hukum yang diproses secara pidana. Ada di 10 provinsi, di mana proses penanganan penegakan hukum pidananya adalah 17 dalam proses penyelidikan, 27 proses penyidikan, 1 P21, 1 P22, sehingga totalnya adalah 46 subjek hukum yang sudah dilakukan penanganan hukum pidana. Dan dari proses penyidikan sebanyak 27 subjek hukum tadi ya, yang proses penyidikan 27 subjek hukum, itu 5 diantaranya adalah korporasi dan 22 adalah perorangan. Ini kasusnya tersebar di 10 provinsi ya, mulai dari Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Untuk yang instrumen hukum pidana seperti itu. Kemudian untuk instrumen hukum sanksi administratif, kami sudah melaksanakan pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap 26 subjek hukum. Dari 26 itu, 25 diantaranya adalah pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau kita singkat PBPH ya, dan satu PPKH, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH yang tersebar di 7 provinsi. Untuk pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha ini, dari 26 subjek hukum tersebut, 19 perizinan merupakan PBPH hutan tanaman atau lebih kita kenal HTI ya. 19 HTI, kemudian 3 PBPH hutan alam, 3 PBPH restorasi ekosistem ya atau jasa lingkungan, dan 1 pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH. PPKH tambang ini ada di Sumatera Selatan. Nah, sebaran menurut provinsinya untuk pengenaan sanksi administratif ini, di Kalimantan Barat ada 9 subjek hukum PBPH dan luas yang terbakar kurang lebih 3.893,8 hektar di Kalimantan Barat semuanya PBPH. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 4 PBPH, total luas terbakarnya diperkirakan 1.130,77 hektar. Di Kalimantan Tengah ada 6 PBPH juga nih, ada 6 PBPH maaf. Total luas yang terbakarnya sekitar 1.461,57 hektar. Di Provinsi Kalimantan Timur ada 3 PBPH. Seluas yang terbakarnya kurang lebih 661,83 hektar. Di Kalimantan Utara ada 1 PBPH yang terbakar dengan luas terbakar kurang lebih 318,74 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 1 PBPH dan 1 PPKH. Jadi ada 2 subjek hukum yang dikenakan sanksi dengan total luas yang terbakar kurang lebih 2.750,81 hektar. Di Provinsi Jambi ada 1 subjek hukum PBPH ya dengan luas terbakar kurang lebih 741,25 hektar. Sehingga total luas terbakar diperkirakan seluas 10.958,77 hektar. Nah, dari 26 subjek hukum tersebut, pengenaan sanksi administratifnya adalah berupa, jadi sanksi administratif itu ada 3 macam ya yang kita kenakan. Yang pertama pemulihan paksaan pemerintah berupa pemulihan ekosistem berupa sanksinya teguran. Yang kedua adalah sanksi pembekuan dan yang ketiga adalah pencabutan. Nah, total yang sudah dikenakan sanksi teguran atau pemulihan ekosistem hutan ini ada 8 sanksi. Kemudian sanksi pembekuan ada 13 dan ada 5 yang dicabut PBPH. Nah, mungkin teman-teman media sudah diumumkan oleh Pak Menteri ya di siaran pers sebelumnya ya untuk yang sanksi-sanksi tersebut yang baik yang pembekuan maupun pencabutan. Kalau yang sanksi pencabutan sendiri sudah disiarkan melalui siaran pers Pak Menteri langsung tanggal 21 September bisa dicek di website Kementerian Kehutanan ya di menu siaran pers ada di situ daftar nama perusahaannya. Baik Bapak dan Ibu teman-teman media semua, kami tegaskan kembali ya bahwa pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menekankan bahwa pemegang izin tersebut bertanggung jawab untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran di area kerjanya serta melakukan pemulihan ekosistem hutan ketika terjadi kerusakan akibat kebakaran hutan. Jadi semua yang dikenakan sanksi itu di dalam surat keputusan sanksinya diwajibkan untuk melaksanakan pemulihan terhadap ekosistem yang sudah terbakar. Ada kewajiban. Dan pengawasan ini tidak berhenti pada penerbitan sanksi saja maupun pengenaan pidana ya. Namun pelaksanaan kewajiban akan terus kita lakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan nanti kami akan terus menyampaikan perkembangan penanganan secara terukur berdasarkan proses penegakan hukum pidana maupun berdasarkan hasil pengawasan dan yang akan menghasilkan sanksi administratif. Dan status hukumnya nanti akan kami publikasikan terus ya kepada media. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Adi Risman dari Kementerian Kehutanan. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan mendapatkan pemaparan terkait penegakan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kami persilakan Pak Ardi.
4: Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, perwakilan kementerian dan lembaga, serta Bapak Ibu media pers, izinkan kami dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Kedeputian Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, menyampaikan hasil penanganan verifikasi kebakaran lahan di Sumatera maupun di Kalimantan. Kementerian Lingkungan Hidup sudah melakukan pengawasan dan penyegelan terhadap 57 entitas perusahaan. 57 entitas perusahaan itu menyumbangkan luasan kebakaran lahan kurang lebih 34.636 hektar. 17 diantaranya dari 57 entitas perusahaan itu memiliki riwayat kejadian kasus berulang. 57 entitas itu terdiri dari Sumatera Selatan sebanyak 12 badan usaha, Riau sebanyak 2 badan usaha, Lampung sebanyak 2 badan usaha, Kalimantan Barat sebanyak 19 badan usaha, Kalimantan Selatan sebanyak 9 badan usaha, Kalimantan Tengah sebanyak 7 badan usaha, Kalimantan Timur sebanyak 4 badan usaha, dan Kalimantan Utara sebanyak 2 badan usaha. Ini adalah luas lahan terbakar yang kami lakukan verifikasi dari 57 entitas perusahaan tersebut. Dari hasil verifikasi lapangan kami, 88,9% areanya berada di Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Barat. Sebanyak 19 badan usaha dan 44,35% dari 34.000 area terbakar tadi. Berdasarkan hasil analisa kami, 95% lokasi yang terbakar adalah kebun sawit dan hampir 5% adalah kebun tebu. Tanah mineral sebanyak 59%, gambut 36%, dan campuran 3,68%. Bapak Ibu semua, setelah kami melakukan verifikasi lapangan ini, kami akan menggunakan 3 instrumen penegakan hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Ketiga instrumen penegakan hukum itu adalah penegakan hukum pidana, penegakan hukum perdata, dan sanksi administrasi. Demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Rekan-rekan sekalian, pada intinya bahwasanya penegakan hukum itu sekali lagi tidak berhenti hanya pada pelaku pelanggaran di lapangan, tapi juga ditegaskan juga kepada badan usaha yang melaksanakan pengelolaan maupun pemanfaatan lahan tersebut. Selanjutnya, dari segala proses yang ditangani oleh Bareskrim Polri maupun dari Kementerian Kehutanan dan penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup, selanjutnya tentunya proses ini akan dilanjutkan di Kejaksaan. Untuk itu kami persilakan Bapak Mutakin, koordinator pada Direktorat D Jampidum. Bapak Mutakin, kami persilakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa Kejaksaan memastikan bahwa setiap perkara karhutla yang telah masuk dalam kewenangan kita akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum dengan tetap memperhatikan kecukupan alat bukti. Yang kedua, data dari tahap bulan Januari sampai September 2026, mungkin nanti ada beberapa perbedaan data dengan kawan-kawan penyidik, karena patokan yang kami ambil adalah penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kita telah menerima sampai dengan hari ini sebanyak 172 perkara tindak pidana karhutla, di mana terdiri dari 52 perkara subjek hukum korporasi dan 120 adalah subjek hukum perorangan. Dari 52 perkara yang subjek hukum korporasi masih dalam tahap proses penyidikan dan 120 perkara perorangan, 9 sudah kita nyatakan P21, 6 perkara sudah dilimpah ke pengadilan dan yang lain sedang masih berproses. Kemudian kalau kami lihat data yang ada, dari perkara yang paling mendominasi adalah dari wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau sebanyak 25 perkara, Kalimantan Tengah 22, Kalimantan Timur 20, Sumatera Selatan 15, Kalbar dan Jambi masing-masing 12 kasus. Kemudian dari subjek hukum korporasi yang mendominasi adalah Kalimantan Barat sebanyak 26 subjek hukum korporasi dan Sumatera Selatan sebanyak 15 perkara. Terhadap perkara yang melibatkan korporasi, Kejaksaan memberikan perhatian khusus dan mendorong penyidik untuk mengungkap fakta yuridis terkait nilai kerugian akibat tindak pidana, besaran nilai manfaat dan keuntungan dari hasil tindak pidana yang telah dinikmati oleh pelaku tindak pidana, dan mendorong untuk mendalami seluruh rangkaian fakta dan alat bukti guna mengungkap pertanggungjawaban pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, bahwa pemulihan akibat tindak pidana harus kita tempatkan sebagai bagian integral dari penanganan perkara berdampingan dengan pencegahan, pengendalian, dan penegakan hukum. Kejaksaan akan selalu mendorong dalam forum koordinasi antar penyidik dan penuntut umum untuk melakukan penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset, kekayaan, dan pendapatan pelaku tindak pidana, baik perorangan maupun korporasi, guna pemulihan kerugian dan perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan. Yang kelima, bahwa penegakan hukum ini tidak semata-mata untuk berorientasi pada penindakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap lingkungan, dan efek pencegahan agar kebakaran karhutla tidak terus berulang. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan kepolisian, kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pihak agar penanganan karhutla dilakukan secara terpadu, berbasis data, bukti, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga hutan dan lahan serta mendukung proses penegakan hukum secara objektif dan bertanggung jawab. Terakhir yang perlu kami sampaikan bahwa dalam waktu dekat kami dengan kawan-kawan Bareskrim juga akan segera melakukan tahap 2 karena beberapa perkara yang sudah P21 dan ini memang prioritas kami dari Kejaksaan Agung untuk selalu mengawal perkara karhutla agar sampai tuntas sampai ke pengadilan. Mungkin itu yang beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Mutakin dari Jampidum. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, rekan-rekan jurnalis, sesuai dengan yang ditegaskan oleh Bapak Menko Polkam bahwasanya terkait pelanggaran korporasi ini juga akan berdampak pada sanksi administratif terkait kepemilikan tentang hak guna usaha. Nah, dalam hal ini hadir Bapak dari Sesdijen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Bapak Heri Mulyanto dari ATR BPN. Kami persilakan Bapak izin untuk menjelaskan terkait hal ini.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan izin kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanggulangan karhutla Di Kementerian Atr BPN jelas bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 pasal 15 bahwa bagi pemegang hak termasuk hak guna usaha wajib memelihara tanah, menambah kesuburan tanah serta mencegah dari kerusakan termasuk kebakaran hutan dan lahan ini. Apabila ini tidak terpenuhi maka di dalam pasal 34 akan di pemerintah dapat mencabut ya melepaskan hak guna usahanya sebelum jangka waktunya berakhir. Nah, dalam konteks tersebut Kementerian Atr BPN terus melakukan konsolidasi bersama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melihat entitas ya badan usaha yang masuk dalam fire spot dan membutuhkan pengawasan khusus. Kemudian kami informasikan juga bahwa saat ini sudah terindikasi ada 57 entitas badan usaha itu berada di Kalimantan, ada Kalimantan Utara, Timur, ya Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, ya kemudian Kalimantan Tengah, kemudian ada 4 di Sumatera, ada Lampung, kemudian ada Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau, ya Riau. Nah, kemudian Bapak Ibu, Kanwil BPN dan Kantor Pertanian saat ini sedang melakukan verifikasi lapangan untuk melihat jumlah area konsesi yang terbakar, ya dibandingkan dengan yang sudah ditetapkan. Kenapa? Karena untuk penegakan hukum administrasinya, kita merujuk kepada Peraturan Menteri Atr BPN Kepala Badan Pertanian Nasional nomor 15 tahun 2016. Yang secara prinsip nanti ada dua pendekatannya untuk wilayah ya yang terbakar lebih kecil sama dengan 50% maka pengguna usaha pemegang usaha itu wajib melepaskan wilayah yang terdampak ya melepaskan haknya. Nah, apabila lebih besar daripada 50% dari area konsesi maka ada dua treatmentnya Pak. Yang pertama, pengusaha tersebut ya wajib membayar ganti kerugian sebesar 1 miliar per hektar dari lahan yang terbakar atau melepaskan seluruh hak guna usahanya. Nah, ini yang kita sedang pastikan datanya sehingga nanti treatment penegakan hukum administratifnya bisa kita lakukan secara objektif. Dan ini juga menjadi bagian dari lesson learned Pak supaya kejadian pembakaran ya karhutla ini tidak berulang kembali di kemudian hari. Saya rasa demikian dulu Bapak dari kami. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Heri Mulyanto dari ATR BPN, rekan-rekan sekalian. Tadi disampaikan oleh Pak Heri bahwasanya dari ATR BPN sudah menyiapkan aturan dan mekanismenya, nanti tinggal menunggu dari proses yang sedang berjalan baik dari Bareskrim Polri, dari Gakkum, Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian Kehutanan untuk nanti diberikan sanksi kepada pemilik hak guna usaha. Demikian rekan-rekan, ini menegaskan bahwasanya penegakan hukum ini kita laksanakan secara terpadu dan menyeluruh sehingga sekali lagi pada para pelanggar yang melaksanakan pelanggaran baik itu perorangan maupun entitas badan usaha supaya tidak kejadian ini bisa dipertanggungjawabkan dan tidak berulang kembali.
7: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
8: Woi, maju, maju, serasi, macet.
9: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqin siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menginstruksikan untuk mempercepat pembangunan penahan aliran lahar atau sabo dam di hulu sungai kawasan terdampak bencana banjir bandang Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dodi mengatakan percepatan ini penting mengingat kondisi hujan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi di kawasan tersebut, terutama dalam beberapa hari ke depan. Curah hujan diprediksi masih akan terjadi. Keberadaan sabo dam dan cek dam di hulu berfungsi efektif sebagai penahan utama agar material padat tidak langsung menerjang kawasan pemukiman penduduk di hilir. Dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sudan, Mohyeldin Salem, mengatakan penolakan Amerika Serikat untuk menerbitkan visa bagi Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan, untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB bertentangan dengan norma-norma internasional. Ia menganggap penolakan tersebut kehadiran pimpin Sudan sudah melanggar perjanjian markas besar PBB. Berdasarkan informasi pada laman resmi organisasi internasional tersebut, kesepakatan itu ditandatangani pemerintah Amerika Serikat serta PBB pada 26 Juni 1947. Perjanjian itu mewajibkan Amerika Serikat untuk memberikan visa secara gratis dan sesegera mungkin bagi perwakilan negara anggota maupun pejabat PBB atau badan-badan khusus yang diakui oleh PBB beserta keluarga mereka. Beralih ke berita olahraga, Dewan Olimpiade Asia OCA membantah berbagai laporan daring baru-baru ini menyebut bahwa cabang olahraga elektronik atau e-sport akan ditarik dari Asian Games setelah Asian Games Aichi Nagoya yang sedang berlangsung. Direktur Jenderal OCA Hussein Al-Musallam mengatakan bahwa e-sport akan tetap menjadi bagian dari Asian Games dan OCA akan terus mendukung perkembangan e-sport di kawasan Asia. OCA mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah membuat atau merilis pengumuman apapun mengenai penarikan e-sport dari Asian Games. Pernyataan itu berbunyi, e-sport ditarik dari Asian Games yang beredar secara daring tidak sesuai dengan pengaturan kerja OCA.

Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansyah. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peningga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia ti Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Tauhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dalam kerjasama Tim Indonesia Menyapa Malam di segmen terakhir dalam musik dan informasi. Di segmen ini kami hadirkan informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, ada kabar baik dari Indonesia. Kementerian Kebudayaan melalui Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO mengusulkan tari Zapin sebagai warisan budaya tak benda UNESCO di 2027. Pengajuan ini dilakukan bersama dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya Asia Tenggara kepada masyarakat dunia. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pencalonan ini mengangkat Zapin sebagai warisan budaya yang hidup dan berkembang lintas negara. Tari Zapin memiliki beragam karakteristik yang mencerminkan identitas budaya masing-masing negara, seperti Zapin Singapura, Zapin Brunei Darussalam, Zapin Malaysia, termasuk juga Zapin Indonesia. Ini juga sekaligus memperlihatkan hubungan sejarah antar masyarakat lintas negara. Perbedaan karakteristik tari Zapin di setiap negara memperkaya ekspresi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberagaman ini serupa dengan kebaya yang dimiliki oleh tidak hanya Indonesia, tapi juga ada kebaya dari di beberapa negara di Asia Tenggara. Namun dari corak dan lain sebagainya ada perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, tari Zapin berkembang dari berbagai macam varian yang mencerminkan kekayaan tradisi masyarakat dari berbagai daerah. Indonesia memiliki sekitar 1.340 kelompok etnis yang membentuk keragaman ekspresi budaya termasuk kesenian tari tradisional. Kabar gembira lagi pendengar. Dari Taman Nasional Teso Nilo Riau telah lahir

0: Seekor anak gajah Sumatera, jantan, lahir dengan selamat. Anak gajah ini dari induk bernama Lisa di Camp Elephant Flying Squad Senin 28 September 2020 kemarin. Kelahiran ini menjadi kabar gembira karena tentu saja ini bagian dari upaya pelestarian gajah Sumatera di Riau. Karena keberadaan satwa ini masih menghadapi berbagai ancaman di habitat alaminya. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Tesonilo, Dian Indriati, mengatakan anak gajah ini lahir pada tanggal 28 September 2026 pada malam hari sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kelahiran anak gajah ini telah dinanti-nanti oleh tim Elephant Flying Squad Taman Nasional Tesonilo. Kondisi dari induk gajah terus dipantau dan akhirnya lahir dengan selamat anak gajah ini. Kelahiran ini juga disambut sebagai tambahan harapan bagi keberlangsungan populasi gajah Sumatera di Riau. Bagi tim konservasi Tesonilo, kehadiran anak gajah ini menjadi bagian dari upaya menjaga satwa langka dan juga tentu saja tidak kalah penting adalah menjaga habitatnya. Beralih ke informasi lain, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melayangkan teguran keras kepada perusahaan asuransi pelayaran Protection and Indemnity karena operasi salvage kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa belum juga dimulai. Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin Heri Purnomo meminta proses pengangkatan bangkai kapal motor Virgo segera direalisasikan. Kementerian Perhubungan berharap bahwa seluruh kebutuhan operasi dapat sesegera mungkin diselesaikan sehingga tim dapat bergerak ke lokasi dalam waktu dekat. Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan surat teguran tersebut kepada perusahaan Protection and Indemnity atau PNI. Selain kepada perusahaan asuransi, KSOP Banjarmasin juga melayangkan surat teguran kepada PT Virgo Karya Shipping selaku operator kapal. Langkah ini dilakukan karena sudah lebih dari 2 pekan sejak kecelakaan terjadi, tetapi operasi pengangkatan bangkai kapal belum juga kunjung dilaksanakan. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ya, pendengar, masih dari informasi kebencanaan, BMKG Hang Nadiem Batam mencatat kondisi indeks standar pencemaran udara Kota Batam sudah memasuki kategori tidak sehat. Berikut laporan Bedi Prabu.
1: Kabut asap kembali menyelimuti Kota Batam dari kemarin hingga siang hari ini, Selasa 29 September 2026. BMKG Hang Nadiem Batam mencatat kondisi indeks standar pencemar udara Kota Batam sudah memasuki kategori tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 128. Koordinator Data dan Informasi BMKG Hang Nadiem Batam, Suratman, mengatakan kabut asap tebal menyelimuti Kota Batam sejak kemarin. Diakuinya asap tersebut merupakan kiriman dari Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Pekanbaru.
2: Untuk saat ini sendiri itu konsentrasi kita di PM2,5-nya di Batam saat ini kan 81,8 di kategori tidak sehat. Ya. Tapi terpantau dari semalam jam 00 hingga pagi ini memang ya di atas 60 mikrogram per meter kubik saja. Kemarin sedang, tapi menjelang siang hingga sorenya, hingga malam itu sudah kategori tidak sehat.
1: Menyikapi kondisi cuaca yang tidak sehat tersebut, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam sore kemarin langsung mengeluarkan surat edaran kepada sekolah. Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan, surat edaran terkait belajar dari rumah bagi siswa mulai dari tingkat PAUD sampai SMP tersebut mulai berlaku hari ini Selasa 29 September hingga waktu yang tidak ditentukan.
3: Kemarin kita langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk anak-anak kita yang SD dan SMP sudah diputuskan itu pada menjelang maghrib kemarin Mas Prabu. Itu diputuskan dan setelah itu disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan di tingkat SMP, SD dan PAUD itu melaksanakan belajar dari rumah secara daring.
1: Rudi juga menghimbau kepada warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Warga juga dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, nyeri dada, iritasi mata berat, atau keluhan kesehatan lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, masih soal kebencanaan pendengar. Pos Pusat Pengamatan Gunung Merapi, Marapi kami ulang. Pusat Pos Pengamatan Gunung Marapi menyampaikan bahwa pasca erupsi yang terjadi pada Sabtu 26 September kemarin, saat ini aktivitas vulkanik Gunung Marapi masih berstatus level 2 atau waspada. Selengkapnya dilaporkan Nisfu Fitri.
1: Upaya pemerataan pendidikan terus didorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa baru, Pemprov Sumut menargetkan seluruh sekolah
0: ya, informasi soal Gunung Marapi masih berstatus level 2 atau waspada disampaikan Nur Afni berikut ini.
2: Aktivitas vulkanik Gunung Marapi di Sumatera Barat dilaporkan masih berada dalam fase fluktuatif pasca erupsi pada Sabtu 26 September lalu. Teguh Purnomo, Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Marapi Bukit Tinggi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, mengatakan hingga Senin 28 September 2026, tingkat aktivitas gunung api tersebut bertahan pada status level 2 atau waspada. Pusat Pos Pengamatan Gunung Marapi meminta warga sekitar maupun wisatawan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi batas aman yang telah direkomendasikan. Meskipun tidak menunjukkan lonjakan letusan secara beruntun dalam dua hari terakhir, dinamika pelepasan energi magma di dalam kawah dinilai belum sepenuhnya stabil. Hal tersebut berpotensi memicu timbulnya ancaman bahaya sewaktu-waktu.
3: Untuk kondisi Marapi pada saat ini, tanggal 28 bulan September 2026 itu masih di level waspada. Ya, untuk erupsi terakhir itu pada tanggal 26. Untuk saat ini, level dari waspada ini di Marapi masih fluktuatif. Untuk peningkatan aktivitas mungkin sekarang masih ada. Jadi untuk masyarakat itu diimbau tetap tidak melakukan kegiatan di wilayah radius 3 km dari pusat erupsi kawah Perbek.
2: Guna mengantisipasi potensi bahaya dampak erupsi maupun lontar material vulkanik, pihak pos pengamatan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap zonasi bahaya batas aman aktivitas manusia dirancang untuk meminimalkan risiko keselamatan jiwa akibat paparan material kawah secara langsung. Penerapan jarak aman radius 3 km dari kawah Perbek menjadi langkah mitigasi utama yang wajib dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta pendaki. Di sisi lain, salah satu warga dari Kubang Putia memaparkan dampak erupsi dari lokasi tempat tinggalnya.
4: Saya Fadila, saat ini bertempat tinggal di Kubang Putih, Gurun Awe. Dari rumah itu bisa kelihatan pantauan gimana Gunung Merapi itu. Nggak terlalu jauh sih, cuman kalau dilihat jauh ya emang lumayan ya. Cuman karena rumah itu letaknya posisinya Kubang Putih itu juga strategis, jadi dari rumah itu bisa kelihatan gimana keadaan Gunung Merapi saat itu. Karena waktu itu tahunya pagi ya, dan itu ngelihatnya lumayan tebal sih, karena sampai di jalanan juga kena abunya gitu. Jadi dari pagar, terus teras rumah sampai jalanan di depan itu ikut kena abu si erupsi Marapinya itu.
2: Pusat Pos Pengamatan Gunung Marapi akan terus melakukan pemantauan secara berkala dan mengimbau publik untuk selalu mengakses informasi resmi serta tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Nur Afni Susilawati, Bukit Tinggi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Memori kolektif bangsa. Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
7: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

0: Kemarau berkepanjangan memicu kekeringan parah di wilayah Pulau Gorong, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Kondisi tersebut menyebabkan ratusan pohon pala dan cengkeh milik warga dilaporkan layu hingga kering. DPD KNPI Kabupaten Seram bagian timur menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi petani di Pulau Gorong. KNPI mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas terhadap sektor pertanian dan ekonomi masyarakat. Ketua DPD KNPI Kabupaten Seram bagian Timur Irwan Derlen mengatakan laporan terkait tanaman pala dan cengkeh yang rusak akibat kekeringan diterima dari pimpinan kecamatan KNPI Pulau Gorong dan pemuda tani di lapangan. Menurutnya persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi juga menyangkut perekonomian dan ketahanan hidup masyarakat di Pulau Gorong. KNPI mendesak pemerintah kabupaten setempat segera mengambil sejumlah langkah, salah satunya dengan memerintahkan Dinas Pertanian, BPBD, dan Dinas Ketahanan Pangan turun langsung ke Pulau Gorong untuk melihat kondisi tanaman masyarakat. Selain itu, KNPI Seram bagian timur juga meminta pemerintah melakukan pendataan cepat dan valid terhadap tanaman pala dan cengkeh yang mati akibat kekeringan.
1: Saya pertegaskan ini bukan sekedar persoalan pertanian saja, tapi ini persoalan ekonomi, persoalan ketahanan hidup orang bersaudara di Gorong dan sekitarnya.
0: Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur menyiapkan program penggantian tanaman pertanian, perkebunan, dan hortikultura yang mati akibat kekeringan dan kebakaran. Pendataan tanaman terdampak kini dilakukan di sejumlah wilayah. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat, Sofian Waraiya, mengatakan pendataan dilakukan atas instruksi Bupati Fahri Husni Al-Katiri. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah menentukan jenis tanaman yang akan diganti. Sofian mengatakan pendataan telah selesai dilakukan di Kecamatan Bula Barat, sementara pendataan di Kecamatan Bula dan Teluk Waru masih berlangsung. Dia menjelaskan pemerintah akan memilah data berdasarkan jenis komoditas yang mengalami kerusakan. Hal itu dilakukan agar bantuan penggantian tanaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani terdampak.
2: Sesuai dengan instruksi Pak Bupati kepada kami untuk kemudian melakukan pendataan terkait dengan komunitas pangan, perkebunan maupun hortikultura yang mengalami dampak kekeringan maupun kebakaran, tim kami telah melakukan identifikasi langsung ke lapangan.
0: Setelah pendataan selesai, Dinas Pertanian akan memasukkan kebutuhan tersebut ke dalam program penggantian tanaman yang mati akibat kekeringan dan kebakaran. Kekeringan akibat kemarau berkepanjangan berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan masyarakat di Kabupaten Seram bagian timur. Sejumlah tanaman perkebunan termasuk cengkeh dan pala dilaporkan mati karena kekurangan air. Kondisi kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kecamatan Bula, Bula Barat, dan Teluk Waru menjadi beberapa wilayah yang paling terdampak kebakaran. Dari Bula, Seram bagian timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Rabu 30 September 2026. Bersama saya Puji, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, saat ini tidak terlihat adanya siklon tropis, bibit siklon tropis maupun sirkulasi siklonik yang cukup signifikan di wilayah Indonesia. Meskipun demikian, dinamika atmosfer menunjukkan potensi pembentukan awan hujan ataupun perlambatan angin dan pertemuan angin di sebagian wilayah daripada Sumatera, kemudian sebagian wilayah Jawa dan juga Kalimantan Barat, kemudian di sebagian wilayah Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai potensi pertumbuhan awan hujan ataupun awan cumulonimbus di sejumlah wilayah di Samudra Hindia Barat daripada Sumatera, kemudian di sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, kemudian Selat Malaka bagian utara, Selat Karimata bagian utara, serta di sebagian wilayah Kalimantan Barat. Untuk itu, bagi Sobat BMKG yang akan melakukan transportasi udara, harap untuk selalu memperbaharui informasi terbaru dari bandara ataupun maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan petir di sebagian wilayah Padang, kemudian di sebagian wilayah Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan juga Bandar Lampung terdapat potensi hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya potensi udara kabur khususnya di Palembang dan juga Pangkal Pinang. Kemudian untuk di Pulau Jawa, sebagian besar wilayah khususnya Jawa bagian barat termasuk Jakarta, Serang, dan Bandung berpotensi hujan ringan. Namun untuk wilayah Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya diperkirakan besok cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk wilayah Bali, esok diperkirakan berawan tebal. Nusa Tenggara Barat ataupun Mataram, asap ataupun kabut serta di Kupang cerah berawan. Dan untuk wilayah Kalimantan, sebagian besar wilayah ataupun kota-kota besar di Kalimantan diperkirakan hujan ringan termasuk Tanjung Selor, Pontianak, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin. Namun di Samarinda terdapat potensi udara kabur. Untuk wilayah Sulawesi, hujan ringan diperkirakan terjadi di Mamuju, sedangkan Makassar, Kendari, dan juga Manado cerah berawan hingga berawan tebal. Perlu diwaspadai adanya potensi udara kabur khususnya di Palu dan juga Gorontalo. Dan di wilayah Indonesia bagian timur, Ambon diperkirakan berawan tebal, Ternate cerah berawan, kemudian di Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya diperkirakan hujan ringan. Di Sorong terdapat potensi udara kabur, sedangkan Jayapura dan Merauke terdapat potensi berawan. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, kemudian di Samudra Hindia Barat Banten, Jawa Tengah, dan juga Yogyakarta. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob, khususnya di sebagian wilayah pesisir Sumatera Utara, pesisir Kepulauan Riau, pesisir Banten, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Utara, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Sulawesi Tengah, dan juga pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa!

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah. Sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Sampai di sini kebersamaan tim Indonesia Menjelang Malam menemani Anda, tapi pastikan Anda tetap mendengarkan Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Lukmantara dan juga Bung Wisnu dan Muti yang akan menemani dengan kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fajar Nugroho undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di tanah air. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pendengar, pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bankum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir

0: Nama saya Waryono dari Rejomulyo, Lampung Selatan, Jati Agung. Selamat RRI ke-81. Jaya terus.
1: Kami angkasawan RRI sedari udara.
2: Tahukah kamu, Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Sarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka ternyata sudah lebih dulu menggunakan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk melawan penjajahan.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3. Kali ini kita mengangkat tema terkait dengan masa tunggu haji Indonesia dipangkas menjadi 14 tahun. Apa sih maksud masa tunggu haji dipangkas menjadi 14 tahun? Ini perlu diluruskan ya terlebih dahulu. Karena angka 14 tahun yang diumumkan pemerintah pada 28 September 2026 ini bukan berarti seluruh calon jemaah haji Indonesia sekarang otomatis mendapat kepastian berangkat dalam 14 tahun. Angka tersebut dikatakan pemerintah ini sebagai antrian faktual atau rata-rata setelah dilakukan validasi dan pembersihan data. Dan ini penting karena data resmi daftar tunggu yang ditampilkan Kementerian Haji dan Umroh masih menunjukkan angka masa tunggu administratif yang jauh lebih panjang di sejumlah provinsi. Misalnya, laman data resmi menampilkan sekitar 29 tahun di beberapa provinsi. Nah, di mana 14 tahun angka antrian ini? Wakil Menteri Haji dan Umroh Danil

Nazar Simanjuntak mengatakan pemerintah melakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah yang berada dalam daftar antrian. Hasilnya ditemukan sekitar 400 ribu data yang dinilai tidak valid. Setelah data tersebut dibersihkan dan antrian dihitung kembali berdasarkan kondisi yang dianggap faktual, pemerintah menyatakan rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat pada 2026 adalah 14 tahun gitu ya. Jadi secara sederhananya, bukan kuota hajinya tiba-tiba membuat antrian 26 tahun dipotong menjadi 14 tahun. Yang berubah terutama adalah dasar perhitungan antriannya setelah data dibersihkan.

Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di Kopi Pro 3 untuk hari ini Rabu 30 September 2026 melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Menemani malam hari Anda ada ayat-ayat cinta dari Rosa sebelum kita masuk ke Kopi Pro 3 sesi pertama ini.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 30 September dikenang sebagai peristiwa berdarah setiap tahunnya. Peristiwa ini disebut dengan gerakan G30S PKI, aksi pemberontakan yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia itu mengakibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta. Para Dewan Jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman G30S PKI yang kemudian ditemukan di sumur Lubang Buaya adalah Letjen Anumerta Ahmad Yani, Mayjen Raden Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D. Ivan Jaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Wiharjo, dan Kapten Letu Pier Andreas Tendean. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional atau International Podcast Day. Podcast adalah rekaman audio digital dari program bergaya radio. Peringatan Hari Podcast Internasional dimulai pada tahun 2014. Dilansir laman National Day Calendar, Steve Lee, pendiri Modern Life Network, menciptakan hari ini untuk mempromosikan podcasting sebagai media hiburan dan pendidikan yang sangat baik.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Dan di malam hari ini, di segmen ini kita akan bahas soal ibadah haji dan umroh. Kementerian Haji dan Umroh membawa kabar baik bagi calon jemaah calon haji di Indonesia. Masa tunggu antrean haji yang sebelumnya mencapai puluhan tahun kini berhasil dipangkas secara signifikan hingga rata-rata menjadi 14 tahun saja. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak mengatakan formula baru sejatinya telah diterapkan sejak tahun lalu hingga berhasil menekan angka antrean dari 49 tahun menjadi rata-rata 26 tahun. Namun waktu tunggu 26 tahun masih tergolong lama bagi masyarakat. Bagaimana cara memangkas masa tunggu tersebut? Apa faktor utama yang selama ini membuat antrean haji begitu panjang? Dan untuk membahas itu, pendengar, kami telah terhubung dengan staf ahli dari Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj, Pak Hasan Afandi. Pak Hasan, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Fajar.
4: Kabar baik, Pak Hasan.
5: Alhamdulillah baik.
4: Ini juga kabar baik bagi para jemaah calon haji kita di Indonesia. Ada pemangkasan waktu tunggu menjadi 14 tahun. Ada yang bisa disampaikan mengenai rencana pemerintah apa pemangkasan antrian ini? Pak Hasan, silakan, Pak.
5: Ya, itu sebenarnya begini. Di tahun 2025 lalu itu Kementerian Haji melakukan perubahan alokasi kuota dengan cara membuat alokasi kuota menjadi lebih adil dan proporsional terhadap jumlah daftar tunggu masing-masing provinsi. Semakin besar daftar tunggu di sebuah provinsi, makin besar kuotanya. Perubahan formula tersebut, formula alokasi tersebut kemudian merubah. Yang dulunya ada yang berangkat cepat, 14-an tahun, dan masa tunggu ada juga kabupaten di Sulawesi Selatan yang masa tunggunya hingga 47 tahun, itu kemudian menjadi lebih seragam, menjadi 26 tahun gitu kan.
4: Dengan merubah kuota?
5: Dengan perubahan, bukan. Tidak ada penambahan kuota apapun, tidak ada perubahan kuota apapun, itu lebih kepada perubahan cara formulasi penghitungan kita membagi kuota. Dulunya pembagian kuota itu kan didasarkan
4: saya ulangi lagi. Coba dikoreksi ya Pak Hasan. Jadi setiap daerah kan punya kuota-kuotanya gitu kan sekarang.
5: Betul,
4: ini kan.
5: Nah, provinsi.

0: Ben, ini kita akan bahas soal ibadah haji dan umroh. Kementerian Haji dan Umroh membawa kabar baik bagi calon antrean haji umroh dan akan formula baru sejatinya telah diterapkan.
1: Penambahan kuota apapun itu lebih kepada perubahan cara.
0: Bisa jadi besar, bisa jadi kecil tergantung dari jemaah calon hajinya gitu.
1: Betul. Kalau sebelumnya itu penghitungan alokasi kuotanya itu berdasarkan penduduk muslim.
0: Oh.
1: Jadi semakin besar penduduk muslim sebuah daerah,
0: Okay. Makin
1: besar kuotanya.
0: Pendekatannya kalau kemarin itu adalah jumlah penduduk muslim.
1: Iya. Nah, sementara kalau menggunakan proporsi penduduk muslim, maka kemudian kita bisa melihat bahwa ada perbedaan masa tunggu di tiap daerah. Kenapa? Karena belum tentu yang penduduk muslimnya besar itu pendaftarnya besar. Pendaftarnya besar. Contoh klasiknya itu adalah Jawa Barat dan Jawa Timur ketika itu. Jawa Barat waktu itu pendaftarnya hanya 700 ribuan, tapi Jawa Timur pendaftarnya lebih dari 1 juta. Tapi kuota hajinya di Provinsi Jawa Barat itu lebih besar daripada di Jawa Timur, karena penduduk muslimnya lebih besar.
0: Oh.
1: Nah, di 2025, Kementerian Haji kemudian merubah formulasi itu, dan itu ada di dalam undang-undang. Jadi, bisa pakai proporsi penduduk muslim, bisa juga pakai proporsi jumlah daftar tunggu. Karena Jawa Timur penduduk muslim pendaftarnya lebih besar, maka kemudian dialokasikan kuotanya lebih besar. Jadi dengan cara seperti itu membuat keseimbangan antara daerah, sehingga tidak ada lagi saat ini tidak ada lagi provinsi yang kemudian jemaahnya harus menunggu sampai 47 tahun, 48 tahun, tidak ada lagi gitu. Tapi provinsi-provinsi yang dulunya itu mendaftarnya dan masa tunggunya itu singkat, itu kemudian menjadi rata ke angka 26. Nah, kemudian yang tadi ditanyakan oleh Mas Fajar, 14 tahun itu gimana, Pak?
0: Mm-hmm.
1: 14 tahun itu untuk menjawab angka faktual dari masa tunggu. Ketika kemudian kita melihat jemaah-jemaah yang berangkat tahun 2026, itu mayoritas jemaah-jemaah yang mendaftar pada tahun 2012 hingga 2014. Jadi kalau kita hitung, jemaah berangkat tahun 2026, mayoritasnya itu menunggu antara 12 sampai 14. Itu faktual di...
0: Okay, 14 tahun itu adalah angka yang sudah berangkat berkaca dari tahun ini,
1: 2026.
0: Ya,
1: faktualnya gitu.
0: Okay. Ya. Jadi yang signifikan bisa memangkas itu ternyata kalau saya analogikan Pak Hasan seperti misalkan lampu merah. Lampu merah itu saat ada perempatan satu jalur itu antriannya panjang banget, yang satu itu kosong. Tapi justru yang antrian panjang itu lampunya merah, harusnya kan supaya nggak macet hijau gitu ya. Jadi mengatur alurnya sehingga perubahan hitungan sistematis kuotanya di daerah itu yang tadinya pendekatannya adalah jumlah penduduk muslim, kali ini pendekatannya jumlah daftar tunggu, Pak Asa.
1: Betul. Ya, betul Mas Fajar. Seperti yang Mas Fajar analogikan dengan lampu merah, jalan di perempatan yang kemudian antriannya sangat panjang, seharusnya lampu hijaunya dibuat waktunya lebih panjang gitu kan, ketimbang lampu merahnya. Sehingga kemudian masa menunggu lampu merahnya itu tidak terlalu lama dibandingkan dengan persimpangan yang lebih kosong atau lebih pendek antriannya. Nah, itu mirip seperti itu. Nah, jadi mengalokasikan waktu lampu merah dan lampu hijaunya itu mirip sekali dengan cara memberikan alokasi kuota untuk agar keberangkatannya. Jadi keberangkatan per simpang jalannya itu bisa beda jumlahnya karena antriannya kan panjangnya beda. Itu okay. Mirip seperti itu.
0: Oke, okay. Selain mengubah sistematis pendekatan kuota tiap daerah, apalagi nih Pak Hasan, langkah pemerintah untuk memangkas, bisa nggak kira-kira bisa ditekan lagi nggak dari maksimal sekarang kan 14 tahun dari angka faktual keberangkatan haji kemarin. Nah, ini bisa ditekan lagi nggak kira-kira nih?
1: Kalau dibandingkan gini, jadi basisnya yang kita pakai sekarang itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Undang-Undang Haji yang baru gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Haji sebelumnya, Undang-Undang 8 Tahun 2019.

0: 2014 itu ada perbedaan lumayan.
1: Mm-hmm.
0: Perbedaannya adalah kalau di 2000 yang Undang-Undang 8 2019 orang yang daftar yang sudah berangkat baru bisa daftar haji 10 tahun kemudian.
1: Oh.
0: Tapi di undang-undang yang baru, Undang-Undang 14 tahun 2005, orang yang baru berangkat baru bisa daftar haji 18 tahun kemudian. Ya seperti itu lampu merahnya gitu. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya bicara daftar tunggu itu kan bicara rumus matematika ya.
1: Iya,
0: daftar tunggu sama dengan jumlah antrian dibagi dengan jumlah kuota. Kalau kita menahan jumlah antrian, itu kan berarti, tadi itu kan menahan sebenarnya kan?
1: Iya.
0: Yang harusnya 10 tahun, kita perpendek, perpanjang tuh. Baru bisa daftar lagi, Pak, 18 tahun kemudian. Itu kan berarti membatasi atau mengurangi kesempatan orang yang sudah pernah naik haji gitu.
1: Mm-mm.
0: Untuk mendaftar lagi. Mengurangi kesempatan orang yang sudah pernah berangkat haji untuk nunggu lagi lebih lama agar dia bisa daftar. Nah itu kan sebenarnya mengurangi antrian, mengurangi kesempatan untuk masuk ke dalam antrian kan.
1: Iya.
0: Mengurangi jumlah antrian gitu. Nah itu cara di perbedaan di undang-undang yang sebelumnya dengan undang-undang yang sekarang. Nah sekarang itu ya jemaah harus menunggu. Kalau ada jemaah yang berangkat tahun 2026 ya harus menunggu 18 tahun lagi ya baru bisa daftar loh.
1: Mm-mm.
0: Belum ngantrinya. Betul.
1: Oh iya.
0: Kalau dulu 10 tahun lagi udah bisa daftar gitu.
1: Iya. Pak, faktor utamanya apa sih, Pak? Antrian di Indonesia tuh lama banget, Pak.
0: Lama banget. Kalau dibilang lama banget, sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara tetangga sih enggak juga sih
1: ya. Oh iya, enggak juga ya. Bisa digambarkan perbandingannya, Pak, kalau di negara tetangga gimana tuh, Pak?
0: Malaysia itu 140 tahun.
1: Masya Allah.
0: Iya. Bisa di googling ya, bisa dilihat di gitu. Tapi begini, memang sebenarnya sama tadi yang saya bilang, ini sebenarnya matematika.
1: Okay.
0: Berapa yang ngantri dikurangi dibagi dengan berapa kuotanya. Nah apa penyebabnya? Pernah satu ketika dalam proses pendaftaran haji itu yang mendaftar itu berkali-kali lipat daripada kuota yang diberangkatkan. Di 2000, seingat saya sih 2010, 11, 12 itu pendaftar per tahunnya itu sampai di angka 740 ribu. Jadi kalau begini.
1: Calon haji ya jemaah ya itu
0: iya,
1: ya.
0: Iya betul, per tahunnya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau satu tahun ada orang daftar 740 ribu, sementara yang berangkat hanya 200, berarti 540 ribu, berapa? 540 ribu itu ngantri kan?
1: Oh oke, okay. Jadi... Ibaratnya itu banyaknya orang pintunya sempit.
0: Betul.
1: Yang di artinya perlu adanya jalur diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi untuk menambah kuota haji kah?
0: Nah,
1: Pak Hasan?
0: Ya kalau melihat dari rumus itu kan berarti begini. Kalau dilihat dari rumus itu, daftar tunggu sama dengan jumlah antrian dibagi dengan kuota.
1: Iya.
0: Kita mau nurunin antrian. Kita mau nurunin antrian, berarti daftar tunggu turun.
1: Yeah.
0: Atau kita naikin kuota, karena dia pembagi kan. Mm-hmm. Pembagi, atau kita naikin kuota, itu pilihannya. Nah, menaikkan kuota itu sebenarnya tidak sesederhana itu dampaknya. Pertama, kita harus berpikir nih, misalnya nih. Kalau kemudian kita tambah, anggaplah kuota Indonesia nambah menjadi 1,5 kalinya gitu, atau menjadi 1,5 kalinya dari kuota sekarang.
1: Dari 200, misalkan 200 ribu kasarannya, 1,5 kalinya itu 500 lah gitu ya?
0: Ya, menjadi 300 lah misalnya.
1: 300 oh 300, oke.
0: Okay. Kita itu kemudian harus berpikir asrama haji kita tuh siap.
1: Iya juga
0: kalau
1: ya.
0: Kalau Mas Fajar melihat kondisi sekarang di Jawa Timur itu tuh. Dalam satu hari itu sampai 5-6 kloter masuk. Bayangkan masuk, kemudian istirahat di situ, keluar perharinya gitu.
1: Oh.
0: Nah, kita harus memperhitungkan daya tampung asrama, slot penerbangan, kesehatan kita di layanan. Panjang itu dampaknya, itu panjang.
1: Oh, jadi nggak sesederhana buka pintu lebar-lebar, kuotanya ditambah, betul. Tapi bagaimana kesiapannya dari petugas hajinya, pelayanan sebelum keberangkatan, lalu kloter atau kelompok terbangnya berapa kali, dan banyak lagi lainnya ya, atau penginapan di sana gitu ya, akomodasi di sana.
0: Betul. Sama seperti tadi Mas Fajar analogikan dengan lampu merah. Bayangkan kalau misalnya oke, biar cepat kita buat hijau semua lampu merah.
1: Tabrakan dong Pak.
0: Bayangkan tabrakan, atau kemudian di ujung sana itu justru bottleneck-nya itu pindah gitu, bukan di sini tapi di ujung sana pindah. Itu harus
1: dipikirkan juga.
0: Ya, betul, dipikirkan juga.
1: Oh.
0: Kita diminanya gitu. Kita sekarang aja dengan 221.000, kita lagi berpikir gimana kemudian membuat mina itu lebih nyaman.
1: Oh, koreksi bisa diulang lagi, Pak? Kuota kita 2027 berapa, Pak?
0: 221.000.
1: Oke. Okay. Sementara yang mendaftar itu semakin bertambah, ada kenaikan nggak Pak?
0: Ada kenaikan, ada, maksudnya tiap tahun sih ada kenaikan. Tapi memang yang paling besar waktu itu tuh adalah di 2010, 11, 12 itu memang terlalu tinggi gitu, memang sangat tinggi. Dan kita melihat itu di situ ada dampak dari talangan haji.
1: Dana talangan haji, oke. Okay.
0: Betul, saat itu orang hanya punya uang 5 juta udah bisa dapat nomor polisi, udah bisa dapat.
2: Ya, kita mulai untuk Kopi Pro 3 sesi pertama terkait dengan masa tunggu Haji Indonesia dipangkas menjadi 14 tahun. Dan saya langsung menuju ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
3: Selamat dini hari, selamat pagi Bapak Haji Lukman.
2: Sehat ya Pak Caswa?
3: Untungnya udah munggah haji ya.
2: Amin.
3: Untungnya udah munggah haji ya.
2: Iya.
3: Jaminin saja.
2: Iya.
3: Berarti ini saya mau bertanya waktunya mau di... panjang apa gimana ini?
2: Jadi haji selama ini kan ada yang 29 tahun, 49 tahun, 29 tahun, ternyata itu data fiktif, atau bukan data fiktif, data tidak valid lagi. Orang yang ngantrinya ini sudah meninggal dunia gitu. Akhirnya dibersihkan semuanya, data-data yang sudah tidak valid ini, akhirnya muncul antrian jadi 14 tahun gitu.
3: Jadi berarti dipermudah ya? Dipercepat ya.
2: Iya. Jadi yang masih hidup aja nih yang data-data.
3: Ya, ya kalau menurut saya sih bagus juga sih. Cuman hati-hatinya di situ yang barangkali kayak kemarin kejadian yang itu sih yang korupsi di jalannya sih.
2: Oh.
3: Iya, itu yang harusnya yang sangat harus diperhatikan dengan pemerintah kita.
2: Kuota itu ya.
3: Juga. Iya, yang asal-asal dapat uang aja pakai usaha gitu, ternyata kan modusnya bohong ternyata kan.
2: Oke.
3: Jadi yang asal jangan seperti itu aja.
2: Ya.
3: Harus di
2: perketat lagi ya pengawasannya ya.
3: Perketat ya. Jangan sembarangan asal intinya mendaftarkan, misalkan nanti mangkat berangkat enggak, uang hilang. Jadi
2: iya,
3: seperti itu yang harus diatasi, yang seperti itu sih nomor utamanya, diperketatnya seperti itu dulu.
2: Iya.
3: Kalau yang masalah waktu dipercepat seperti itu ya bagus juga menurut saya, cuman yang harus diperketat itu awal mulanya yang mendaftarkan dengan siapa. Gitu aja
2: ya.
3: Bapak Haji Lukman.
2: Baik.
3: Yang lagi tugas, salam sehat, salam tangguh, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Caswa di Brebes ya, saya ke Makassar Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
4: Dini hari Bang.
2: Selamat dini hari, silakan.
4: Ya ini kalau dipercepat 14 tahun, sepertinya juga masih agak lama juga ya.
2: Masih lama. Karena tapi memang untuk jemaah haji Indonesia kita ini memang luar biasa Pak. Ya apa, banyak ini yang berangkat.
4: Iya nih, tetangga saya ini sampai meninggal ya, enggak berangkat-berangkat. Dua-duanya suami istri meninggal ya.
2: Anaknya
4: yang gantikan ya. Tapi ini juga bagus karena bisa menghilangkan itu namanya korupsi ya. Korupsi, saya pernah dengar korupsi apa itu, kuota haji atau
2: kuota
4: apa itu.
2: Kuota haji, iya.
4: Bahkan Menteri Agama lagi terlibat dulu itu. Ya, ya, mudah-mudahan ini berjalan dengan sukses ya. Cuma, jangan cuma janji-janji doang.
2: Iya.
4: Nanti janji-janji ya kita lihat saya buktinya lah. Kita kan butuh bukti Bang,
2: yeah,
4: bukan janji.
2: Yeah.
4: Ya kita buktikan saja nanti bagaimana.
2: Terima kasih. Ya, sebenarnya mungkin di tiap daerah ini beda-beda karena kuotanya juga kan beda-beda gitu ya untuk masa tunggu haji gitu ya. Dan yang dimaksud data tidak valid, yang jadi tidak valid tidak otomatis berarti 400 ribu orang sengaja memasukkan data palsu, tidak katanya ya. Menurut penjelasan Wakil Menteri Haji, ini sebagian persoalan bisa berkaitan dengan data jemaah yang sudah meninggal, tetapi nama atau dana hajinya masih tercatat dalam sistem. Ada pula persoalan lain yang perlu direkonsiliasi dengan data kependudukan gitu ya. Misalnya secara sederhana begini, seseorang mendaftarkan haji, mendapatkan nomor porsi, kemudian meninggal dunia. Nah, data porsi masih tercatat dalam daftar tunggu. Nah, itu yang dihapus ya, yang dalam sistem administratif ini orang tersebut masih terlihat sebagai bagian dari antrian, tetapi secara faktual dia tidak lagi akan berangkat sebagai jemaah tersebut gitu ya. Jadi baru daftar saja gitu, belum masuk dananya. Kalau data semacam ini masih dihitung sebagai orang yang aktif menunggu, maka jumlah antrian terlihat lebih besar daripada jumlah yang benar-benar akan berangkat gitu ya. Apakah ini berarti orang yang baru daftar sekarang pasti berangkat 14 tahun lagi? Ya tentu tidak gitu ya. Karena ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling mungkin muncul dari narasi antrian haji menjadi 14 tahun. Angka 14 tahun itu merupakan rata-rata antrian faktual, bukan jaminan individual. Dan masa tunggu seseorang tetap dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya ini provinsi tempat mendaftar, jumlah pendaftar aktif, kuota haji Indonesia, pembagian kuota antar wilayah, nomor porsi gitu ya. Banyak lagi ya kebijakan pemerintah dan lain-lain gitu ya. Nah, terkait dengan memangkas antrian secara administratif ini kan kaitannya dengan perubahan formula perhitungan dan pembagian kuota tadi yang dijelaskan ya. Dan memangkas antrian secara faktual ini berkaitan dengan mengidentifikasi siapa saja yang benar-benar aktif dalam daftar tunggu. Nah, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ruang redaksi, ada rekan saya Wisnu yang akan menyampaikannya. Wisnu silakan.
5: Iya, Bung Lukman, ini ada beberapa ya dari WhatsApp. Yang pertama dari Pak Budi di Surabaya.
2: Ya.
5: Menurutnya ini masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang lebih detail juga mengenai konsep 14 tahun ini. Apakah itu rata-rata secara nasional batas maksimalnya atau target yang ingin dicapai pemerintah nantinya? Karena kalau ini disebut masa tunggu selama 14 tahun, bisa saja ini masyarakat secara keseluruhan menganggap semua daerah ini akan sama, secara dibukus secara rata seperti itu. Padahal kondisi setiap provinsi itu bisa berbeda-beda.
2: Betul.
5: Dan tentunya pemerintah harus menyampaikan datanya secara transparan agar tidak menimbulkan harapan yang berlebihan bagi calon
2: jemaah.
5: Ya. Betul. Dan yang kedua dari Ibu Siti di Bandung. Kalau pemerintah ini serius ingin memangkas menjadi 14 tahun, yang perlu dilihat ini bukan sekadar jumlah kuotanya saja, tetapi juga bagaimana dengan calon jemaah yang sudah bertahun-tahun menunggu sebelumnya.
2: Nah,
5: apakah otomatis mendapatkan percepatan juga atau justru harus mengikuti mekanisme yang baru nantinya nih? Dan ini penting karena menyangkut soal keadilannya. Jangan sampai orang yang sudah lama menabung dan mendaftar merasa dirugikan karena ada perubahan kebijakan di tengah jalan. Sekian.
2: Terima kasih rekan Wisnu. Nah, ini menarik ya apa yang disampaikan oleh Bu Siti di Bandung ya tadi ya. Ini juga harus ada kejelasan, dan memang untuk formula ataupun transparansinya yang karena baru tanggal 28 kemarin ya disampaikan, ini perlu ada sosialisasi lebih mendalam agar tidak salah paham. Ya, ujung-ujungnya nanti seperti yang dikatakan Pak Wibi, kalau memang salah paham nanti dipikir ya tadi ya omon-omon. Padahal memang data yang dimaksud memangkas ini tidak atau belum tentu ketika kita mendaftarkan haji ya otomatis 14 tahun ke depan tidak gitu ya. Angka 14 tahun itu sendiri tidak berarti kuota Indonesia otomatis bertambah sebesar tertentu gitu juga ya. Karena tadi, tergantung ada banyak hal gitu ya untuk 14 tahun ini. Ini karena 14 tahun muncul dari angka yang sudah atau antrian faktual rata-rata setelah dilakukan validasi dan pembersihan data jemaah ya, seperti yang disampaikan tadi. Ini terkait dengan calon jemaah haji yang sudah meninggal tapi masih masuk dalam daftar antrian tunggu gitu ya. Nah, ini yang di formalkan atau dibersihkan sehingga muncul angka 14 tahun gitu ya. Setelah pemerintah melakukan validasi besar-besaran terhadap data antrian dari sekitar 5,7 juta data, sekitar 400 ribu dinyatakan tidak valid gitu. Atau ada mekanisme lain yang mungkin juga perlu diperhatikan Kementerian Haji dan Umroh gitu ya. Apakah mungkin ya ada perlu pembatasan bagaimana orang yang berhaji ini dibatasi dulu ya untuk memberikan kesempatan mereka yang sudah menunggu bertahun-tahun gitu ya, yang ingin melakukan haji tapi terkendala usia karena antriannya luar biasa gitu ya, ada 29 tahun gitu ya. Ya syukur-syukur masih dalam kondisi sehat gitu ya. Makanya tidak heran ketika jemaah haji kita itu banyak yang usianya sudah lansia gitu, bahkan ada beberapa yang meninggal dunia di tanah suci gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan juga pemerintah, bagaimana ini bukan sekedar kuota haji tapi bagaimana memfasilitasi mereka yang ingin benar-benar menunaikan ibadah haji di tanah suci. Bu Indra, selamat malam, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari Bu Lukman Tahra dan Bu Cino.
2: Ya, suaranya kok tumben kecil ini Bu?
6: Iya, di telepon ini apa? Melalui HP ya.
2: Oke.
6: Okay. Yang lagi.
2: Ya.
6: Memang lebih bagus begini Lukman
2: ya,
6: karena apa yang satunya untuk mendengarkan.
2: Oh, apa? Itu ya. Ah, ya. Oke.
6: Okay. Iya. Ya jadi
2: gimana kalau menurut Bu Indra?
6: Jadi angin segar yang apa? Untuk yang untuk berangkat mereka awalnya karena kalau kan
2: iya
6: ya, dana sudah berangkat tapi apabila tidak jadi mati oleh
2: dan
6: dan agak juga kalau untuk diperbaiki seperti itu lagi ya, tapi mungkin nanti kita juga ditambah lagi potongannya sehingga maksimal. Itu harapan dari semua umat. Kita pada tahu apa yang sudah Allah kita dari kita karena itu tidak jalan kita yang baik yang ini.
2: Iya.
6: Karena kita katanya jadilah itu karena berpikir tentang rencana Allah.
2: Iya.
6: Dan tidak berkata kita ya, jadi kita kita pasrah bahwa apapun yang jadi itu adalah yang terbaik.
2: Iya. Baik. Ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Indra di Cirebon ya. Dan pendengar, nanti kami akan lanjutkan untuk Kopi Pro 3 sesi kedua setelah yang satu ini. Untuk jelang warta berita ada Kus Plus dengan Telaga Sunyi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita dini hari ini kita awali dari Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS yang menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait lapas kelas 2A Cibinong. Laporan selengkapnya bersama dengan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut KDP bareng
3: Komisi 2? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kementerian Imipas terkait dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Laporannya bersama dengan Khairul Umam.
5: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di Lembaga Permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga anti rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
5: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidak ya, di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian Imipas ya, yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dan tentu dari hasil sidak tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
6: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
7: Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
6: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian IMIPAS telah menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Mam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: Konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Kami lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan dini hari ini, temanya terkait dengan masa tunggu haji Indonesia dipangkas menjadi 14 tahun.

Dari mana angka 14 tahun ini berasal? Menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak, ini pemerintah melakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah yang berada dalam daftar antrian. Hasilnya ditemukan sekitar 400 ribu data yang dinilai tidak valid. Ya, setelah data tersebut dibersihkan dan antrian dihitung kembali berdasarkan kondisi yang dianggap faktual, pemerintah menyatakan rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat pada 2026 adalah 14 tahun.

Apakah ini berarti orang yang baru daftar sekarang pasti berangkat 14 tahun lagi? Ya belum tentu gitu ya. Karena ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling mungkin muncul dari narasi ataupun berita antrian haji menjadi 14 tahun. Angka 14 tahun merupakan rata-rata antrian faktual, bukan jaminan individual. Masa tunggu seseorang tetap dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Terkait dengan provinsi tempat mendaftar, jumlah pendaftar aktif, kuota haji Indonesia, pembagian kuota antar wilayah, nomor porsi, jumlah jemaah yang membatalkan atau tidak memenuhi persyaratan atau kebijakan pemerintah, perubahan kuota dari Arab Saudi, validasi dan pembaruan data antrian. Semuanya memungkinkan. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi kedua, ada Krisya, Pergilah Kasih.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqin siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia informasi yang begitu cepat, kami berharap RRI terus bertumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2040. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi suara Indonesia, perekat keberagaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Salam Indonesia Emas.
1: Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
3: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rosan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Hasan, ya, saya nyinggung lagi nih. Tadi kan saya hadirkan informasi ya bahwa kemarin itu hari Senin itu kalau nggak salah, koreksi saya lagi jika saya salah, Pak Hasan, Menteri Haji dan Umroh Pak Irfan Yusuf bertemu Presiden bahas soal perkembangan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji. Bisa disampaikan kepada publik pendengar Pro3 malam hari ini hasilnya gimana pertemuan Pak Menteri kemarin itu, Pak Hasan?
2: Yang disampaikan sebenarnya sudah dirilis ya, disampaikan oleh Pak Menteri dan Wamen bahwa di dalam pertemuan dengan Presiden itu kan sempat dibahas juga tentang pembahasan biaya haji. Nah kebetulan pembahasan biaya haji sedang berlangsung antara pemerintah dengan DPR dan itu
1: kisi-kisinya masih... bisa dikasih tahu nggak Pak Hasan, naik atau turun?
2: Belum bisa karena masih dalam pembahasan.
1: Soalnya dalam laporan Pro3 RRI saya hadirkan tadi itu salah satu yang menjadi variabel penentunya juga ketegangan di Timur Tengah, biaya soal aftur yang fluktuatif dan lain sebagainya, Pak Hasan.
2: Ya, memang sedang dalam proses pembahasan. Faktor-faktor itu juga sangat berpengaruh gitu, seperti penyesuaian nilai tukar rupiah gitu kan. Terus kemudian karena sebagian besar belanjanya kan menggunakan valuta asing kan di sana gitu kan. Untuk pelayanan. Masuk penerbangan itu kan juga belanja penerbangannya kebanyakan menggunakan valuta asing juga gitu. Terus kemudian ditambah dengan fluktuasi dari harga minyak dunia. Mau nggak mau itu juga berpengaruh gitu. Kemudian belum ditambah lagi dengan perubahan kebijakan layanan di Saudi.
1: Oh, jadi misalnya apa tuh Pak Hasan?
2: Jadi layanan Armusna Arafah di Khalifah dan Mina dulunya itu ada paket A, B, C sampai dengan D. Ini tidak ada lagi paket D. Adanya paketnya C. Jadi naik secara apa? Paketnya
1: setiap naik. Paket itu berbeda-beda kisarannya, yang terendah itu D, tapi D-nya dipangkas, dihilangkan.
2: D-nya dihilangkan, tinggalin C sama B sama A gitu. Nah itu di hitungan kami itu ada kenaikan biaya. Jadi kenaikan hitungan dari kalkulasi biaya itu selain penyesuaian nilai tukar rupiah, terus kemudian fluktuasi harga minyak dunia itu juga ada juga dari perubahan kebijakan terhadap layanan. Nah, namun kami juga di panja pemerintah dengan DPR itu bagaimanapun tetap berupaya agar walaupun biaya itu nanti ditetapkan itu sedapat mungkin tidak membebani kepada jemaah haji.
1: Jadi kisi-kisinya belum bisa nih ya bahasannya.
2: Belum. Saya nggak mau mendahului panja DPR nanti.
1: Oke. Pak Hasan, 221.000.
2: Ya.
1: Regulernya berapa? Haji khusus atau plusnya berapa, Pak Hasan?
2: Kalau ikut di Undang-Undang 14 2025 itu pembagiannya jelas kok. 8% untuk haji khusus, 92% untuk haji reguler. Jadi kalau dihitung dari 221, maka kita bisa kuota haji regulernya itu 203.320, kemudian haji khususnya itu
1: 1.680. Ya, agak hilang-hilangan nih suaranya nih Pak Hasan.
2: Oh iya.
1: Iya, gimana bisa diulang, Pak?
2: Kuota yang diperoleh untuk tahun 2027 itu sebesar 221.000. Kalau berdasarkan ketentuan 8% untuk haji khusus, 8% untuk haji khusus, 92% untuk haji reguler. Nah, 92% itu berarti 92% dari mana? Dari
1: 221.000.
2: 221.000 itu 203.320. Nah, kemudian haji khususnya untuk reguler itu tadi ya, untuk haji khususnya sejumlah 17.680.
1: 17 ribuan lah ya.
2: Iya, 17.690 untuk haji khusus, haji yang kemudian diselenggarakan oleh travel.
1: Jadi para agen-agen travel haji dan umroh ini, travel haji ini bisa mendapatkan kuota yang 8% ini, ya. Ada berapa? Apakah ada mekanismenya bagi para agen-agen travel haji itu untuk mendapatkan kuota ini, Pak Hasan? Bagi mungkin pendengar-pendengar Pro 3 ada yang punya usaha travel haji dan umroh gitu ya, Pak Hasan, mendengarkan pada malam hari ini. Silakan, Pak.
2: Sebenarnya di haji khusus itu kan kami sudah punya antriannya juga kan.
1: Oh, udah ada antriannya.
2: Iya, jadi bukan pendaftar yang baru daftar terus.
1: Nggak bisa ya, ada antriannya ya.
2: Ada antriannya, jadi jemaah-jemaah itu udah mendaftar 5, 6, 7 tahun yang lalu.
1: Mungkin pemangkasannya hanya perbandingannya kalau di reguler itu mungkin belasan tahun ya, tapi kalau di travel yang haji plus ini, haji khusus ini
2: bisa lebih
1: pendek, tapi tetap hitungannya tahun ya.
2: Tetap hitungannya antri juga.
1: Antri. Tidak bisa menjadi solusi untuk memangkas antrian juga ya, Pak?
2: Yang apa? Yang haji
1: khusus? Kuota diperbesar misalkan untuk di haji khususnya gitu.
2: Kalau kuota haji khusus diperbesar, ya memang memangkas antrian di haji khusus. Tetapi kan kita ngambil dari mana nih? Berarti ngurangin reguler dong.
1: Iya.
2: Nah, tapi aturannya sudah fix sebenarnya.
1: Oh, sudah fix.
2: Undang-undang 14/2025, 8% untuk haji khusus, 92% untuk haji reguler. Itu udah pakem, rumusnya udah pakem.
1: Kalaupun berubah ya undang-undangnya harus diubah dulu nih.
2: Betul, kalaupun misalnya, jadi gini, kita bilang ini rumusnya udah fix, sudah pakem. Jadi siapapun yang menghitung sama kok itu hitungannya pasti sama.
1: Pak, untuk kemarin Pak Menteri Haji dan Umroh Pak Irfan Yusuf juga membahas selain biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH juga revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji itu juga masih dalam pembahasan juga ya Pak. Termasuk juga nih soal biaya haji juga nih Pak dalam undang-undang pengelolaan keuangan haji.
2: Iya, revisi terhadap undang-undang pengelolaan keuangan haji itu hal yang berbeda gitu di luar.
1: Oh, biaya hajinya. Oke, itu yang mengatur apa itu, Pak? Kalau yang revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji itu, Pak?
2: Itu mengatur bagaimana tata kelola pengelolaan keuangan hajinya ditempatkan di mana saja, bagaimana skema perlindungannya dan seperti itu. Itu masih dalam proses pembahasan dengan panja DPR.
1: Itu yang dikelola adalah apa? Dana abadi umat itu ya, Pak? Atau beda, Pak?
2: Jadi jemaah ketika melakukan pendaftaran haji, walaupun pendaftarannya dilakukan di Kementerian Haji, uangnya itu ditempatkan di BPKH. Jadi yang megang semua uang itu BPKH. BPKH itu badan tersendiri di luar, bukan bagian dari Kementerian Haji. Nah, BPKH itu yang memegang seluruh setoran awal jemaah, baik haji reguler maupun haji khusus. Kalau kita lihat di tahun 2025, dari laporan keuangan yang audited di tahun 2025, dana kelolaannya itu sekitar 180 triliun rupiah.
1: 180 triliun. Triliun?
2: Iya.
1: Itu dikelola. Nah, itulah yang diatur dalam revisi ini, pengelolaan keuangannya.
2: Nah, itu dikelola, ditempatkan instrumen-instrumen investasi. Ada yang di perbankan, ada yang ditaruh di sukuk, surat berharga, ada yang kemudian macam-macam lah, tergantung BPKH kemudian membuat portofolionya untuk portofolio investasinya. Nah, di selain mengelola tadi, karena tadi sudah menyebut DAU ya, karena selain mengelola dana setoran awal dan dana setorannya jemaah, di situ juga BPKH melakukan pengelolaan terhadap dana abadi umat yang dulunya berasal dari efisiensi penyelenggaraan haji. Jadi ada sendiri itu DAU namanya.
1: Oh gitu, oke. Nah, saya mungkin terakhir ini Pak, dalam laporan reporter Pro 3 RRI juga menyinggung soal Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan, dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Contoh yang dimaksud dengan kartel ataupun kecurangan dan pelanggaran itu seperti apa, Pak?
2: kalau kemudian kita menyatukan persepsi yang sama, harusnya seluruh layanan haji itu ditujukan orientasinya pada jemaah. Untuk kepentingan jemaah, untuk kesempurnaan ibadah jemaah, dan lain-lain sebagainya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dalam perjalanannya, ini kan uangnya uang yang besar ya. Uang yang besar. Kalau dihitung biaya haji totalnya itu 18 triliun, untuk reguler itu 18 triliun rupiah setiap tahun putar uang di situ.
1: Mm-hmm.
2: Nah, salah satu yang kemudian, ini banyak contohnya gitu kan,
1: yeah.
2: Kalau dibilang kartel-kartel gitu, contoh. Di antaranya misalnya kemarin yang sudah di blow up atau diangkat itu adalah tentang dam.
1: Okay.
2: Dam haji,
1: ya. Yeah.
2: Itu mungkin
1: denda, Pak.
2: Ya, pembayaran akibat apa karena sebagian besar kan kita jemaah haji Indonesia hajinya tamattu ya.
1: Yeah.
2: Dan itu wajib bayar haji atau dam.
1: Yeah.
2: Mungkin kalau secara hitungan personal itu 700 berapa sekitar 720 rial gitu ya.
1: Mm.
2: 720 rial per orang gitu.
1: Mm.
2: Tapi kalau kemudian pengalinya volumenya dibuat menjadi 221 ribu itu bisa dapat angka lebih dari setengah triliun. Lebih dari setengah triliun, betul.
1: Wow.
2: 500-600 miliar gitu. Rupiah.
1: Iya, wow. Iya, iya.
2: Karena
1: ya.
2: Karena volumenya gitu.
1: Iya, gede ya.
2: 720 real itu ya sekitar 4 sampai 5 juta gitu kan.
1: Heeh, heeh.
2: Juta rupiah, tapi karena pengalinya besar ada 200 ribuan orang loh gitu kan.
1: Iya, iya.
2: Nah, ada beberapa pihak yang dulunya itu kemudian mempermainkan tentang
1: itulah yang disebut kecurangan atau praktik kartel.
2: Ya, diantaranya itu. Jadi mereka mengumpulkan uang dari jemaah, kemudian jemaahnya diajak untuk pura-pura melihat penyembelihannya, tapi yang disembelih nggak semuanya, yang disembelih hanya beberapa untuk ratusan jemaah. Dan itu bukan hanya kami yang menyampaikan, tetapi juga pemerintah Saudi pun, Kementerian Haji Saudi pun mengingatkan.
1: Wah, ini jangan lihat sampai buat malu juga nih ya.
2: Jemaah Anda ditipu loh. Kemudian di tahun 2026 kemarin, kita kemudian menyatakan bahwa kalau jemaah itu punya opsi untuk menyembelihnya di Indonesia, akan ada yang memperbolehkan. Menyembelihnya
1: di
2: Indonesia,
1: yeah.
2: Atau menyembelihnya di Saudi. Tapi kalau mau menyembelih di Saudi, harus melalui lembaga resmi. Kalau tidak melalui lembaga resmi, maka kita kejar orangnya. Dan kemarin, tahun 2026 kemarin, itu sampai kemudian diumumkan. Beberapa orang yang kemudian mengumpulkan dana-dana seperti itu.
1: Oke, baik kalau begitu. Semoga ini transformasinya ke arah yang lebih baik, menguntungkan. Ya, tentu saja biaya hajinya juga kita menunggu kabar baiknya nih Pak Hasan. Mudah-mudahan turun meskipun dengan berbagai variabelnya nanti tadi ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Staf Ahli Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Hasan Afandi sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Masa tunggu Haji Indonesia dipangkas menjadi 14 tahun jadi tema kopi Pro 3 dini hari ini Rabu 30 September 2026 dan saya langsung ke Tebet, Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat dini hari.
4: Ya, selamat malam dini hari. Selamat malam, selamat malam Bu Rumah Tumbe. Tadi ada undangan terus kita nggak hadir, rupanya di sini dia hadir.
3: Iya.
4: Tepatan lagi G30S ya, 30 September ini ya. Juga buat Mutia dan Wisnu ya, ini Mutia juga baru hadir nih ya. Ini memang baru bagaimana ya pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh ini kan menyatakan bahwa rata-rata masa tunggu faktuanya haji Indonesia telah terpangkas menjadi 14 tahun setelah pembersihannya 400 ribu ya dan tidak baik ya dari totalnya 5,7 juta data jemaah yang aku tahu. Jadi komentarnya ya memang validasinya data positifnya ya langkah pembersihan data atau seperti jemaah yang wafat, atau pendaftarannya ganda, membuat antrian lebih akurat dan mencerminkan kondisi real, begitu katanya ya. Terus transparansinya dipertanyakan, ya pengamat meminta pemerintah membuka metodologi katanya perhitungan 14 tahun ini secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan bagi jemaah yang di aplikasi daerahnya masih menunjukkan apa namanya bang menuju estimasi puluhan tahun begitu katanya. Jadi ya ekspektasi publik ya kebijakan ini harus dibarengi dengan kepastian layanan di Arab Saudi dan transparansi kuota agar tidak sekadar menjadi klaim statistik. Itulah komentar saya Bang Pantara. Semoga besok hadir lagi ya. Sehat terus buat Bang Luan.
3: Terima kasih.
4: Salam tangguh.
3: Salam sehat, salam tangguh Bu Redi Tebet, Jakarta Selatan. Saya ke Medan, Pak Rabul. Selamat malam, selamat dini hari.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini memang masalah berangkat haji ini ya. Kalau tahun 70-80 begitu daftar tahun itu bisa berangkat.
3: Iya, peminatnya masih sepi berarti ya.
5: Iya, bukan masih sepi, keadaannya masih bisa dilaksanakan itu ya.
3: Iya.
5: Jadi belakangan kan ada biaya talangan dari bank gitu ya. Untuk haji itu kan. Jadi kalau saya menanggapinya, biang keroknya itulah yang bikin bertambah
3: apa
5: tahunnya itu.
3: Umpama
5: kita contoh angka kecil aja gitu Pak ya. Umpama tahun ini kan yang daftar 1.000 orang. Ya kan. Sedangkan yang mau berangkat kuotanya 300. Jadi yang sisanya 600 itu kan 2 tahun mendatang baru bisa berangkat. Sedangkan tahun depan yang daftar ada lagi 1.500 orang, jadi 5 tahun mendatang lagi.
3: Iya, nambah terus.
5: Nambah ya, jadi 6 tahun. Tahun keduanya lagi sisanya kan ada yang daftar lagi 1.500 orang. Jadi udah 5 tahun, jadi udah 10 tahun itu begitu. Itulah yang membuat persoalan itu selalu apa namanya terkendala keberangkatannya, karena setiap tahun kan dia bersisa bertambah terus begitu.
3: Betul.
5: Itulah yang keroknya. Kalau nggak ada talangan dari bank itu, saya kira nggak ada masalah, nggak sampai sekian lama. Itu tanggapan saya. Baik. Karena saya sendiri ada banyak kena waktu tahun 2011. Saya daftar. Berangkatnya tuh kan rencananya tahun 2021. Tahun 2021 kena COVID.
3: COVID, tutup ya.
5: Jadi di COVID itu jumlah orang yang daftar sampai yang mau berangkat pada tahun 2021 itu, itu nggak bisa berangkat semua.
3: Oh.
5: Itu kan nggak bisa berangkat semua, itu cuma berapa persen aja, berapa ribu orang aja. Jadi dari situ aja kena berapa tahun lagi itu ke atas.
3: Mundur
5: lagi lah.
3: Itu
5: lebih yang keroknya, talangan dari bank inilah itu yang kerok. Karena kalau nggak ada porsi kan nggak bisa daftar tunggu. Jadi bank menalangin itu. Kan sempat ada tahun berapa saya nggak ingat lah itu. Moratoriumnya kan ada.
3: Tapi akhirnya Pak Rabul berangkat di tahun berapa?
5: Saya nggak berangkat lagi, saya ambil lah. Saya nganggap lagi satu kan masalahnya ini masalah agama, jadi yang saya pakai uang itu kan riba itu. Jadi saya nggak berangkat. Karena uang talangan dari bank itu kan 25 juta itu. Jadi saya tidak jadi berangkat, saya ambil balik lah, udahlah. Lain waktu ada rezeki, lain lagi lah gitu.
3: Menarik.
5: Itulah masalah. Coba lah nanti kalau Pak Lukman bisa menanggapi nanti kalau acara nanti kan, coba dikemukakan.
3: Boleh.
5: Jadi tahun itu dia malah bertambah terus, sedangkan sisa tahun yang sedang berjalan ini aja dia udah ada berapa tahun ke depan. Itu dari jumlah kecil Pak ya, nanti kan kalau jumlah besar kan payah kita hitung-hitungnya ratusan ribu, itulah. Itu contohnya.
3: Baik.
5: Jadi itulah Pak. tanggapan saya, Pak.
3: Baik.
5: Ya. Makasih.
3: Terima kasih, Pak Rahbul di Medan. Ini menarik ya. Segala masukan, komentar, dan opini para pendengar ini nanti juga di kesempatan berikutnya kalau ada perbincangan dengan Kementerian Haji akan disampaikan gitu ya. Dan ini menarik ya, bagaimana ini daftar antrian ini terus bertambah gitu ya. Karena terakhir itu sampai ada yang 49 tahun. Apa kabarnya gitu ya, kalau seseorang mendaftar di usia 30 tahun gitu ya, harus ketemu di angka 79 tahun keberangkatannya gitu. Dan daftar antrian yang panjang ini makanya divalidasi kembali oleh Kementerian Haji dan Umroh gitu ya, karena banyak data yang tidak valid gitu, karena ada sekitar 400 ribu data yang dinilai tidak valid ya. Ini di data tersebut dibersihkan dari antrian, dihitung kembali berdasarkan kondisi yang dianggap faktual gitu ya. Oke. Kita ke WhatsApp kembali ya, ada rekan Wisnu. Wisnu silakan.
6: Iya, Bung Lukman. Ini ada beberapa yang sudah masuk lagi dari yang pertama ada Pak Hendra di Pontianak. Kalau memang ini targetnya menjadi 14 tahun, saya ingin melihat komitmen dan juga indikator keberhasilannya itu apa yang diukur nantinya. Ini masyarakat juga perlu tahu kapan evaluasi yang harus dilakukan dan bagaimana pemerintah ini memastikan tidak terjadi ketimpangan antar wilayah seperti yang di sesi pertama tadi. Kalau di wilayah sini 14 tahun, di wilayah mana bisa berbeda juga kan, seperti itu. Jadi jangan sampai masyarakat sudah terlanjur berharap bisa berangkat dalam 14 tahun, tetapi setelah dicek berdasarkan provinsi atau kabupaten masing-masing, ternyata masa tunggunya masih jauh lebih panjang.
3: Oh iya, betul.
6: Iya, itu ya. Dari Pak Hendra di Pontianak. Lalu dari Pak Ahmad di Banjarmasin, pemangkasan masa tunggu ini memang menjadi harapan banyak calon jemaah, tetapi juga pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan baru nantinya. Kalau kuota ditambah, apakah biaya penyelenggaraan juga akan ikut berubah? Bagaimana dengan kemampuan jemaah dalam memenuhi biaya perjalanan dan juga kebutuhan selama di Tanah Suci? Jadi jangan hanya membicarakan soal berapa lama antreannya nantinya, tetapi kemampuan dari masyarakat pun juga harus
3: diperhatikan.
6: Iya. Seperti itu, Bung Lukman.
3: Oke, baik, iya. Menarik, tapi orang tua aman ya, Bung Wisnu ya, udah berangkat ya?
6: Udah, alhamdulillah rezekinya sudah.
3: Udah ya. Iya, untuk orang tua dari Wisnu sudah berangkat kemarin ya di musim haji tahun 2026 ini ya. Alhamdulillah ya, karena memang sudah ikhtiar sudah sekitar berapa tahun ya Bung Wisnu ya? Kalau ya. Sekitar 20 tahun ya.
6: Iya, sekitar 20 tahunan Bung Lukman. Cukup lama juga menunggunya ini.
3: Cukup lama. Itu di berarti kuota Jawa Timur ya.
6: Jawa Timur, betul sekali.
3: Oke, ya. Dan tentunya pendengar berbeda-beda ya untuk antrian di setiap provinsi gitu ya, karena tadi ya kuotanya juga mungkin terbatas ataupun peminat untuk melakukan ibadah haji juga cukup tinggi di satu kota. Sementara untuk di kota-kota lain mungkin juga bisa jauh lebih cepat karena sedikit gitu ya. Ini juga mungkin formula yang perlu diperhatikan pemerintah. Mungkin bisa berbagi kuota untuk daerah-daerah memang cukup minatnya cukup banyak gitu ya, tanpa mengurangi porsi yang ada di daerah yang minim gitu ya, tanpa mengurangi yang berlebihan gitu. Berbagi mungkin bisa ya. Dan terima kasih mendengar untuk semua pendengar yang sudah memberikan komentar dan opininya. Nanti juga segala masukan ataupun komentar Anda, insya Allah kami akan sampaikan untuk di kesempatan berikutnya. Kita ada wawancara dengan, ini menarik tadi ya, terima kasih Pak Rahbul ya untuk masukan dan juga kenapa daftar tunggu ini terus bertambah gitu ya. Mudah-mudahan dikasih kesempatan Pak Rahbul tidak menggunakan tadi uang bank atau uang riba seperti yang dikhawatirkan Pak Rahbul sendiri. Dan nanti selepas ini nanti kami akan hadirkan untuk perbincangan yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Panbers dengan Gereja Tua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
2: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
3: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
2: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
4: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
2: Dari hasil studi tersebut, CISD, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasar murah diadakan untuk membantu warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau di tengah tekanan ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
5: Ini pasar murah yang diinisiasi.
6: Pasar murah tersebut digagas paguyuban ibu-ibu Kecamatan Kedunguni bersama Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Perempuan Berkebaya dan Yayasan High Cotton Ever atau HTE Semarang. Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak sekedar menyediakan sembako, kegiatan ini juga menghadirkan layanan sosial gratis bagi masyarakat. Warga dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan, pijat hingga potong rambut tanpa dipungut biaya. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman mengapresiasi kolaborasi berbagai organisasi tersebut. Menurutnya, pasar murah tidak hanya membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga berpotensi menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.
5: Ya, ini menginspirasi Pemkab di antara program-program yang sudah ada. Tentu ini menjadi kesatuan yang luar biasa dan akan menjadi role model yang akan kita
6: Sugirman berharap kegiatan serupa tidak berhenti sebagai agenda sesaat. Ia mendorong pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, pelaku UMKM dan berbagai pihak untuk terus memperkuat kerjasama dalam membantu memenuhi kebutuhan warga. Antusiasme warga terlihat dalam pelaksanaan pasar murah tersebut. Salbia, salah satu warga penerima manfaat, mengaku terbantu karena bisa mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau tanpa harus berbelanja jauh dari tempat tinggalnya.
7: Dapat nih minyak 1 liter.
8: Minyak 1 liter.
7: Apalagi beras 2 kilo. 1 kilo gula pasir.
6: Sementara itu, penggagas kegiatan Safrudin Huna mengatakan pasar murah Kedunguni merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan melalui kolaborasi sejumlah organisasi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial agar keberadaan organisasi dan komunitas dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia informasi yang begitu cepat, kami berharap RRI terus bertumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2040. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia.

0: atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemirsa RRI Net, bagaimanapun juga dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama dari sisi pencegahan stunting. Dan ternyata program tersebut ini dari nilainya berkurang, namun program tersebut diharapkan bisa terus berjalan. Bagaimana juga dukungan yang diberikan oleh pemerintah, terutama terhadap unit-unit kesehatan kecil seperti posyandu. Apakah ini juga nantinya akan mempengaruhi penyediaan PMT lokal seperti telur, susu, dan juga pangan lokal bergizi bagi balita-balita yang bobot tubuhnya dianggap kurang dari kategori sehat, ataupun juga untuk ibu hamil yang disebutkan adalah kurang energi kronis atau KEK. Kami akan perbincangkan bersama dengan tenaga ahli dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, ada Hariko Satriawibawa.
0: Wawancara Pro3.
1: Apa kabar, Mas?
2: Sehat, sehat.
1: Baik kalau gitu. Mas Hariko, ini kan ada beberapa informasi yang beredar bahwa kabarnya anggaran stunting ini untuk 2026 jumlahnya semakin menurun dari 2024, 2025, 2026. Oke, dengan berbagai prioritas lainnya yang saat ini dibutuhkan, begitu, ketika anggaran stunting ini menurun, apakah kemudian program-programnya kemudian terputus? Dan bagaimana juga menjaga agar standar keluar dari gizi buruk atau stunting ini tetap menjadi sasaran utama?
2: Baik, terima kasih Mbak Risti. Tadi di awal yang Mbak Risti sampaikan PMT itu, maksudnya itu kan pemberian makanan tambahan ya.
1: Ya.
2: Mudah-mudahan pemirsa kita yakin bisa memahami karena ini sudah dilakukan di daerah-daerah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi begini, fokus kita ini memang kesehatan ini menjadi sangat prioritas ya, karena kita tidak mungkin bisa membangun generasi emas 2045 ini, maka perhatiannya sangat serius. Jadi secara nasional itu terdapat kemajuan yang sangat nyata ya dalam menurunkan stunting ini. Jadi prevalensi stunting kita itu turun dari 21,5% pada 2023 itu jadi 19,8% pada 2024, atau turun hampir tepatnya 1,7%.
1: Hmm.
2: Nah, pemerintah juga mencatat bahwa angka 19,8% ini merupakan capaian di bawah 20% untuk pertama kalinya sepanjang sejarah kita. Nah, untuk intervensi perbaikan gizi dalam rangka pencegahan stunting, hasil, nah ini tadi yang Mbak sebutkan, hasil analisis dampak pemberian makanan tambahan lokal pada balita kita yang punya masalah gizi dan tidak stunting di tahun 2025, ini menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Jadi, pemberian makanan tambahan lokal itu mampu memperbaiki status gizi kurang itu sebesar 62%. Jadi balita yang berat badannya kurang itu juga sebesar 54,5%. Nah, namun sekali lagi penurunan tersebut tidak dapat sepenuhnya itu diklaim sebagai akibat langsung dari satu program intervensi gizi.
1: Yeah.
2: Karena stunting ini kan merupakan dampak jangka panjang ya. Ada intervensi gizi yang spesifik untuk kesehatan ibu dan anak, tapi ada juga perbaikan sanitasi, air bersih, kemudian perlindungan sosial, ketahanan pangan, pendidikan, kemudian edukasi dan faktor lingkungan. Jadi ini memang keberhasilan ini hasil kerja keras lintas kementerian, jadi kolaborasi terutama dengan pemerintah daerah dan peran aktif masyarakat di posyandu. Nah, tentu saja kita sangat tidak boleh berpuas diri, makanya evaluasi ini terus dilakukan dan target yang masih stunting ini, sisa target ini harus kita kejar dengan intervensi yang semakin tajam, begitu.
1: Oke, kalau kita bilang harus dikejar dengan intervensi yang lebih tajam, mungkin saya juga mengutip beberapa pernyataan dari misalnya ketika pemerintah gencar menyuarakan program MBG sebagai solusi mengatasi krisis gizi buruk dan stunting di Indonesia. Nah, bagaimana supaya narasi ini dibangun bisa berbarengan? Artinya tidak ada yang mungkin menjadi anak emas ataupun juga kemudian tidak diperhatikan, itu yang tidak mau juga kita publik pahami begitu ya, Mas Hariko ya. Artinya ya, apa yang kemudian persepsi-persepsi ini bisa menjadi satu suara yang diluruskan oleh Bakom RI?
2: Jadi memang ada berita-berita yang bagus, berita-berita yang positif. Misalnya ada berita penurunan stunting di Jayapura cukup lebih dari 4%, lebih kurang segitu. Tetapi ini bukan semata-mata karena MBG. Jadi kita data-data seperti ini kita harus cek lagi. Terkadang judul berita atau pernyataan harus kita verifikasi. Tapi karena banyak intervensi kesehatan lainnya, jadi data di Jayapura ini akan terus kita dalami. Namun begini, secara nasional dampak program MBG terhadap penurunan stunting ini tidak bisa dilihat secara instan. Jadi mengubah status gizi kronis itu membutuhkan proses yang panjang, terutama bagi intervensi yang menyasar untuk ibu hamil dan balita. Nah, saat ini evaluasi berbasis bukti-bukti di lapangan ini sedang berjalan. Kita ini nggak mau begini, kita tuh nggak mau ada kesuksesan terlihat cuma semu gitu loh. Makanya evaluasinya harus betul-betul serius, dan Kemenkes, Bappenas, kemudian kementerian-kementerian lainnya, BKKBN, ini sedang melakukannya. Nah, yang bisa kita pastikan hari ini adalah itu Kemenkes turun tangan langsung mengawasi mutu dan keamanan gizi yang diterima oleh puluhan juta anak-anak kita setiap hari. Dan kita bersyukur ya, berkat pengawasan yang masif dan juga karena SOP juga berjalan, itu lebih dari 26.000 dapur MBG itu tidak mengalami keracunan atau tidak pernah mengalami keracunan. Nah, kita berharap SSG ya istilahnya ya, survei status gizi Indonesia, status gizi itu bisa keluar di tahun ini atau di awal tahun depan. Karena untuk mengevaluasi ini kan sebaiknya memang kan bukan BGN yang melakukan. BGN melakukan evaluasi agar makanannya bagus, kemudian tata kelolanya bagus. Tapi kan yang sudah teruji selama ini kan dari Kemenkes dan berbagai organisasi lain. Kalau melihat ada sedikit saja kesenjangan antara hasil survei dengan fakta-fakta di lapangan, itu disampaikan, dilaporkan. Karena sekali lagi, kita ingin program ini betul-betul dievaluasi secara total.
1: Ya.
2: Berdampak atau tidak, gitu.
1: Oke, nah, tapi kan gini juga, Mas Hariko. Gitu. Di publik, ini seringkali kita dengar juga, karena penurunan APBD, misalnya di daerah, begitu ya, ada yang menyatakan bahwa mengkritik lah atas kebiasaan anggaran yang habis untuk rapat. Ini sering sekali juga ada berada di ruang publik ya, tidak kita pungkiri begitu. Nah, artinya efisiensi perencanaan stunting di daerah yang kurang baik begitu ya, atau anggaran yang mungkin terlihatnya untuk multi-tagging birokrasi, rapat, perjalanan dinas begitu, ketimbang membeli intervensi gizi langsung. Nah, bagaimana Bakom mengkomunikasikan pengawasan ketat agar sisa-sisa anggaran APBD yang semakin sedikit tidak lagi digunakan untuk ego-ego sektoral kedinasan? Ini juga menjadi hal yang penting untuk menguatkan di daerah.
2: Ini bagus banget nih Mbak Risti mengingatkan, karena kita di bulan September ya, di tahun 2026 ini.
1: Udah akhir bulan malah ini, Mas Hariko.
2: Iya. Hari bulan ini sekaligus pengingat juga dari Mbak Aristi dari RRI, dan Presiden juga terus mengingatkan jangan menghabiskan uang masyarakat ini untuk perjalanan dinas yang tidak perlu atas nama menghabiskan anggaran. Dan Presiden sudah mengingatkan dan akan terus dievaluasi. Sudah banyak yang bukti-bukti bahwa Kalau kita korupsi ya mungkin di tahun pertama aman, di tahun kedua aman, tapi akan terbongkar juga. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama berhati-hati, ini pengingat untuk kita semua. Di setiap rupiah uang rakyat itu harus betul-betul berdampak untuk masyarakat. Jadi kita harus ingat masih ada saudara-saudara kita, terutama di Indonesia Timur, kemudian di Sumatera, kemudian di daerah-daerah lainnya, itu yang jauh lebih membutuhkan anggaran-anggaran tersebut. Dan memang sebetulnya Impres 2025 itu bagian dari pencegahan agar ASN dan para pejabat ini tidak bermental korup ya. Korupsi dengan bermental korup ini kan beda ya. Bermental korup itu maksudnya, ya ini sudah akhir tahun.
1: Sebaiknya dia habis-habiskan begitu ya.
2: Yang seperti itu, dan masyarakat juga jangan ragu-ragu untuk melaporkan kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak diperlukan, termasuk dari internal kementerian itu sendiri. Begitu.
1: Oke, kalau kita lihat juga begitu, kadang ada data-data yang tumpang tindih antara data stunting di kementerian, kemudian kenyataan di lapangan, yang mau tidak mau suka memicu polemik informasi juga, Mas Satrio. Mas Ariko, nah kalau misalnya begitu ya, Bakom punya rencana untuk membuka dashboard komunikasi data terintegrasi yang kemudian bisa diakses publik untuk memantau wilayah-wilayah mana saja yang serapan anggaran stuntingnya paling baik ataupun juga paling buruk begitu. Memungkinkan nggak sih Mas Ariko?
2: Ya, kalau data terkait itu di Kementerian Kesehatan, nanti kalau data yang lama kan sudah file PDF-nya sudah disebarkan ya, yang SSG itu, kemudian juga bisa diakses di websitenya Kementerian Kesehatan, dan kalau untuk call centernya Kemenkes itu di 1500567, ada juga WA-nya, dan kami menyarankan betul kepada masyarakat juga agar mendownload ya aplikasi Satu Sehat itu. Dan sekali lagi kami menyampaikan, tolong betul dimanfaatkan layanan cek kesehatan gratis itu, terutama bagi anak-anak SMA atau masyarakat yang sudah berusia jelang-jelang pernikahan, karena mereka adalah calon dari bapak, calon dari ibu. Itu gratis. Kalau bayar cek kesehatan itu biayanya antara 300 ribu sampai 2 jutaan. Nah, dengan cek kesehatan gratis itu, ini kan kita bangun budaya baru. Biasanya kan orang itu ke puskesmas kan kalau sakit. Yeah. Sekarang kita saat sehat pun kita mengecek. Sehingga dari pengecekan-pengecekan itu kita tahu apakah kita ini sehat, bagaimana cara hidup sehat, apa makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi. Karena informasi ini sangat penting. Jadi begitu kita tahu do and don't-nya dalam kehidupan ini, boleh nggak kita minum kopi pakai gula atau gulanya seberapa.
1: Oke, jadi tahu untuk seberapa. Menakar kondisi diri sendiri begitu ya, bahasa ya, mudahnya ya Mas Ariko.
2: Masuk kepada pernikahan, sudah tahu bagaimana caranya memberikan asupan ketika hamil. Nah, informasi-informasi seperti ini, sekali lagi kami terima kasih lah sama banyak sekali itu dokter-dokter sekarang yang dengan sukarela itu membagikan ilmunya di media sosial. Nah, kadang-kadang itu kalau kita scrolling media sosial itu yang informasi-informasi begitu banyak kita skip. Bukan hiburan-hiburannya aja. Nah, jadi ya, tolong diikuti akun-akun yang bermanfaat, entah itu public speaking, entah itu kesehatan, entah itu isu-isu. Itu bagus-bagus banget kontennya, dan itu sangat membantu kita agar bisa hidup lebih sehat, terutama bagi yang akan menikah, dan informasi-informasi kesehatan itu banyak sekali.
1: Baik, Mas Ariko terakhir ya, kalau misalnya pemerintah mendorong dana desa untuk bisa menambal kekurangan operasional posyandu, karena ini saya temukan juga datanya di beberapa tempat begitu, akibat adanya penurunan dari APBD. Nah, bagaimana Bakom juga memastikan bahwa komunikasi kebijakan ini seragam di seluruh desa, mengingat kapasitas fiskal ataupun juga pemahaman dari, misalnya kepala desa terhadap prioritas stunting, ini juga timpang?
2: Ya, komunikasi itu sama. Jadi sejauh ini tidak ada perbedaan. Ketika ada perbedaan akan koordinasikan dengan kementerian terkait.
1: Mm-hmm.
2: Jadi seperti yang Mbak Rizky tanyakan di awal tadi, jadi untuk intervensi stunting ini semuanya kita lakukan. Tetapi tentu saja bertahap. Misalnya ketika Pak Prabowo baru menjabat, prioritasnya memang pada infrastruktur pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan lain-lain. Tapi puskesmas kita ini kan juga banyak yang rusak. Nah ini kita lakukan di 2027. Ada 10 ribuan puskesmas, itu juga akan diperbaiki. Satu lagi itu saya lupa namanya. Tentara apa ya? Labkesmas ya.
1: Nah, singkatan dari?
2: Laboratorium Kesehatan
1: Masyarakat.
2: Masyarakat itu juga akan diperbaiki, dan itu seperti kunjungan presiden ke Miangas kalau nggak salah saya. Itu ditemukan masih banyak ternyata puskesmas kita yang belum diperbaiki, itu lebih dari 20 sampai 30 tahun. Nah, ini 10 ribu puskesmas itu akan diperbaiki di tahun 2027 gitu.
1: Baik.
2: Termasuk posyandu, termasuk di daerah 3T itu, kalau ini sudah lama, sejak tahun 2025 itu sudah ada peraturan presiden yang intinya begini, yang intinya dokter spesialis dan dokter subspesialis yang mengabdi di daerah 3T itu mendapatkan tunjangan khusus sebesar 30 juta lebih per bulan. Jadi sekali lagi kami ulangi, dokter spesialis dan dokter subspesialis yang mengabdi di daerah 3T itu mendapatkan tunjangan khusus lebih dari 30 juta
1: Baik.
2: Rupiah per bulan begitu.
1: Oke, Mas Hariko, terima kasih banyak beberapa informasi yang bisa di-share ini, disampaikan juga kepada seluruh pendengar, pemirsa, dan salam sehat, salam sukses selalu.
2: Terima kasih, Mbak Risti. Salam sehat, pemirsa RRI. Terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan bersama dengan Hariko Satrio Wibowo yang merupakan tenaga ahli dari Bakom RI.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut kalau hidupmu akan berakhir. Takutlah kalau hidupmu tak pernah dimulai. Grace Hanson.
3: Larinya cepet banget.
4: Iya, kalau disuruh berhenti malah susah.
3: Ih, jangan-jangan bibit atlet nih.
4: Atlet? Emangnya bisa kelihatan dari sekarang?
3: Nah, justru itu. Harusnya emang digali sejak dini. Karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
4: Terus gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
3: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
4: Bincang Sporta? Apaan tuh?
3: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
5: Setiap anak punya potensi. Jangan terlalu cepat mengatakan anak kita tidak berbakat. Bisa jadi kita hanya belum menemukan di mana kelebihannya.
6: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
3: Siapa tahu kan, anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
4: Iya, benar-benar.
6: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya, hanya di Pro 3 RRI.
0: Catatan Peristiwa.
7: Tanggal 30 September dikenang sebagai peristiwa berdarah setiap tahunnya. Peristiwa ini disebut dengan gerakan G30S PKI, aksi pemberontakan yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia itu mengakibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta. Para Dewan Jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman G30S PKI yang kemudian ditemukan di sumur Lubang Buaya adalah Letjen Anumerta Ahmad Yani, Mayjen Raden Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S. Farman, Brigjen D. Ivan Jaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Wiharjo, dan Kapten Letu Pierre Andreas Tendean. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional atau International Podcast Day. Podcast adalah rekaman audio digital dari program bergaya radio. Peringatan Hari Podcast Internasional dimulai pada tahun 2014. Dilansir laman National Day Calendar, Steve Lee, pendiri Modern Life Network, menciptakan hari ini untuk mempromosikan podcasting sebagai media hiburan dan pendidikan yang sangat baik.
8: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Informasi terkait dengan anggaran cegah stunting di daerah yang jumlahnya terus menurun. Kami akan paparkan juga bagaimana data-data terkini dari alokasi anggaran APBD di 2024 ini mencapai 28,4 triliun atau mengalami kenaikan di 2023-nya yang hanya 22,2 triliun. Namun di 2025 angka ini turun kemudian menjadi 26,3 triliun rupiah. Bahkan di 2026 turun menjadi 20,2 triliun. Dan faktor dan kendala utamanya adalah pergeseran prioritas di mana pemerintah menilai penurunan menunjukkan adanya penyesuaian fiskal serta pergeseran prioritas belanja tematik stunting di daerah. Bahkan realisasi tidak optimal dari penyerapan anggaran tahun ke tahun yang tidak pernah mencapai target. Misalnya di 2023 saja sekitar 21,5 triliun dan di 2025 adalah 22,4 triliun. Terkait juga dengan tantangan teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang menyoroti tantangan kesiapan kelembagaan, efisiensi, perencanaan, dan kapasitas pemerintah dalam mengeksekusi program tersebut. Dan anggaran turun ini juga berkaitan dengan laporan yang kami hadirkan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Faktor-faktor utama di antaranya adalah pemerintah daerah yang membuat penyesuaian anggaran dengan mengalihkan fokus belanja mereka ke program tematik atau sektor prioritas di luar penanganan stunting. Ini yang juga kemudian tadi kami ingatkan kepada Bakom RI untuk bagaimana ada kesamaan narasi yang bisa dilakukan. Jangan sampai anggaran yang tadinya diprioritaskan untuk stunting malah digunakan untuk perjalanan dinas dan sebagainya. Kemudian realisasi anggaran yang tidak pernah mampu menyerap dan menghabiskan target alokasi dana, ini juga menjadi catatan. Apakah sudah maksimal program stunting ini dilaksanakan? Juga terkait dengan kesiapan-kesiapan teknis, program intervensi gizinya ini berjalan dengan lambat. Kami akan berbincangkan bersama narasumber, ada dokter epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, ada dokter Diki Budiman.
8: Wawancara Pro3.
1: Dokter Diki, ini kita terkait dengan stunting nih. Programnya belum selesai, ya. Tapi anggarannya udah turun. Menurut Anda sendiri, seperti apa? Karena banyak informasi kenapa akhirnya anggarannya diturunkan. Karena ternyata di daerah tidak banyak terserap dengan maksimal.
9: Ya, jadi ini perlu disikapi cukup presisi ya, hati-hati. Karena ketika dibaca keliru, ini bisa mengarah pada kebijakan yang salah. Saya akan sampaikan apa yang data katakan, apa yang belum bisa dikatakan data yang saat itu kita punya, dan apa yang harus dilakukan. Pertama, yang saya ingin sampaikan, ini adalah situasi yang menurut saya sangat serius, ya, lebih serius dari headline bahkan, karena alokasi 2026 sebesar 20,2 triliun itu 23% di bawah 2025 dan hampir 29% di bawah puncak 2024. Tapi yang lebih penting memang 20,2 triliun itu lebih rendah dari realisasi aktual 2025 yang sekitar 22,4 triliun atau sekitar 10% lebih rendah. Artinya memang ini bukan sekedar Pemda ini merapikan anggaran yang terlalu ambisius, tapi ini pemotongan terhadap uang yang benar-benar dibelanjakan tahun lalu. Nah, apa yang disampaikan Mbak Risti tadi benar, dan ada dua hal yang sebetulnya harus dibedakan ya. Jadi uangnya dikurangi dan uang yang ada memang tidak diserap optimal. Jadi ini dua-duanya perlu masing-masing perlu obat yang berbeda. Kalau hanya membaca anggaran turun, kita salah diagnosis. Kalau hanya membaca serapan rendah, kemudian dianggap wajar dipangkas, kita juga salah. Karena belanjanya pun tidak pernah sepenuhnya cukup untuk kebutuhan lapangan. Jadi sekali lagi saya disclaimer dulu, saya pernah di Biro Perencanaan Anggaran, saya pernah juga di Bappenas, ya, dan saya juga adalah pengajar untuk kebijakan kesehatan. Mm-hmm. Jadi prevalensi yang saya ingin sampaikan sebetulnya, intinya kita saat ini mengalokasikan dan investasikan dana yang akan berdampak pada 10 atau 15 tahun ke depan. Kalau bicara stunting tuh panjang, ya, bukan 1-2 bulan. Jadi artinya yang akan dirasakan dan mendapat konsekuensinya adalah Indonesia 10-15 tahun ke depan akibat pengurangan ini.
1: Baik.
9: Karena secara prinsip sebetulnya ini juga tidak tepat begitu.
1: Oke, Dokter Riki, kalau kita lihat begitu ya, ketika APBD stunting ini turun jumlahnya jauh, bahkan 20,2 triliun dari sebelumnya 28 begitu ya.
9: Betul.
1: Nah, ini punya dampak langsung kepada pengurangan kualitas, kalau disebut biasanya kan sekarang pemberian makanan tambahan yang ada di posyandu-posyandu begitu.
9: Betul.
1: Dari kacamata klinis, apa resiko jangka panjang bayi usia 0 sampai 23 bulan jika memang intervensi gizi mikro di tingkat posyandu ini berkurang kualitasnya atau bahkan terputus?
9: Jadi porsi alat kesehatan untuk layanan ini jelas saya amati terus turun ya. Dari sekitar 7,4% di 2023 sampai 2,4% di 2026. Artinya alat deteksi dini seperti timbangan, alat ukur panjang badan dan USG itu makin sedikit dianggarkan.
1: Mm-hmm.
9: Tentunya artinya kita akan semakin memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk mendeteksi potensi risiko ataupun gangguan gizi pada anak-anak gitu. Selain itu, pemeriksaan kehamilannya juga akan jadi turun gitu. Dari 11,75% ke sekitar 4,3%. Padahal sekitar 11% bayi sudah lahir dengan panjang badan di bawah 48 cm. Artinya kita akan semakin sulit mendeteksi stunting. Padahal sejauh ini sebagian stunting itu sudah dimulai sebelum lahir, gitu. Dan
1: artinya itu ke ibu hamil ya, KEK itu ya?
9: Betul, betul.
1: Kronik ini ya.
9: Nah, saya ingin sampaikan bahwa MBG dengan 335 triliun itu, meskipun MBG adalah tambahan penting misalnya, kalau itu sudah mencakup ibu hamil, ibu menyusui dan balita, tapi MBG itu kan hanya satu kali makan. Sedangkan anak itu butuh tiga kali makan, dua kali selingan. Ini bicara di bawah 3 atau 2 tahun ya. Jadi stunting itu bukan hanya soal makan, ada infeksi berulang, ada sanitasi, ada air bersih, ada anemia remaja putri, yang semua itu akan perlu anggaran, perlu intervensi, kemampuan deteksi dini, belum lagi bicara misalnya SDM-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi
1: Berarti mungkin begini. Sebelum dilanjutkan Dokter Diki, yang ingin menjadi stressing pertanyaan saya adalah ketika pemerintah bertumpu pada program MBG yang sasarannya usia anak sekolah, secara ilmu kesehatan apakah investasi gizi pada usia anak sekolah efektif untuk menurunkan angka prevalensi stunting mengingat window of opportunity pencegahan stuntingnya ini justru sudah hampir tertutup setelah melewati usia 2 tahun.
9: Iya, sudah lewat itu. Jadi kalau bicara
1: Jadi tidak efektif sekolah, bisa.
9: Kalau ya tidak efektif kecuali kalau intervensinya kita tujukan pada remaja putri misalnya di usia SMP SMA dengan perbaikan literasi maupun gizinya ya, pengetahuan dia tentang gizi mana yang baik dan buruk. Tapi kalau bicara stunting itu harus dari sejak ibu itu mau hamil, ibu itu harus sangat intervensi, bahkan ketika bayi itu sudah lahir begitu. Ini yang masih menjadi PR ya, karena intervensinya masih rendah, apalagi kalau bicara program stuntingnya ini menurun begitu.
1: Dalam prevalensi stunting nasional ini kan juga ada penurunan dari Dr. Diki bilang ada di 2024 19,8, kemudian di 2026 ini 17,5. Menurut dokter, apakah penurunan angka ini mencerminkan bahwa perbaikan status gizi yang real di masyarakat atau sebenarnya ada celah metodologi dalam sampling SSGI, karena ini datanya SSGI, yang mungkin perlu dikritisi?
9: Ya, saya kira ini kalau bicara data stunting ya, jadi prevalensi stunting nasional memang turun ya. Tapi yang harus diketahui bahwa survei status gizi Indonesia ini tidak dilaksanakan pada 2025. Dan hingga kini belum ada angka nasional hasil pengukuran terbaru. Jadi angka 18,8% yang beredar itu target, bukan capaian. Ya, karena stunting itu hasil kumulatif 1000 hari pertama kehidupan, dampak, ya artinya dampak pemotongan layanan seperti pemeriksaan kehamilan, alat ukur tadi pertumbuhan, dan konseling gizi. Itu ya baru akan terlihat bertahun-tahun kemudian saat anak sudah terdampak, sudah terlambat diselamatkan gitu. Jadi kalau bicara data stunting ini kita belum punya yang, kalau bicara update ya belum punya angka nasional hasil pengukuran terbaru, Mbak Risti.
1: Artinya dengan penurunan stunting ini kan butuh intervensi spesifik ya, tadi kesehatan, gizi, terus kemudian hal-hal yang sensitif, kalau tadi ya, sanitasi, air bersih, kemiskinan, begitu. Nah, ini udah di hampir penghujung tahun 2026, kita masuk bulan Oktober begitu ya. Artinya sisa anggaran daerah yang sudah semakin terbatas, di manakah porsi intervensi yang harus didahulukan oleh tenaga kesehatan di lapangan agar penurunan kasusnya bisa berjalan lebih cepat, dokter?
9: Yang paling utama di ibu hamil ini, ya, di ibu hamil dan ibu yang akan hamil, termasuk
1: usia-usia pranikah berarti ya?
9: Ya, usia yang maksudnya baru menikah, dia berdendam akan jadi kalau misalnya saya membayangkan karena saya pernah di daerah ya, jadi kalau dari KUA itu saat ini harusnya untuk di daerah-daerah yang prevalensinya tinggi, endemic stunting, itu para KUA yang meningkatkan itu harus jadi corong kita juga untuk mengingatkan, jangan lupa ya untuk menjaga gizinya, nanti kalau hamil seperti apa, seperti itu. Jadi itu harus jadi bagian. Kemudian ada intervensi, karena biasanya kalau bicara itu kita sudah punya, kalau di Kementerian Kependudukan, yaitu yang keluarga berisiko stunting itu ada. Gitu. Nah itu sudah harus diidentifikasi, nah dia harus diintervensi dalam bentuk ya bantuan, literasi, dan lain sebagainya. Termasuk untuk bayinya. Jadi sebenarnya tiga fase, ibu yang akan hamil, ibu hamil, kemudian anak yang sudah dilahirkan. Ya, nah inilah yang harus diintervensi, mau tidak mau oleh pemerintah daerah.
1: Nah seberapa jauh terakhir Dr. Diki melihat pemerintah semacam mengurangi kegiatan untuk stunting dan lebih fokus kepada program prioritas nasional lainnya seperti misalnya MBG, CKG, begitu, ataupun juga program-program pangan lainnya.
9: Ini yang saya lihat ya, pertama ya dari penurunan ini, berarti kan prioritasnya bukan di stunting, berarti kan ketika ada penurunan, karena meskipun dikatakan alibinya adalah bahwa realisasi anggaran tahun lalu pun tidak habis diberi sebegitu, tapi itu bukan satu jawaban atau argumentasi yang valid. Karena bicara penyerapan itu adalah juga bicara bagaimana SDM di level bawah itu diajari apa prioritas apa yang harus dia alokasikan atau lakukan. Kemudian bagaimana kita harus juga lihat turunnya anggaran itu apakah juga sudah lancar ataupun ada mekanisme lain yang menghambat. Selain itu juga jomplangnya program bicara makanan bergizi ini antara yang memang masalah kita stunting yang katanya mau dihilangkan di Indonesia dengan program makan bergizi yang luar biasa berkali-kali lipat besarnya, dan itu walaupun katanya dikaitkan stunting tapi itu pada faktanya jauh dari prioritas atau masa kritis dari stunting. Ini juga mencerminkan bahwa ada menurut saya kekeliruan prioritas itu. Karena kita kalau mau melakukan katakanlah Indonesia ini katanya mau jadi negara maju dan 2045 akan menjadi salah satu negara yang unggul, ya kita harus selesaikan dulu, karena SDM yang baik ya harus yang bergizi, ya, maksudnya generasi yang unggul itu dari gizi yang baik pada masa ataupun fase yang tepat. Nah inilah yang masih belum, apalagi kalau bicara anggaran tadi saya sampaikan yang 22 sekian triliun itu kan terpencar-pencar, Mbak Risti. Hanya di satu dua lembaga saja, itu ada di mana-mana, ada di pusat, ada di daerah. Nah, koordinasi sinerginya ini juga jadi masalah. Sehingga akhirnya tidak menuju kepada satu tujuan yang sama. Nah, inilah yang juga menjadi kendala. Karena saya dulu di pemerintah juga menemukan hal itu, dan itu perlu komitmen pembinaan tertinggi untuk menyatukan, karena masing-masing kementerian lembaga punya egonya. Gitu. Ini yang saya alami ketika saya di MDGs ya, di Bappenas.
1: Oke, baik kalau gitu. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi insight dengan pemirsa Pro 3. Sukses, sehat selalu. Dr. Diki Budiman yang merupakan epidemiolog dan juga pakar kesehatan dari Griffith University Australia.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memperkuat ekosistem haji dan umroh guna mencegah praktik kartel, kecurangan, dan pelanggaran yang merugikan calon jamaah. Laporannya disampaikan Hasna Nur Afifah.
1: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan, upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
2: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
1: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
2: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
1: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang diikuti lebih dari 2.000 peserta secara hybrid pecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bowo Wiranto dari RRI Semarang.
3: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular.
4: Rumah Sakit Islam atau RSI Sultan Agung Semarang mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular atau snake bite. Kegiatan yang diikuti sekitar 2.000 peserta secara hybrid tersebut digelar dalam rangka memperingati World Snake Bite Awareness Day setiap tanggal 17 September sekaligus menyemarakan HUT ke-56 RSI Sultan Agung Semarang. Ketua Panitia Kegiatan, Dr. Kinanti Narulita Dewi mengatakan materi penyuluhan tidak hanya membahas penanganan gigitan ular, tetapi juga penanganan darurat toksikologi medis, salah satunya mengenai manajemen keracunan yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan diri seluruh Civitas Hospitalia yang menjadi fondasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan, dan penelitian secara berkesinambungan.
3: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular. Jadi kami melibatkan hampir 2.000-an masyarakat awam dan tenaga medis di Puskesmas Kota Semarang, kemudian melibatkan juga Digdasmen, yaitu pesertanya dari SMP sama SMA Sultan Agung. Nah, ini juga besok disiarkan secara live di YouTube-nya Hospital TV. Alhamdulillah ini memecahkan rekor MURI.
4: Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Profesor Dr. Bambang Tribawono mengatakan pihaknya terus mendukung RSI Sultan Agung dalam memperluas akses pendidikan kesehatan. Menurutnya, pendidikan tersebut mencakup jalur formal maupun non-formal bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum.
5: Harapannya dengan kegiatan ini ya kita bersama dengan masyarakat Jawa Tengah. Jadi YBWSA Sultan Agung ya melalui unit-unit kliniknya Universitas Islam Tuan Agung, ya Rumah Sakit Islam Tuan Agung, dan di Dasmen Sultan Agung itu menjadi satu dengan masyarakat Jawa Tengah.
4: Lebih lanjut, Bambang berharap pencatatan rekor MURI dan kemitraan dengan Kementerian Kesehatan di bidang toksikologi dapat memperkuat peran RSI Sultan Agung sebagai rumah sakit pendidikan dan layanan kesehatan. Peran tersebut mencakup pelayanan medis, edukasi, penelitian, hingga penguatan ketahanan kesehatan masyarakat. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menelpon langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membahas peningkatan kerjasama di bidang industri pertahanan serta menyampaikan undangan untuk hadir ke KTT COP31 di Antalya, Turki, November mendatang. Erdogan menyampaikan rasa senangnya atas solidaritas kedua negara di berbagai platform internasional dan mencatat bahwa menjaga hal tersebut akan menguntungkan bagi kedua belah negara. Hubungan diplomatik ini antara Indonesia dengan Turki dinilai terus menunjukkan perkembangan positif serta kemitraan yang semakin erat. Nah, apa yang bisa diusung ataupun diusulkan oleh Indonesia dalam forum KTT COP31 ini serta bagaimana peluang kerjasama Indonesia dan Turki ke depannya? Kita akan berbincang bersama dengan Pakar Hubungan Internasional Presiden University Tengku Rejasa. Pak Reja, selamat malam.
2: Selamat malam, salam dari Presiden University.
1: Iya, ini hubungan bilateral Indonesia dengan Turki yang semakin erat dan langsung ditelepon oleh Presiden Erdogan, Pak Presiden Prabowo Subianto untuk datang membahas soal ketahanan, soal kondisi geopolitik global, termasuk juga sekaligus menyampaikan undangannya untuk hadir di KTT COP31. Saya melihat, saya ingin tahu bagaimana Pak Reza melihat ini, bahwa ini langsung tidak bersurat tapi langsung ditelepon begitu ya oleh Presiden Turki, Pak Presiden Prabowo Subianto ini, Pak Reza.
2: Terima kasih. Telepon langsung ini kan langka ya. Misalnya tidak semua negara itu bisa melakukan telepon langsung seperti itu kan. Ini menunjukkan kedekatan kedua negara yang sangat baik, karena kita dengan Turki terlibat dalam banyak kerjasama internasional. Kemudian juga Turki kebetulan akan menangani COP31 ini kan. Itu diselenggarakan di Turki tanggal 9 November sampai 20 November di Antalya Expo Center di Turki kan. Nah, ini kan sangat-sangat penting ini. Ini berbicara soal perubahan iklim dunia kan, dan mereka sudah melakukannya secara teratur. Dan memang bagi Turki itu akan ada nilai lebih kalau datang itu pemimpin dari sesama negara-negara OKI, negara GNB, kemudian negara di D8, itu sangat penting bagi Turki karena kita kan datang dengan wibawa sendiri kan. Kemudian juga bagi kita untung kan, nanti bisa presiden kita bisa ketemu dengan banyak presiden sekaligus. Kemudian juga bisa melakukan dialog-dialog bilateral. Nah, ini yang mahal begitu. Jadi kebetulan Turki mengundang, ya saya pikir secara etika, secara diplomatik, secara persaudaraan, ya saya pikir presiden harus hadir, sebaiknya hadir dan membawa kontingen itu tokoh-tokoh lingkungan hidup, kemudian

0: kemudian juga para gubernur dan wali kota, bupati sedang punya masalah, punya masalah. Karena kita semua ini kan ingin mencapai nilai positif Sustainable Development Goals tahun 2030 mendatang. Kita kan dengan adanya perubahan iklim lah, dengan adanya naiknya muka air laut lah, dengan adanya tsunami, dengan adanya gunung berapi, itu kan otomatis pencapaian kita semua menurun. Nah, jadi disinilah saya pikir para gubernur atau wali kota nanti yang bisa datang dengan hasil positif bisa mengkampanyekan apa yang mereka lakukan untuk mendukung perubahan iklim, mendukung kestabilan pembangunan pada saat terjadi perubahan iklim. Dan ini dahsyat ini karena kita akan berbicara soal nanti misalnya energi transisi kan, kemudian bagaimana menangani perubahan itu dan dampaknya kan besar itu, kemudian juga menangani bagaimana nanti ada permasalahan di Pasifik, karena di Pasifik itu adalah pertaruhan terbesar dari perubahan iklim. 1 cm saja naik air muka laut itu negara-negara itu bisa kewalahan itu, negara-negara namanya Melanesia, Mikronesia dan Polinesia itu bisa kewalahan. Dan juga bagi kita ini penting sekali, kita kan berbatasan dengan Pasifik Selatan dan di situ banyak saudara-saudari kita yang seringkali nyeleneh gitu ya. Dan juga nanti kita juga bicara dalam hal ini ya, terutama sekali masalah ini circular economy lah, bicara zero waste, bicara soal transisi energi. Ini penting sekali. Ini bisa juga ketemu antara negara-negara yang siap investasi dengan negara-negara yang investasi. Saya pikir Indonesia harus hendaknya sangat serius nih menanggapi undangan dari Presiden Turki ini. Demikian.
1: Baik, KTT COP31 atau COP31 untuk Anda pendengar Pro3, sebagai informasi tambahan, ini adalah konferensi tingkat tinggi yang membahas soal perubahan iklim dari negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa. KTT ini dinaungi oleh PBB sehingga negara-negara yang hadir nanti, tentu saja mungkin ada hampir semua negara untuk hadir yang concern atau fokus terhadap perubahan iklim yang menjadi masalah umat manusia di bumi ini. Jadi ini seberapa pentingnya KTT COP31 ini. Salah satu yang kemarin itu sempat diputuskan adalah menurunkan suhu muka bumi yang tidak boleh naikannya itu 1 derajat Celcius. Namun kemarin mencapai rekor lebih dari 1,5 derajat Celcius kenaikannya sehingga terjadi bencana, baik itu heat wave dan lain sebagainya. Dan salah satu diantaranya adalah menekan emisi karbon. Nah, ini kontras banget ini, Pak Reza. Karena dari layanan pemantauan iklim Copernicus mencatat emisi karhutla di Indonesia 19,7 juta metrik ton pada periode 1 hingga 7 September 2026. Nah, dan sekarang ini masih terus diatasi untuk karhutlanya. Itu baru 1 sampai 7 September periode itu. Bahkan karhutla itu masih berlangsung hingga saat ini atau hari ini. Nah, bagaimana peran Indonesia ketika hadir di sebuah konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh negara-negara di dunia yang fokusnya tentang perubahan iklim ini, Pak Reza?
0: Tepat sekali. Ini kan namanya tadi apa, United Nations Framework Convention on Climate Change ya. Ini akan dihadiri oleh 198 anggota PBB ya. Ini luar biasa ini. Jadi disinilah saya pikir kesempatan Indonesia untuk menjelaskan kepada dunia bahwa kita adalah benar-benar bertanggung jawab. Jadi jangan sampai selama ini kan dunia berpikir kebakaran hutan itu karena hal-hal keteledoran manusia lah, karena keteledoran industri lah. Kita harus jujur di situ mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Berarti ada kombinasi antara manusia, industri dan alam itu sendiri. Nah, disitulah kesempatan Indonesia untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Karena kalau kita perhatikan ya, ini kan dampak panasnya yang menaik ini adalah di Puncak Jaya begitu. Jadi kalau kita punya es abadi kan di sana, itu sudah mulai menyusut lah itu. Nah, ini kan menunjukkan kepada dunia bahwa bahwa kita ini bukan hanya sekedar ngomong, tapi kita adalah sangat terdampak. Nah, kalau sudah itulah, karena itu saya pikir dalam KTT itu nanti ya Presiden harus menjelaskan dampak dari perubahan iklim itu di level provinsi, di level kota, kemudian juga bagaimana kita mencoba menangani ini greenhouse concentration. Jadi ceritanya nanti bagaimana kita mengubah dari hal-hal yang negatif itu menjadi positif, misalnya dengan meningkatkan misalnya kesadaran lingkungan, kemudian dengan memberdayakan masyarakat pesisir, kemudian dengan melakukan pelatihan-pelatihan dari masyarakat yang di wilayah terdampak, sehingga nanti mereka tidak mudah terbujuk untuk lengah begitu kan. Ini adalah hal-hal yang kita hendaknya sampaikan kepada dunia kan. Yeah. Cuman pada saat yang sama kita juga sadarkan bahwa ini urusannya tidak gampang. Karena kita akan berbicara nanti masalah bagaimana menangani perubahan iklim itu secara keuangan. Jadi ada negara-negara yang merasa bertanggung jawab karena naiknya setengah derajat saja itu berdampak luar biasa bagi mereka itu. Yeah. Jadi mungkin mereka punya dana lah, negara-negara maju, negara Eropa itu, negara-negara Skandinavia itu punya anggaran buat lingkungan hidup. Mungkin mereka sudah berpikir program-program dalam negerinya sudah selesai, tapi mereka melihat mereka itu kan tidak terlepas dari apa yang terjadi di luar mereka kan. Nah, jadi untuk itu kita nanti akan berbicara lah negara-negara maju dengan negara-negara sedang berkembang bagaimana nanti menanganinya bersama, apakah lewat pelatihan atau apakah lewat misalnya lewat membangun industri yang berwawasan lingkungan. Kemudian juga kita juga nanti akan berbicara soal ini transisi dari
1: energi fosil ke energi terbarukan.
0: Betul, ya. Betul, dari energi fosil ke energi terbarukan, dan juga bagaimana target kita tahun 2035 mendatang. Kalau Australia dan Turki itu sudah punya komitmen, nah kita juga di sinilah harus datang, itu bukannya dengan pidato tapi datang dengan hitung-hitungan. Jadi misalnya bagaimana kita berbicara soal misalnya target kita untuk urusan global electrification, bagaimana target kita tentang zero waste dan circular economy, kemudian juga bagaimana menciptakan ketahanan wilayah di sektor lingkungan hidup. Nah, ini kan hal-hal yang kita harus bagikan kepada negara-negara di dunia agar nanti Presiden Indonesia itu bukan hanya berbicara soal lingkungan hidup, tapi dengan Turki juga berbicara hal-hal yang penting. Kalau saya perhatikan ya, itu kan tokoh-tokohnya itu nanti yang pasti datang itu Turki, kemudian Australia, kemudian negara-negara Pasifik, Kepulauan Pasifik, terutama sekali Fiji itu. Dan karena mereka itu sangat terdampak dengan naiknya muka air laut. Dan untuk itu memang kita harus akui ya, bahwa COP itu penting sekali. Jadi misalnya terakhir itu kan diadakan di Baku kan. Itu kan sudah ada anggaran yang keluar itu. Misalnya anggaran itu sudah terpakai, sudah dicadangkan 1,3 triliun US dollar untuk menangani pemanasan bumi sampai tahun 2035. Yeah. Dan kemudian juga dan siapa tahu kan nanti dari kegiatan ini nanti Indonesia kena giliran gitu, karena sebelumnya itu sudah pernah ada di Berlin, di Kyoto, di Copenhagen, di Paris, di Glasgow, di Sharm el-Sheikh, dan di Baku, dan sekarang di Turki. Ya, mungkin kedepannya akan ada di Indonesia. Ya, kita nggak tahu, karena untuk itu kan kita perlu meyakinkan kepada dunia kan bahwa ini masalah bersama, lingkungan hidup, naiknya panas bumi, dan Indonesia adalah terdampak. Tapi pada saat yang sama juga bencana besar di Indonesia itu hendaknya juga menjadi perhatian bagi semua negara di dunia, karena tidak mustahil hal yang sama terjadi pada mereka begitu. Dan untuk itu ya kita hendaknya membuka diri untuk berbagai pelatihan, untuk berbagai kerjasama, berbagai riset. Kemudian juga silakan monggo Anda datang ke gunung-gunung api kami, dan di situ kan nanti akan kelihatan yang datang itu kan berbondong-bondong media massa, para ilmuwan, bahkan kepala negara, menteri akan hadir. Itu akan menjadi kampanye yang sangat besar bagi dunia bahwa kita adalah negara yang sangat bertanggung jawab dalam urusan UNFCCC ini. Jadi kalau sudah begitu ya tinggal negosiasi kapan kita bikinnya di Indonesia.
1: Baik, nah ini menjadi perhatian juga nih Pak Reza. Sekarang perkembangan teknologi tidak bisa dielakkan lagi. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu menjadi sorotan dunia. Bahkan dalam sidang PBB kemarin di New York juga membahas soal kekhawatiran risiko dari kecerdasan buatan ini. Di antaranya yang berkaitan dengan iklim adalah kebutuhan elektrifikasi atau listrik dari pusat datanya atau data center dari artificial intelligence ini.

0: Nah, kemarin itu sempat ramai juga nih di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta itu dikabarkan adanya data center. Sementara kebutuhan listrik pasti akan besar dan juga yang dikhawatirkan adalah ketika cooling sistemnya atau pendingin dari sebegitu masifnya data center itu adalah air. Nah, beberapa negara seperti Amerika Serikat mengatakan bahwa dampaknya adalah kelangkaan air. Ini kan berkaitan juga dengan isu lingkungan, Pak Reza. Ini bagaimana Indonesia bisa merespon itu? Ini termasuk mungkin salah satu investasi yang luar biasa ketika dipercaya Indonesia sebagai pusat data dari perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan. Tapi di sisi lain, ada dampak iklimnya yang harus diperhatikan, Pak Reza.
1: Ya, memang kita harus akui ya bahwa Indonesia itu memang selalu menarik bagi dunia itu. Karena kita ini luas, kita juga masih memiliki cadangan air di muka. Kita masih banyak air bawah tanah kan, sebenarnya belum kita angkat dan teknologinya belum nyampe ya. Dan untuk itu kita harus terbuka lah pada mereka semua. Bahwa memang kalau sudah berbicara soal artificial intelligence, itu perlu air dan energi yang luar biasa. Dan untuk itu, ya konon kita sudah berbicara tentang billions of liter, miliaran liter loh ini. Yeah. Dan untuk itu, tentunya juga kan kita selama ini sudah menjadikan kan Jatiluhur itu sebagai objek vital nasional kan. Nah, untuk itu kita harus, ya pertama kita harus terbuka lah kepada negara-negara di dunia. Tapi juga pada saat yang sama juga harus harus berhati-hati sekali. Dan apalagi yang datang orang-orang yang ngaco, yang menggunakan kesempatan untuk, ya kan, saya pernah ke Jatiluhur dan saya bisa melihat betapa dahsyatnya itu dam itu. Jatiluhur itu kedalamannya luar biasa.
0: Yeah.
1: Itu kan teknologi Perancis tuh tahun 60-an itu kan. Jadi kalau ini sampai misalnya karena sesuatu hal rusak atau sebagainya kan, itu wilayah Purwakarta sampai ke Jawa Barat, Purwakarta sampai Kabupaten Bandung itu bisa sangat terdampak itu airnya, kemudian sungainya. Kemudian air bersihnya itu bisa berdampak politik itu. Jadi karena untuk itu kita harus benar-benar aktif kalau sudah berbicara soal ini, soal teknologi masa depan. Karena bagaimanapun ya kita harus bertanggung jawab kan. Misalnya kalau berbicara soal optimizing cooling dari apa namanya artificial intelligence, kita harus berpikir misalnya ada ide smart control, kontrolnya itu gimana begitu. Yeah. Karena orang-orang kita belum banyak ahli yang punya kemampuan itu. Dan karena itu kita perlu melakukan ini apa namanya digital literacy, AI literacy, sehingga jangan sampai nanti kita malah ngerusak diri sendiri. Kemudian juga ya preventive maintenance ya. Karena alat-alat yang canggih-canggih itu kan barangkali adanya di Indonesia, dari pusatnya di Amerika, pusatnya di Uni Eropa dan sebagainya. Itu kita harus hati-hati sekali. Nah, karena itulah yang namanya pengawalan kita atas wawasan Nusantara itu harus sangat bagus. Karena komunikasi ini kan lewat satelit ya, tapi lewat kabel bawah laut juga iya begitu. Jadi, itulah kita harus berpikir hati-hati. Bagaimana kalau nanti bicaranya soal cooling teknologi, ya saya pribadi ini kan masih hal-hal yang baru gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi generasi sekarang, generasi milenial, generasi alpha itu harus sudah terbiasa begitu.
0: Okay.
1: Jadi untuk itu marilah kita sama-sama bertanggung jawab bahwa AI itu bukan hanya sekedar mencari informasi, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan juga mencegah pemanasan bumi itu yang tidak terkendali sehingga merusak kita semua.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Reza atas waktunya bersama Pertiga Hari. Selamat malam Pak Reza.
1: Selamat malam, terima kasih. Salam dari Presiden University.
0: Pakar Hubungan Internasional Presiden University, Teuku Reza, sudah kami ajak berbincang.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia.
4: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu, bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pendengar Pro 3, situasi keamanan di Arab Saudi kembali menjadi perhatian setelah beberapa serangan dari Yaman mengarah ke wilayah Saudi, termasuk Riyadh pada 26 September 2026. Otoritas dari Arab Saudi menyebutkan dua drone menuju wilayah Riyadh berhasil dicegat beberapa hari setelah rudal balistik juga diarahkan ke ibu kota. Di tengah situasi ini, sekolah-sekolah di Riyadh menjalankan pembelajaran jarak jauh selama sepekan, mulai dari 27 September hingga 1 Oktober. Nah, yang ingin kita ketahui adalah, seperti apa sebenarnya kondisi saat ini di Riyadh, dan bagaimana situasi ini dirasakan oleh warga Indonesia di sana. Kami sudah tersambung bersama dengan Minister Konselor Pelaksana Fungsi Pensosbud 1 KBRI Riyadh, Ibu Rukmini Tri Setiati. Kami prihatin, Bu, ya, dengan peristiwa yang kemarin terjadi di Riyadh. Kalau kondisi saat ini bagaimana, Bu, di sana?
2: Ya, kalau kondisi saat ini berdasarkan pantauan kami, situasinya sebenarnya masih aman, Mas. Kegiatan masyarakat dan layanan publik yang ada di Riyadh ini juga berjalan lancar, seperti biasanya normal, dan KBRI Riyadh juga tetap memberikan pelayanan publik secara rutin. Jadi secara umum, situasinya masih normal, masih aman. Demikian, Mas.
1: Artinya tidak ada yang berubah secara signifikan, Bu, ya, dengan adanya peristiwa beberapa hari lalu, ya?
2: Tidak ada, Mas. Jadi semuanya masih rutin, ya. Normal.
1: Iya. Ya. Area mana, Bu, yang paling menjadi fokus oleh KBRI saat ini? Terutama mungkin kantong-kantong di Riyadh yang banyak warga negara kita, Bu, di sana?
2: Iya. Kalau kondisi WNI sendiri, kita selalu memantau, ya, Mas, tadi seperti yang Mas Udi katakan, terutama di kantong-kantong WNI yang ada di wilayah sekitar Riyadh, seperti Damam, selalu menjaga komunikasi juga dengan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sana. Dan jika mereka memang membutuhkan bantuan dari KBRI, KBRI juga selalu siap untuk memberikan bantuan kekonsuleran apabila WNI yang ada di wilayah-wilayah tersebut menghadapi keadaan darurat. Seperti itu, Mas.
1: Ada berapa banyak, Bu, WNI kita di Riyadh sendiri, Bu?
2: Sekitar 361.000.
1: 361.000, sekitar 361.000, ya.
2: Iya.
1: Ya. Adakah WNI kita yang terdampak langsung, Bu, dari peristiwa serangan drone ini?
2: Sejauh ini kami tidak mendapat laporan adanya WNI yang terdampak langsung, Mas. Jadi kami menyimpulkan masih aman.
1: Oke. Bagaimana memastikan bahwa kondisi WNI kita di Riyadh ini masih aman ini, Bu?
2: Seperti tadi yang saya katakan, Mas, jadi semua...
1: Ya. Maksudnya apakah ada komunikasi, sudah berhasil dikontak, atau ada hotline yang memang untuk komunikasi antara KBRI dan WNI sehingga memastikan WNI kita cukup aman di sana, Bu?
2: Oh iya, jadi KBRI memang memiliki kontak-kontak, tokoh-tokoh masyarakat yang selalu kami mintakan update informasi jika terjadi sesuatu yang ada di wilayah mereka, gitu, Mas. Jadi kita selalu rutin melakukan komunikasi dengan WNI yang ada, terutama di daerah-daerah yang memiliki WNI-nya banyak, gitu.
1: Oke, artinya ada beberapa, nanti mereka mengabarkan yang lain juga, begitu, ya, Bu Tri, ya?
2: Iya, seperti itu, Bapak.
1: Tapi sejauh ini tidak ada, Bu, ya, warga negara kita yang memang meminta bantuan khusus atau bahkan mungkin dalam bentuk perlindungan?
2: Sejauh ini tidak ada laporan dari WNI untuk memintakan perlindungan terkait situasi yang tadi Mas Udi sampaikan.
1: Bu Tri, kalau yang diminta KBRI sendiri atau yang diimbau KBRI sendiri, apa yang harus dilakukan WNI ketika ada peringatan-peringatan seperti itu, Bu, serangan yang terjadi ini?
2: Sejauh ini memang KBRI sudah mengeluarkan imbauan agar kalau ada peringatan-peringatan dini seperti itu yang biasanya disampaikan melalui perangkat HP, itu WNI diminta untuk selalu tenang, tidak panik, selalu mengikuti informasi dan instruksi dari otoritas setempat, dan juga tidak menyebarkan informasi atau berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya.
1: Yeah.
2: Seperti itu, Mas, imbauan kami dari KBRI.
1: Baik, Bu Tri, kan ada 361.000 sekitar, ya, Bu, ya, warga negara kita di sana. Yeah. Dan tentu mereka mungkin juga ada yang berkeluarga dan memiliki anak. Dan kabar terakhir kami terima untuk aktivitas belajar-mengajar kan diubah menjadi pembelajaran jarak jauh sampai dengan satu minggu ke depan. Nah, informasi apa yang bisa diketahui KBRI tentang anak-anak dari WNI yang juga terdampak dari pembelajaran jarak jauh ini, Bu?
2: Ya, kalau berdasarkan informasi awal yang kami terima ya Mas dari otoritas setempat, itu memang sempat ada pemberitahuan atau pengumuman gitu dari pengawas pendidikan setempat bahwa diberlakukan pembelajaran secara offline, secara online pada 27 September sampai 1 Oktober. Namun kemudian kami juga menerima informasi lanjutan Mas.
1: Gimana
2: yang
1: itu?
2: Mengindikasikan bahwa kegiatan sekolah itu dapat kembali berlangsung secara tatap muka itu mulai 29 September.
1: Okay.
2: Karena itu kami di KBRI juga terus memantau pembaruan dari otoritas setempat. Sementara untuk mekanismenya itu diserahkan kepada sekolah masing-masing.
1: Termasuk sekolah Indonesia di Riyadh juga, Ibu ya?
2: Termasuk sekolah Indonesia di Riyadh.
1: Ya, kalau
2: selalu mengikuti informasi dari otoritas setempat seperti itu, Mas.
1: Oke, selain sekolah, Bu, ada yang ikut berubah juga? Mungkin jam kantor ada beberapa, termasuk di KBR sendiri, bagaimana?
2: Sejauh ini tidak, Mas. Semuanya berjalan rutin, berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan.
1: Tidak ada perubahan. Termasuk juga mobilitas warga negara kita, tidak ada perubahan juga, Bu, ya? Tidak ada berkurang,
2: tidak.
1: Ya?
2: Tidak berkurang juga, ya, mesti itu kalau itu mesti kita cek lagi ya Mas. Cuman sejauh ini semuanya berjalan seperti biasa, normal aja.
1: Dan bagaimana sih sebenarnya WNI kita itu mengakses informasi yang terpercaya, yang benar, sehingga tidak membuat kepanikan atau tidak mendapatkan informasi yang tidak benar ini, Bu?
2: Sebenarnya melalui arahan dan apa namanya informasi aja dari pemerintah setempat gitu ya, otoritas setempat, atau juga bisa mengikuti media sosial dari baik dari KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah seperti itu Mas.
1: Oke, tetapi sudah ada rencana-rencana lain Bu ya, ketika semoga tidak ketika ada eskalasi yang lebih meningkat lagi nih Bu Tri ya.
2: Kita selalu bersiap untuk yang terburuk sih Mas ya, cuman sejauh ini kondisinya masih aman.
1: Oh, baik. Baik Ibu Tri, apa yang bisa Ibu sampaikan mungkin untuk kerabat warga negara kita yang ada di tanah air dengan membaca atau memperhatikan pemberitaan yang seperti ini di Riyadh akhir-akhir ini, Bu? Silakan.
2: Iya, kami dari KBRI Riyadh sebenarnya mengimbau agar kita selalu mengakses informasi yang terverifikasi kebenarannya gitu ya, Mas. Juga menyebarkan informasi yang memang kita belum tahu apakah itu benar atau tidak, dan selalu mengikuti sumber-sumber resmi seperti kalau untuk WNI di Saudi ya namanya kanal-kanal resmi pemerintah setempat, atau bisa juga seperti yang tadi saya katakan mengikuti media sosial baik KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah. Seperti itu Mas.
1: Iya. Ibu Rukmini Tri Setiati atau Ibu Tri, terima kasih Ibu ya untuk waktunya sudah memberikan penjelasan, memberikan informasi terkini bersama kami Pro 3 RRI. Salam
2: terima
1: sehat
2: kasih,
1: Ibu.
2: Iya.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Minister, Counselor atau pelaksana dan juga pelaksana fungsi Pensosbud 1 KBRI Riyadh di Arab Saudi, Rukmini Tri Setiati.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, guna mengatasi timbulan sampah yang mencapai sekitar 17 ton setiap harinya, pemerintah Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk memperkuat penanganan sampah di Gili Trawangan. Berikut laporannya kami hadirkan bersama dengan Afriza Kurniawan.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk menambah kapasitas pengolahan sampah di Gili Trawangan. 3 mesin tersebut memiliki kapasitas pengolahan yang berbeda. 1 unit merupakan produksi Korea Selatan dengan kemampuan mengolah sekitar 5 ton sampah per hari. Sementara 2 unit lainnya merupakan produk dalam negeri dengan kapasitas masing-masing sekitar 10 hingga 15 ton sampah per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, Husnul Ahadi, mengatakan, keberadaan 3 insinerator tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan solusi untuk menangani timbunan sampah di Gili Trawangan yang mencapai sekitar 17 ton sampah per hari. Namun menurut Husnul Ahadi, pengoperasian fasilitas tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan mesin. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan tenaga khusus yang memahami teknologi dan prosedur pengoperasian insinerator.
2: Uji baku mutunya sudah dilakukan, sudah masuk. Nah, cuma sekarang kan untuk mempertahankan baku mutu itu tetap standar kan, butuh operator yang memang mampu. Nah, sehingga dilatih dulu sekarang ini. Itu tahapannya.
1: Sementara itu, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andri Indriaswara, mengingatkan agar pengoperasian insinerator dilakukan secara disiplin dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Andri, kepatuhan terhadap prosedur diperlukan untuk menjaga efektivitas proses pembakaran sekaligus memastikan emisi yang dihasilkan memenuhi ketentuan.
3: Bukan masyarakat langsung, tapi staf dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan nanti ditempatkan di sana. Ya, UPTD. Dan itu sudah dalam proses mereka untuk membentuk satu UPTD di sana. Karena kalau dikelola bukan orang yang punya kompetensi yang diajarkan oleh teman-teman Dodika, itu ya tadi, mereka akan memasukkan sampah, semua dimasukkan. Tidak mengikuti SOP, tidak mengikuti aturan, itu nanti akan menimbulkan emisi yang bisa, apa, yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.
1: Dengan penyiapan operator dan penerapan prosedur yang tepat, 3 insinerator tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengolahan sampah di Gili Trawangan yang selama ini menghadapi tingginya volume sampah setiap hari. Dari Mataram, Afriza Kurniawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penantian panjang dan duka mendalam keluarga korban KM Virgo Transport 8 menemui titik terang setelah tim DVI Polda Kalimantan Selatan merilis identitas 16 jenazah pada Senin malam. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
4: 5 bulan yang lalu dia nyamperin aku ke Kaltim. Itu ternyata.
5: Tangis keluarga pecah saat akhirnya identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8 diungkap oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Penantian mereka selama berhari-hari kini menemui titik terang. Itulah yang dirasakan Fuji Dwi Astuti saat mengetahui nama adiknya, Bambang Setiabudi, masuk dalam daftar identitas jenazah yang berhasil teridentifikasi pada Senin malam. Ia tak kuasa menahan tangis atas kehilangan adik tersayang.
6: Terakhir bertemu, Bu?
4: 5 bulan yang lalu dia nyamperin aku ke Kaltim. Itu ternyata teman terakhir.
7: Ada kata-kata terakhirnya, Bu, atau gimana, Bu, ngomong ke Ibu?
4: Itu kata, apa, dia mengasih sudah capek, gitu, katanya kayak tenaga ini, apa, sudah enggak kuat ngangkat berat, yang seperti itu, Kaltim.
5: Sebelumnya, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap 16 identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8. Dari total jumlah tersebut, 8 korban berasal dari Jawa Timur, 5 dari Jawa Tengah, 2 dari Jawa Barat, dan 1 asal Kalimantan Selatan. Kabidokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan, mengonfirmasi ke 16 identitas jenazah tersebut dalam konferensi pers pada Senin malam.
8: Demikian, jumlah total yang telah teridentifikasi sampai dengan hari Senin 20 September adalah 41 orang. Dan yang belum teridentifikasi sebanyak 29 orang. Dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin, total 70 orang sampai hari ini diumumkan.
5: Sementara itu, memasuki hari ke-16 operasi SAR pada Senin kemarin, tim SAR gabungan berhasil menemukan 179 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 71 korban meninggal dunia, sementara 64 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
9: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi.

0: Halo, saya Mas Prakasa mau mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI di tanggal 11 September. 81 berarti seumuran nih sama NKRI ya, sepantaran ya. Semoga terus mengudara dan semakin jaya. Amin.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Mendengar kemunculan blue fire atau api biru di kawasan Gunung Papandaya, akhir-akhir ini menyita perhatian publik karena cahaya kebiruan yang muncul di sekitar Kawah Manuk hingga pos 7 ini menjadi daya tarik luar biasa bagi para pendaki dan wisatawan. Tapi di balik keindahannya tersimpan hal yang tidak bisa diabaikan, yaitu aktivitas gas vulkanik yang cukup kuat bahkan berpotensi bagi keselamatan manusia. Kami akan perbincangkan sore ini bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Ibu Rita Susilawati.
4: Wawancara Pro3.
5: Salam sehat, Ibu.
6: Salam sehat.
5: Amin. Kita bicara soal fenomena blue fire ini muncul di Gunung Papandaya. Boleh dijelaskan dulu, Bu, apa ini fenomena blue fire?
6: Iya, ini fenomena blue fire, api yang berwarna, kayak api berwarna biru begitu ya, Mbak. Ya. Ini muncul fenomena ini ketika ada keluar panas tinggi dari kawah gitu ya, ya lewat rongga-rongga, lewat rekahan-rekahan, lewat lubang-lubang. Kemudian gas keluar juga, gasnya ini bersuhu tinggi, biasanya didominasi oleh belerang. Nah, ketika dia keluar panas tinggi, ada gas belerang, kemudian dia bereaksi dengan oksigen, maka muncullah warna api biru ini, begitu, Mbak. Oh. Dan ini bisa dilihatnya hanya malam, kan kalau siang nggak kelihatan. Jadi malam itu terlihat jelas birunya tadi. Jadi syaratnya harus ada suhu yang tinggi, harus ada konsentrasi gas belerang yang juga cukup tinggi, bereaksi dengan oksigen, keluar itu api berwarna biru tadi, gitu, Mbak.
5: Oke, apakah ini tergolong langka juga, Bu, fenomena ini?
6: Kalau di Papandayan tergolong langka, karena di Papandayan itu kejadiannya yang teramati, yang pernah Badan Geologi catat di 2023 satu kali ya, yeah. Kemudian di 2025 satu kali, satu hari, kemudian di 2026 di tanggal 23 dan 24. Di tanggal 23 itu agak banyak tuh ininya, kelihatan nyalanya, yeah. Di tanggal 24 udah sedikit nyalanya. Nah, kemudian 25 udah pada suhunya, kita cek di lapangan pada saat tanggal 23-24 itu cukup tinggi ya, itu mencapai 234 derajat. Tapi di tanggal 25 udah menurun sampai akhirnya ke sekitar 79 derajat. Nah, kenapa itu hilang? Berarti persyaratan untuk keluarnya si fenomena blue fire itu sudah tidak ada. Suhunya sudah kurang panas, gas belerangnya juga kemungkinan mungkin konsentrasinya berkurang, sehingga itu tidak bisa kita lihat lagi itu cahaya biru itu.
5: Cukup seperti menarik itu, ya, Mbak. Penglihatan dari pendaki karena cahayanya cukup menyilaukan, terlebih pada saat malam hari. Oke, berarti ini bukan pertama kalinya ya muncul di Papandayan.
6: Betul, bukan tadi kami catat pernah di 2023, 2025 dan 2026 seperti itu, Mbak. Dan pindah-pindah itu di 2023 dan 2025 itu di Kawah Baru kami melihat ada fenomena blue fire. Yang sekarang ada di Kawah Manuk. Nah, kebetulan yang di Kawah Manuk ini sangat dekat dengan jalur pendakian begitu, sehingga ini yang menyebabkan kita berhati-hati, sementara ditutupkan saat itu karena khawatir ada gas. Kami mencatat tadi fenomena keluar gas itu cukup tinggi, kadarnya itu melebihi kadar yang aman seperti itu, makanya ditutup dulu tuh untuk

0: gas gunung
1: Betul.
0: Itu sendiri ya, Bu Rita ya.
1: Betul.
0: Tidak
1: Betul.
0: Ada periode
1: Kalau
0: tertentu ya.
1: ya, kalau di Papandayan demikian, beda lagi dengan di Ijen. Kebetulan di Ijen itu kan sudah terkenal ada bullfire ya. Kebetulan di sana itu memang kandungan gas belerangnya banyak gitu ya, cukup banyak. Kemudian suhunya juga cukup tinggi. Jadi persyaratan untuk terbentuknya bullfire itu di Ijen terus-terusan terpenuhi. Seperti itu. Jadi makanya fenomenanya menjadi satu atraksi yang ditawarkan kan kalau kita berkunjung ke Ijen begitu.
0: Nah, tapi di balik keindahannya tentu ada resiko di baliknya nih, Bu Rita. Apa sih kira-kira dampaknya bagi manusia kalau misalnya terhirup dari aroma blue fire ini?
1: Ya, itu kan beberapa, itu bisa menyebabkan kematian kalau kita tinggi ya, itu Mbak apa namanya, paparan dari kadarnya, PPM-nya itu melebihi, kan itu sangat berbahaya buat kita. Bisa menyebabkan kematian, sesak nafas, begitu. Kalau yang terhirup terus kan, si gas ini juga bisa mengikuti arah angin ya. Nah, yang gas berbahaya ini, misalnya CO2, kalau pada level yang tinggi misalnya, nah dikhawatirkan ketika arah angin ini juga membahayakan. Oleh karena itu 500 meter nih dari kawah kami kami perhatikan ini, insya Allah kalau 500 meter kita menghindar itu, si gasnya nggak sampai, kalaupun sampai itu udah sedikit gitu itunya kan udah tersebar ke udara ya. Jadi kandungannya tidak pekat gitu, tidak seperti kalau kita di dekat kawah seperti itu.
0: Jadi ini pertimbangan juga untuk menutup sementara ya, Bu Rita, untuk area
1: Papandayan. Waktu itu yang blue fire, ya yang blue fire seperti itu. Tapi kami sudah sampaikan kalau nanti ada, dipastikan aja aman dari jarak jauh melihatnya. Seperti itu Mbak. Sudah harus ditutup secara keseluruhan.
0: Tapi mungkin tidak dengan adanya kemunculan fenomena ini, ternyata menjadi apa ya, semacam tanda ya peningkatan aktivitas vulkanik Bu di gunung tersebut.
1: Fenomena blue fire ini bisa betul itu menunjukkan aktivitas vulkanik, tapi dia itu lokal aja dan hanya panas aja. Peningkatan panas, tetapi itu tidak menunjukkan gunungnya akan erupsi. Bukan, kalau erupsi itu harus banyak parameternya. Tidak hanya kemunculan gas. Kalau kemunculan gas kan memang sering di gunung api aktif itu. Kami sudah sampaikan di beberapa kawah, seperti bukan hanya di Papandayan tapi di Bromo ya, ada kemungkinan gas-gas keluar gitu. Kalau untuk erupsi kan harus ada persyaratan lain, tidak hanya keluar gas, keluarnya gas, tetapi juga misalnya harus ada apa namanya, peningkatan kegempaan vulkanik, ada deformasi, dan lain sebagainya. Nah, itu dijadikan parameter satu, digabungkan semuanya, dilakukan penilaian, evaluasi gitu. Kalau hanya blue fire aja, atau apa peningkatan panas aja, itu lokal saja di sana gitu. Dan ini juga sudah menurun panasnya.
0: Tapi berpotensi tidak, Bu Rita, untuk terjadi di gunung-gunung api di seluruh Indonesia?
1: Tadi, selama terpenuhi persyaratannya, ada gas oksigen yang ada gas,
0: bisa
1: ada
0: saja
1: gas
0: terjadi
1: yang dikeluarkan, betul, suhunya tinggi, kemudian terbakar si belerangnya, itu bisa terbentuk gitu, asal persyaratannya itu terpenuhi.
0: Baik, tadi juga ya cukup bahaya ya kalau misalnya terhirup oleh manusia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ini ya, pemantauan yang dilakukan oleh PVMBG sejauh ini seperti apa Bu untuk memantau ya adanya blue fire di gunung-gunung api kita?
1: Kan kami itu ada pemantauan secara visual. Jadi yang terjadi di gunung itu kita bisa lihat, misalnya ada kawah, asap kawah gitu ya, bisa kelihatan. Ada titik api misalnya, kita juga bisa melihat dari kamera CCTV. Yang lainnya, kita bisa juga dari sensor-sensor gas, kan kita memasang banyak sensor di tubuh gunung api. Nah, sensor-sensor itu akan mengirimkan data apa saja langsung melalui apa namanya radio, bisa kita ketahui di ini di pos pengamatan. Nanti di pos pengamatan dan evaluasi bisa langsung ke kantor kami juga yang ada di Bandung.
0: Untuk saat ini fenomena blue fire selain di Papandayan, di mana lagi Bu di waktu sekarang?
1: Di Ijen. Di Ijen dan Papandayan saat ini di Indonesia ini.
0: Dua ini ya.
1: Iya, di dua itu.
0: Baik.
1: Papandayan jarang.
0: Berarti dengan adanya bahaya tadi, kemudian PVMBG mengeluarkan rekomendasi ya untuk penutupan jalur sementara. Apakah kemungkinan akan diperpanjang juga Bu terkait dengan blue fire ini?
1: Kayaknya sudah dibuka, sudah dibuka. Sepertinya sudah dibuka kembali karena kan kami sudah melakukan checking ke lapangan, suhunya sudah turun begitu ya. Di 25 September itu suhu dari 234 derajat ke 79-an derajat. Jadi sudah turun.

0: artinya sudah dibuka kembali, kami sudah mengeluarkan laporan evaluasi, okay, menyampaikan kepada pengelola, sepertinya sudah dibuka. Tadi Mbak kami sampaikan, silakan dibuka, hanya betul-betul diperhatikan jarak amannya, seperti itu.
1: Memahami apa informasi-informasi ya ketika kita sedang mendaki ke gunung-gunung tertentu.
0: Nah, bukan hanya gas sebetulnya sih Mbak, sebentar pun saya tambahkan ya. Dari suhu tinggi itu juga sih, itu kan bisa ada semburan gas vulkanik
1: ya, betul ya.
0: Kemudian suhu tinggi gitu. Itu juga yang kami khawatirkan ya, kalau lebih dekat kawah tadi.
1: Iya, bagaimana kemudian membedakan Bu ketika kita pendaki mungkin ya datang ke suatu gunung, melihat adanya fenomena alam yang indah dengan mungkin blue fire tadi kan melihatnya mungkin estetik atau seperti apa, membandingkan dengan potensi bahaya yang ternyata tersembunyi di balik itu Bu?
0: Ya, sebetulnya mudah ya. Mudahnya itu dalam artian begini, semua pengunjung itu pasti kan sudah dibekali informasi. Apalagi di wilayah wisata ya, wisata yang dikelola secara baik gitu lah oleh pengelola. Pasti itu akan diinformasikan kepada pengunjung apa-apa saja yang harus dipatuhi. Jadi pengunjung itu tidak perlu khawatir, tidak perlu pusing, ikuti saja apa yang direkomendasikan oleh pengelola Taman Nasional begitu di sana ya. Diikuti gitu, di sana juga sudah pasti ada rambu-rambu di daerah wisata itu ya, yang tidak boleh mendekat. Nah pengunjung ikuti saja itu daripada kita menerka-menerka gitu. Soalnya kadang-kadang pengunjung itu juga suka tetap ada yang nakal.
1: Yeah.
0: Sudah kita sampaikan itu tidak boleh mendekat 500 meter, ada tetap dia dicari-cari. Katanya kami pernah ngobrol juga dengan pengelola, sampai waktunya tutup ini kemana belum keluar. Ternyata dia tersesat karena masuk di dalam yang tidak boleh 500 meter itu begitu. Seperti itu Mbak.
1: Itu yang tidak apa ya, dikhawatirkan bisa membahayakan dari pendaki itu sendiri ataupun pengunjungnya.
0: Iya.
1: Bergeser ke informasi lainnya mungkin Bu Rita, sejauh ini aktivitas vulkanik di Indonesia, gunung api mana yang perlu diwaspadai dalam waktu dekat?
0: Iya, sebetulnya kalau untuk status siaga itu tetap di Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan Gunung Sinabung ya Mbak ya. Krakatau kemarin itu sudah turun menjadi waspada. Yang lain Gunung Ibu, gunung itu masih waspada juga, sering erupsi, tetapi memang karakternya demikian gitu. Yang terpantau. Jadi yang semua gunung sebetulnya kami perhatikan, tapi untuk gunung-gunung tertentu yang sekarang siaga misalnya, itu tentu kami perhatikan lebih, dalam artian agar supaya informasi yang seandainya terjadi perubahan itu, informasi bisa cepat sampai kepada masyarakat begitu.
1: Nah, untuk masyarakat agar mudah ataupun cepat mengakses informasi harus bagaimana Bu Rita?
0: Iya. Masyarakat bisa memantau langsung ke web Badan Geologi begitu ya, bisa masuk juga ke, kalau informasi status gunung, ke magma.esdm.go.id, atau mengikuti arahan dari pemerintah daerah setempat, karena setiap informasi perubahan status gunung ataupun kondisi gunung kami langsung informasikan kepada stakeholder terkait. Itu pemerintah daerah, BPBD, dan semua yang terkait itu sudah langsung kami informasikan. Kalau masyarakat dengan kesadaran sendiri, silakan masuk ke magma.sdm.go.id. Begitu Mbak.
1: Jadi pastikan sebelum berangkat ataupun pergi ke gunung tertentu, memantau aktivitas terkininya melalui magma ya, Bu Rita.
0: Iya. Dan jangan coba-coba kalau udah ada larangan itu diperhatikan gitu aja pesan kami ya kepada masyarakat pengunjung atau pendaki.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Rita atas waktunya. Sehat selalu Ibu.
0: Sehat selalu. Terima kasih Mbak. Terima kasih.
1: Baru saja kami berbincang dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Ibu Rita Susilawati.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita ke informasi lain. Kali ini Badan Geologi ESDM telah memetakan potensi dampak pertemuan dari lempeng tektonik Indonesia. Bagaimana hal ini harus diwaspadai, bukan dengan kepanikan tetapi dengan pengetahuan. Sudah bersama kami peneliti pusat dari riset kebencanaan geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, ada Pak Edi Hidayat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Edi, mungkin bisa memberikan gambaran informasi terlebih dahulu ya tentang seperti apa sih sebenarnya ini merupakan. Kita tahu bahwa kita tinggal di daerah yang rawan bencana. Namun sering sekali setiap ada bencana, kita itu lebih panik daripada mengetahui dan memahami jenis-jenisnya ataupun apa yang harus dilakukan. Menurut Pak Edi, apa yang sebenarnya masyarakat perlu ketahui dari persoalan lempeng tektonik ini?
2: Ya, betul. Jadi Indonesia ini kan secara geologis memang diciptakan Tuhan itu berada pada posisi yang sebenarnya dari sisi geologi itu positifnya banyak gitu ya. Tetapi di sisi lain resiko kebencanaan geologi juga banyak gitu. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat tidak terlalu paham dengan kondisi tersebut. Jadi kalau kita lihat kondisi geologi negara kita itu seperti dua mata uang gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sumber daya alamnya melimpah, tetapi risiko kebencanaan, bencana geologinya juga sangat banyak. Nah, ini yang justru masyarakat kadang-kadang mungkin ya tidak terlalu paham dengan risikonya tersebut. Sehingga masyarakat hanya banyak mengetahui kekayaannya yang melimpah saja, ya, menikmati kekayaannya, tetapi sebenarnya di sisi lain juga kondisi geologi itu memendam potensi bencana yang besar juga. Jadi artinya memang ini terkait dengan kebencanaan ini perlu terus didiseminasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bukan menakut-takuti ya, bukan menakut-takuti masyarakat, tetapi supaya masyarakat lebih aware terkait dengan posisi geologi Indonesia yang memang potensi bencananya juga cukup banyak gitu, Mbak.
1: Oke. Kalau memang kita bisa kita kan tidak bisa mendeteksi ya, tapi kita mungkin bisa lebih mempelajari sifatnya dari getarannya, dari bentukannya begitu. Apa yang mungkin Pak Edi juga bisa share sebagai insight baru bagi masyarakat?
2: Ya, jadi secara regional bahwa Kepulauan Indonesia itu memang secara geologi didorong oleh tiga tumbukan lempeng besar gitu ya. Jadi ada lempeng Indo-Australia dari selatan, kemudian lempeng Eurasia dari utara, dan lempeng Pasifik dari timur. Nah, mereka ini bergerak terus, punya kecepatan antara 7 sampai 11 cm per tahun. Nah, dampaknya kepada Kepulauan Indonesia, energi yang dari lempeng-lempeng tersebut pasti akan diakomodasi, kemudian tersalurkan ke posisi kepulauan-kepulauan Indonesia, baik dalam bentuk getaran yang bisa menyebabkan gempa ataupun kondisi lain, misalkan terjadinya gunung api gitu ya. Jadi secara geologi memang tumbukan inilah, zona tumbukan lempeng inilah yang menyebabkan secara geologi tadi Indonesia ini kaya dengan sumber daya alamnya, tetapi di sisi lain Indonesia pun memendam potensi bencana geologinya, terutama gempa bumi gitu ya, akibat dari akumulasi energi yang tersimpan dari tabrakan tiga lempeng besar tersebut.
1: Oke, jadi memang karena dia saling berpapasan begitu ya, dua lempeng dalam sejajar, jadi memang dia posisi gampangnya dia menghancurkan kerak bumi tersebut begitu ya, itu yang akhirnya kemudian menjadi kita ketahui sebagai gempa tadi ya.
2: Betul, jadi kalau kita menggambarkan lempeng Indo-Australia saja misalkan yang ada di barat Sumatera dan di selatan Jawa sampai ke arah timur Sumba gitu, dia ini menujam di bawah kepulauan-kepulauan tersebut gitu, menujam ke bawah. Nah, dengan menujam ke bawah pasti ada gesekan di antara dua bidang tersebut gitu ya. Yang satu bidang dari lempeng Samudra Indo-Australia, dia akan menujam di bawah lempeng daratan dari kepulauan Indonesia, Sumatera, Jawa gitu. Nah, batas batas antara pertemuannya ini, nah disitulah terjadi gesekan yang kemudian akumulasi energi terkumpul, dan kalau suatu saat akumulasi energi tersebut sudah tidak dapat ditahan oleh batuan, nah itulah yang akan kemudian dia pecah menyebabkan gempa di jalur tersebut. Itu kalau gempanya disubduksi. Tetapi boleh jadi gempanya itu ada yang di daratan pulaunya sendiri yang kita kenal sebagai sumber gempa dari sesar aktif. Tapi intinya sama, jadi ada energi akumulasi yang tersimpan di dalam batuan, kemudian batuan tersebut tidak lagi dapat menahan energi yang terkumpul, kemudian dia pecah menjadi getaran gempa, itulah yang kita rasakan.
1: Nah kalau kita kaitkan ya dengan selain pertemuan lempeng utama dunia dan dikelilingi oleh Ring of Fire begitu. Nah bagaimana juga dengan dampak-dampak dari erupsi dan sebagainya begitu?
2: Ya, nah jalur subduksi ini akan berdempetan dengan jalur yang kita kenal sebagai Ring of Fire. Jalurnya gunung api gitu ya. Jadi subduksi misalkan di laut, tadi di laut sebelah barat Sumatera, kemudian ke selatan Jawa. Nah, Ring of Fire-nya ada di tengah-tengah pulau, pulau Sumatera ke Jawa, dengan kemunculan gunung berapi yang ada di pulau-pulau tersebut, ya, sampai ke timur, gitu. Nah, tentunya ini satu kondisi, ya. Gunung-gunung api itu kan kalau sisi positifnya, di bawahnya itu ada aktivitas magmatisme, gitu ya. Itu yang bisa menyebabkan terbentuknya logam-logam mulia gitu ya. Tetapi di sisi lain kalau dia sebagai gunung api yang masih aktif, nah ini yang harus kita waspadai, karena magma itu dia punya tekanan, jikalau dia melampaui tekanan batas tekanannya tersebut karena panas gitu ya, punya gas juga, nah ini yang akan menjadi erupsi. Nah tentunya ini yang akan berbahaya pada saat tersebut, pada saat terjadi erupsi tersebut. Tetapi hasil erupsi tersebut, sebenarnya debu vulkanik itu dalam waktu puluhan tahun itu akan menjadi sumber kesuburan tanah juga.
1: Ya. Makanya memang orang-orang yang tinggal di daerah misalnya gunung api aktif begitu, tentunya tanahnya menjadi lebih subur untuk ditanami bermacam-macam begitu ya. Jadi plus minus ya, Pak Edi.
2: Ya, betul. Jadi memang pas saat letusannya pasti ada dampak negatif yang besar ya. Tetapi setelah puluhan tahun itu akan menjadi lahan yang subur ya. Seperti kita lihatlah di daerah-daerah vulkanik aktif itu memang bagian lahannya menjadi lahan yang subur gitu ya. Karena tadi panasnya debu itu akan menjadi bahan organik yang menjadi penyubur di daerah-daerah tersebut.
1: Oke, ini kan seperti taken for granted gitu ya, artinya kontrak kita dengan alam begitu. Nah, apa yang kemudian Pak Edi sebagai masyarakat ya, kita kalau misalnya ada gempa bumi saja, sering sekali kita itu termakan oleh informasi hoax, apalagi media sosial kadang-kadang juga sulit untuk diverifikasi. Sampai berapa menit ketika kejadian kita harus mengetahui bahwa ini akan menyebabkan tsunami, ini akan ada nggak yang mungkin bisa menjadi alarm alam begitu?
2: Ya, jadi gini, untuk kejadian gempa buminya sendiri, prediksi tepat itu belum ada alat canggih pun dimanapun ya, bisa menentukan misalkan jam segini akan terjadi gempa besar di daerah ini gitu ya, tepatnya itu belum ada alat. Makanya gempa itu kan seperti seolah-olah tiba-tiba gitu ya. Tetapi sebenarnya para pakar peneliti kegempaan ini sudah bisa membuat potensinya. Jadi jalur potensi gempa itu ada di mana-dimananya sudah diketahui, sudah dapat dipetakan. Sampai besaran gempa yang memungkinkan magnitude jika terjadi gempa itu besarannya berapa itu bisa dihitung gitu. Tetapi ini yang menjadi kendala di kita itu belum ada alat yang bisa mendeteksi langsung kapan akan terjadi gempa gitu ya. Dan itulah yang kemudian waktunya antara gempa terkait dengan potensi tadi yang disampaikan tsunami gitu ya, jika ada gempanya di laut, nah ini waktunya memang cukup mepet gitu. Seperti kejadian di Pangandaran itu cuma beberapa menit gitu. Tetapi justru justru beberapa menit ini adalah waktu emas golden time untuk kita bisa menyelamatkan diri gitu ya, dari gempa kemudian datangnya tsunami gitu. Nah, yang perlu kita waspadai itu yang pertama nih, yang harus kita tahu dulu posisi tempat tinggal kita gitu. Sehingga kalau ada gempa, karena tadi gempanya itu akan datang tiba-tiba, tetapi tsunami-nya bisa diprediksi sebenarnya. Makanya BMKG kadang-kadang mengeluarkan, oh terjadi gempa, potensi tsunami atau tidak biasanya. Nah, itu bisa kalau untuk tsunami-nya. Tetapi kalau gempanya sendiri itu tidak bisa diprediksi. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu posisi tempat tinggal kita di mana. Sehingga kalau ada gempa, kita harus lari kemana, ya, menyelamatkan diri. Dan kira-kira berapa lama kita harus cepat keluar dari tempat tinggal kita. Jarak kemudian waktu datangnya tsunami ini yang harus kita pelajari.
1: Okay.
2: Dan inilah yang kemudian dipelajari oleh para pakar untuk tadi golden time-nya itu, kira-kira masyarakat ini bisa mampu menyelamatkan diri dalam berapa menit gitu.
1: Nah, ya. Biasanya kalau seperti itu kan BRIN sendiri sudah membuat misalnya semacam panduan, guideline tersederhana yang kemudian dikolaborasikan dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, ya, ataupun juga pihak-pihak terkait yang mengkomunikasikan, ya, terkait dengan penanganan dini pada saat gempa atau tindakan urgen yang harus dilakukan saat gempa.
2: Betul, jadi hasil penelitian dari BRIN ini terkait dengan tadi potensi di mana titik-titik kegempaan itu, kemudian potensi tsunami juga terjadi gempa jika di laut, di mana juga potensinya sudah ada. Nah, itu sudah kita diseminasikan juga ke pemerintah daerah, BPBD gitu ya. Terutama yang misalkan di selatan Jawa, misalkan yang berhadapan langsung dengan laut. Nah, itu sudah kita diseminasikan, kemudian bekerjasama juga dengan BPBD dan membuat tindakan-tindakan sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Misal tadi ya, yang kita sampaikan kepada masyarakat itu, kita mengetahui dulu posisi rumah kita itu ada di mana gitu, kalau di dalam peta. Jaraknya berapa meter dari garis pantai laut tersebut gitu. Jadi jika ada gempa itu kita harus lari kemana? Nah, itu sudah kita sampaikan. Kemudian bekerjasama juga dengan pemerintah daerah. Kemudian yang kita sampaikan juga terkait dengan tas keselamatan misalkan. Kira-kira kita harus punya tas seperti apa yang isinya misalkan obat-obatan, makanan ringan jikalau terjadi gempa atau tsunami. Itu yang harus kita waspadai. Jadi intinya apa yang kita lakukan dari hasil penelitian, dari riset ini, sudah kita kolaborasikan juga dengan pemerintah daerah, baik lewat BPBD ya, di tiap-tiap daerah, ataupun di dinas-dinas pendidikan dengan model-model sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Itu yang kita lakukan di bawah ya, seperti itu.
1: Oke, baik kalau gitu. Ada pesan-pesan lain mungkin yang ingin disampaikan juga kepada seluruh pendengar, pemirsa kita, Pak Edi, silakan.
2: Ya, jadi tadi harus kita tahu bahwa Kepulauan Indonesia ini memang secara geologi dari tabrakan tiga lempeng besar itu dampak positifnya banyak. Sumber daya alamnya banyak melimpah dari mulai logam mulia, cekungan migas gitu ya. Kemudian adanya aktivitas magmatisme menghasilkan hidrotermal gitu ya untuk panas bumi dan lain-lain. Tetapi di sisi lain pun Indonesia ini memendam potensi bencana geologi yang besar juga. Nah, itu yang harus kita tahu juga, sehingga jika suatu saat misalkan tadi dampak negatif yang muncul, kita sudah minimal ya, kita bisa menghindari sehingga mengurangi korban jiwa maupun harta benda. Jadi intinya kita harus ngeh dan harus selalu waspada, tidak hanya memanfaatkan potensi positif dari kondisi geologi, tetapi kita pun harus mau mempelajari kira-kira risiko bencana apa yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Mungkin seperti itu.
1: Baik, kalau begitu. Pak Edi, terima kasih banyak informasinya, ya, ilmunya. Mudah-mudahan kita, baik, di negara yang rawan bencana ini, kita juga semakin, ya, bisa sigap, semakin bisa memitigasi dengan, betul, baik. Salam sehat, salam sukses.
2: Terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Edi Hidayat.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Rabu 30 September 2026. Bersama saya Puji, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, saat ini tidak terlihat adanya siklon tropis, bibit siklon tropis maupun sirkulasi siklonik yang cukup signifikan di wilayah Indonesia. Meskipun demikian, dinamika atmosfer menunjukkan potensi pembentukan awan hujan ataupun perlambatan angin dan pertemuan angin di sebagian wilayah daripada Sumatera, kemudian sebagian wilayah Jawa dan juga Kalimantan Barat, kemudian di sebagian wilayah Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai potensi pertumbuhan awan hujan ataupun awan cumulonimbus di sejumlah wilayah di Samudra Hindia Barat daripada Sumatera, kemudian di sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, kemudian Selat Malaka bagian utara, Selat Karimata bagian utara, serta di sebagian wilayah Kalimantan Barat. Untuk itu, bagi Sobat BMKG yang akan melakukan transportasi udara, harap untuk selalu memperbarui informasi terbaru dari bandara ataupun maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan petir di sebagian wilayah Padang, kemudian di sebagian wilayah Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan juga Bandar Lampung terdapat potensi hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya potensi udara kabur khususnya di Palembang dan juga Pangkal Pinang. Kemudian untuk di Pulau Jawa, sebagian besar wilayah khususnya Jawa bagian barat termasuk Jakarta, Serang, dan Bandung berpotensi hujan ringan. Namun untuk wilayah Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya diperkirakan besok cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk wilayah Bali, esok diperkirakan berawan tebal. Nusa Tenggara Barat ataupun Mataram, asap ataupun kabut serta di Kupang cerah berawan. Dan untuk wilayah Kalimantan, sebagian besar wilayah ataupun kota-kota besar di Kalimantan diperkirakan hujan ringan termasuk Tanjung Selor, Pontianak, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin. Namun di Samarinda terdapat potensi udara kabur. Untuk wilayah Sulawesi, hujan ringan diperkirakan terjadi di Mamuju, sedangkan Makassar, Kendari, dan juga Manado cerah berawan hingga berawan tebal. Perlu diwaspadai adanya potensi udara kabur khususnya di Palu dan juga Gorontalo. Dan di wilayah Indonesia bagian timur, Ambon diperkirakan berawan tebal, Ternate cerah berawan, kemudian di Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya diperkirakan hujan ringan. Di Sorong terdapat potensi udara kabur, sedangkan Jayapura dan Merauke terdapat potensi berawan. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, kemudian di Samudra Hindia Barat Banten, Jawa Tengah, dan juga Yogyakarta. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob, khususnya di sebagian wilayah pesisir Sumatera Utara, pesisir Kepulauan Riau, pesisir Banten, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Utara, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Sulawesi Tengah, dan juga pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa!

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2A Cibinong. Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat penataan ekosistem Haji dan Umroh. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di luar domisili untuk pemerataan sumber daya manusia. Para manajer KDKMP yang telah mendapatkan surat keputusan atau SK penempatan di luar domisili agar dapat menerimanya. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. KTT tersebut akan mempertemukan para pelaku utama ekonomi global untuk mewujudkan tujuan bersama, mendorong pertumbuhan global dan menangani berbagai tantangan global. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas perjuangan Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Torehan ini menjadi momentum bagi perjuangan kontingen Indonesia untuk mencapai target 4 medali emas di Asian Games 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Sapri Radang Kasuri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut KDP bareng
3: Om? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan persoalan dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di Lembaga Permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga anti rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
5: KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidang ya, di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian Imipas ya, yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dan tentu dari hasil sidang tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
6: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
7: Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
6: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian Imipas telah menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh guna mencegah praktik kartel, kecurangan, dan juga pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Hal ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Hasna Nur.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus dijadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
10: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
11: Bahwa SP4N Lapor itu bukan kanal bukan hanya karena hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru urat nadinya di layanan.
10: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
12: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
10: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka upaya menekan angka penyebaran virus rabies di Banjarmasin, digelar vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga.
13: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 kembali menggelar program vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Kegiatan yang dipusatkan di Poliklinik Hewan DKP3 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di KP3 Kota Banjarmasin, Teuku Inayat Syah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk memastikan hewan peliharaan warga terbebas dari

0: ke hewan. Nah, ini pentingnya vaksin. Kita berharap pada masyarakat umum pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi baik di pemerintahan maupun di klinik-klinik swasta.
1: Sebelum disuntik vaksin, setiap hewan akan diperiksa kesehatannya secara ketat guna memastikan kondisinya benar-benar sehat dari indikasi flu atau demam. Program vaksinasi gratis ini pun disambut antusias oleh warga. Salah satunya Niken, warga Banjarmasin yang membawa 2 ekor kucing kesayangannya untuk dilakukan vaksinasi.
2: Sebelumnya lihat di Instagram, kebetulan kan punya kucing juga baru, jadi ya lumayan belum pernah vaksin juga, kan lumayan tuh rabies juga. Jadi taunya dari Instagram sih suami yang lihat. Iya. Baru aja. Ini karena anak suka kucing sama bapaknya juga. Kalau nya kayak anak bul tuh yang liar kan di kayak di komplek tuh anak-anak liaran tuh penting banget. Jadinya juga kami sebagai orang tua tuh enggak worry kalau anak main-main keliaran di luar gitu sih.
1: DKP 3 Kota Banjarmasin berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi rutin bagi hewan peliharaan agar Kota Banjarmasin tetap mempertahankan status daerah bebas dari rabies. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Madalena melaporkan selengkapnya.
4: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
5: 3 lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
6: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
5: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
7: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
5: Dari hasil studi tersebut, CISD, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Taman Nasional Tesonilo berbahagia atas kelahiran anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
1: Kabar bahagia datang dari kawasan 11 Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau. Seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan lahir dari induknya Mama Lisa pada Senin malam 28 September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Surmantoro, menyampaikan kelahiran tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus penyemangat dalam upaya menjaga kelestarian gajah Sumatera dan habitatnya. Menurut Heru, proses kelahiran Mama Lisa sebelumnya telah dipantau oleh dokter hewan dan pengamatan dilakukan untuk melihat kondisi fisik dan perkembangan induk menjelang proses persalinan. Heru menyebut kelahiran anak gajah tersebut menjadi kabar yang membahagiakan, terutama di tengah berbagai upaya konservasi yang dilakukan untuk menyelamatkan habitat gajah Sumatera.
2: Gajah kita Mama Lisa. Alhamdulillah kemarin ya tanggal 28 September 2026 kira pukul 19.00 Mama Lisa telah melahirkan seekor bayi gajah jantan dengan berat kurang lebih 126 kg. Jadi dokter Teguh sudah melakukan pengamatan sebelum kelahirannya, ya, melihat kondisi fisiknya, dan memang di malam hari itulah Mama Lisa melahirkan gajah jantan.
1: Kelahiran anak gajah Mama Lisa juga mendapat perhatian dan sambutan positif dari masyarakat. Warga menilai kelahiran tersebut menjadi kabar baik bagi upaya pelestarian satwa dilindungi di Taman Nasional Tesonilo.
3: Itu bahagia sekali ya, karena populasi gajah Sumatera kita bertambah. Nah, terus jadinya ikut senang karena Seroja juga bakalan punya teman main, Domang juga ada teman mainnya. Karena dengan kelahiran gajah jantan ini tentunya kita senang ya, harapannya populasi gajah Sumatera di Indonesia tetap bertahan dan semakin banyak.
1: Kelahiran ini menjadi momen penting bagi para penggiat konservasi, petugas Taman Nasional Tesonilo, Mahot, dokter hewan, serta masyarakat atas kehadiran generasi baru gajah Sumatera, sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga habitat agar satwa dilindungi tersebut dapat terus berkembang di alam. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
2: Pernah nggak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang nggak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
5: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
7: Gubernur Papua meminta rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kehususan Papua serta diselaraskan dengan otonomi khusus Papua. Berikut laporan selengkapnya Reski Kurniawan.
8: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan aturan otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakiri saat pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat bersama Komite 1 DPD RI. Fakiri mengatakan perlindungan masyarakat adat berkaitan dengan jati diri orang asli Papua serta kepastian hukum atas wilayah adat. Fakiri juga meminta mekanisme pengakuan masyarakat adat dibuat jelas dan tidak berbelit. Kepastian hukum atas wilayah adat dan hak ulayat perlu diperkuat dalam regulasi tersebut. Perlindungan juga diperlukan ketika masyarakat adat berhadapan dengan izin maupun proyek pembangunan. Menurut Fakiri, RUU tersebut perlu mengatur mekanisme persetujuan masyarakat adat serta penyelesaian sengketa adat.
9: RUU juga perlu memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat adat ketika berhadapan dengan izin atau proyek pembangunan, menyediakan mekanisme persetujuan yang jelas, serta memperkuat penyelesaian sengketa adat. Selain itu, penting untuk memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat, hak masyarakat adat, atas manfaat ekonomi dari pemanfaatan wilayahnya.
8: Fakiri turut mendorong kejelasan peran lembaga adat serta kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ia juga meminta mekanisme kompensasi dan restitusi serta pendataan dan pemetaan wilayah adat diatur secara jelas. Pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota juga perlu diselaraskan dengan kekhususan Papua. Fakiri berharap pembahasan bersama Komite 1 DPD RI menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
7: Program perhutanan sosial didorong di Bovendigul untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meminimalkan kebakaran hutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
10: Meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat itu sendiri.
11: Apalagi di Bovendigul juga sekarang dipenuhi kabut asap, bikin sesak nafas.
12: Program perhutanan sosial menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara legal dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul, Senli Abarua. Menurutnya, perhutanan sosial memiliki 5 skema yakni hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan rakyat. Melalui program tersebut, masyarakat diberikan akses untuk mengelola kawasan hutan yang telah mendapatkan persetujuan pemerintah melalui kementerian terkait. Pengelolaan kawasan hutan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat. Akses tersebut memberikan kesempatan pada warga untuk memanfaatkan potensi hasil hutan secara legal, sekaligus ikut menjaga kelestarian kawasan.
10: Khususnya yang sudah dilakukan mitra KPH dengan LSM Harmoni itu adalah salah satunya yang sudah dilakukan adalah survei potensi. Dengan adanya survei potensi, berarti masyarakat bisa membuat satu rencana kelola hutan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat itu sendiri berdasarkan hasil survei potensi yang ada.
12: Senli menjelaskan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya akses pengelolaan yang sah, masyarakat dapat mengembangkan potensi hutan secara terencana dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. UPT KPHP Bovendigul berharap program tersebut dapat menjadi salah satu peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam menjaga kawasan hutan yang dikelola agar tetap memberikan manfaat dalam jangka panjang. Sementara itu, salah seorang masyarakat Bovendigul, Fani, menilai program perhutanan sosial merupakan langkah yang baik apabila dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Menurutnya, potensi hutan dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, namun kelestarian hutan tetap harus menjadi perhatian.
11: Kalau menurut saya, program perhutanan sosial atau apalah itu, menurut saya sih baik-baik aja ya, baik adanya. Tapi yang penting ini bisa ningkatin ekonomi masyarakat. Terus kalau bisa ya hutannya jangan ditebang, jangan digunduli gitu. Apalagi kelompok perhutanan sosial itu kan juga harus ikut menjaga hutan begitu ya. Jadi ya kalau bisa ya jangan sampai sekarang kayak banyak kebakaran hutan. Apalagi di Bovendigul juga sekarang dipenuhi kabut asap, bikin sesak nafas.
12: Fani harapkan kelompok perhutanan sosial tidak hanya memanfaatkan hasil hutan, tetapi juga ikut menjaga kawasan yang dikelola. Ia mengingatkan agar pemanfaatan hutan tidak dilakukan secara berlebihan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Menurutnya, masyarakat juga perlu terlibat dalam mencegah kebakaran hutan, sebab kebakaran tidak hanya merusak hutan, tetapi juga menimbulkan asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat di Bovendigul. Ia menilai, peningkatan ekonomi dan perlindungan hutan harus berjalan bersama. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hutan tanpa mengorbankan kelestariannya.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: Pancasila itu apa, Mama?
14: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
14: Nah, itu Mama bilang, eh?
13: Iya, Mama.
14: Pancasila.
13: Satu.
14: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
13: 3. Persatuan Indonesia.
14: 4.
13: 4.
14: Kerakyatan yang dipimpin
13: oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemisahan perwakilan.
14: 5. Keadilan sosial.
13: Keadilan sosial
14: bagi seluruh rakyat Indonesia.
13: Oh, guru saja di sekolah.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
15: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Warta Nusantara.
7: Kampung Nelayan Merah Putih Menuswar di Kabupaten Biak Numfor ditargetkan mulai mengirim hasil tangkapan ikan perdananya pada bulan depan. Berikut laporan selengkapnya Oki Pinontoan.
16: Pekerjaan pembangunan fisik Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di 11 lokasi di Kabupaten Biak Numfor, Papua hingga kini berkisar 20-75% dan ditargetkan tuntas pada tahun 2026. Pembangunan KNMP dibagi dalam dua kategori, yaitu 5 KNMP dengan status sebagai hub atau penampung, pengumpul, dan 6 sebagai KNMP penyangga. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, Effendi Igrisa, mengatakan dari 11 lokasi KNMP, salah satunya KNMP Menuswar yang berada di wilayah Biak Utara, masyarakat nelayan netral merasakan dampak peningkatan hasil penangkapan serta pendapatan. Diakui hal itu dilakukan pihaknya setelah bekerja sama dengan Kampung Nelayan Modern Kalamo di Kampung Sambir Binyiri yang diresmikan 2023 lalu. Selanjutnya ditargetkan bulan depan perdana pengiriman ikan dari KNMP Menuswar.
17: Kalau tidak ada halangan, mungkin bulan depan kami sudah akan mau launching pengiriman ikan perdana dari Kampung Nelayan Merah Putih yang dari Kampung Menuswar. Nah, ini mungkin sebuah terobosan yang luar biasa, fasilitas fisiknya belum selesai, namun antusias nelayan yang ada di utara itu cukup luar biasa, sehingga kami akan meluncing, memperkenalkan supaya teman-teman di KKP juga tahu bahwa walaupun fasilitasnya belum ada, tetapi dengan model kerjasama yang kami rintis antara KNMP Suor dengan Kalamo Sambir Binyiri, itu sudah berjalan dan kami akan meluncing pengiriman ikan perdana, satu kontainer dengan nama KNMP Menuswar.
16: Kepala Kampung Menuswar Syor Sri Satwabisir mewakili masyarakat nelayan setempat sangat berterima kasih dengan adanya program nasional pemerintah pusat KNMP yang berikan manfaat langsung bagi masyarakat. Semangat melaut dan mencari ikan semakin tinggi dan berdampak pada penghasilan yang diperoleh. Masyarakat nelayan juga berharap KNMP terus berkelanjutan.
18: Dalam masyarakat nelayan di Kampung Menuswar, kami sangat berterima kasih karena program strategis yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden ini sangat membantu kami, terutama bagi nelayan. Pendapatan kami juga sudah lumayan, walaupun dalam perkembangan ke depan ini masih dalam tahapan pembentukan kampung, pembangunan kampung nelayan, namun ada beberapa program yang sudah diturunkan bagi kami dan ini sangat membantu sekali. Jadi dari Dinas Perikanan juga sudah kami mendapat bantuan, dan juga mungkin karena pembangunan kampung nelayan ini di Kampung Nusur dan ada beberapa pihak yang sudah melirik kami, sehingga hasil dari nelayan itu bisa dibeli atau diambil, dan juga ini sangat membantu dalam pendapatan masyarakat nelayan di Kampung Nusur. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden. Harapan kami ke depan program ini jangan terputus, tetap ada, karena ini sangat membantu dalam kesejahteraan warga nelayan ke depan nanti.
16: Terdata hingga kini jumlah masyarakat di Kampung Nusur Distrik Biak Utara sebanyak 95 kepala keluarga. Dari Biak Papua, aku penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah Kabupaten Manokwari membuka akses baru untuk percepatan mobilitas warga. Ria Tatontos melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Kabupaten Manokwari mulai membuka akses baru untuk mempercepat mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di kawasan timur kota. Pembangunan akses tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata di Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan, pembangunan ruas baru yang menghubungkan kawasan Kampung Ambon, Sarinah, dan Ayambori merupakan bagian dari rencana pembangunan infrastruktur daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Manokwari. Menurut Hermus, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya bertujuan memperlancar akses masyarakat, tetapi juga mendukung pengembangan destinasi pariwisata, khususnya kawasan Gunung Meja.
20: Pembangunan dan peningkatan ruas jalan dalam kota dan juga di kampung dan pedesaan untuk meningkatkan konektivitas wilayah antar daerah. Dan dalam kota Manokwari kita merencanakan beberapa ruas baru yang kita bangun, tetapi juga kita tingkatkan beberapa ruas. Yang kita tingkatkan adalah beberapa ruas yang menghubungkan kawasan permukiman.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Manokwari Albertus mengatakan, pembangunan akses baru tersebut dilaksanakan berdasarkan DPA Dinas PUPR dan Perhubungan Tahun Anggaran 2026, serta dokumen kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Kampung Ambon, Sarinah. Albertus menjelaskan, pembangunan merupakan pekerjaan jalan baru dengan pembukaan badan jalan selebar 12 meter. Dari lebar tersebut, bagian yang akan dilakukan penghamparan pada tahap awal mencapai sekitar 7 meter, termasuk pembangunan saluran dan bahu jalan.
21: Menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan dalam kota Manokwari dalam rangka transformasi Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat. Untuk menghubungkan aksesibilitas pada ruas jalan Kampung Ambon Sarinah dan ruas jalan Kampung Ambon Ayambori. Jadi judulnya pekerjaan ini adalah Jalan Kampung Ambon Sarinah, mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kampung Ambon Sarinah, Ayambori, dan sekitarnya.
19: Albertus menambahkan, pembangunan ini juga ditunjukkan untuk mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Ambon, Sarinah, Ayambori, dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Manokwari berharap pembangunan akses baru tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari transformasi Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat melalui pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas, membuka ruang pengembangan ekonomi, dan mendukung kawasan pariwisata. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ancaman kenaikan muka laut ribuan keluarga di Maluku berpotensi terdampak. Lina Tehepuri melaporkan selengkapnya.
22: Sebanyak 6.846 keluarga di Maluku berpotensi terdampak kenaikan muka air laut hingga 1 meter, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Bappenas Febrian Alpian Torudia dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian besar permukiman, aktivitas ekonomi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalur transportasi masyarakat Maluku berada di kawasan pesisir. Dikatakan, kenaikan muka air laut bukan lagi persoalan yang dampaknya masih jauh dari kehidupan masyarakat, namun dampaknya mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari terutama di wilayah yang bergantung pada kawasan pesisir. Menurutnya, dampak kenaikan muka air laut dapat terjadi secara berantai, mulai dari rumah yang terdampak hingga terganggunya mata pencaharian masyarakat. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan keluarga dan berpotensi mendorong mereka semakin dekat dengan kemiskinan. Karena itu, risiko kenaikan muka air laut perlu menjadi perhatian dalam pembangunan di Maluku, di mana pemerintah perlu memastikan pembangunan yang dilakukan saat ini tetap mampu menghadapi perubahan kondisi iklim dalam jangka panjang.
23: Kajian Bappenas menunjukkan dalam skenario kenaikan muka air laut 1 meter misalnya. Karena itu, persoalan ini harus kita masukkan ke dalam perencanaan sejak awal. Kita saat ini sedang menuju Indonesia Emas 2045, dan jangan sampai kita membangun hari ini, tapi pembangunan itu kemudian justru menjadi rentan menghadapi kondisi iklim 20 tahun mendatang.
22: Ditambahkan, persoalan kenaikan muka air laut tidak dapat ditangani oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara sendiri-sendiri. Penanganannya membutuhkan kerjasama berbagai pihak karena dampaknya berkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lapas Maros Sulawesi Selatan memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga binaan dalam menjalankan masa tahanan. Kristianto melaporkan selengkapnya.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Maros menegaskan tidak ada perlakuan pilih kasih dalam pembinaan warga binaan selama menjalani masa pidana. Kepala Lapas Kelas 2B Maros Ali Imran mengatakan seluruh warga binaan mendapatkan pelayanan dan pembinaan sesuai ketentuan serta standar yang berlaku. Pembinaan diberikan tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial warga binaan. Ali Imran juga menegaskan seluruh pelayanan kepada warga binaan maupun keluarganya diberikan secara gratis dan tanpa pungutan liar. Pihak lapas juga membuka ruang pengaduan, kritik, dan saran dari warga binaan maupun masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
1: Treatment ini yang diberikan kami bersama jajaran di Lapas Maros itu terus dijaga dan ditingkatkan karena kami memang memiliki tugas pokok bagaimana memastikan warga binaan ini menjalani pidana dengan baik di tempat ini dan tentu tidak terlibat dengan permasalahan-permasalahan baru dan tentu saja semua jajaran harus mengikuti ketentuan dan standar yang telah ditentukan. Jadi pelayanan yang diberikan ini tanpa pungli, tanpa biaya dan semuanya diberikan secara gratis. Dan kami memberi ruang kepada keluarga warga binaan untuk melakukan pengaduan, melakukan kritik, saran terkait dengan hal-hal yang kira-kira tidak sesuai dengan apa yang kita siapkan. Ya, kami insya Allah akan menindaklanjuti semua keluhan, semua kritik, semua saran yang masuk kepada kami dan itu akan kami perbaiki dan kami benahi untuk.
0: Sementara itu, seorang warga bernama Nindar berharap tidak ada perlakuan berbeda terhadap narapidana, baik yang berasal dari masyarakat umum maupun kalangan pejabat. Ia juga meminta pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan terus diperkuat, sehingga prinsip kesetaraan dan keadilan dalam menjalani masa pidana dapat diterapkan.
2: Kalau kayak di Cibinong itu menunjukkan bagi narapidana dari kaum oknum pejabat itu enggak dapat efek jera. Nah, kalau bisa di Maros, apa yang diterapkan di Cibinong itu jangan diterapkan di Maros. Itu sudah melanggar hukum.
0: Lebih lanjut, Nindar menilai apabila terdapat fasilitas yang dianggap terlalu istimewa bagi warga binaan tertentu, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Karena itu, ia berharap prinsip kesetaraan, transparansi, dan keadilan terus dijaga dalam seluruh proses pemasyarakatan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan dalam pencegahan penyebaran narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan seluruh Indonesia. PBB menyebut Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA terus beroperasi di bawah tekanan luar biasa. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempercepat pembangunan hunian tetap pasca bencana pada 3 provinsi di Sumatera. Sebanyak 7.952 huntap dan PSU pasca bencana ditargetkan akan rampung pada 31 Desember 2026. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sidang Majelis Umum PBB menyebut Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA terus beroperasi di bawah tekanan luar biasa. UNRWA menyediakan layanan publik yang esensial bagi warga Palestina, namun tugasnya kini berada dalam bahaya. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, harus puas membawa pulang medali perak Asian Games Aichi Nagoya 2026. Amri Nita meraih posisi runner-up setelah kalah 2 set langsung dari pasangan unggulan Tiongkok, Jiang Zhenbang Wei Yatin. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu yang menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahguna narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program hilirisasi pemerintah pusat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan parfum dari bahan baku kayu gaharu. Namun seiring kondisi kabut asap pekat telah mempengaruhi intensitas ekspor ke luar negeri. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
7: Misal untuk jenis yang kelas bawah biasanya itu ke Eropa, tapi untuk yang kelas atas itu ke Timur Tengah.
8: Pelaku usaha kayu gaharu di Kalimantan Tengah menyebut program hilirisasi membuka peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah komoditas gaharu. Salah satu pelaku usaha gaharu, Darminto, mengatakan, jika selama ini bahan baku banyak dipasarkan dalam bentuk mentah, ke depan gaharu dapat diolah menjadi minyak yang menjadi salah satu bahan dasar parfum dengan pasar tujuan antara lain Prancis, Eropa, dan Timur Tengah.
7: Kalau gaharu ini kita jadikan minyak, minyak nantinya kita kirim ke Prancis, ke Timur Tengah, jadi ke Eropa ya pastinya, karena ini bahan dasarnya parfum. Ya, saat ini sedang berjalan pembangunan pabrik Gaharu, cuman kita lagi finishing. Nah, ini nanti kalau sudah buka, ini satu-satunya pabrik yang berizin di Kalimantan Tengah.
8: Ia menyebut saat ini pembangunan pabrik pengolahan Gaharu tengah memasuki tahap penyelesaian di Jalan Victoria Palangkaraya. Pabrik tersebut nantinya disebut menjadi satu-satunya pabrik pengolahan Gaharu berizin di Kalimantan Tengah, sehingga diharapkan mampu memperkuat rantai hilirisasi sekaligus memberikan nilai ekonomi lebih bagi komoditas daerah.
7: Kalau untuk hilirisasinya kita tergantung jenis. Misal untuk jenis yang kelas bawah biasanya itu ke Eropa, tapi untuk yang kelas atas itu ke Timur Tengah. Kalau untuk ekspor itu biasanya kita kisarannya di harga Rp50.000 per kilo sampai dengan 1,5 M per kilo.
8: Dari sisi ketersediaan bahan baku, pelaku usaha menyebut pasokan Gaharu relatif mudah diperoleh karena tersebar di sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Pabrik yang sedang dibangun diproyeksikan membutuhkan sekitar 20 ton bahan baku setiap bulan sehingga Gaharu bernilai ekonomi. Meski memiliki peluang besar, pelaku usaha Gaharu masih menghadapi sejumlah kendala, terutama bencana kabut asap dan terganggunya sektor penerbangan. Kondisi tersebut berdampak terhadap distribusi barang, aktivitas perusahaan, hingga proses pengiriman untuk kebutuhan ekspor. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Palangkaraya Samsul Rijal menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi kondisi kabut asap yang terjadi saat ini. Menurutnya, masyarakat perlu bersabar dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi di lapangan, termasuk tidak melakukan aktivitas secara berlebihan ketika situasi belum memungkinkan.
9: Berpengaruh terhadap distribusi, berpengaruh semua platform, kalau pasokan juga berpengaruh, semua pengaruh. Nah, namun alhamdulillah Kota Palangkaraya masih suplai Banjarmasin, kebutuhan masih bisa.
8: Ia juga mengingatkan masyarakat agar memenuhi kebutuhan secukupnya dan tidak panik buying dalam berbelanja. Menurutnya, kondisi yang terjadi merupakan bagian dari dinamika alam yang perlu dihadapi bersama dengan tetap tenang dan bijak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Edi Suroso melaporkan.
0: Bulog Kalimantan Tengah telah melakukan penyaluran bantuan pangan dari Presiden mencapai 60% yang ditargetkan penyaluran bantuan tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada bulan ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di gudang Bulog.
11: Penyaluran bantuan pangan dari Presiden di Kalimantan Tengah hingga kini telah mencapai sekitar 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir September 2026. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut terus mengalami peningkatan. Namun pihaknya mengakui masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti akses melalui sungai yang sulit karena kemarau mengakibatkan air surut drastis. Padahal jalur sungai menjadi salah satu akses utama untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah. Erwin menjelaskan, dalam kondisi normal Bulog dapat menggunakan perahu dengan kapasitas angkut hingga 4 ton. Namun saat sungai surut, kapasitas angkut tersebut turun drastis. Hanya bisa membawa beban sekitar 200 kg saja. Namun dengan berbagai kendala yang ada, Bulog memperkirakan capaian maksimal di Kalimantan Tengah berada di angka 90%.
10: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog, kita selalu mantau dengan menggunakan sistem. Jadi dengan menggunakan sistem itu kan berarti lebih real time ya. Jadi kapan kita memerlukan informasi tersebut, dimanapun kita bisa mengakses itu melalui sistem. Sehingga bisa juga terpantau terkait berapa banyak lagi sebetulnya persediaan yang kita miliki. Sehingga harapannya kalau memang ternyata persediaan yang kita miliki masih mencukupi, alhamdulillah. Tapi ketika memang untuk kebutuhan penyaluran ternyata masih kurang, dengan terpantaunya stok tersebut kan tentu kita bisa mengantisipasi lebih awal. Nah, terkait stabilisasi, tentunya Bulog juga bekerja sama dengan aplikasi lain ya, dalam hal ini adalah aplikasi SP2KP.
11: Sementara itu, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Palangkaraya berharap juga ada bantuan pangan yang disalurkan pemerintah menyentuh para pelaku usaha kecil yang terdampak kondisi ekonomi akibat menurunnya aktivitas masyarakat. Salah seorang pelaku UMKM Palangkaraya, Atriadi, mengatakan bantuan pangan dinilai dapat membantu mengingatkan beban kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi pelaku usaha yang pendapatannya tidak menentu akibat kabut asap kebakaran hutan lahan lantaran menurunnya kunjungan masyarakat. Menurut Atriadi, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan dukungan dalam bentuk bantuan modal maupun pelatihan, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan pangan keluarga. Terlebih, kondisi perekonomian yang tidak selalu stabil dapat berdampak langsung terhadap omset usaha.
12: Pak, kalau misalnya normal itu biasanya dapatnya berapa, Pak?
13: Ya, kalau normal itu biasanya di atas 500 lah. Itu udah bagus banget.
12: Udah bagus itu ya. Tapi kalau kabut asap nih, kunjungan orang menurun, Pak lah.
13: Bukan menurun lagi, hancur. Paling 100 dapatnya.
12: Oh, gitulah.
13: Itu juga nggak tiap hari 100.
12: Baik.
13: Kadang-kadang di atas 50.
12: Oke, makasih Pak.
13: Oke.
11: Daerah yang mengalami kendala distribusi, terutama wilayah yang aksesnya banyak bergantung pada jalur sungai di Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD Jawa Timur.

0: Pada dasarnya ini tugas bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholders dengan semua masyarakat, terutama di dunia pendidikan dan dunia usaha, bagaimana memberikan ruang yang sama dan memberikan layanan secara inklusif. Jadi inklusivitas itu menjadi bagian penting.
1: Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
2: Saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban. Mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas dengan kemampuan yang mereka miliki, dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, kebijakan mendorong mereka untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya.
1: Pemprov Jatim selama ini menjalankan sejumlah program untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Program tersebut antara lain rehabilitasi sosial, bantuan dan asistensi sosial, pendidikan inklusif, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, fasilitasi penempatan kerja, serta peningkatan aksesibilitas layanan publik. Ani Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan fenomena El Nino diperkirakan akan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026-2027. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Fenomena El Nino kuat diperkirakan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026 sampai 2027. Kondisi ini dipengaruhi indeks ENSO yang diperkirakan bertahan hingga kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur, Anung Supriyatno, dalam webinar prediksi musim hujan 2026-2027 di Provinsi Jawa Timur mengatakan, El Nino menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi waktu datangnya musim hujan.
5: Ini pasti terjadi gitu, karena udah siklus tahunan gitu ya. Hanya saja tadi kami sampaikan, trigger-trigger cuaca dan iklim, khususnya kalau di skala iklim itu adalah kaitannya dengan indeks ENSO, dipolmo dan sebagainya, itu men-trigger apakah musim itu sendiri datangnya lebih cepat atau lebih lambat, atau membawa di curah hujannya menjadi atas normal atau lebih basah atau menjadi lebih kering.
4: Sementara itu, Dira, salah satu anggota BPBD Kabupaten Bojonegoro, mempertanyakan operasi modifikasi cuaca bisa dilakukan atau tidak di Kabupaten Bojonegoro.
6: Terkait kan tadi musim hujannya, kita kan di awal November, kalau yang saya cermati di Bojonegoro tadi di awal November dasar yang 3. Nah, ini kan waktunya masih panjang.
4: Fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina lebih berpengaruh terhadap waktu kedatangan dan karakteristik musim, dapat mempengaruhi kondisi curah hujan. Curah hujan bisa berada di atas normal atau justru membuat suatu periode menjadi lebih kering. Karena itu masyarakat diminta tetap mencermati perkembangan musim. Informasi cuaca dan iklim menjadi penting untuk mengantisipasi perubahan waktu datangnya musim hujan akibat dinamika iklim. Oni Arianto melaporkan.
3: RRI menjadi wahana pelestarian budaya bermukun dengan digelarnya program pelaksanaan bermukun se-Borneo yang tahun ini digelar di Yogyakarta. Rosyan Anwar melaporkan selengkapnya.
7: Sekarang kita memang ada beberapa kerjasama, projek kerjasama antara RTB, RRI dan juga RTM. Selain daripada bermukun, kita ada
8: penyiar radio dari tiga negara serumpun, yaitu Radio Television Malaysia, RTM, Radio Television Brunei, RTB, dan Radio Republik Indonesia berkumpul di Yogyakarta mulai 29 September hingga 3 Oktober mendatang untuk memperkuat pelestarian budaya bermukun lewat program Bermukun se-Borneo 2026. Ketua Delegasi RTM, Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, menyebutkan tradisi bermukun adalah seni pertunjukan tradisional khas masyarakat Melayu di Pulau Kalimantan atau Borneo, termasuk Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam. Tradisi ini menggabungkan unsur pantun berbalas, tarian yang khas, dan alunan alat musik kendang. Muhammad Yusni bin Muhammad Ali menuturkan, dengan program Bermukun se-Borneo yang tahun ini dihelat oleh RRI, diharapkan dapat semakin menguatkan tali silaturahmi serta upaya

0: pelestarian budaya Permukun.
1: Kita mengharapkan lagi hubungan silaturahim antara Malaysia, Indonesia dan juga Brunei Darussalam, dan dengan cara ini kita boleh bersama-sama memajukan lagi seni budaya, terutamanya seni Permukun sebenarnya.
0: Delegasi dari Malaysia, Brunei dan tuan rumah Indonesia akan menampilkan tradisi Permukun kepada masyarakat Yogyakarta. Muhammad Yusni bin Muhammad Ali mengharapkan publik dapat terhibur dengan penampilan kesenian Permukun tersebut.
1: Kami persembahkan kebudayaan bersamalah, kita persembahkan kepada penonton memperkenalkan seni Permukun Sebenio supaya lebih lagi diketahui oleh masyarakat lebih luas lagi.
0: Sementara itu, Nur Hawadah binti Ramli selaku ketua delegasi Radio Television Brunei RTB memaparkan tradisi Permukun sudah menjadi budaya bagi masyarakat Brunei sejak lama.
2: Budaya Permukun itu sebenarnya memang sudah pun berlangsung agak lama, mungkin sudah beratus-ratus tahun yang dulu. Cuma kalau di Brunei Darussalam, budaya ini saya difahamkan asalnya datangnya dari Sarawak, Malaysia. Dan di Brunei Darussalam mungkin mula diperkenalkan pada sekitar 40-an ataupun 50-an macam tu. Jadi oleh kerana budaya Permukun ini sudah pun lama di rantau Borneo ini dan sering dibawakan dalam beberapa buah majlis seperti majlis perkahwinannya, majlis keramaian. Jadi pentingnya juga saya rasa untuk kita jadikan projek Permukun ini sebagai projek masyarakat.
0: Delegasi dari tiga negara yaitu RTM Malaysia, RTB Brunei dan juga RRI yang mayoritas diantaranya adalah penyiar radio akan berbalas pantun dan sekaligus menari dengan mengangkat tema-tema pantun berkaitan tentang persahabatan, Hari Raya Idul Fitri, serta pantun tentang Tahun Baru. Acara tersebut akan dipusatkan di Auditorium RRI Yogyakarta pada 1 Oktober besok.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman. Saya, Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia. Kita setia landasan kerjanya.
1: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini, kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa, tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI. Demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
2: Waspada, dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan juga hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan aktivitas transportasi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon yang mampu menampung cadangan air. Jaga lingkungan kita dari sekarang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Yang pertama, soal RUU APBN 2027 sudah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Jadi DPR RI secara resmi mengesahkan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung kemarin. Postur anggaran 2027 mencetak sejarah baru dengan nilai belanja terbesar, di mana belanja negara mencapai 4.106,26 triliun. Kemudian pendapatan negara dipatok sebesar 3.435,10 triliun. Sementara defisit anggaran dipertahankan pada 2,4% terhadap PDB atau sebesar 671,16 triliun. Sementara kalau asumsi dasar makroekonomi 2027, pertumbuhan ekonomi 6%. Nah, ini disebut para ekonom ya, ini sebagai lompatan karena biasanya rata-rata hanya dipatok sekitar 5% ya. Nah, ini sejauh mana nanti kita bahas bisa tercapai dengan target ekonomi 6% di tengah masih adanya tantangan global dan juga masalah daya beli masyarakat. Inflasi dipatok 2,5%, kemudian nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia atau ICP 75 dolar Amerika Serikat per barrel, serta suku bunga SBN 10 tahun 6,9%. Sementara anggaran pendidikan dipatok 824 triliun rupiah, kemudian perlindungan sosial 539,7 triliun, ketahanan pangan 195,3 triliun rupiah. Nah, ada lagi asumsi lainnya di mana tingkat pengangguran terbuka dipatok sebesar 4,30 sampai dengan 4,87%, kemudian tingkat kemiskinan nasional 6 sampai dengan 6,5%, tingkat kemiskinan ekstrim 0 sampai dengan 0,5%. Jadi 2027 ini pemerintah punya target mengenolkan kemiskinan ekstrim ya. Nanti kita pantau lebih lanjut. Kemudian juga yang kedua soal Gen Z disebut menghadapi dunia kerja yang berubah dengan cepat. Kita bahas juga nanti soal Komnas Perempuan yang mencatat lebih dari 2.000 kasus kekerasan seksual 5 tahun terakhir. Dan ini ternyata banyak sekali kasus pemerkosaan terhadap perempuan yang dicatat dan dilaporkan atau ditindaklanjuti oleh Komnas Perempuan. Ini tentu menjadi sebuah catatan kelam yang perlu ditindaklanjuti oleh berbagai pihak. Nanti kita bahas juga lebih jauh soal ini ya. Yang keempat, soal ekonomi hijau buka peluang 53 juta lapangan kerja, dan kita pantau juga nanti situasi lalu lintas. Ibu Indra, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, Ibu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, Cirebon tetap mendung dan hujan belum turun. Aduh, Bu Zaini, ya. Ini saya mendengar APBN sudah disahkan ya, ya. Tapi tetap gamang karena selalu saja ada hal-hal yang membuat ini salah, itu begini, anu begitu. Iya, tapi kita kan melihat juga para kepala daerah yang bisa dengan bagusnya
4: ya
5: mengatur APBN seberapapun didapat. Sementara yang ada diberi lebih malah tetap aja protes begitu. Jadi sekarang
4: ya,
5: mari kita lihat, mudah-mudahan didengar setiap yang berwenang bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan demi ya negara kita ini dengan sebaik-baiknya. Tidak protes belulu. Bukankah dalam agama juga dikatakan siapa yang bersyukur maka
4: nikmatnya akan ditambah.
5: Nah itu Bung Zaini, kenapa itu tidak kita terapkan dalam bernegara ini
4: ya.
5: Jadi sekarang kita tantang para yang berwenang itu, coba tunjukkan kemampuan yang kompeten
4: ya,
5: itu yang membuat Anda terpilih menjadi orang-orang berwenang itu
4: ya.
5: Tunjukkan kepada kami masyarakat di bawah ini supaya kami
4: baik,
5: bisa lega dan mengacungkan jempol. Terima kasih,
4: terima kasih banyak Ibu Indra
5: diberi kesempatan untuk bicara ya.
4: Selamat pagi Ibu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
6: Pagi,
4: pagi. Waalaikumsalam. Pak Udin dan Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
6: Ya, saya dan Boyolali alhamdulillah baik.
4: Baik ya, silakan, mau komentar yang mana?
6: Nomor 3,
4: oke, komentarnya silakan
6: ya. Itu salah satunya adalah karena teknologi, karena Android ya.
4: Ya.
6: Jadi sebelum 2004 gitu anggaplah teknologi bisa kekerasan seksual belum bisa sepesat ini gitu.
4: Ya.
6: Salah satunya itu gara-garanya. Terima
4: pengaruh kasih teknologi ya. Baik, terima kasih Pak Udin ya. Jadi Komnas Perempuan mencatat ada 2.701 kasus kekerasan selama 5 tahun terakhir ya, kekerasan seksual ini ya, berdasarkan pengaduan langsung dan laporan lembaga layanan. Data tersebut dihimpun dari berbagai lembaga layanan yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di sejumlah wilayah di Indonesia. Komnas Perempuan mengatakan angka tersebut bagian dari 18.839 kasus kekerasan seksual selama 5 tahun terakhir, dan sekitar 2.701 kasus diantaranya merupakan kasus perkosaan. Nah, ini catatan dari Komnas Perempuan ya. Pak Yanto di Kutai Barat, pagi Pak Yanto.
7: Pagi,
4: Bang. Waalaikumsalam, Pak Yanto. Bagaimana, sudah hujan?
7: Belum, Bang. Cuma kalau malam tuh ada tanda-tandanya dia sudah angin kencang.
4: Yeah.
7: Hujan, ya pokoknya seperti mau hujan itu lah, Bang. Tapi masih sandiwara radionya masih dengan judul yang sama, bernapas dalam kabut asap. Bingung juga, kok asapnya ada terus, Bang. Ya itu bingung juga. Jadi terinspirasi film zaman bahari, bernapas dalam lumpur, beranak dalam kubur. Bang, yang
4: ya
7: APBN 2027 itu
4: ya,
7: kan ya. Tadi Abang ada nyinggung-nyinggung, maklum kan cuma pakai era digital aja, Bang.
4: Ya.
7: Belum ada profit ya, terestrial. Jadi mudahan aja itu ya, sebesar berapa triliun itu Bang ya. Nah itu kan pasti ya digunakan. Ini saya nyoroti soal ekonomi aja Bang ya. Yeah. Itu kan kalau sudah pertumbuhan ekonomi kita di target 6% kan terus meningkat itu Bang ya sampai yeah. dia nanti mencapai
4: targetnya 8% nanti itu.
7: Nah, itu 8% ya kan itu impiannya Presiden Prabowo. Kemudian juga bagaimana dengan investasi yang masuk? Tadi Abang ada menyinggung pengangguran terbuka tadi yeah. kan. Itu kan soal investasi. Kalau mereka berminat
4: ya korelasinya ya ke sana, betul.
7: Iya, menanamkan modalnya di Indonesia kan. Itu pertanyaannya juga bagaimana kondisi di iklim usaha di tempat
4: ya, iklim investasi kan? Begitu ya.
7: Ya, iklim investasinya itu kalau bikin orang berminat atau tidak kan izin-izinnya atau kondisi iklimnya aman. Kemudian bagaimana juga dengan program prioritas itu ya. Kan banyak menyerap anggaran tuh abangnya, contohnya MBG ya kan itu, kemudian program prioritas presiden yang lainnya, kemudian juga soal apa ini inflasi ya Bang ya, inflasi juga harus jadi perhatian nilai tukar rupiah kita juga ya. Seperti itu kan ini karena kondisi geopolitik masih diliputi ketidakpastian, itu kan dampaknya juga terhadap apa perekonomian kita di dalam yeah. negeri, kehidupan sosial ekonomi kita juga, begitu juga dengan harga-harga apa komoditas luar negeri yang berdampak ke domestik ya, contohnya ya kalau bukan tidak lain ya bahan bakar minyak itu apa yeah. kan itu luar biasa dampaknya terhadap apa nih pertumbuhan ekonomi kita, kemudian daya beli masyarakat
4: ya
7: yeah. ya itu kita yang penting itu masyarakat itu ya daya belinya terjangkau, nilai ya. Tukar rupiah terjaga, kemudian mudah untuk mencari pekerjaan, itu aja Bang, enggak sulit-sulit.
4: Masyarakat yang mudah berpikirnya itu. Begitu ya Pak ya.
7: Iya.
4: Dapat pekerjaan, punya uang, bisa membeli beras dan lauk pauknya sudah cukup begitu ya.
7: Kemudian hidup kita semakin baik, semakin sejahtera.
4: Baik.
7: Ini bendera sudah berkibar. Tengah tiang Abang.
4: Terima kasih. Terima kasih banyak. Pagi Pak Yanto. Berikutnya ada Pak Upi di Bone ya. Pak Upi, pagi.
8: Pagi.
4: Pagi Pak Upi. Waalaikumsalam. Bone bagaimana kabarnya pagi ini?
8: Alhamdulillah Bone. Mataharinya ada berapa itu? Ada sekian banyak matahari yang tapi cuma satu yang asli.
4: Ya.
8: Yang lain itu ada yang kumuplas, ada yang coba-coba menjadi matahari, artinya entahlah kata Pak Sawan.
4: Silakan Pak Upi.
8: Ya, selamat pagi untuk Pak Sawan ya. Semoga saya selalu bersama keluarga di sana di
4: ya.
8: Begini artinya saya pilih nomor 1 dan nomor 3 bahasa ini.
4: Ya.
8: Nomor 1 yang paling utama ini artinya paling utama mudah-mudahan saja dana transfer ke daerah mudah-mudahan meningkat ditingkatkan lagi karena kan sebenarnya banyak daerah sebenarnya mengalami perlambatan pembangunan gara-gara dana transfer dari pusat sangat kurang ini Pak Zaini. Jadi
4: ya.
8: Kemudian dari APBN ini yang disahkan yang berlaku nanti di tahun 2027 artinya dana transfer daerah dan artinya bagaimana gelap belanja pegawai jadi ketika-ketika lagi Pak Zaini karena
4: ya.
8: Banyak pegawai kita artinya meminta ke peningkatan kesejahteraan. Dan berikutnya nomor ini Pak Zaini, nomor 3. Ini sangat miris sekali ya. Ini kan salah satunya mungkin pemicunya setelahnya dari media sosial
4: yeah.
8: juga dari anu ya dari tindak perilaku love scamming ya atau penipuan cinta ya penipuan asmara. Ada yang mungkin setelahnya diajak mungkin kenalan bertemu
4: yeah.
8: terjadi di tindak anu ya tindak pidana. Pelecehan dan sebagainya sebagainya. Ada juga artinya melakukan pelecehan secara online juga.
4: Ya.
8: Pak Zaini paling anu itu paling lumba anu itu paling lumba mereka karena biasanya kan ya dia anu ya biasanya secara saya lebih bisa segamblan di sini ada yang sering artinya mengajaknya pasangannya buka-bukaan di media sosial
4: ya ujungnya jadi upaya pemerasan juga memaksa begitu ya,
8: ya.
4: Ujungnya kekerasan seksual begitu ya
8: iya ya.
4: Baik terima kasih ya. Banyak Pak Upi selamat pagi Pak berikutnya ada Pak Matauli di Sibolga pagi Pak Matauli
9: ya assalamualaikum
4: waalaikumsalam ya bagaimana ya, Sibolga kabarnya
9: mendung
4: ya cuaca ya mudah-mudahan hujan ya hari ini ya Pak Matauli ya
9: semoga
4: silakan Pak Matauli
8: mengenai ekonomi hijau, Bung Zeni.
4: Oh ya, silakan.
8: Namanya hijau berarti green gitu ya.
4: Ya.
8: Ekonomi. Kalau green ekonomi berarti 3R ya, recycle, reduce, mengurangi, memperbaiki itu kan.
4: Ya.
8: Sampah-sampah bisa didaur ulang kan gitu. Cuman kan kita lebih banyak eksplorasi perut bumi daripada menghijaukan. Kan begitu.
4: Yeah.
8: Contoh PLN kita masih dari batu bara. Batu bara itu kan dari fosil. Itu kan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sementara kita kaya dengan itu. Tapi yang menikmati negara Singapura, negara maju. Karena sumber daya teknologi kita dan manusia kita memang nggak dipersiapkan untuk itu.
4: Yeah.
8: Dan dipersiapkan hanya untuk jadi penonton. Sehingga rupiah kita anjlok. Kan begitu. Nggak bisa perkasa melawan mata uang lainnya. Yang berikutnya mengenai Gen Z. Ya memang Gen Z kita inilah manusianya yang memang gak dipersiapkan, tetapi yeah, dijajah gaya baru oleh dunia maju. Dengan apa? Revolusi 5.0 dan AI itu kita gak persiapkan mental-mental anak kita ketika kecanduan judi online. Sisi positif dari teknologi itu gak digunakan sama pemerintah.
4: Yeah.
8: Walaupun punya fasilitas di sana kan begitu, Bung. Termasuk RUU APBN nih. Terkadang APBN kita anomali terus gitu.
4: Yeah.
8: Ya, ini udah 4.000 triliun direncanakan, tidak disahkan. Nanti di tengah jalan, ya, bisa belok kiri, sen kanan gitu loh.
4: Yeah.
8: Nanti ada lagi seperti ini. Sementara di tengah jalan anomali itu nanti ngutang lagi. Emang yang di APBN disahkan itu masih bisa ngutang lagi di tengah jalan gitu loh.
4: Yeah.
8: Jadi ini anomalinya terasa kuat dan memang terasa gimana ya, nggak terlalu ngetek ke masyarakat lah. Karena Bung Zaini juga beli pakai rupiah kan?
4: Ya.
8: Yeah. Dengan gaji segitu juga. Gimana kalau kita buang aja rupiah kita? Ganti aja dengan euro misalkan, dengan dolar.
4: Yeah.
8: Supaya kita memang merasa sejahtera. Kalau nggak seperti itu ya memang yang menikmatinya nanti ya.
4: Baik, Pak Tong.
8: Yeah. Salam sehat anggota.
4: Salam sehat juga. Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Tong di Pekanbaru. Ya Pak Tong, pagi.
10: Selamat pagi.
4: Pagi.
10: Pekanbaru, alhamdulillah tadi malam hujannya.
4: Alhamdulillah.
10: Durasinya cukup panjang juga.
4: Ya. Jadi lumayan ya, asap berkurang lah begitu ya, Pak Atong ya.
10: Menyoroti APBN sudah menjadi undang-undang
4: ya.
10: Ini, tapi Pak Atong lebih menyoroti dana keolahragaan Bung Zaini, karena Pak Atong kan ibaratnya praktisi olahraga Bung Zaini. Jadi menyoroti dana keolahragaan Bung Zaini sangat yeah, kecil. Jadi Bung Zaini, olahraga ini jangan dianak tirikan. Olahraga yeah, ini yang
4: gengsi bisa, negara contoh, di situ begitu ya.
10: Iya, 3 kali lagu Indonesia Raya berkibar di Nagoya, Jepang Bung Zaini.
4: Iya. Yeah.
10: Jadi dari situ dana olahraga itu ditinjau kembali, dan nanti 2029 nomenklatur Menteri Keolahragaan itu buat khusus. Ini tumpang tindih, ada KONI, ada KOI, ada yeah, Menteri Pemuda dan Olahraga. Tumpang tindih Bung Zaini. Jadi kemudian sedikit Bung Zaini, kembali Pak Tong menyoroti. Kita lebih baik membela cabang olahraga yang jelas prestasinya daripada membela cabang olahraga yang belum pernah menjadi juara sekalipun Bung Zaini. Kita yeah, bulu tangkis mendapat emas 2 emas, 1 perak, 3 perunggu Bung Zaini. Itu bukan anak emas loh di cabang olahraga kita,
4: yeah,
10: tapi dia menghasilkan emas. Dia seperti anak tiri, anggarannya mungkin cuma 7 miliar daripada anggaran cabang olahraga yang sekarang FIFA Asian Cup
4: yeah,
10: Bung Zaini itu anggaran olahraganya sangat besar, tapi hasilnya 0,0 Bung Zaini. Jadi kembalikan cabang olahraga. Kalau menurut Pak Tong, cabang olahraga itu yang kita prioritaskan cuma 5 Bung Zaini. Tolong yeah, dana 5 itu jauh di atas FIFA, cabang olahraga sepak bola, bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, serta taekwondo Bung Zaini yeah, atau tenis. Jadi cukup 6 cabang olahraga itu saja yang kita bina prioritas. Dananya diberi dana abadi Bung Zaini, pelatnasnya dibuat istilahnya diprioritaskan, pertandingannya dibuat begitu banyak keluar negeri single event. Jadi
4: yeah,
10: jangan sepak bola yang dibesar-besarkan tapi 0,0 Bung Zaini. Itu saja. Selamat pagi.
4: Baik, pagi Pak Tong ya. Pak Wibi di Makassar, pagi Pak Wibi.
11: Selamat pagi Pak.
4: Pagi, masih panas Makassar Pak?
11: Iya, masih panas.
4: Masih ya? Yang
11: ada 34-35 derajat.
4: Waduh, panas banget itu Pak. Belum hujan juga Pak ya, di Makassar?
11: Ya?
4: Belum hujan juga di Makassar?
11: Belum ada.
4: Belum ada ya?
11: Tidak ada hujan ini.
4: Oh, baik, nanti kita pantau ya. Pak, silakan Pak Bibi.
11: Saya nomor 1 Bang.
4: Nomor 1 silakan.
11: Iya, saya kok ngeri ya, lihat sekian triliun, tidak ada yang M, triliun semua.
4: Ya.
11: Kemudian juga akan, ekonomi akan naik sekian persen, pengangguran akan ditekan sekian persen. Saya itu cuma butuh bukti, Bang, bukan janji.
4: Ya.
11: Kemudian juga, komentar saya, kalau masih ada korupsi di negara kita dari pusat sampai ke daerah, yang mimpi ada keadilan dan kemakmuran.
4: Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Pak Wibi ya. Bu Ayu di Maluku Tengah, Bu Ayu. Pagi, Bu Ayu. Bu Ayu, selamat pagi. Bu Ayu. Ya, kita ke Pak Herman ya. Pak Herman, pagi, Pak.
12: Pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Pak Herman. Pontianak, bagaimana kabarnya pagi ini?
12: Pontianak, alhamdulillah, beberapa pekan ini kurang lebih satu minggu inilah sudah sering diguyur hujan.
4: Oh, lumayan lah.
12: Dan air sungai Kapuas yang dulunya asinnya bukan main.
4: Ya.
12: Sudah mulai menawar. Tapi warna air berubah jadi kehijau-hijauan.
4: Oke, baik. Mau komentar yang mana, Pak Herman?
12: Yang nomor tiga.
4: Nomor tiga ya, silakan komentarnya.
12: Apa tadi yang nomor tiga itu?
4: Tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, Pak.
12: Ya. Oh iya, betul. Yang saya dengar pasti benar. Ya, saya hanya berharap itu terjadi kepada bangsa kita itu karena kita ini kurang kesadaran.
4: Ya.
12: Kurang empati, kurang kesadaran. Jadi, biar bagaimanapun kita harapkan yang berkompeten yang pemangku kepentingan pemerintah lah umumnya ya. Hendaknya mensosialisasikan bahwa kita perlu kesadaran menghargai sesama.
4: Yeah.
12: Jadi yang kita harapkan ke depan mudah-mudahan warga kita atau bangsa kita ini banyak timbul kesadaran sehingga ingin berbuat kekerasan mereka ada empati, tidak mau berbuat demi bangsa ini. Gitu.
4: Yeah.
12: Jadi kita harapkannya mudah-mudahan yang suka berbuat kekerasan ke depan tidak lagi karena sudah mulai muncul kesadaran.
4: Ya. Itu saja harapan saya. Baik, Pak Herman. Terima kasih banyak, Pak Herman. Ya, selamat pagi, Pak. Pak Herman di Pontianak ya. Ini memang menarik soal postur APBN yang sudah disahkan menjadi undang-undang ya. Nanti kita bahas lebih jauh gimana pertumbuhan ekonomi 6,0% ini bisa dicapai. Apa upaya pemerintah, kemudian belanja negara sebesar 4.106,26 triliun ini juga harapannya dampaknya ke masyarakat juga seperti apa nanti ya. Karena paling tidak pertumbuhan ekonomi ada korelasinya juga dengan namanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Indikatornya yaitu soal elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi, kemudian penurunan angka kemiskinan dan kelaparan, pemerataan pendapatan, rasio gininya mengecil, kemudian pemerataan antar wilayah serta keberlanjutan lingkungan green economy ini juga menjadi salah satu indikator bahwa pertumbuhan ekonomi ini disebut berkualitas. Nah, kita bahas lebih lanjut nanti ya soal ini ya. Pak Darsono di Ciputat. Pagi, Pak Darsono. Pak Darsono, pagi. Pak Darsono. Ya, pagi, Pak.
13: Selamat pagi.
4: Pagi. Ciputat, Tangerang Selatan, bagaimana kabarnya pagi ini?
13: Cerah.
4: Cerah cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana, Pak Darsono?
13: Yang nomor tiga.
4: Nomor tiga, silakan komentarnya.
13: Seksual masih ada aja ya.
4: Ya.
13: Orang kok begitu benar ya. Ya begitu aja, mudah-mudahan dikurangi, ditangkepin aja orangnya ya.
4: Ya.
13: Ya sama yang lain ya, dengerin aja berita-beritanya.
4: Ya. Baik, nanti kita bahas ya Pak Darsono ya.
13: Ya, makasih ya.
4: Terima kasih banyak Pak Darsono. Selamat pagi Pak. Pak Darsono di Ciputat, Tangerang Selatan.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
14: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Disanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: baru enak.
1: Gol yang semalam. Cepat ketenang. Masuk. Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan